namun 10 tahun lebih masyhur. Di gurun itulah karakter Syafi'i ditempa menjadi baja. 1. Fasahah. Ia menghafal ribuan bait syair Arab kuno. Lidahnya menjadi sangat fasih. Kelak, ahli bahasa Arab bernama Al-Asma'i berkata, "Aku mengoreksi syair-syair Bani Huzail dari seorang pemuda Quraisy bernama Muhammad bin Idris." Bayangkan, ahli bahasa mengoreksi ilmunya dari Syafi'i. 2. Memanah. Hidup di gurun berarti harus bisa bertahan hidup. Syafi'i belajar memanah hingga menjadi ahli. Beliau pernah berkata dengan bangga, "Keahlianku dalam dua hal, memanah dan ilmu. Dalam memanah, aku bisa memanah 10 kali dan ke-10-10-nya tepat sasaran, akurat 100%. Suatu hari ketika beliau telah kembali ke Mekah dan sedang membacakan syair-syair Arab, seorang kerabatnya menegurnya, "Wahai Abu Abdillah, julukan Syafi'i, sayang sekali kefasihan dan kecerdasanmu ini jika tidak digunakan untuk mendalami fikih, hukum Islam." Kalimat ini menyentak hatinya. Ia sadar, kefasihan bahasa hanyalah alat. Tujuannya adalah memahami syariat. Allah sedang mengarahkan layar perahunya menuju samudra yang lebih luas. Saat itu, di kota Madinah, bersinarlah sebuah matahari ilmu. Seorang ulama besar yang wibawanya membuat khalifah pun segan. Beliau adalah Imam Malik bin Anas. Nama Imam Malik menggema hingga ke Mekah. Kitab beliau, Al-Muwatta, kitab hadis dan fikih pertama yang disusun sistematis, menjadi buah bibir. Syafi'i muda, yang saat itu berusia sekitar 13 tahun, bertekad untuk berguru kepada Imam Malik. Tapi, ia tidak mau datang dengan tangan kosong. Ia meminjam kitab Al-Muwatta dari seorang kenalan di Mekah. Apa yang beliau lakukan? Beliau tidak sekadar membacanya. Beliau menghafal seluruh isi kitab Al-Muwatta sebelum berangkat ke Madinah. Ribuan hadis dan atsar beliau masukkan ke dalam memori otaknya hanya dalam beberapa malam. Dengan bekal hafalan dan secarik surat rekomendasi dari Gubernur Mekah ke Gubernur Madinah, Syafi'i berangkat. Sesampainya di Madinah, Gubernur Madinah membaca surat itu dan berkata dengan gemetar, "Wahai anak muda, sungguh berjalan kaki dari Madinah ke Mekah tanpa alas kaki lebih ringan bagiku daripada harus mendatangi pintu rumah Imam Malik. Aku segan kepadanya." Imam Malik memiliki kewibawaan yang luar biasa. Beliau tidak bisa ditemui sembarangan. Namun, akhirnya pertemuan itu terjadi. Di depan pintu rumah Imam Malik, sang gubernur mengetuk. Pelayan Imam Malik keluar. Gubernur menyampaikan maksudnya. Tak lama, Imam Malik yang agung, dengan janggut putih dan pakaian rapi serta aroma wangi, keluar menemui mereka. Imam Malik memandang Syafi'i muda. Tatapan mata seorang waliullah yang penuh firasat, Bashirah, Imam Malik bertanya, "Siapa namamu?" "Muhammad," jawab Syafi'i. Imam Malik terdiam sejenak lalu berkata kalimat yang sangat terkenal yang harus kita catat dengan tinta emas. "Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah. Jauhilah maksiat. Sesungguhnya engkau akan memiliki urusan yang besar nanti. Allah telah meletakkan cahaya di hatimu, maka janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan kegelapan maksiat." Kemudian Syafi'i meminta izin untuk belajar. Imam Malik berkata, "Datanglah besok, carilah orang yang bisa membacakan kitab Al-Muwatta untukmu, agar aku menyimaknya." Syafi'i menjawab dengan percaya diri, "Aku tidak butuh pembaca, wahai imam, aku sudah menghafalnya." Maka Syafi'i mulai membaca, suaranya merdu, fasih karena didikan Bani Huzail, dan hafalannya kuat. Imam Malik terpesona. Setiap kali Syafi'i hendak berhenti karena takut Imam Malik lelah, Imam Malik justru berkata, "Lanjutkan, wahai pemuda." Sejak saat itu, Syafi'i menjadi murid istimewa Imam Malik. Ia tinggal di Madinah, menyerap ilmu dari sumbernya langsung, hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah. Saat itu usia Syafi'i sekitar 29 tahun. Wafatnya Imam Malik adalah pukulan telak. Ia kehilangan ayah spiritualnya.

0: Sepeninggal Imam Malik, Imam Syafi'i kembali ke Mekah. Namun kondisi ekonomi keluarga beliau kembali memburuk. Beliau harus menafkahi ibunya dan dirinya sendiri. Saat itu, Gubernur Yaman sedang berada di Mekah. Melihat potensi dan kealiman Syafi'i yang luar biasa, seorang pemuda Quraisy yang hafal Al-Quran, muwatta, dan paham hukum, sang gubernur menawarkan sebuah jabatan. Ikutlah bersamaku ke Yaman, kata gubernur itu. Kami membutuhkan orang sepertimu untuk menegakkan keadilan di sana. Syafi'i menerima tawaran itu. Beliau diangkat menjadi pejabat hakim, Qadi, di wilayah Najran, Yaman. Perlu sahabat Rio Fulana ketahui, Yaman saat itu adalah wilayah yang penuh gejolak. Korupsi merajalela, pejabat bertindak sewenang-wenang, dan rakyat kecil tertindas. Biasanya, hakim-hakim sebelumnya bisa dibeli. Mereka akan memutuskan perkara sesuai keinginan penguasa atau orang kaya yang memberi suap. Datanglah Syafi'i, seorang pemuda berdarah Quraisy dengan prinsip baja didikan Imam Malik. Di Najran, Syafi'i bekerja dengan integritas yang mengerikan bagi para koruptor. Beliau tidak pandang bulu. Jika pejabat salah, dia hukum. Jika rakyat jelata benar, dia menangkan. Pintu rumahnya tertutup bagi hadiah-hadiah mencurigakan. Suap ditolak mentah-mentah. Keadilan ditegakkan setegak-tegaknya. Sikap ini membuat rakyat mencintainya, namun membuat para pejabat korup dan gubernur Yaman membencinya setengah mati. Mereka merasa terancam. Siapa anak muda ini? Berani-beraninya dia mengganggu bisnis kita, pikir mereka. Mereka tidak bisa menyuap Syafi'i. Mereka tidak bisa mengancam Syafi'i. Maka mereka menggunakan senjata terakhir para pengecut, fitnah. Konteks politik saat itu sangat panas. Kekhalifahan dipegang oleh dinasti Abbasiyah di bawah pimpinan Khalifah Harun ar-Rashid di Baghdad. Musuh politik utama Abbasiyah adalah kelompok Alawiyin, keturunan Ali bin Abi Thalib, yang dianggap sering melakukan pemberontakan karena merasa lebih berhak atas kekhalifahan. Gubernur Yaman yang jahat itu menulis surat rahasia kepada Khalifah Harun ar-Rashid. Isi suratnya sangat berbisa. Wahai Amirul Mukminin, jika engkau masih menginginkan wilayah Yaman tetap dalam kekuasaanmu, maka singkirkanlah Muhammad bin Idris, Syafi'i. Sesungguhnya dia telah menggalang kekuatan dengan lidahnya yang lebih tajam dari pedang. Dia sedang mengumpulkan para pemberontak Alawiyin untuk menggulingkanmu. Tuduhan ini sangat serius. Pemberontak atau bugat, hukumannya adalah mati. Dan yang dituduhkan bukan orang sembarangan, tapi seorang tokoh karismatik yang dicintai rakyat. Harun ar-Rashid, yang saat itu sangat waspada terhadap gerakan separatis, langsung bereaksi. Tanpa tabayun lebih lanjut, ia mengirimkan pasukan khusus dari Baghdad ke Yaman. Perintahnya jelas. Tangkap para pemimpin pemberontak itu, termasuk Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.
1: Keluarkan dia sekarang, jangan lawan.
2: Aku tidak melawan, tapi kalian tidak akan
0: menang. Bayangkan adegan ini, sahabat Rio Fulana. Imam Syafi'i, seorang ulama suci, pewaris ilmu Nabi, ditangkap layaknya penjahat kelas kakap. Beliau ditangkap bersama 9 orang tokoh Alawiyin lainnya. Kaki mereka dibelenggu dengan rantai besi. Tangan mereka diikat ke leher. Mereka dinaikkan ke atas hewan tunggangan tanpa pelana. Lalu digiring menempuh perjalanan ribuan kilometer dari Yaman menuju Rokoh, tempat Khalifah berada saat itu, atau Baghdad. Perjalanan itu menyiksa. Siang hari matahari membakar kulit, malam hari dingin menusuk tulang. Rantai besi itu melukai kulit kaki Syafi'i hingga berdarah. Namun, apa yang beliau lakukan? Apakah beliau mengutuk? Apakah beliau menangis meratapi nasib? Tidak. Di sepanjang perjalanan, di atas punggung unta dengan tangan terikat, Imam Syafi'i justru menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Mulutnya tak berhenti berzikir. Hatinya tenang dalam ma'rifatullah. Beliau yakin, jika aku benar, Allah akan melindungiku. Jika aku mati, aku mati syahid mempertahankan kebenaran. Tibalah hari pengadilan itu. Istana Khalifah Harun ar-Rashid penuh sesak. Para menteri, panglima perang, dan algojo dengan pedang terhunus sudah siap. Suasana mencekam. Bau amis darah seakan sudah tercium sebelum pedang diayunkan. Satu persatu dari 9 tahanan Alawiyin itu dipanggil. Mereka diinterogasi dan akhirnya dieksekusi mati di tempat. Kepala mereka menggelinding di lantai istana. Kini, giliran tahanan terakhir, tahanan ke-10, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau diseret maju ke hadapan khalifah. Rantai besinya berdenting nyaring di lantai marmer yang dingin. Harun ar-Rashid, penguasa dunia saat itu, yang menguasai wilayah dari Afrika hingga Asia Tengah, menatapnya dengan kemarahan. Engkaukah Muhammad bin Idris yang hendak memecah belah umatku dan memberontak terhadap kekuasaanku? Bentak Harun. Di momen antara hidup dan mati inilah, kecerdasan dan ketenangan Syafi'i bersinar. Beliau tidak gemetar. Beliau menjawab dengan balaghah atau sastra yang tinggi dan logika yang tak terbantahkan. Wahai Amirul Mukminin, jawab Syafi'i dengan tenang. Apa yang engkau tanyakan tentang seorang pria yang tidak memiliki harta untuk memberontak dan tidak memiliki pasukan untuk melawan? Aku hanyalah seorang pria yang Allah beri sedikit ilmu dan aku sibuk dengan ilmuku itu. Harun ar-Rashid mendesak, tapi laporan mengatakan engkau adalah pemimpin Rafidhah atau kelompok ekstrim Syiah di Yaman. Perlu sahabat ketahui, tuduhan Rafidhah saat itu sangat berat. Rafidhah adalah mereka yang menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Imam Syafi'i sangat mencintai Ahlul Bait, tapi beliau bukan Rafidhah. Beliau adalah Sunni sejati. Imam Syafi'i kemudian melantunkan syair spontan yang menggetarkan dinding istana dan tercatat abadi dalam sejarah. In kana rafdan hubbu ali Muhammadin falyashhadit thaqalani anni rafidhi. Artinya, jika mencintai keluarga Muhammad dianggap sebagai Rafidhah, maka biarkan seluruh dunia tahu bahwa aku melakukannya. Tapi aku tidak menolak Abu Bakar dan Umar. Jawaban ini cerdas, berani, sekaligus menyentuh hati Harun ar-Rashid yang sebenarnya juga mencintai keluarga Nabi.

Allah tidak membiarkan hambanya sendirian. Di dalam istana itu, duduk seorang ulama besar yang menjabat sebagai Qadhi Qudhat, Hakim Agung Kerajaan Abbasiyah. Beliau adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Siapakah dia? Dia adalah murid terbaik Imam Abu Hanifah. Dia adalah imamnya mazhab Hanafi saat itu di Irak. Muhammad bin Hasan melihat Syafi'i. Beliau mengenali kecerdasan dan kebenaran di wajah pemuda ini. Ketika Harun Ar-Rasyid mulai ragu namun masih ingin menghukum Syafi'i karena hasutan menterinya, Muhammad bin Hasan angkat bicara. "Wahai Amirul Mukminin," kata Muhammad bin Hasan, "dia tidak salah. Aku mengenalnya melalui ilmunya. Dia adalah ulama besar dari Hijaz. Dia bukan politisi. Dia bukan pemberontak. Dia adalah aset umat ini. Jika engkau membunuhnya, engkau akan mematikan satu sumber ilmu yang tak tergantikan." Kesaksian dari Hakim Agung ini sangat kuat. Harun Ar-Rasyid merenung. Kemarahannya meredah. Ia melihat

0: Setelah bebas, Syafi'i tidak sombong. Beliau sadar ilmunya belum lengkap. Beliau mendatangi Majlis Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid Abu Hanifah yang membelanya di istana. Bayangkan kerendahan hatinya. Syafi'i yang sudah bergelar imam di mata orang Hijaz rela duduk bersimpuh lagi menjadi murid di hadapan ulama Irak. Beliau mencatat kitab-kitab Muhammad bin Hasan. Syafi'i pernah berkata, "Aku membawa satu onta penuh berisi kitab-kitab yang aku catat dari Muhammad bin Hasan." Di majelis ini terjadi dialektika yang luar biasa. Syafi'i menyerap cara ulama Irak menggunakan kias, analogi hukum, dan istihsan, preferensi hukum. Namun, Syafi'i tidak menelannya mentah-mentah. Beliau punya filter yang kuat, hadis. Seringkali terjadi debat sengit namun santun antara Syafi'i dan Muhammad bin Hasan. Suatu kali, mereka berdebat tentang masalah apakah saksi non-muslim bisa diterima atau masalah hukum orang yang lupa dalam sholat. Syafi'i menyerang argumen Muhammad bin Hasan dengan dalil hadis yang kuat yang beliau bawa dari Madinah. Muhammad bin Hasan pun takjub. Beliau melihat Syafi'i bukan sekadar penghafal hadis, tapi orang yang mampu menggunakan hadis untuk mematahkan logika yang keliru. Di sinilah Syafi'i mulai dikenal dengan julukan Nasir As-Sunnah, Sang Pembela Sunnah. Beliau membela hadis Nabi dari serangan logika yang berlebihan, tapi beliau juga menggunakan logika yang sehat untuk memahami hadis. Reputasi Syafi'i meroket. Ulama besar hadis saat itu, Abdurrahman bin Mahdi, mengirim surat kepada Syafi'i. Permintaannya sederhana, tapi berat. "Wahai Imam, tuliskanlah untuk kami sebuah kitab yang berisi kaidah-kaidah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Jelaskan kepada kami tentang nasikh mansukh, ayat yang menghapus dan dihapus, serta kedudukan ijma' dan qiyas." Tantangan ini diterima. Di sebuah kamar sederhana di Baghdad, dengan diterangi lampu minyak yang redup, tangan dingin Imam Syafi'i mulai menggoreskan pena. Beliau tidak menulis kitab fikih, berisi hukum halal haram. Beliau menulis cara menemukan hukum itu. Beliau menciptakan rumus matematika untuk hukum Islam. Inilah cikal bakal kitab Ar-Risalah, kitab pertama di dunia tentang usul fikih. Dalam kitab ini, Syafi'i meletakkan pondasi. 1. Al-Quran adalah sumber utama. 2. As-Sunnah atau hadis setara dengan Al-Quran dalam hal kewajiban ditaati dan fungsinya adalah menjelaskan Al-Quran. 3. Ijma atau kesepakatan ulama adalah hujah yang mengikat. 4. Qiyas atau analogi hanya boleh dipakai jika tidak ada dalil di Al-Quran, Sunnah atau Ijma dan harus memenuhi syarat ketat. Dengan Ar-Risalah, Syafi'i mendamaikan pertarungan antara kaum hadis dan kaum logika. Beliau berkata kepada kaum logika, "Logika kalian sah, asal tidak bertentangan dengan hadis." Dan beliau berkata kepada kaum hadis, "Kalian butuh logika untuk memahami maksud hadis." Dunia Islam tersentak. Sebuah disiplin ilmu baru telah lahir. Abdurrahman bin Mahdi yang menerima kitab itu berkata, "Aku tidak pernah menyangka Allah menciptakan manusia seperti orang ini, yakni Syafi'i."
1: Sahabat Rio Fulana, jangan bayangkan Imam Syafi'i itu kaku, selalu serius, dan membosankan. Tidak. Beliau adalah sosok yang sangat romantis, puitis, dan humoris pada tempatnya. Ingat masa kecilnya di Bani Hudzail? Itu membuatnya menjadi sastrawan ulung. Jika beliau sedang lelah mengajar fikih yang berat, beliau akan beralih membacakan syair-syair Arab kuno, kisah-kisah sejarah para

0: aja, dan anekdot yang membuat murid-muridnya tertawa. Suaranya sangat merdu. Jika beliau membaca Al-Quran, orang-orang di sekitarnya akan menangis sampai tersungkur. Seorang ulama bernama Bahr bin Nasr berkata, "Jika kami ingin menangis, kami berkata satu sama lain, 'Ayo kita pergi ke pemuda dari Bani Muttalib itu, Syafi'i. Kita dengarkan bacaan Qur'annya.'" Beliau juga seorang penyair yang produktif. Syair-syairnya, Diwan Asy-Syafi'i, berisi nasihat kehidupan yang sangat menyentuh. Contoh syair beliau yang masyhur tentang merantau. Sufir, tajid iwadon amman tufarikuhu. Wansob, fa inna ladhidhal aishi fin nasobi. Merantaulah, engkau akan mendapat pengganti dari orang-orang yang engkau tinggalkan, kerabat atau teman. Dan bekerja keraslah, karena sesungguhnya kenikmatan hidup itu ada pada kerja keras. Atau syair beliau tentang sikap menghadapi orang bodoh. Idza nataqa as-safihu fala tujibhu, fa khairun min ijabatihi as-sukutu. Jika orang bodoh berbicara padamu, mencela, jangan kau jawab. Maka sebaik-baik jawaban untuknya adalah diam. Syafi'i mengajarkan kita bahwa ulama itu harus lengkap, paham hukum Tuhan, tapi juga paham rasa kemanusiaan.
1: Setelah menyerap habis ilmu di Irak, Syafi'i merasa cukup. Hatinya rindu pada Baitullah. Beliau kembali ke Mekah. Kali ini, beliau pulang bukan sebagai bocah miskin pencari tulang unta. Beliau pulang sebagai matahari ilmu. Beliau menggelar majelis di Masjidil Haram. Posisinya bukan lagi di pojok sebagai murid, tapi di pusat halaqah sebagai guru. Di musim haji, ulama-ulama dari seluruh dunia datang. Mereka terkejut menemukan sosok baru yang ilmunya begitu dalam. Disinilah beliau bertemu dengan Ahmad bin Hanbal, kelak menjadi Imam Hambali. Pertemuan Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal sangat mengharukan. Ahmad bin Hanbal, murid, sangat menghormati Syafi'i. Ahmad pernah berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, Syafi'i itu bagi dunia seperti matahari, dan bagi tubuh seperti kesehatan. Apakah ada pengganti bagi kedua hal ini?" Syafi'i pun sangat mencintai Ahmad. Ketika Syafi'i hendak meninggalkan Baghdad di kunjungan kedua, beliau berkata, "Aku tinggalkan Baghdad dan tidak ada di sana orang yang lebih bertakwa dan lebih faqih daripada Ahmad bin Hanbal." Selama di Mekah, Syafi'i mematangkan mazhabnya. Inilah yang disebut dengan Qaul Qadim, pendapat lama. Kitab utamanya saat itu bernama Al-Hujjah. Namun, jiwa petualang Syafi'i belum berhenti. Beliau merasa tugasnya di Hijaz dan Irak sudah selesai. Ada satu negeri lagi yang memanggil-manggil batinnya. Negeri para nabi. Negeri Kinanah. Mesir.

Tahun 199 Hijriah, usia Imam Syafi'i sekitar 49 tahun. Kondisi politik di Baghdad kembali memanas setelah kematian Harun ar-Rashid. Terjadi perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Syafi'i memutuskan untuk hijrah ke Mesir. Keputusan ini ditentang banyak muridnya di Irak. "Mengapa engkau pergi, wahai Imam? Di sini engkau dimuliakan." Syafi'i menjawab dengan firasat, "Hatiku digerakkan ke Mesir. Mungkin di sanalah ajalku, atau mungkin di sanalah ilmuku akan menemukan tanah yang subur." Perjalanan ke Mesir penuh tantangan. Tapi sesampainya di sana, beliau disambut bak pahlawan. Namun Mesir bukan tanah kosong. Di sana sudah bercokol mazhab Imam Malik, Maliki, yang sangat kuat, dan juga mazhab Laith bin Sa'ad, ulama besar Mesir. Masyarakat Mesir fanatik pada mazhab Maliki. Tantangan Syafi'i berat. Bagaimana beliau bisa menyebarkan pemikirannya di tengah masyarakat yang sudah mapan dengan mazhab gurunya sendiri? Disinilah kehebatan Syafi'i teruji lagi. Beliau tidak menyerang Imam Malik. Beliau justru memuji Imam Malik. Tapi dengan santun, beliau mulai menunjukkan, Imam Malik adalah manusia. Pendapatnya bisa benar, bisa salah. Kebenaran absolut hanya milik Allah dan Rasul-Nya. Beliau mulai merevisi pendapat-pendapat lamanya, Qaul Qadim. Beliau melihat realitas masyarakat Mesir berbeda dengan Mekah atau Baghdad. Adatnya beda, pasarnya beda, sungainya beda. Inilah yang melahirkan Qaul Jadid, pendapat baru. Syafi'i mengajarkan kita, berubah pikiran itu bukan aib jika ditemukan dalil yang lebih kuat atau konteks yang berbeda. Ulama sejati tidak statis, kaku, tapi dinamis mengikuti kebenaran. Di Mesir inilah beliau menulis ulang kitab Ar-Risalah dengan revisi dan menulis mahakarya fikih terbesarnya, Al-Sang Induk.

0: Di Mesir, Imam Syafi'i tidak sekedar copy-paste apa yang beliau ajarkan di Baghdad. Beliau melakukan ijtihad ulang. Beliau melihat adat istiadat orang Mesir berbeda dengan orang Irak atau Hijaz. Beliau menemukan hadis-hadis baru yang belum beliau dengar sebelumnya. Dengan kerendahan hati dan kejujuran ilmiah yang luar biasa, Syafi'i berani berkata, "Pendapatku yang dulu di Baghdad, aku tarik kembali. Inilah pendapatku yang baru. Inilah lahirnya Qaul Jadid, pendapat baru." Contoh kecil, di Baghdad, beliau berpendapat waktu maghrib itu panjang. Di Mesir, beliau merevisinya menjadi waktu yang sempit. Bukan karena plin-plan, tapi karena dalil yang beliau temukan semakin kuat. Beliau mengajarkan kita pelajaran mahal. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti daripada ego pribadi. Jangan malu meralat kesalahan. Di Masjid Amr bin As, masjid tertua di Afrika, Syafi'i membuka halaqah. Ribuan orang berdesakan. Jadwal beliau sangat padat dan disiplin. Setelah subuh, mengajar Al-Quran dan tafsir. Setelah matahari naik, mengajar hadis. Menjelang duhur, mengajar fikih dan usul fikih. Sore hari, mengajar bahasa Arab, syair, dan nahwu. Beliau adalah ensiklopedia berjalan. Ahli tafsir kagum padanya. Ahli hadis hormat padanya. Sastrawan takjub padanya.
1: Namun, di balik kegemilangan itu, tubuh Syafi'i menjerit. Di Mesir, beliau terserang penyakit wasir atau hemoroid yang sangat parah. Penyakit ini membuat beliau pendarahan hebat terus-menerus. Bayangkan, sahabat, Imam Syafi'i seringkali mengajar di atas mimbar, sementara darah menetes dari tubuhnya hingga membasahi pakaian, bahkan menembus ke alas duduknya. Wajahnya pucat pasi seperti kertas karena kehabisan darah. Tubuhnya kurus kering. Murid kesayangannya, Ar-Rabi' bin Sulaiman, seringkali menangis melihat kondisi gurunya. "Wahai Imam," kata Ar-Rabi', "istirahatlah hari ini. Tubuhmu tidak kuat." Tapi apa jawaban Syafi'i? Dengan suara lemah namun tegas, beliau berkata, "Demi Allah, mengajarkan satu bab ilmu lebih aku sukai daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bagaimana aku bisa istirahat sementara umat membutuhkan jawaban?" Bahkan saat berkuda, darah sering mengalir membasahi pelana hingga mengenai kakinya. Beliau sholat dengan kondisi duduk karena tak mampu berdiri. Namun, otak jeniusnya tidak pernah berhenti bekerja. Dalam kondisi sakit parah itulah, beliau mendiktekan kitab Al-Um atau Sang Induk. Ribuan halaman berisi hukum Islam yang sangat detail. Kitab yang menjadi rujukan utama mazhab Syafi'i hingga detik ini. Itu ditulis atau didiktekan saat beliau sedang sakit keras.
2: Ujian Syafi'i di Mesir bukan hanya penyakit. Ada sekelompok orang fanatik yang membencinya. Mereka adalah sebagian pengikut fanatik mazhab Maliki yang tidak terima Imam Malik dikoreksi oleh Syafi'i. Padahal Syafi'i mengoreksi dengan sangat sopan dan tetap memuji Imam Malik. Mereka mulai meneror. Mereka menghasut penguasa. Puncaknya, dalam sebuah peristiwa yang tragis, menurut sebagian riwayat sejarah, meski ada perbedaan pendapat tentang detailnya, sekelompok orang fanatik menyerang Imam Syafi'i secara fisik seusai beliau mengajar. Serangan itu memperparah kondisi penyakit wasir beliau. Tubuh yang sudah ringkih itu semakin ambruk. Imam Syafi'i tahu waktunya tidak lama lagi. Beliau mulai berpamitan.
3: Bulan Rajab, tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i terbaring di tempat tidurnya. Di sekelilingnya, murid-murid setianya, Al-Muzani, Al-Buwaiti, dan Ar-Rabi'ah. Al-Muzani masuk dan bertanya, "Kaifa asbahta ya Imam?" Bagaimana keadaanmu pagi ini, wahai imam? Imam Syafi'i menjawab dengan kalimat perpisahan yang sangat puitis, namun menyayat hati. Asbahtu minad dunya rahilan. Pagi ini, aku bersiap berangkat meninggalkan dunia. Walil ikhwani mufariqan. Berpisah dengan saudara-saudara. Walika'sil maniyati syariban. Bersiap meminum gelas kematian. Walillahi ta'ala waridan. Dan bersiap menghadap Allah Ta'ala. Wala adri. Dan aku tidak tahu. Aruhi tasiru ilal jannati fa'uhanniha am ilan nari fa'uazziha. Kemudian beliau menangis. Manusia sesuci Imam Syafi'i yang hidupnya habis untuk membela agama Allah masih merasa takut akan nasibnya di akhirat. Lantas bagaimana dengan kita, sahabat? Beliau kemudian melantunkan syair terakhirnya. Walamma qasa qalbi wa dhaqat madhahibi ja'altu raja'a nahwa afwika sullama. Ketika hatiku mulai mengeras dan jalan-jalanku terasa sempit, aku jadikan harapanku kepada ampunanmu sebagai tangga untuk naik. Ta'adhamani dhambi falamma qarantuhu bi'affika rabbi kana afwuka a'zama. Dosaku terasa sangat besar bagiku. Namun ketika aku sandingkan dengan ampunanmu, ternyata ampunanmu jauh lebih besar, alias jauh lebih besar daripada dosaku.
4: Malam Jumat, akhir bulan Rajab 204 Hijriah. Suasana hening, napas sang imam mulai satu-satu. Lidahnya basah dengan zikir. Dan tepat setelah sholat isya, atau menjelang maghrib menurut riwayat lain, jiwa yang agung itu terlepas dari raga. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sang matahari dunia telah berbenam, sang nasir as-sunnah telah pulang. Kabar wafatnya Syafi'i meledak seperti petir di siang bolong. Penduduk Fustat dan Kairo tumpah ruah ke jalanan. Pasar-pasar tutup, orang-orang menangis histeris. Tidak pernah terjadi kesedihan massal di Mesir seperti hari itu. Jenazahnya diusung oleh lautan manusia. Bahkan, para ulama dari mazhab lain pun ikut mengantar, mengakui keutamaan beliau. Beliau dimakamkan di area pemakaman Bani Abdul Hakam di kaki bukit Mukottam. Ada sebuah kisah menarik saat pemakaman. Konon, gubernur Mesir saat itu ingin mensolatkan jenazah beliau. Tapi, karena begitu banyaknya manusia, ia tidak bisa mendekat ke keranda. Akhirnya, solat jenazah dilakukan bergelombang-gelombang saking banyaknya pelayat. Sahabat Rio Fulana, Imam Syafi'i wafat di usia yang relatif muda, 54 tahun, usia yang sangat produktif. Namun lihatlah, apa yang beliau tinggalkan dalam 54 tahun itu? Warisan yang tidak habis dimakan zaman selama 1200 tahun lebih.

Pernahkah sahabat bertanya, mengapa mayoritas Muslim di Indonesia bermazhab Syafi'i? Ini bukan kebetulan. Ini adalah buah dari mata rantai emas yang tak terputus. Murid-murid Imam Syafi'i di Mesir, seperti Al-Muzani dan Al-Buwaiti, menyebarkan ilmunya ke Mekah. Lalu, ulama-ulama dari Yaman, Hadramaut, mengambil ilmu itu dari Mekah. Para pedagang dan ulama dari Yaman inilah yang kemudian berlayar menembus badai samudra, membawa serta kitab Al-Um dan Ar-Risalah ke pelabuhan-pelabuhan di Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Mazhab Syafi'i diterima luas di Nusantara karena karakternya yang wasatiyah atau pertengahan. Ia mencintai sunnah seperti ajaran Madinah, tapi juga menggunakan akal sehat seperti ajaran Baghdad. Ia tegas dalam prinsip, namun luas dalam menghadapi adat istiadat lokal selama tidak bertentangan dengan syariat. Imam Syafi'i mengajarkan kita, jangan fanatik buta, tapi jangan juga meremehkan ulama. Beliau pernah berkata, pendapatku benar, tapi mengandung kemungkinan salah. Pendapat orang lain salah, tapi mengandung kemungkinan benar. Kalimat ini adalah obat paling ampuh untuk penyakit merasa paling benar yang sering menjangkiti umat hari ini.

0: Sahabat Rio Fulana, sebelum kita menutup kisah ini, mari kita buka lembaran diwan atau kumpulan syair atau kata mutiara Imam Syafi'i. Nasihat-nasihat ini relevan untuk Anda, anak muda, orang tua, pekerja, maupun penuntut ilmu. Pertama, tentang waktu dan kemalasan. Imam Syafi'i sangat membenci pengangguran. Beliau berkata, "Al-waktu kas-saif." Waktu itu ibarat pedang. Jika engkau tidak memotongnya atau memanfaatkannya, maka ia yang akan memotongmu atau membinasakanmu. Dan jika jiwamu tidak kau sibukkan dalam kebenaran, maka ia akan menyibukkanmu dalam kebatilan. Beliau juga menyindir pemuda yang malas belajar. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar walau sesaat, maka ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hayat. Kedua, tentang adab berteman. Anda sering dikecewakan teman? Dengar nasihat Imam Syafi'i. Jika engkau memiliki sahabat yang membantumu dalam ketaatan, maka genggamlah ia erat-erat, karena mencari sahabat itu sulit, sedangkan melepaskannya sangat mudah. Dan tentang menghadapi pembenci atau haters, kalaulah ada orang yang bersikap buruk padamu, maka diamlah, karena diammu adalah jawaban terbaik bagi orang bodoh. Singa ditakuti karena ia diam, sedangkan anjing dijadikan mainan karena ia terus menggonggong. Ketiga, tentang merantau. Bagi sahabat yang sedang jauh dari orang tua demi ilmu atau rizki, merantaulah. Orang berilmu dan beradab tidak diam beristirahat di kampung halaman. Tinggalkan negerimu dan merantaulah. Air yang diam akan menjadi keruh dan bau. Jika ia mengalir, ia akan jernih. Sahabat, banyak orang pintar di dunia ini. Banyak orang jenius. Tapi mengapa nama Imam Syafi'i begitu abadi dan penuh berkah? Rahasianya ada pada satu kata, ikhlas. Ar-Rabi bin Sulaiman pernah mendengar Imam Syafi'i berkata dengan mata berkaca-kaca, "Aku ingin agar ilmu ini dipelajari oleh manusia, dan aku ingin agar tidak satu huruf pun dari ilmu ini dinisbatkan atau dianggap dariku." Bayangkan, beliau ingin ilmunya menyebar, tapi beliau tidak ingin terkenal. Beliau ingin pahalanya mengalir, tapi tidak ingin pujian manusia. Justru karena beliau lari dari ketenaran, Allah malah membuat ketenaran itu mengejarnya hingga ribuan tahun. Allah memuliakan orang yang merendahkan diri karenanya. Sahabat Rio Fulana yang dirahmati Allah, perjalanan kita menelusuri jejak sang bintang dari Gaza telah usai. Dari seorang anak yatim pemungut tulang di Mekah, menjadi pemanah ulung di gurun, menjadi murid cerdas di Madinah, menjadi hakim adil di Yaman, menjadi tawanan di Baghdad, hingga menjadi imam besar di Mesir. Hidupnya adalah bukti nyata janji Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Semoga lelah kita menonton video ini dicatat sebagai amal soleh. Semoga Allah mengumpulkan kita kelak di padang mahsyar di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengizinkan kita bertemu, mencium tangan dan berterima kasih kepada guru kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya Allah, ampunilah Imam Syafi'i, tinggikanlah derajatnya, luaskanlah kuburnya, dan jadikanlah ilmunya sebagai cahaya yang terus menerangi jalan kami menuju-Mu. Terima kasih telah menyimak kisah panjang ini dari awal hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan biarkan ia berhenti di Anda. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan anak-anak Anda. Jadikan ini wasilah dakwah kita bersama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Rio Fulana untuk kisah inspiratif para ulama lainnya. Saya pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene.
2: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
4: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kan lu.
4: Weh, saya ini numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rodok lo.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran RT 02 RT 01 Desa Cangkiran Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
7: Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, kebiasaan orang yang taat adalah ibadah, sedang ibadahnya orang yang lalai adalah sekedar kebiasaan.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu dalam rangka sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat, ayat ini difahami oleh para ahli tafsir dengan tinjauan yang sangat beragam dan luas. Sebagaimana karakteristik daripada Al-Quran itu, dia mempunyai aujuhun kathiroh. Tinjauannya itu sangat luas, mau ditarik kemana-mana pada hal-hal yang sifatnya positif. Ya. Tentu dengan disiplin ilmu yang benar itu, ternyata Masya Allah ini menjadi satu kekuatan Al-Quran. Tetapi yang tidak bisa diingkari, dan ini memang satu keniscayaan bahwa Al-Quran itu disebutkan tadi di dalam ayat yang kami baca, dia sebagai syifa, sebagai penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini para mufasir memang memaknainya dengan beberapa tinjauan makna. Ada yang dimaksud dengan syifa atau penyembuh di sini adalah Al-Quran ini menyembuhkan dari penyakit-penyakit hati. Mulai dari penyakit yang paling berat, penyakit kekufuran, penyakit syirik, sampai kemudian penyakit-penyakit turunannya. Kemunafikan yang ini juga berat, kemudian ada penyakit-penyakit riya, penyakit sombong, penyakit tidak jujur, dan yang lainnya yang menjadi penyakit-penyakit hati yang sering kita kaji dalam kajian Tazkiyatun Nafs. Namun ternyata juga para ulama menyebutkan bahwa syifa atau penyembuh ini juga disebutkan sebagai satu penyembuh bagi penyakit-penyakit yang sifatnya fisik. Tentu nanti kalau kita melihat kepada metodologi para alim ulama di dalam memahamkan kita dalam persoalan ini, bahwa memang asalnya penyakit-penyakit yang ditumbuhkan oleh manusia itu berangkat dari penyakit-penyakit hati yang ada pada mereka. Ada orang menderita penyakit fisik, misalkan diabetes, itu ternyata kadang juga disebutkan karena penyakit-penyakit hati yang menimpanya. Tentu nanti dengan kadar yang berbeda, dengan tinjauan yang berbeda ya. Tapi ada masalah memang di dalam pemikiran, ya, di dalam beban fikir maksud saya. Kemudian dalam hati dan sebagainya. Meski ini tidak mesti menunjuk kepada kemaksiatan. Ya, karena juga ada orang yang punya diabetes seperti saya juga. Itu ya mudah-mudahan kita juga tidak melulu karena adanya kemaksiatan. Meskipun itu tetap kita perlu untuk waspadai. Nah, kembali kepada wanuna siluminal Qur'ani mahuwa syifa, dia adalah sebagai penyembuh ini. Maka kita bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan penyembuh ini adalah penyembuh penyakit hati dan juga penyembuh penyakit fisik. Untuk penyakit hati tentu Masya Allah ini sudah sesuatu yang sudah sering kita kaji ya. Tema-tema keislaman yang diusung oleh para mu'alim, para mubalik, para ustadz, kiai, ya, para alim, itu adalah bagaimana hati kita ini bisa terobati dari berbagai macam jenis penyakitnya ya, dengan Al-Quran itu. Tetapi ada yang menarik memang yang perlu juga kami untuk sampaikan. Bagaimana kita bisa menakar kajian-kajian para ulama dan mempraktekannya nanti, bahwa Al-Quran yang kita baca, kita tadabur ini ternyata betul-betul secara jelas menjadi obat daripada penyakit fisik. Mohon maaf kaum muslimin dan muslimat, saya hanya sekedar untuk menceritakan kehebatan Al-Quran ini. Anak saya yang pertama itu terhitung sekitar 10 sampai 11 tahun. Artinya kita bergelut dengan kehidupannya, kemudian dia pernah sakit beberapa kali dengan sakit yang serius ya waktu itu. Nah, misalkan yang kedua juga ada pernah kena penyakit gabaken itu. Itu kita selain memang ya tentu kita memohon kesembuhan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nutrisi makanan kita perbaiki, kita kasih madu macam-macam. Makan cukup, tidur cukup. Di antaranya yang kami rasakan kalau yang anak-anak saya sendiri dan saya praktekkan sendiri itu adalah ketika dia sakit panas, ini kami cukupkan dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ini. Setiap ayat ya, kami tidak membatasi, terutama memang ayat-ayat yang secara atsar, secara ma'thur itu disebutkan sebagai ayat penyembuh. Meskipun semua ayat tentu punya kebaikan dalam hal ini. Surat Al-Fatihah, kemudian Kul huwallahu ahad, dan dua mu'awidhatayin atau Kul a'udzu birabbil falaq, Kul a'udzu birabbin nas, kemudian surat apa ayat kursi, Al-Baqarah, itu sering kami bacakan itu. Walhamdulillah semuanya biiznillah, ternyata Al-Quran ini bisa memberikan kesembuhan itu. Tanpa kita masukkan pil-pil atau penurun panas, meskipun itu juga menjadi bagian daripada kesunahan dalam berobat. Artinya, hari ini kita juga perlu untuk membangun satu paradigma ya, bahwa Quran ini memang betul-betul menjadi penyembuh. Karena rekomendasinya jelas dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara." Mukmin itu sifatnya dengan Quran. Sifat
yang ada dalam sudur, dalam hatinya, penyakit-penyakit hati, dan juga tentu saja sifat yang sifatnya fisik yang itu bagi Allah lebih mudah. Maka selamat untuk bermesraan dan berinteraksi dengan Al-Quran, dan semoga kita disehatkan hati kita, lebih-lebih nanti tentunya juga kita berharap fisik kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quranul Karim.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunnatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunnatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang bersyukur pasti akan mujur. Satu lagi sunatullah yang ditetapkan oleh Allah di alam ini, yaitu siapa yang bersyukur pasti akan senantiasa mujur. Apa arti bersyukur? Kata bersyukur berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata syakaro yashkuru. Secara harfiah artinya berterima kasih. Bersyukur kepada Allah artinya berterima kasih kepada Allah. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir beliau menerangkan bahwa bersyukur kepada Allah artinya mengakui bahwa nikmat yang diterima itu adalah benar datang dari Allah. Dan di samping mengakui nikmat, juga mengagungkan Allah yang memberikan nikmat itu. Bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah menyeru orang-orang beriman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepadanya kamu beribadah." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Yang kedua, waspada terhadap godaan setan. Sebab tujuan utama dari musuh kita tersebut adalah memalingkan kita dari bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 17 yang artinya, "Kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat." Yang ketiga, berdoa kepada Allah supaya kita dapat senantiasa bersyukur kepada Allah, seperti yang diminta oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 19 yang artinya, "Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, 'Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Pendengar, mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hakikat hidup ini dengan lebih jelas, dan dapat pula dijadikan ilmu yang bisa digunakan sebagai pendorong untuk lebih banyak mengisi dan meningkatkan nilai hidup ini melalui amalan bersyukur.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
4: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saya ini numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
6: Let they come on. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
1: Tapi yang menarik adalah yang poin ketiga tersebut. Orang punya akal, orang diberi Al-Quran, tapi kalau tidak dibuka, kalau Allah tidak beri izin untuk ketemu dengan petunjuk tersebut,
2: nggak jadi,
1: nggak dapat. Dan akan apakah akan selalu jadi misteri siapa yang dapat dan siapa yang tidak dapat restu Allah?
2: Betul. Tapi kita coba bayangin sebaliknya, Mas. Andaikan kita sudah pasti dapat formulanya, maka kan semua jadi kayak dalam tanda kutip ya, kita merasa kita nguasain. Balik lagi ke permasalahan qada wal qadar kan. Justru yang Allah pengen tarik daripada kita adalah kontrol terhadap itu. Jadi Allah bilang gini, kamu gak punya kontrol terhadap apapun. Nah makanya Islam itu artinya berserah. Berserah pada Allah. Karena kita berprasangka kuat kepada Allah kalau kita sudah melakukan semacam kayak inilah. Kita sudah melakukan semua yang kita bisa usahakan, maka Allah pasti ngasih hidayah itu bagi kita. Hidayah taufik. Tapi kita tidak bisa menjamin juga, maka kita akan terus berhati-hati terus supaya itu tetap dapat kepada kita. Itu sih sebenarnya. Misteri itu perlu supaya kita gak merasa bahwa kita yang mengendalikan semuanya.
1: Jadi gak bisa kita berusaha untuk
2: pasti.
1: Supaya ya lebih pastilah at least Allah mengizinkan kita untuk ketemu hidayah.
2: Bisa. Dan itu yang aku lakukan pada bapakku kan. Tapi apakah aku bisa bilang bahwa bapakku pasti dapat hidayah? Gak bisa. Karena contohnya aja Rasulullah kan.
1: Iya.
2: Yang pamannya gak dapat kan.
1: Iya. Iya makanya balik pada sama qadar ya. Jadi intinya betul. Kita mah berusaha aja.
2: Benar. Dan yang menariknya Mas, problematika hidayah di Indonesia, tadi aku bilang pertanyaan Mas yang pertama tuh summarize semua itu. Karena orang-orang yang nyari hidayah itu sebenarnya mereka tidak benar-benar mencari hidayah Mas. Karena sebenarnya mereka salah paham dengan hidayah itu apa. Karena hidayah itu kan adalah guidance, adalah science. Problematikanya adalah orang kalau ngafalin science, apakah dia pasti nyampe?
1: Iya betul.
2: Nah ini jadi gini Mas, ada banyak banget yang aku terus terang ya, yang Mas lakukan kemarin di Mens Rea itu, bagiku itu adalah harusnya yang dilakukan oleh para ulama. Dari segi kritik jelas.
1: Ini ngomong Ustadz ya.
2: Iya. Yang kedua adalah dari segi proses obrolan Mas yang paling dianggap sensitif tentang sholat. Karena gini masalahnya ya Mas ya. Kita tuh kurang mau untuk mengakui, nanti kita akan bahas ketika di zakat insya Allah ya tentang masalah itu. Orang banyak gak mau mengakui bahwasanya mereka banyak salah dalam memandang agama, termasuk soal hidayah. Contoh misalnya, aku sering ngomong gini, apakah ngafal Quran membuat kamu masuk surga? Tidak. Itu kamu tandai rajin. Tapi tidak membuat kamu masuk surga. Artinya 30 juz kamu hafal, gak membuat kamu masuk surga. Yang membuat kamu masuk surga adalah menjalani apa yang kamu hafal. Cuman kalau yang ngomong aku, pasti diprotes orang. Kalau yang ngomong Adi Hidayat, enggak akan diprotes orang karena dia hafal Quran. Karena kalau yang ngomong aku, lu hafal Quran juga enggak. Apalagi ngomong Mas Panji. Gitu. Langsung dilaporin polisi.
1: Itu bermasalahnya.
2: Nah, itu bermasalahnya. Tapi omongannya benar enggak? Benar. Omongnya benar. Yaitu adalah orang yang hafal Quran tidak pasti masuk surga. Karena Al-Quran cuma petunjuk. Dan petunjuk itu tidak akan membuat orang sampai pada sesuatu yang dia tuju. Kalau cuma dia hafal. Berarti dia bilang ini, bro, nanti kalau lu sampai ke bandara Turki ya, nanti lu pokoknya ngeliatin dia sains. Biasanya tinggal lulus aja setelah lu keluar dari Garbarata. Lalu terus kemudian nanti ada lift pertama, ingat ya lift pertama ya, turun. Setelah lu turun lift pertama, maka ada petunjuk lagi. Nah, lu lurus ke sebelah kiri, nanti sebelah kanan lu ada custom. Jangan masuk yang Turkish citizen ya, masuk yang international ya. Nah, lu ngantri di sana. Keluar dari situ, lu belok ke sebelah kanan. Ikutin terus travelatornya, sampai nanti ada belok sebelah kanan, dua cabang. Lihat di TV nomor berapa belt lu. Nanti lu dapat dihafalin. Oke, keluar dari pesawat ke sebelah kanan, lurus sampai ke custom. Jangan masuk sebelah sini, dihafalin tiap hari. Apakah dia nyampe ke Turki? Gak nyampe. Iya kan? Yeah. Nah ini salah paham orang Indonesia. Kenapa? Karena mereka gak mau jalani.
1: Stand up nih. Ustaz tuh harusnya stand up loh.
2: Ustaz. Nah jangan lah. Nanti aku dilaporin. Aku jadi ustaz aja gak bisa dilaporin.
1: Oke, terus. Nah,
2: artinya ini penting banget. Karena orang yang tidak melakukan, dia tidak akan kemana-mana. Nah ini juga yang menjawab kenapa orang dia takut. Kenapa Mas? Karena dia belum gerak Mas. Ketika dia udah gerak Mas, itu akan semakin jelas. Oh ini yang dibilangin sama Felix, bener ini. Nah kalau ke kanan, nah bener ini custom. Turki citizen, jangan masuk sini. Dia semakin yakin ini jalan yang benar. Berarti orang semakin dia action, maka dia akan semakin yakin bahwa ini ide yang benar. Maka kalau ada orang, dia sudah ngafalin ide tapi gak action, itu kemudian dia gak akan ada gunanya. Karena hidayah itu bukan hanya sains, tapi hidayah adalah action.
1: Nah, turun ke action nih.
2: Oke.
1: Okay. Hidayah itu, oke. Okay. Jadi kita kan memahami hidayah itu adalah petunjuk. Tapi tahu petunjuk saja gak cukup.
2: Gak cukup.
1: Kalau kita gak gerak.
2: Gak, kalau kita gak gerak.
1: Katakanlah, semoga saya benar nih, Stad. Semoga saya benar. Mm-mm.
2: Apa menurut keyakinan boleh, Mas?
1: Ya, menurut keyakinan saya sih. Rangkaian futbal selama ini adalah petunjuk-petunjuk yang atau gambaran bahwa saya sudah mulai ketemu dengan petunjuknya.
2: Betul.
1: Karena di awal kita pernah ngebahas, memang ada hal-hal dalam hidup saya yang membuat saya kemudian jadi, kenapa gue gak cari tahu tentang Islam ya.
2: Iya.
1: Terus mulailah saya ngobrol sama Ustadz, ini tuh kayak lagi ngumpulin petunjuk. Tapi betul, di awal episode ini aja, kita ngomong soal ada ngumpulin petunjuk, ada benar-benar bergerak setelah petunjuknya dapat.
2: Betul. Yang Mas bilang Mas takut ya?
1: Iya. Nah, ketika orang sudah punya petunjuk, orang diharap bergerak menuju petunjuk tersebut. Kita bisa sadari bahwa petunjuk itu gak cukup untuk bergerak gitu. Gimana cara ngomongnya?
2: Iya. Apa yang membuat kita akhirnya jadi bergerak setelah kita dapat petunjuk gitu ya?
1: Betul. Ketika petunjuknya datang, petunjuknya kan bisa ngarahin kita menuju tujuan.
2: Ya.
1: Tapi kan dari kitanya, gue lagi mau berangkat gak ya? Kayak kesediaan untuk berangkat itu juga membutuhkan hidayah kah? Jadi kayak gini. Lu kalau nanya sama gue gimana cara ke Kebun Raya Bogor, gue sih udah tahu nih. Ya. Gue udah punya informasinya, gue punya petunjuknya, gue bisa berangkat nih. Betul. Ke Kebun Raya Bogor. Tapi emang gue mau ke Kebun Raya Bogor? Dapat semua petunjuknya?
2: Ya.
1: Apakah gue butuh petunjuk lagi dari yang lain untuk bilang, Ji, by the way, sekarang mau ke Kebun Raya Bogor.
2: Ya.
1: Jadi kayak berlapis gitu hidayah, Stad.
2: Itu yang ketiga.
1: Oh, itu yang ketiga.
2: Itu yang ketiga. ACC-nya Allah. ACC-nya Allah adalah sama dengan kemudahan. ACC-nya Allah sama dengan urgency. Aksesnya Allah adalah segala sesuatu yang akhirnya membuat kita tuh harus ke situ. Mas sudah dapat sih sebenarnya. Aku udah tahu dari awal Mas cerita. Ketika Mas ditanya, tarawih itu apa? Itu adalah akses itu. Sehingga Mas menemukan urgency kan. Aku harus ke situ anakku nih, aku baca. Itu akses itu. Nah, yang Mas lawan sebenarnya, walaupun Mas kira ini adalah bagian daripada masih mencari, enggak, Mas sudah jalanin.
1: Wow. Oke. Okay. Apa yang kita dapat di ujung perjalanan itu?
2: Aku mau jawab gak tahu. Tapi gini Mas.
1: Karena tidak bisa hanya sekedar ya masuk surga lah. Gimana sih lu pertanyaannya? Ya,
2: betul. Aku mau jawab gak tahu, itu juga gak tepat. Aku mau jawab aku tahu, itu juga terlalu naif menurutku. Karena kalau jawaban teoritisnya Mas ya, di ujung adalah keridhaan Allah. Tapi itu teoritis banget. Karena orang-orang SD ingat gak Mas, ketika ditanya, apa tujuan hidupmu? Mardotilah. Itu mah tekstual banget gitu kan ya, ridho Allah. Emang lu tahu ridho Allah kayak gimana kan gitu kan ya, pertanyaan berikutnya. Nah itu tekstualnya. Tapi Mas, yang menarik adalah, di dalam Al-Quran, Allah sendiri tidak minta kita untuk mikirin ujungnya. Lucu ya?
1: Di dalam Al-Quran?
2: Iya, lucu ya. Kan kata-kata ihdinas siratal mustaqim, artinya tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Lucu banget. Kita kan kalau minta petunjuk, biasa kita minta tujuannya kan. Mas kalau mau ke kebun raya gimana? Allah bilang, udah kamu gak usah mikirin kebun rayanya. Tunjukin jalan ke kebun raya.
1: Ustaz, keren gila deh pernyataan deh. Bahkan di Islam pun kita dibilang, yang penting lu jalan. Yang lu minta adalah jalan yang lurus, jalan.
2: Bukan ujungnya. Jadi aku juga, kalau aku selama hidup ini, aku juga gak mikirin ujungnya. Aku cuma mikirin aku di jalan yang benar gak sih? Nah kalau ini udah jalan yang benar, udah aku jalan aja. Eventually aku akan dapat ujungnya. Dan bisa jadi ujungnya mungkin bukan seperti yang aku harapkan kan. Aku cuma mencari tahu aja. Aku tahu keridhaan Allah. Aku tahu bahwasanya Allah punya surga dan segala macam. Tapi aku gak musingin itu. Aku musingin adalah, ya Allah tunjukin aku jalan yang lurus. Itu fair sih menurutku sih.
1: Wow.
2: Gitu.
1: Kenapa jadi terasa aneh, Stad? Ini terasa mind blowing banget ya. Kenapa terasa aneh? Karena dalam episode-episode sebelumnya itu, atau mungkin saya yang salah nangkep, itu tuh ada banyak kesan bahwa, ingat gak episode kita soal kematian?
2: Iya.
1: Bahwa
2: ujungnya ya.
1: Pas kita di bawah nih, kita dikasih preview akan apa yang lu bakal terima. Betul. Gitu kan. Terus kesendirian lu di alam barzah ya namanya.
2: Betul.
1: Apakah lu ditemenin sama
2: amal-amal lu atau enggak?
1: Iya atau tidak. Itu kan memberi kesan bahwa akan ada destinasi abadi gitu.
2: Benar.
1: Tapi menarik bahwa ya emang ada sih itu. Tapi bukan itu yang harusnya lu pikirin.
2: Betul.
1: Itu dampak.
2: Benar.
1: Dari apa yang pada akhirnya lu terima kalau lu jalan yang lurus gitu.
2: Benar, benar banget.
1: Karena kalau yang itu mulu yang lu pikirin, nanti lu skip proses gitu.
2: Iya. Dia tidak akan mendapatkan apa yang harusnya dia dapetin. Yaitu adalah ya bagaimana perjalanan itu menjadi penting kan sebenarnya kan ya. Makanya di dalam Islam aku kadang-kadang berpikir memang selalu terbalik sih. Aku pikir gini, gimana kalau Allah senantiasa bilang kita tunjukinlah saya menuju ke surga gitu misalnya. Tunjukinlah saya jalan menuju ke surga. Berarti kita akan jadi benar-benar orang yang judgmental antara orang ahli surga dan ahli neraka kan. Tapi kalau jalan yang lurus, kita sekarang sama-sama di jalan ini loh. Ya memang kamu jalannya mungkin agak pinggir atau kamu agak belakang. Atau ada yang di depan misalnya. Ataupun ada yang naik mobil dan segala macam. Tapi it doesn't matter.
1: Ih keren gila.
2: Kita di jalan ini gitu maksudnya.
1: Yang ingat gak kita pernah. Tadi baru kita ngomongin bagaimana bahwa semuanya itu lebih apa ya, lebih diridhoi atau lebih diberikan kalau kita mintanya bareng-bareng.
2: Betul.
1: Terus Ustaz waktu itu pernah bilang kekuatan Islam ada dalam kebersamaan.
2: Betul.
1: Maka yang harusnya kita semua sebagai umat muslim pikirkan adalah bahwa ya kita, tugas kita itu cuman ngebalikin sebanyak-banyaknya ke orang di jalan yang lurus.
2: Betul.
1: Bahwa lu lebih depan sama lebih belakang, jangan lu judge gitu.
2: Benar.
1: Bahwa lu agak miring ke kanan, miring ke kiri, jangan lu judge. Padahal kita udah di jalan yang benar gitu.
2: Dan kalau kita fokus pada tujuannya, walaupun Allah pasti nyediain tujuannya ya. Karena aku bilang kalau aku jawab surga itu juga gak tepat gitu kan ya. Kalau aku gak jawab surga itu juga gak tepat juga. Tapi aku memilih untuk tadi menjelaskan ihdin.

0: menang dua kali langsung kayak aku, langsung kangking-kangking aja kata gue.
1: Aku stres sih. Karena cycle-nya kan gitu kan, iya, ya. Kita ngamuk, terus kemudian kita berharap, terus kemudian kita stres, kita ngamuk lagi,
0: iya,
1: kan gitu.
0: Iya, iya. Tapi gitu. Jadi memang ujung-ujungnya bahkan dalam karir pun saya tuh sering bilang kalau lagi jadi pembicara, uang dan ketenaran itu tuh bukan tujuan, itu tuh dampak. Kalau lu ngelakuin sesuatu dengan benar, rezekinya juga datang karena lu bagus dan melakukan apa yang lu lakuin.
1: Benar.
0: Jadi bahkan di agama pun, semua yang perlu kita lakukan adalah untuk memastikan benar gak sih lu lagi di jalan yang lurus.
1: Benar.
0: Lu ketemu petunjuk gak untuk membawa lu ke jalan yang lurus.
1: Benar.
0: Kalau petunjuk-petunjuk itu diberikan, tugas lu jalan.
1: Jalan. Jalannya lebih penting daripada tujuannya. Makanya tujuannya gak dimention Allah kan. Yang dimention jalannya. Nah setelah ihdina siratul mustaqim, diulangi lagi mas, siratul ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang sebelum kamu yang baik-baik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan jalan-jalan yang sebaliknya, yang ditempuh oleh orang-orang jahat. Karena orang baik punya jalan, orang jahat punya jalan.
0: Ya gue sholat gak pernah nemu makna nih. Baru sekarang doang nih gue. Tapi alhamdulillah lah udah ketemu petunjuknya dikit. Orang-orang yang dimaksud adalah Rasulullah.
1: Orang-orang yang dimaksud adalah ada empat golongan. Yang pertama adalah para nabiin, Rasulullah. Yang kedua adalah para siddiqin, yaitu mereka yang menemani orang-orang para nabi. Yang ketiga adalah syuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang keempat adalah wassodikin, para ulama. Wassolihin, para ulama-ulama. Nah itu empat orang yang kita maksud. Kalau yang sebaliknya, yang gak boleh diikutin adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, artinya adalah orang-orang kafir, orang-orang yang orang kafir, orang yang zolim, orang yang fasik. Itu gak boleh diikuti.
0: Maaf, tadi fasik apa ya?
1: Fasik itu adalah orang-orang yang tahu itu salah tapi masih melakukan.
0: I see.
1: Kita lah. Kita dalam level yang kecil gitu.
0: Oke Ustaz. Tadi aja, Al-Fatihah dibaca berapa? 17 kali?
1: 17 kali dalam sehari. Minimal.
0: Itu kan ihdinash shiratal mustaqim. Di Al-Quran kita diminta untuk membaca doa agar kita diberikan jalan yang lurus.
1: Betul.
0: Petunjuk-petunjuk itu udah ada di Al-Quran.
1: Betul.
0: Ada nggak cara yang lebih baik atau lebih tepat untuk baca Al-Quran untuk memudahkan kita bertemu dengan petunjuk tersebut? Okay. Dengan asumsi kita bisa aja baca,
1: betul,
0: tapi akal kita nggak nangkep apa yang kita baca.
1: Betul. Itu.
0: Kan kita pengen berusaha kan, bahwa dikasih atau enggak itu ntar kan.
1: Balik lagi. Kan mas kan tadi bilang di awal, ingat ya mas. Aku cuma berpikir dengan akalku. Itu mas, pertanyaan itu worth belajar Islam entah berapa bulan. Karena Allah bilang di dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi kata Allah gini, katakan wahai Muhammad dengan lidahmu sendiri kepada orang-orang yang mendengarkan kamu, kalau kalian mencintai Allah, ikutin aku. Karena kita tahu, gak semua orang bisa baca Quran. Karena kita tahu gak semua orang bisa baca paham Al-Quran, maka kata Rasul, ikutin aku aja. Berarti pertama, dalam proses untuk belajar Islam, itu bukan ngerti Al-Quran sebenarnya, tapi tahu siapa orang yang bisa ngasih petunjuk. Makanya cara termudah ketika aku lagi pergi satu tempat, zaman dulu kan gak ada GPS mas, aku bawa peta kan, peta kan cuma segitu-gitu aja. Aku turun dari motorku, aku datang ke tukang ojek atau tukang tempat, aku tanya, ini tempat nih, lorong ini di mana, atau masjid ini di mana. Mereka tahu, oh bapak lewat sini aja. Kadang-kadang ada yang baik, sini saya anterin. Berarti yang penting adalah kita tahu nabinya dulu. Orang yang ngerti, ketika kita gak ngerti apa-apa, maka Al-Quran itu kalau ada orang mungkin dia tidak bisa paham, dia tinggal nyari orang dalam sebenarnya.
0: Rasulullah sendiri, kalau kita kan ngikutin Rasulullah. Rasulullah sendiri ngikutin?
1: Rasulullah adalah orang yang dibimbing oleh Allah.
0: Oh, langsung.
1: Langsung, jadi artinya gini. Pertanyaannya gini, kenapa gak semua orang itu dibimbing oleh Allah langsung? Jawabannya sederhana, satu aja kita sulit, apalagi banyak orang.
0: Maksudnya?
1: Kalau banyak orang misalnya, semuanya ngaku Rasul, semua ngaku Nabi, gimana ceritanya mas? Maka ada satu kan ya, satu orang yang terpercaya, yang sudah punya track record bagus, lah kalau misalnya Panji ngaku Nabi kan gak ada yang mau ngikutin pasti kan gitu kan ya, ada sih.
0: Iya.
1: Sebagian kecil orang mungkin.
0: Walaupun jangan.
1: Ataupun sebagian besar orang mungkin akan ngikut. Ada loh mas yang ngaku Nabi dan diikutin banyak orang. Nah artinya, mau rencana?
0: Ada memang.
1: Nah, jadi kan gini, kalau misalnya kita ngelihat misalnya dalam kasus itu adalah berarti ada satu orang yang benar-benar terpercaya kan. dia sebelum jadi nabi aja sudah benar-benar terpercaya, diyakini sama orang, kata-katanya betul, dipilih oleh Allah dalam setiap generasi

0: ada orang-orang seperti itu dan dia diminta oleh Allah, nih aku guide kamu, kamu kasih guide kepada orang. Aku guide kamu supaya setiap perkataan kamu gak ada yang dosa, gak ada yang salah, dan bisa nunjukin manusia, tapi kamu punya tugas guide kepada manusia. Nah itulah tugas Rasulullah. Maka mengikuti agama itu tidak mungkin tanpa person. Karena agama ini agama manusia, bukan agama malaikat. Berarti harus ada person yang mewakili itu semua. Ya itu semakin mudah. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, signs ataupun tanda ataupun guidance itu akan lebih berharga pada orang-orang yang mengerti bahasa. Maka kemampuan untuk berbahasa atau kemampuan berkomunikasi itu lebih penting kadang-kadang daripada pengetahuan yang lain. Contoh misalnya ya, Mas baca buku dalam bahasa Inggris. Aku yakin 100% Mas bisa dapat apapun yang Mas bisa take out dari buku itu lebih banyak daripada aku. Makanya kalau kita lihat misalnya, Mas pernah ngajak Sami Obed kan ke sini? Aku yakin gak semua orang ketawa. Yeah. Dengar jokes-nya dia, karena jokes-nya dia memerlukan banyak sekali keahlian bahasa dan keahlian cultural.
1: Yeah, betul.
0: Sejarah, culture, dan segala macam.
1: Betul.
0: Nah itu juga yang sama dengan apa yang kita bisa dapat dari Al-Quran. Belajar bahasa Arab, mengerti konteksnya, kapan yang diturunkan, sejarahnya seperti apa. Kita banyak dapat take out daripada orang yang gak ngerti itu. Nah itu tips yang kedua tuh.
1: Sebelum ada tips ketiga gak? Saya mau ngasih recap sedikit.
0: Belum.
1: Jadi mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang enggak. Salah satu alasan terbesar kenapa ini terjadi adalah dulu tuh gue pengen belajar agama, tapi gue bingung mesti kemana. Karena seperti yang bisa lu bayangkan, pembicaraan kita soal hidayah itu kan untuk orang futbal. Nah, futbal aja itu membutuhkan marka kan, petunjuk gitu.
0: Iya, benar.
1: Futbal aja butuh petunjuk gitu. Untuk gue putar balik, gue kan mesti ngelihat tanda marka jalan putar balik, dan mesti ketika udah putar balik, gue mesti ngelihat marka jalan yang membawa gue kemana gitu. Terus awal-awal tuh gue disuruh datang ke kajian, datanglah ke kajian, pengajian sini, pengajian sini, pengajian sini. Terus gue pernah punya pengalaman ke kajian, kajian itu gak pernah benar-benar menanyakan apa yang gue pengen. Alhasil gue duduk ngikutin sesuatu yang
0: mungkin lu gak perlu.
1: Iya, rasa penasaran dia tuh bukan rasa penasaran gue gitu.
0: Iya.
1: Dan akhirnya gue pulang agak kayak hampa gitu. Padahal aneh rasanya, gue dikelilingin sama orang yang punya keinginan yang sama, tapi pulang tidak bawa informasi yang sama gitu waktu itu rasanya. Nah terus akhirnya Ustadz Bimar
0: Aditya bikin masalah.
1: membuka peluang pertemuan ini. Sebenarnya kami udah pernah ketemu jauh sebelumnya. Yeah. Zaman masih siaran di Hard Rock FM kok. Mm-hmm. Jauh sebelumnya. Umur berapa berarti waktu itu? Wah, saya masih 30-an awal mungkin.
0: Waktu itu aku masih muda tapi sudah berpandangan sempit.
1: Masih muda tapi masih berpandangan sempit kali.
0: Sampai sekarang masih berpandangan sempit.
1: Nah terus udah gitu, jadi walaupun kenal, gak pernah kepikir bahwa kelak gue akan banyak ngobrol sama Ustadz Felix Siau. Ketemu sama Ustadz Bimar Aditya, dilakukan di ruangan ini juga. Ketemu sama Ustadz Felix Siau, terus jadi ngobrol, jadi nyambung. Before iftar tahun lalu juga bersama Ustadz Felix Siau. Terus jadi balik lagi ke sini. Semakin ke sini, terus gue semakin sadar bahwa petunjuk yang kita cari itu semakin lengkap kalau memang faktor-faktor penunjuk penambah jalan itu banyak. Kayak tadi kita tahu, baca peta satu hal, tetap turun ke jalan nanya sama orang, berjalan sama-sama juga membantu.
0: Betul.
1: Sehingga sekarang gue sadar, gue ngerti kenapa untuk ketemu petunjuk dan untuk terus diberikan petunjuk, orang yang ingin mencari hidayah itu meleburkan dirinya sama banyak kegiatan. Dia ngaji juga, dia baca Quran, dia baca hadis juga. Karena kan hadis kan perilaku Rasulullah kan.
0: Betul.
1: Rasulullah ini dikasih guidance oleh Allah langsung gitu.
0: Betul.
1: Ada yang diberikan, diturunkan sama Allah langsung. Terus kita bisa ngecek orang yang dibimbing sama Allah langsung seperti apa. Kita bisa ketemu sama orang yang bisa ngasih ilmu. Dan kita bisa nongkrong sama orang-orang yang satu ilmu.
0: Ya.
1: Itulah kenapa sekarang gue baru sadar. Kenapa kajian yang tadi gue anggap tidak ada nilainya itu jadi krusial. Jadi yang salah bukan kajiannya.
0: Belum tapi, nyampe.
1: Iya betul. Belum nyampe.
0: Jadi memang penting banget orangnya. Makanya di dalam agama Islam itu sebenarnya orang apakah bisa misalnya dia mendalami agama cuma dengan akalnya doang? Jawabannya bisa, tapi gak maksimal. Karena betul, tetap harus ada contoh kan gitu kan ya. Nah untuk itulah Rasulullah itu hadir. Dan guru-guru itu hadir.
1: Intinya, pernah dengar ini gak istilah you are the average of 5%
0: people around
1: five
0: you.
1: People around you gitu. Yang katanya lu kalau mau sukses ya jangan kelilingi diri lu dengan kasarnya para pecundang gitu. Walaupun lu belum sukses, lu kelilingi diri lu dengan orang itu, dia akan elevate you lah, mengangkat lu kurang lebihnya. Dan kelihatannya dalam proses bertemu dengan petunjuk juga kurang lebihnya sama.
0: Betul.
1: Ya kalau emang lu lagi mau putar balik ke jalan yang lurus, ya lu bersama dengan orang-orang yang mencari itu.
0: Betul. Betul banget.
1: Gue nongkrong mulu nonton Soulful gue.
0: Tapi gak tadi
1: ketemu hidayahnya gimana sih?
0: Tapi tadi itu mungkin tanpa kita sadar ya. Aku nggak tahu sih. Tapi yang jelas ya, dengan banyak orang mendoakan kita dapat hidayah itu membantu. Itu membantu. Yang kedua, akal fitrah itu membantu. Default, akal default itu tuh membantu. Makanya orang kan perlu waktu untuk menyendiri dengerin kata-kata dia sendiri kan gitu kan ya. Nah itu kan membantu kita untuk dapat hidayah juga kan. Karena defaultnya kita tuh biasanya bagus, biasanya baik biasanya. Bangun pagi-pagi, gak usah tahajud deh, udah diem aja terus kemudian ngomong ngomong sama diri sendiri. Ya kan kalau hari-hari kan bising dunia ini kan ya. Kita mau tahu apa sih yang paling penting dalam hidup kita, apa sih yang kita cari dan segala macam. Itu kan kembali kita lagi kan. Akhirnya dari situ muncul terus kemudian keinginan untuk belajar lagi dan segala macam. Nah menurutku itu adalah bagian daripada hidayah tadi. Nah kemudian kalau sudah tepat, kata orang Cina, kalau murid sudah siap baru guru akan muncul. Jadi keren. Guru itu tidak akan mungkin muncul kalau muridnya belum siap. Itu katanya kalau nggak salah ya Konfusius tuh.
1: Artinya kalaupun gurunya ada tapi muridnya nggak siap,
0: tetap dia tidak akan jadi guru. Jadi artinya gini, kalau muridnya nggak siap, dia tidak akan pernah bisa siap untuk belajar juga sebenarnya. Yeah. Tapi kalau dia udah siap, maka kata orang Minang, alam pun jadi guru. Minang Neng dan Minang Suwang.
1: Geleng-geleng ya, orang Minang geleng. Kru geleng-geleng.
0: Apa bahasa Minangnya? Alam takambang. Nah tuh alam terkembang jadi guru gitu.
1: Alam terkembang jadi guru.
0: Iya kan orang-orang kan akhirnya ngelihat padi merundu jadi pepatah. Orang ngelihat apa namanya rumput bergoyang jadi bertanya-tanya. Itu kan, jadi dia sudah siap sebenarnya untuk mengambil pelajaran, maka alam bisa jadi guru.
1: Ini sekarang penasaran aja nih Ustaz. Ada seorang muslim.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ya dia ya gitulah lebih motorik ya like more or less robotik gitu ya menjalankan kesehariannya. Akalnya ada, dibacain okay. Al-Quran juga, tapi belum dikasih sama Allah hidayah. Tapi Islam, tapi Islam, namun lebih ke, ya gue Islam karena gue
0: ritual
1: dari kecil ya ritualnya udah dibangun, terus dari kecil emang gue Islam, gue ngerti apa yang diperintahkan, gue ngerti apa yang dilarang, cuman gue nggak nemu hidayah di ujung yang berarti dia nggak punya petunjuk, sehingga dia kasarnya nih go with the flow aja. Jadi dia gak punya tujuan, dia ngalir aja, hidup tuh ngalir aja, dengan Islamnya tuh ngalir aja.
0: Okay.
1: Kan tadi kita udah bahas ya, ujung-ujungnya kan sebenarnya ada tujuan, tapi bukan itu yang lu minta dan gue berikan.
0: Betul.
1: Lu disuruh jalan aja, ada jalan yang tahu mau kemana, ada jalan yang go with the flow. Penasaran aja, di ujungnya sama gak sih mereka?
0: Sama.
1: Di ujungnya sama.
0: Tapi mungkin bisa jadi derajatnya berbeda.
1: Iya artinya kalau misalkan dua-duanya nyampe, yang satu nyampe karena nyasar dan yang satu nyampe karena tahu ilmunya, individu yang berbeda tuh. Ya, jadi orang yang datang dengan bekal dan orang yang tidak punya bekal nyampe ke sana, tapi apa yang orangnya udah berubah lah dari titik A ke titik B ini orangnya udah berubah gitu. Yang ini lebih mungkin ada bobotnya, yang ini nggak ada gitu.
0: Nah ini ada yang menarik juga. Kita balik lagi ke pembahasan mensrea ya, mas. Karena nanti pintu surga itu ada pintu rajin loh mas.
1: Oh iya.
0: Ada. Pintu rajin tuh ada.
1: Pintu rajin ada guys.
0: Ada pintu rajin. Tapi ada juga pintu rajin dan pintar.
1: Pintu rajin dan pintar.
0: Tapi tidak ada pintu rajin dan korup, nggak ada.
1: Nggak ada.
0: Karena itu bukan pintu surga tuh.
1: Bukan.
0: Mungkin
1: itu
0: pintu satunya.
1: Iya betul.
0: Tapi pintu rajin aja ada mas. Jadi ada orang benar-benar rajin doang, dia gak ngerti apa yang dia lakukan, dia cuma melakukan go with the flow. Aku melakukan ini karena yang lain melakukan ini. Berarti dia baik kan, berarti kan ya. Artinya dia tidak berbuat dosa, dia melakukan ini karena Allah. Itu termasuk hidayah juga sebenarnya. Nah, tapi dia akan masuk ke surga yang tentu saja berbeda dengan orang-orang yang tahu kenapa dia melakukan itu.
2: I see.
0: Allah tuh baik. Jadi orang yang rajin juga dikasih.
2: Iya. Yeah. Kalau kita ingat, ini salah satu karakter favorit gue, Nuaiman.
0: Nah, betul.
2: Ujungnya dapat hidayah.
0: Betul. Sebenarnya dia dapat hidayah ketika dia sudah jadi sahabat Nabi aja dia dapat hidayah.
2: Eh, betul.
0: Dan mungkin memang tugasnya menghibur Nabi. Karena Nabi kan menjadikan cerita dia untuk dijadiin jokes kan ke sahabat-sahabat yang lain kan. Yeah. Artinya mungkin ya tugas peradaban dia adalah membuat Nabi itu relax. Yeah. Gitu maksudnya.
2: Eh, menarik sekali tadi pernyataannya. Bahwa dia berkawan dengan Rasulullah. Itu udah hidayah.
0: Betul.
2: Karena individu yang sama, tapi tidak ketemu dengan Rasulullah atau tidak ketemu dengan lingkaran itu, ya, orang itu ditanya, beda nasibnya.
0: Mas tau gak, Nuaiman itu kan tukang jokes ya. Dan jokesnya kan lebih ekstrim daripada orang zaman sekarang ya. Bayangin orang zaman sekarang emang ada komika yang jual temennya. Kan gak ada kan. Yang jual temennya jadi budak kan gak ada kan. Nah,
2: sungguh aneh prank.
0: Nah betul, tapi yang cepuin banyak lah. Nah tapi bayangin ya, Abu Jahal mas, tokoh yang sangat terkenal di dalam Islam. Abu Jahal itu nama aslinya bukan Abu Jahal. Nama aslinya adalah Abul Hakam. Artinya bapak bijaksana atau bapak pinter. Zaman sekarang bapak bijaksana atau bapak pinter, gampangnya ya, kita melihat ada satu laki-laki yang sempurna dalam segala hal. Kita bilang dia bijaksana. Dia kaya iya, dia keturunannya bagus iya, dia ganteng iya, dia juga kaya. Kaya, ganteng, keturunan, semuanya lah. Nah itu bapak bijaksana tuh. Nah tapi dibanggil sama Rasulullah, Abu Jahal. Gara-gara dia menolak Islam kan. Berarti dia menolak hidayah sebenarnya. Tapi Nuaiman itu dapat hidayah. Dan dia menjadi sahabat Rasulullah. Maka Rasul belain kan, walaupun dia maksiat, kata Rasul, dia memang maksiat. Tapi dia masih sahabat saya. Gitu. Artinya ya sebenarnya menurutku ya, hidayah itu ya mudah-mudah susah sih. Kita tidak boleh mengatakan kita pasti dapat hidayah. Atau kita pasti begini atau kita pasti begitu. Tapi di sisi lain kita berharap kita dapat hidayah. Dan Allah faktanya mempermudah itu sebenarnya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan gini, bagi orang-orang yang dimudahkan untuk hidayahnya Allah, dia akan dilapangkan dadanya dan mudah untuk bernafas, gambarnya seperti itu. Tapi orang-orang yang disulitkan hidayahnya, kata Allah, bagi dia, dia seperti mendaki gunung. Orang yang mendaki gunung itu dia sulit bernafas, karena oksigennya kan kurang. Nah, sulit bernafas itu apa? Sesak dalam hidupnya, karena dia melawan ini, melawan alam sebenarnya, orang-orang yang dikasih hidayah terus dia menolak. Jadi itu sebenarnya. Jadi ya orang-orang yang mudah dalam hidupnya ya orang dapat hidayah.
2: Moga-moga mah episode ini membantu. Ini episode ini bisa jadi petunjuk loh sebenarnya.
0: Oh tentu.
2: Iya. Untuk kemudian membantu lu ketemu dengan petunjuk-petunjuk lain. Tapi setidaknya jawaban terungkap tentang kenapa, apa itu hidayah. Kenapa kita diperintahkan untuk mencari hidayah. Atau sebenarnya sekarang ketahuan. Bukan diperintahkan untuk mencari hidayah ya. Ya ada hal-hal yang bisa lo lakukan untuk bisa memahami dan akhirnya mendapatkan petunjuk-petunjuk tersebut. Dan petunjuknya akan membantu untuk membawa lo ke perjalanan. Perjalanannya perjalanan di jalan yang lurus. Terserah lo mau di depan atau di belakang. Yang jalannya cepat, jalannya pelan, larinya kencang atau enggak. Yang penting kita udah di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Ihdinash shiratal mustaqim.
0: Asik. Itu benar. Dan yang mau aku sampaikan yang berikutnya adalah bahwasanya begitu ini ketika ini video ini muncul ke depan teman-teman sekalian, itu juga bagian daripada hidayah kalau kita meyakini.
2: Ya. Yeah.
0: Berarti YouTube itu bisa jadi yang menjadi distributor hidayah bisa jadi.
2: Betul.
0: Karena itu sudah bagian daripada Allah bilang ini, bagi orang-orang muslim yang Allah sayang, Allah akan ampuni kesalahan-kesalahan dia. Tapi bagi orang-orang yang bukan muslim yang Allah sayang sama dia, Allah akan mempermudah hidayah.
2: Allah bisa sayang sama orang yang bukan muslim.
0: Katanya di dalam hadis begitu. Makanya ketika ada orang bukan muslim datang ke sini, Ustaz, saya pengen nanya-nanya tentang Islam. Aku bilang, kamu tuh udah dapet hidayah sebenarnya. Karena itu yang disampaikan kepada aku ketika aku mau nanya-nanya tentang Islam.
2: Oh gitu.
0: Karena sebelumnya apa mas? Aku takut sama Islam. Aku takut sama orang-orang ustaz dalam tanda kutip. Karena aku kenal mereka cuma kayak ngerukiah gitu kan ya. Terus kemudian kayak.
2: Emang ada sih.
0: Ya ngerukiah terus sebenarnya kayak marah-marah. Lalu kemudian surga neraka gitu kan ya. Nah ternyata ketika aku mau untuk datang ke ustaz aku mau nanya tentang Islam. Di dalam Islam tuh dikenal hidayah.
2: Tapi mungkin ya nengok ke belakang. Kayaknya saya ketemu sama hidayah. Atau saya diberi hidayah juga sudah dari dulu. Karena
1: saya punya teman-teman yang memang pengalamannya ketemu dengan ustadz itu memang buat dia menakutkan,
0: iya,
1: dan buat dia galak. Tapi saya enggak. Dari saya kecil, dua ustadz pertama yang saya lihat lucu dua-duanya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Zainuddin
1: MZ sama Haji Qosim Nur Seha.
0: Oh iya.
1: Dua itu lucu banget. Jadi kalau pengalaman hidup saya bukan ketemu emang kayak gitu, mungkin nggak terjadi nih pembicaraan. Karena udah keburu. Ada kan teman-teman Muslim kita yang akhirnya meninggalkan agama gitu.
0: Iya betul.
1: Gak ada banyak kayak gitu. Mm-mm. Tapi anyway, ini episode selesai. Makasih banyak. Memang kekurangannya, kalau ada kekurangannya football adalah nggak interaktif. Bahkan kami gak pernah bacain pertanyaan yang ada di kolom komentar, yeah, kalaupun ada. Namun nanti insya Allah kalau misalnya bisa datang ke acara Before Iftar, football itu punya ruang untuk dialog gitu lah.
0: Yeah.
1: Nanti di suasana Brin Theater, mm-hmm, itu dibagi dua, ada yang di bawah, ada yang di atas.
0: Mm-hmm.
1: Terus nanti dibagi dua ya untuk sama yang laki sama yang perempuan. Nanti kami akan banyak membicarakan tobat. Kurang lebih kayak gini pembicaranya, tapi spesifik ngomongin soal bertobat.
0: Mm-hmm.
1: Lu punya kesempatan untuk bertanya juga. Ada orang, penjualan tiketnya alhamdulillah lumayan.
0: Yeah.
1: Ada orang-orang yang udah memastikan akan ketemu dengan kami. Kalau misalkan lu pengen juga ketemu sama kami, tiket harusnya dibuka di tanggal 3 Februari sampai 6 Maret. Karena acaranya adalah tanggal 7 Maret di suasana Brin Theater. Tiket bisa dibeli di tiket.com. Ada host Rin Hermana, ada stand up dari Muhammad Dwik, Fuad Naim, dan juga Hussein. Mas Hussein ini nama apa siapa?
0: Hussein Asadi namanya.
1: Hussein Asadi.
0: Mm-mm.
1: Konon lucu, orang Solo katanya.
0: Pria Solo.
1: Ada Bahrul Alam juga, Ustadz yeah. Culture. Dan akan ada football, saya dengan Ustadz Felix Siaw. Silakan disikat tiketnya sekali lagi, 3 Februari sampai 6 Maret, itu harga normalnya. Early bird dan pre-sale sudah habis, tiketnya dibeli di tiket.com. Ustadz, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Kita ketemu di episode 2.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah 101,4.

Doa tidak selalu mampu mengubah keadaan, tapi doa mampu mengubah cara pandang kita. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi doa mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tapi doa mampu mengubahnya menjadi harapan. Doa tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, tapi doa mampu memberi jalan untuk kita mencapai keinginan dan kebutuhan. Doa tidak selalu akan langsung terjawab, tetapi doa mampu untuk menguji kesabaran dan ketekunan kita. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi doa akan mampu membuat kesempatan datang kembali. Ya Allah, kabulkanlah segala doa kami, wahai yang maha pengabul segala doa. Amin ya Rabbal Alamin.

Ibu Merindukanmu, sebuah renungan oleh Daud Farma. Pendengar, terkadang kita terlalu sibuk dengan diri sendiri. Terlalu sibuk pada urusan-urusan di luar rumah atau menghabiskan waktu pada orang lain. Sibuk ngantor, sibuk ngajar, sibuk bikin makalah, sibuk skripsi, sibuk dengan gadget, nongkrong di warung kopi, menghabiskan waktu bersama teman-teman di kafe, dan lain sebagainya dan sebagainya. Kita lupa pada orang sekitar, orang yang berada di antara kita, orang yang paling dekat dengan kita, yaitu kedua orang tua. Padahal mereka itu ingin sekali selalu berada bersama kita, menghabiskan waktunya bersama kita, ingin membagi cerita, hikmah hidup, berbicara empat mata, mencurahkan nasihat pada kita sebagai anak mereka. Mereka rindu, kangen, seperti dulunya saat kita masih kecil, selalu berada di pangkuannya. Setidaknya pendengar, kita sebagai anak, sesibuk apapun, sesuper padat apapun waktu kita, kita punya waktu untuk mereka, mencium tangan mereka andai mereka masih ada, sehabis pulang kerja, sangat mendinginkan hati mereka. Pendengar, sungguh, kesenangan orang tua bukan saja pada kesuksesan yang kita dapatkan, tetapi salah satu kesenangan yang mereka nantikan adalah kebersamaan dan bagaimana cara kita membuat mereka bisa tersenyum bahagia setelah sukses kita raih.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diterenan siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
4: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-7345-45. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
0: Indah.
5: Gayanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

saya sampaikan di atas mimbar ini, yang mulia ini. Jika Anda menemukan omongan kami melanggar syariat Nabi Muhammad, lah kok saya tidak tobat, tinggalkan tempat saya. Dan tidak usah dibela, tidak usah omongan saya, omongan saya tidak perlu ditafsiri. Yang ditafsiri Al-Quran sana, yang ditafsiri pun ahliin. Kalau saya ngomong, ungkapkan kalimat yang secara lahir keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, tinggalkan majlis ini. Jangan dirusak umat, dan murid-murid tidak usah menakwili, oh Buya ini makomnya, oh makom apa, makom syaitan, kalau sudah ngomong begitu. Ini harus jelas, umat jangan ditipu ini. Kalau tiba-tiba saya mengatakan, misalnya kok berubah majelis saya ini, lesbi diperkenankan, saya penuh kasih dengan wanita-wanita yang saat ini diuji oleh Allah dengan perasaan senang dengan perempuan. Dan saya menyelesaikan urusan mereka. Banyak di antara mereka menghadap kepada kami. Kita ingin selesaikan, aku mencintai kalian semuanya. Ada wanita-wanita yang lesbi. Ayo kita pelan-pelan, takut kepada Allah yang bisa menghalangimu semuanya itu. Tapi saya tidak senang dengan laki-laki. Memang belum, sekarang bisa berlatih. Homo pun demikian dan sebagainya. Justru kalau kami mengeluarkan fatwa homo perlu diresmikan, saya menjerumus ke mereka semakin jauh. Wong dia penyakit kok, kenyakitan kok malah dibela-bela. Nah kalau saya membela seperti itu, melanggar syariat, tinggalkan majelis ini. Nggak usah dibilang macam-macam, nggak usah murid-murid menakwili. Maksud Buya ini, nggak, ini haram, salah. Kalau saya mengucapkan kalimat yang merendahkan Nabi SAW, tanyakan, sengaja atau tidak? Kalau saya ngomong sengaja, ya sudah, tinggalkan, selesai. Nggak usah pakai takwil-takwilan. Belum sekarang zamannya zaman takwil dong, manusia kayak nabi itu. Namun itu kayak Al-Quran omongannya, ini musibah. Syariat tidak jelas ini. Jelas syariat Nabi Muhammad itu jelas. Dari mimbar ini loh kami sampaikan. Sudah. Jadi tidak ada omongan aneh-aneh di sini. Sampai suatu ketika ini satu orang pakai gelang emas. Anak ini kiai, gelang emas. Ditegur sama muridnya, Gus ya. Gus ini satu paham dari Jawa Timur, saya Jawa Timur. Gus kok jenengan damel, kok kamu pakai gelang? Ulu, saya mah lain. Lain? Sudah lain ini, masya Allah. Nabi Muhammad kalah ini, hebat ini. Tidak ada begitu, nggak bisa dipercaya. Kalau ada seorang, kalau tiba-tiba saya hilang kesadaran lalu hanya Allah, Allah majdub, cirinya majdub nggak senang duit. Enggak senang pangkat. Kalau majdub-majduban itu cari duit, majdub-majduban. Majdub itu adalah waliullah tapi makomnya orang gila dalam syariat, tidak bisa diambil lagi fatwa omongan. Kalau saya majdub. Karena akal saya hilang. Kalau omongan saya ngelantur karena saya majdub, ya. Misalnya ya, kalau nyontoh orang lain enggak enak. Saya menjadi majdub. Majdub. Anggap saja wali majdub. Tidak boleh fatwa diambil dari lidah saya. Kalau omongan saya yang keluar dari syariat Islam tidak boleh didengar. Selesai. Tidak boleh ditafsiri macam-macam. Ya sudah ngomong. Namanya majdub kayak orang gila dalam secara lahir. Biarpun di hadapan Allah mulia. Sekarang orang sadar ngomong salah ditafsiri kayak majdub. Kalau saya mengungkapkan kalimat yang keluar dari iman, keluar dari iman. Ada zaman dulu ada seorang orang besar seperti dikisahkan Hallaj dan sebagainya. Dia adalah seorang yang mengungkapkan kalimat yang dianggap kafir oleh para ulama. Tapi setelah dipenggal lehernya, dalam riwayat darahnya baunya harum, tiba-tiba mengalir kalimat la ilaha illallah. Sehingga para ulama khusnudzan, Hallaj yang sudah kita bunuh dialah ternyata waliullah. Dia mengucapkan kalimat yang berat sampai dia kafir, dikatakan kafir ternyata waliullah. Itu kisah setelah dipenggal lehernya baru ketahuan. Kalau hari ini ada orang yang nganeh-nganehi, saya mau menganggap dia waliullah, misalnya menghalalkan apa namanya lesbi dan sebagainya. Lalu kalau saya bisa menganggap dia wali, penggal lehernya dulu, kalau darahnya wangi dan ucap la ilallah, baru saya kunjungi kuburnya. Harus begitu dong kok idahnya. Tidak boleh kita mengajari orang itu tanpa suri toladan. Nabi Muhammad adalah suri toladan. Perilaku Nabi murni, normal. Nabi tidak jadikan Nabi majdub, tidak. Normal, suri toladan, uswatun hasanah. Makanya gurumu yang kau panuti adalah orang yang normal itu. Kalau omongan yang melentang-lentang itu tidak perlu diikuti. Makanya dari mimbar yang mulia ini kami sampaikan. Kalau saya punya ungkapan yang keluar dari syariat Nabi Muhammad secara mutlak, kalau masalah khilaf lain. Merendahkan Nabi, makanya keluarkan majlis ini. Tinggalkan biar Anda selamat. Jangan sampai Anda terbius dengan omongan kami, terjerumus dalam kebatilan. Tinggalkan, selesai.
Tidak usah ditakwili. Kalau husnudon mungkin salah ucap kepleset, bolehlah lalu bertanya, Buya benar tadi ngomong begitu? Pernah saya ngomong, menyanjung Nabi Muhammad, menyanjung Abu Jahal. Abu Jahal dengan Nabi Muhammad kan kisahnya sebenarnya. Makanya datanglah, berimanlah Abu Bakar kepada Abu Jahal. Ini ngomong kepleset ngomong. Masa harus dipotong, Buya mengatakan Abu Bakar iman kepada Abu Jahal. Ini salah ucap. Karena kisahnya kan kisah Abu Jahal dengan ini ada orang ngomong, oh, Abu Jahal kepleset ngomong, bukan teh. Bukan disengaja yang tapi mengeluarkan fatwa ini. Yang keluar dari Islam jangan diikuti, hati-hati. Sudahlah, syariat itu perlu tegak, enggak usah macam-macam. Tapi di sisi lain menegakkan syariat Nabi Muhammad pun harus dengan adab dan tata krama. Jangan sampai dipandang oleh orang syariat kita adalah syariat yang tidak punya adab. Adalah indah.

secara lengkapnya aku ora ngerti jo. Tapi sing tak ngerteni saka buku-buku kae yaiku ngene jo. Sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan mukmin atau beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam. Itu jo. Lah ngapa to jo? Kok ujug-ujug

0: Padahal kan para sahabat Rasulullah itu kan orang-orang yang mulia. Yura kan Mi?
1: Ayo jelas saja. Para sahabat Rasulullah itu adalah orang-orang yang mulia. Mereka itu orang-orang pilihan lho Jo. Bayang no Jo. Bagaimana pada zaman Rasulullah itu berat sekali lho Jo. Taruhannya nyawa lho Jo. Terus yang jelas meneh Jo, pengorbanannya terhadap tegaknya agama Islam itu tidak bisa disebutkan dengan kata-kata. Saking banyaknya Jo, maka Rasulullah bersabda, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas seperti gunung Uhud, tidak akan menyamai satu mud atau infak salah seorang dari mereka, dan tidak pula setengahnya Jo. Rasulullah saja memuji para sahabatnya dan melarang kita untuk mencela.

mereka menghina sahabat Rasulullah. Emang mereka itu sudah berkorban apa untuk Islam ini? Sudah berapakah harta mereka yang diberikan untuk perjuangan Islam dan dakwah? Ha? Sudah berapakah luka sayatan pedang yang ada di tubuhnya karena berjihad di jalan Allah? Ha? Sudah berapakah anak saudara mereka yang hilang karena

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172210 1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01 Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas, bro. Yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Oh. Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
5: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Ala mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
0: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik temani, alhamdulillah kita sekarang sudah sampai ke podcast yang kesekian ya. Dan insya Allah kita akan melanjutkan diskusi kita tentang bagaimana mengelola keuangan di dalam Islam. Khususnya kali ini insya Allah kita akan fokus gimana sih caranya kita keluar ya dari kesulitan keuangan itu menuju kemandirian, kestabilan, dan keberkahan finansial insya Allah. Dan bersama Teteh ada Teh Yuria Cleopatra atau yang biasa dipanggil Teh Patra. Assalamualaikum Teh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah Teh Patra sehat?
7: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Dan ini insya Allah sebenarnya lanjutan ya, lanjutan podcast dari yang sebelumnya ya Teh ya. Nah sebelum lanjut, barangkali kemarin ada yang belum hadir, Teteh izin ya untuk menjelaskan, untuk memperkenalkan Teh Patra. Jadi Teh Yuria Cleopatra atau biasa dipanggil dari Teh Patra ini aslinya dari Bandung. Dulu Teteh pertama kali, Teh Karin ya, saya pertama kali kenal sama Teh Patra itu mendengar karena Masya Allah ya, Teh Patra ini dulu nikah usia 17 tahun. Pada saat di semester 1 ngambil di Teknik Sipil ITB ya Teh ya. Lalu kemudian suami beliau Pak Ishmir ketika itu masih semester 5 di Teknik Informatika. Semester 7, nah, Teknik Informatika ITB, benar ya? Nah itu fenomenal banget. Dan kemudian beliau punya anak sampai anak kedua ya Teh ya?
7: Anak kedua.
6: Pada saat
7: hamil anak ketiga wisuda.
6: Hamil anak ketiga wisuda. Jadi beliau lulus dari ITB, lalu kemudian beberapa tahun kemudian ngambil lanjut lagi studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, ngambil S2 bidang
7: Ekonomi Islam.
6: Ekonomi Islam. Dari sana kemudian beliau betul-betul berusaha ya mempelajari Islam dengan lebih jauh lagi, khususnya dalam bab keuangan. Dan kemudian beliau juga sudah menulis buku Keluarga Muslim Cerdas Finansial. Masih ada gak Teh?
7: Itu harusnya direvisi, harusnya ya.
6: Direvisi lagi. Subhanallah ya. Jadi beliau juga merupakan konsultan keluarga di Puspaga Kota Bandung. Beliau ibu 5 anak, jadi anaknya sekarang sudah 5 ya. Jadi kayak ada dua kluster. Kluster pertama tuh 3 anak ya. Yang pertama sudah menikah, sekarang tinggal di Qatar, dulu lulus di Carnegie Mellon University ya Teh ya. Kemudian yang kedua juga kemudian, oh udah lulus juga ya, yang kedua itu AFRA ya, S1-nya ITB, lalu kemudian menikah, S2 lanjut di New York University, beasiswa LPDP, Hafizah, walaupun beliau gak suka dibilang Hafizah ya, bilangnya sudah menyelesaikan 30 juz Al-Quran,
7: sudah pernah
6: menyelesaikan dan insya Allah sedang perjalanan memutkinkan. Yang ketiga sudah menikah juga ya Teh ya, alumni dari NUS, salah satu top university di dunia juga. Hafiz sekali lagi sudah menyelesaikan 30 juz Al-Quran dan sudah menikah juga, sekarang tinggal di Singapura ya Teh ya?
7: Singapura
6: ya, itu kluster pertama. Yang kluster berikutnya ada Bibing sama De Ihsan ya, yang kemudian yang Bibing kelas 8?
7: Kelas 9,
6: Masya Allah cepat sekali ya. Kelas 9, lalu kemudian De Ihsan sekarang 5. Kelas 5 SD ya. Dan kelima-limanya bismillah bifadillah homeschooling ya Teh ya. Dan Teh Patra dengan segala aktivitasnya, Masya Allah, Tabarakallah, sudah selesai juga menyelesaikan 30 juz Al-Quran ya. Mudah-mudahan Allah SWT jaga dan Allah SWT kuatkan agar bisa mutkin dan istiqomah. Bagian itu sih Teh yang memang paling Masya Allahnya gitu ya. Ditambah lagi dengan mengelola beranda Quran ya Teh ya.
7: Iya.
6: Program tahfiz bukan Teh?
7: Itu iya, program tahfiz.
6: Itu Masya Allah banget lah. Dan Karim masih ingat tuh, waktu itu kita pernah join ke salah satu grup yang dibikin Teh Patra ya, untuk setoran tilawah. Karim gak tahu, Teh Patra ingat atau enggak? Dan itu bulan Ramadan, dan itu belum jam 8 pagi. Terus Teh Patra udah setoran, Teh Patra udah tilawah 5 juz.
7: Pernah ya?
6: Itu satu hari. Terus hari yang lainnya lagi, Teh Patra
7: lagi battle apa Dei San itu dulu.
6: Subhanallah ya. Ramadan juga belum juga jam 8, Teh Patra itu udah mendampingi ibu-ibu pengajian, ditambah kemudian udah lari 5 kilo.
7: Yeah.
6: Itu Masya Allah ya. Jadi ya subhanallah gitu. Dan dengan segala kesibukan-kesibukan itu, salah satu yang juga Karin tangkap adalah bagaimana Teh Patra sering banget mensyiarkan pentingnya keluarga muslim itu harus punya keuangan yang sehat. Dan itu bukan kaya raya ya, tapi sehat, keuangan yang sehat. Karena keuangan yang sehat itu bisa variatif banget. Ada orang kelihatan asetnya banyak, gak taunya ternyata sebenarnya gak sehat-sehat juga gitu ya. Kenapa? Karena memang ya tidak bisa dipungkiri ya, ibadah itu butuh harta gitu ya. Di pertemuan sebelumnya nih, di podcast sebelumnya, sempat ada diskusi tuh bahwa kita mau zakat aja kita butuh harta, kita mau haji aja butuh harta, kita mau mendidik anak-anak dengan baik ya butuh harta gitu ya. Kita mau memberikan makanan yang sehat dan tayyib tadi gitu ya, kita butuh harta. Nah jadi kita memfollow up bab itu. Nah salah satu ini Teh, langsung ke Teh Patra nih sekarang nih ya. Salah satu yang menarik yang kemarin Teh Patra sempat sampaikan di podcast sebelumnya ya, tentang bagaimana sebetulnya di dalam Islam ketika anak itu sudah baligh, ini khususnya laki-laki ya, itu sebetulnya kan dia harusnya menanggung nafkahnya sendiri ya. Bahkan kalau kita buka di buku sirah itu, subhanallah ya, ini bukan buku sirah parenting, bukan gitu ya, buku sirah biasa gitu. Para syabab usia 13, 14, 15 tahun, mereka berdagang, mereka berlatih perang, mereka kemudian memiliki ilmu, mereka kemudian berdikari dan sebagainya. Nah, sementara sekarang kenyataannya banyak sekali pemuda-pemuda lah ya,

0: ditambah dengan berbagai situasi yang tidak ideal yang membuat ya para pemudi pun harus punya skill gitu ya, yang kemudian dia bisa bermanfaat bagi sesama. Nah, ini udah terbiasa menjadi prince and princesses gitu. Mau keluar dari zona itu tuh ternyata banyak yang mengalami tantangan karena bingung harus mulai dari mana dengan putaran kesibukan kuliah yang luar biasa sibuk bagi mereka gitu ya, walaupun ya sebenarnya gak sibuk-sibuk amat gitu ya. Atau misalnya mereka yang bingung membagi waktu antara organisasi, membangun portofolio sebelum kerja ya, skill dan sebagainya. Tapi di sisi lain juga mereka mau mulai nih gitu ya, memiliki penghasilan sendiri berdikari. Ditambah lagi, ini punten langsung ditumpuk-tumpuk gitu ya, ini kan range-nya luas ya teh. Ada yang dikasih sama orang tua itu pas-pasan banget. Pas-pasan tuh kayak yang benar-benar makan tuh sudah harus berhemat, yang buru-buru mau nabung gitu ya. Mereka makan aja tuh ya berat gitu. Ada juga yang kemudian memang lapang gitu ya. Nah, itu kira-kira gimana teh? Kita mulai dari sana dulu.
1: Sebetulnya ya, yang sangat menginspirasi saya dulu itu, walaupun saya sebagai seorang perempuan gitu ya, tapi karena saya juga seorang anak dari single mother dengan 5 orang anak gitu ya. Jadi ngerasa kayaknya mandiri itu sesuatu yang emang harus ya. Bukan cuma masalah laki-laki atau perempuan. Dan emang dulu saya juga gak terlalu kenal sama Islam gitu ya, tapi saya membaca di dalam sejarah Rasulullah SAW bagaimana beliau sejak kecil sudah berusaha untuk mandiri gitu. Jadi beliau sejak kecil sudah berusaha untuk menitipkan dirinya sebaik-baiknya di keluarga yang juga miskin sebetulnya ya, keluarga Abu Thalib waktu itu. Dan beliau berusaha untuk melakukan apa yang dia bisa lakukan. Baru beberapa tahun kemudian ketika saya mencoba untuk lebih mengenal lagi Islam, terus lebih mengenal dakwah, saya mendengar ada kalimat sundukuna juyubuna ya. Jadi kas dakwah kami adalah kantong kami sendiri gitu. Langsung ke trigger nih, kayaknya saya harus punya duit nih gitu ya. Karena gimana-gimana juga saya ingin memberikan kontribusi terbaik saya ya, untuk dakwah, untuk berjihad fisabilillah ya. Ya sebetulnya dari situ aja kita sudah berusaha untuk menjadikan diri kita ini sebagai seseorang yang bisa produktif ya. Jadi enggak berharap diberi, enggak berharap, enggak menunggu ya kasih sayang atau pemberian dari orang lain gitu. Dan yang saya juga sangat harapkan adalah bahwa mindset seperti ini tuh bisa ditularkan ya, terutama di kalangan anak-anak muda zaman sekarang ya, yang tadi merasa bahwa segala itu adalah tanggung jawab dan kewajiban orang tua gitu. Sampai kuliah S1 itu masih tanggung jawab dan kewajiban orang tua ya, sampai kuliah S2 gitu, sampai menikah punya anak itu juga masih tanggung jawab orang tua. Jadi sedih banget gitu kalau udah didatengin sama seseorang yang cerita lagi nyari kerja atau bahkan mau pinjam uang gitu. Ketika ditanya kenapa buat uang atau apa, ya dia bilang iya karena anak saya itu udah lulus SMK, udah lulus SMA, belum kerja. Terus ada yang anaknya udah nikah gitu ya, udah punya anak tapi belum kerja, jadi saya harus kasih makan anak dan cucunya. Aduh, Masya Allah gitu ya, kasihan banget kan gitu. Jadi kenapa bisa seperti itu ya tadi, karena si anak itu selalu merasa bahwa dia adalah bagian dari tanggung jawab kedua orang tuanya. Jadi kita ingin ajarkan kepada anak-anak kita untuk mandiri. Sebetulnya bukan berarti mereka jadi harus putus sekolah dan jadi gak kerja, karena saya juga gak setuju banget ya dengan hal itu. Ingat kemarin tuh waktu ada pembukaan dapur-dapur MBG, ternyata banyak teman-teman anak-anak yang baru lulus SMP pada daftar tuh buat jadi relawan ya, buat nyuci ompreng. Ketika kita tanya kenapa kamu nggak sekolah, dia bilang saya pengen dapat duit ya. Saya pengen punya duit ya, duitnya ya bisa buat macam-macam, tapi ya dia punya keinginan tadi punya uang sendiri. Ya di satu sisi saya juga gak berharap mereka akan putus sekolah terus akhirnya masuk gitu ya ke pekerjaan-pekerjaan yang paling rendah gitu ya, yang betul-betul gak butuh pelajaran, gak butuh pendidikan dan skill. Tapi di sisi lain kita juga ingin supaya anak-anak itu paham bahwa ketika orang tua itu bekerja keras, maka sudah selayaknya mereka itu juga bekerja keras gitu. Ketika orang tua itu berusaha yang terbaik, maka sudah selayaknya mereka juga menempatkan diri ya dengan melakukan yang terbaik juga. Jadi jangan sampai orang tua bangun dari subuh sampai subuh lagi gitu ya. Kalau saya lihat suami saya kan, karena beliau juga punya perusahaan tuh, jadi harus begitu gitu ya, bangun dari subuh sampai subuh lagi masih kerja. Kalau anak-anaknya bermalas-malasan, kita juga ngamuk ya.

0: bangun kalian gitu. Apa enggak lihat abinya capek, abinya kerja, kok enak-enakan sih kalian tinggal minta duit, nah gitu. Jadi emang sejak awal kita sudah harus sampaikan ya kepada anak-anak bahwa pertama tadi ya, bahwa kewajiban orang tua pada dasarnya itu hanya sampai mereka itu balik ya. Sesudahnya itu akan menjadi tanggung jawab masing-masing. Kalaupun misalnya orang tua masih memberikan donasi, itu sifatnya itu pemberian gitu ya, kebaikan hati gitu, dan itu tidak boleh dieksploitasi gitu. Jadi itu bukan kewajiban gitu. Kalau misalnya orang tua menyayangi anaknya, ingin memberikan pendidikan terbaik, ingin memberikan makanan terbaik, maka itu lebih ke kasih sayang orang tua gitu ya, kepada anaknya gitu. Kalau misalnya kondisinya seperti itu, maka si anak ini berada dalam kondisi harus berterima kasih gitu ya kepada orang yang memberinya, bukan jadi kayak menuntut atau menganggap itu sebagai suatu kewajiban ya. Nah, ini yang sering salah gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak itu minta apa-apa tuh keterlaluan ya, lebih daripada yang bisa di apa namanya, bisa dinikmati oleh orang tuanya gitu ya. Kalau yang nggak bisa dipenuhi oleh orang tuanya banyak juga, tapi yang nggak bisa dinikmati oleh orang tuanya ini juga banyak gitu. Jadi kayak orang tuanya kemana-mana pakai motor butut, si anaknya minta motor yang gede gitu kan. Orang tuanya kemana-mana pakai mobil ya seadanya gitu ya, pakai mobil-mobil LCC misalnya, si anaknya minta yang ya build up atau apa gitu kan. Ini banyak banget kayak gini. Orang tuanya cuma pakai laptop yang i3, i5 gitu ya. Anak-anaknya minta laptop gaming spek tertinggi kan gitu. Ini banyak banget gitu. Saya pernah saya marahin seorang tua yang datang. Saya kan emang suka galak gitu ya. Ada orang tua datang karena saya juga buka cicilan laptop gitu ya, HP gitu ya. Ada yang mau nyicil laptop gitu. Saya tanya kan, buat siapa? Buat anak saya teh. Anaknya sekolah di mana? Di SMA. Terus mau cari laptopnya yang kayak gimana? Oh, dia bilang kayak gini gini. Saya ingat tahun 2000-an awal dia minta yang 15 jutaan. Saya bilang, saya aja yang udah lulus kuliah, udah kerja gitu ya, pakai laptop tuh enggak lebih dari 7 juta lah gitu ya, maksimal gitu. Saya bilang, ibu bener ini minta yang kayak gini. Iya, kata anak saya speknya harus begini, begini, begini. Saya bilang, emang buat apa kan gitu. Ya dia cerita, akhirnya saya bilang, ibu jangan mau kalau anaknya nyuruh kayak gitu. Nanti yang nyicil siapa, yang kerja keras siapa gitu. Ini kadang-kadang ya agak keterlaluan gitu dalam mengeksploitasi orang tua dan menganggap orang tua tuh harus memberikan segala-galanya gitu ya. Dan kadang-kadang orang tuanya mau aja juga gitu ya dieksploitasi sama anak dengan alasan sayang lah, dengan alasan tadi merasa ingin memberikan yang terbaik lah kepada anak. Jadi tetap ya akhirnya masalah mindset gitu ya, masalah kita sebagai seorang anak harus bisa merasakan tanggung jawab dan merasakan kesulitan orang tua kita dalam mencari pekerjaan, dalam mencari penghasilan, ya kita juga harus selevel lah ya, sefrekuensi lah gitu dalam hal usahanya gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih ya. Jadi enggak yang strict gimana gitu ya. Oh, kamu sudah balik sekarang, mungkin dikasih makan lagi ya, enggak gitu juga gitu. Tapi emang harus bisa menempatkan gitu.
1: Nah, tinggal yang tangkap tuh harus balance approach lah ya, antara kemudian orang tuh memberikan tapi kemudian anak juga merespon. Dan kemudian tadi ada salah satu highlight penting ya, bahwa motivasi kita mencari harta tuh nggak selalu tentang dunia ya. Tadi yang di highlight sama Teh Patra tuh tentang infak ya. Bagaimana kalau kita perhatikan di sirah juga Khadijah radhiyallahu anha, yang salah satu amalan yang betul-betul menjadikan beliau itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan gitu. Khadijah radhiyallahu anha itu mengeluarkan hartanya pada saat yang lain menahannya. Dan salah satu istri Rasulullah SAW itu adalah pedagang gitu ya. Jadi kayak memang ya Masya Allah gitu, baik laki-laki maupun perempuan harus menguatkan potensinya juga, salah satunya di ranah pengelolaan keuangan tadi ya Teh. Sama ada hadis juga gitu ya, mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah gitu. Mukmin yang kuat ini kata para mufasir hadis, baik yang kuat secara jasad, untung kita lagi nggak ngebahas kuat jasad, kalau nggak kita di babak belur nih sama tema-tema ya, kuat secara jasad, kuat secara akal, dan kuat secara mal gitu ya. Nah tadi itu kan dari perspektif orang tua ya Teh, orang tua yang dia dalam mendidik anaknya ya dalam tanda petik ya mungkin lalai dalam bab itu. Nah sekarang dari perspektif para anak ini, teman ini kan banyak banget mahasiswa-mahasiswi nih, anggaplah assuming ini udah pada sadar gitu ya, tapi mau mulai itu sulit tadi ya, karena memang mereka udah sibuk di kampus. Dan sebenarnya cukup disayangkan ya, karena pengalaman Karin gitu. By the way, kalau ada yang belum kenal, Nama saya Teh Karin, tadi lupa perkenalan. Jadi Teteh kuliah itu di University of Auckland, itu pas S1 ya. Lalu kemudian S2 di Monash University, itu di Melbourne. Nah di dua-dua tempat itu Teh, di Auckland, di Melbourne. Itu kayak biasa banget. Ya para pemuda-pemudi usia 17-18 tahun mereka akan keluar dari rumah. Mereka akan ambil kerja part time gitu ya. Mereka akan kerja jadi barista, mereka akan kerja jadi waitress, mereka akan kerja sebagai apa namanya cleaning service gitu ya. Intinya they basically just did everything gitu. Apapun lah yang kemudian mereka bisa lakukan karena mereka udah tinggal sendiri. Jadi kayak kalau ngobrol sama teman kelompok ya, dan ini di dua-duanya waktu zaman teteh di New Zealand maupun di Australia semuanya seperti itu gitu ya. Jadi mau ngajakin kerja kelompok, sorry I cannot because I have to work gitu ya. Saya nggak bisa karena saya harus kerja. Dan di sana juga memang organisasi akhirnya nggak berapa populer memang gitu ya. Kebanyakan tuh memang kerja part time. Dan ini baik laki-laki maupun perempuan. Ditambah lagi kemudian yang kadang-kadang juga memang masya Allah gitu ya, di Indonesia ini kan kebanyakan mahasiswa-mahasiswi jajan ya. Jarang banget ada yang masuk. I'm so sorry to say this. Tapi memang pada saat di luar negeri itu hampir semuanya masak. Jarang banget orang ngambil take out gitu ya. Karena memang ya pada akhirnya cukup mahal ya gitu. Nah kan padahal itu teh negara mayoritas non muslim gitu.
0: Dan sebetulnya kaya juga gitu ya.
1: Gitu ya. Tapi kok subhanallah ya mereka bisa mandiri. Nah sekarang anggap aja ini teteh berhusnuzan ya sama adik-adik yang menonton, bahwa adik-adik punya niatan nih gimana caranya lebih berdikari. Nah gimana cara mereka memulai mengalokasikan dana tadi teh. Mengalokasikan dana yang dikasih sama orang tuanya kan enggak juga mereka nolak gitu ya. Tapi di sisi yang lain mereka mau memulai gimana caranya mereka pun bisa punya penghasilan.
0: Iya. Memang ya tadi ya, menarik sih sebetulnya yang tadi Karin sampaikan juga ya terkait dengan pola-pola pendidikan di luar negeri juga. Jadi di satu sisi mungkin kita juga perlu mengkritisi ya sebagian metode pendidikan yang disampaikan di negara kita sendiri gitu. Jadi saya ingat waktu anak-anak saya di luar negeri itu, mereka tuh biasa banget ya semester 2, semester 3 masuk tingkat 2 itu udah part-timer gitu ya, udah cari kerja sampingan. Kalau di kampus bisa jadi teaching assistant gitu, kalau misalnya di luar itu bisa sambil ngajar privat anak-anak Indo yang ada di sana, atau bisa juga sambil kerjaan-kerjaan yang tadi gitu ya, yang ya apa aja lah yang bisa dikerjain. Ya cuman menariknya adalah bahwa itu tidak membuat mereka itu merasa perlu putus sekolah gitu ya. Jadi bukan saya udah kerja aja biar saya mandiri, saya gak perlu sekolah, enggak. Tapi justru gimana caranya biar saya tetap sekolah, saya kerja kan gitu. Saya mencari penghasilan tambahan. Nah kemudian yang juga menarik adalah ketika anak-anak saya di luar negeri itu internship ya, ternyata mereka itu diberikan porsi yang cukup apa istilahnya ya, pokoknya memadai ya. Jadi mereka dapat pekerjaan yang memang sesuai dengan bidangnya, kemudian mereka juga dapat fee ya, walaupun gak sebesar salarinya gitu ya, tapi lumayan lah gitu ya. Kemudian mereka juga mendapat tim dan pembelajaran dari mentor-mentornya. Yang lucu adalah ketika ada anak di sini gitu ya, keponakan saya yang cerita dia lagi internship, ternyata internshipnya itu cuman kayak dikasih disuruh beli apa kemana, fotokopi kemana gitu. Jadi kayak perusahaan tuh nggak punya bayangin ini anak magang mesti diapain gitu.
1: Karena culture itu belum terbangun.
0: Jadi kasihan aja dia, jadi kayak OB sampingan gitu. Bikinin kopi gitu kan, saya kayak gitu. Padahal statusnya bukan sebagai OB gitu kan. Jadi emang harus apa namanya, harus ada pembelajaran yang lebih ini lagi gitu ya, lebih terpadu lagi gitu dari konsepnya sendiri, kemudian dari aplikasinya di masyarakat. Nah kemudian mulainya dari mana gitu? Sebetulnya teman-teman adik-adik ya, terutama para pengguna natif internet ya, dibandingin kita yang udah jadul gitu ya, itu bisa punya kesempatan untuk meraih penghasilan jauh lebih besar gitu ya, dibandingkan kami ini gitu ya, dibandingkan orang tua ini yang gaptek. Orang setiap hari mereka bisa pakai aplikasi, bahkan bisa bikin aplikasi baru pakai AI gitu. Mereka bisa jadi affiliate gitu di berbagai marketplace. Mereka juga bisa punya produk gitu ya. Bahkan yang paling sederhana kayak menjualkan produk orang lain kan gitu ya. Jadi dulu saya ingat anak saya yang ketiga yang dia suka elektro ya sejak SMP. dia tuh bikin video yang isinya itu kayak rakit-rakit gitu ya, segala macam. Terus ternyata nanti tuh ada yang komen, "Ih, beli di mana?" gitu ya. Akhirnya dia bikin toko gitu ya, di marketplace ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, "Itu beli di mana itunya, resistornya atau apa namanya Arduino-nya, beli di mana?" gitu, nanti sama dia dibeliin gitu ya. "Ya udah, beli di aku aja," gitu nanti. Artinya anak SMP aja kepikiran ya kayak gitu. Atau kayak anak SMP si Bibing yang suka jual makanan gitu kan, atau si Deisan sekarang udah seneng jualan jelly gitu kan. Artinya apa aja sih sebetulnya bisa ya, bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan asal kitanya mau memulai dulu. Dan ketika kita udah mulai, biasanya ide-ide itu juga akan bermunculan, karena kan barrier pertamanya adalah how to gitu ya, how to startnya dulu gitu, gimana kita mulainya dulu. Kalau udah mulai mah insya Allah gitu ya, ada ide, ternyata kita kenal dengan banyak orang yang semuanya punya kebutuhan gitu. Jadi ya jangan takut aja gitu ya buat memulai, dan jangan merasa apa gengsi gitu.
1: I think that's the point. Itu dua highlight banget sih teh. Jadi kayak memulai dan juga jangan gengsi ya. Karena seringkali misalnya nih orang-orang yang bilang, atau misalnya adik-adik yang bilang, "Iya nih bingung mau kerja apa. Emang udah ngelamar ke berapa tempat?
0: Emang udah nyobain apa?
1: Emang udah nyariin apa gitu ya? Emang udah coba apa searching di bidang mana? Udah ikut sertifikasi upgrading skill yang mana gitu ya dan sebagainya." Karena memang ya setuju sih teh. Jadi untuk adik-adik ya, Teteh yakin sebetulnya adik-adik itu punya jalan rezeki yang masing-masing, tapi adik-adik harus memulai gitu ya. Betul. Jadi kayak masing-masing mungkin boleh jadi berbeda ya teh, kayak mungkin gak akan seragam, gak bisa nyontek banget kayak harus kalau dia begitu saya harus begitu, tapi setidaknya kita harus mengeksplorasi apa yang bisa kita lakukan. Dan tadi ya teh, jangan gengsi gitu ya.
0: Jangan gengsi, dan kita bisa memperhatikan kebutuhan sekitar ya sebetulnya. Jadi teman-teman kita butuhnya apa sih? Saya ingat dulu waktu SMA itu kan kita suka apa namanya istirahat di DKM ya, di masjid gitu ya. Terus kadang-kadang abis pulang sekolah juga kita suka nongkrong-nongkrong gitu ya di masjid. Terus aja dia kepikiran, ini orang pada gak pengen makan apa gitu ya, gak lapar aja apa gitu. Akhirnya saya bikin nasi kuning dong.
1: Subhanallah.
0: Saya bikin nasi kuning terus saya taruh aja gitu ya di ada meja kecil gitu ya di belakang musola itu. Di dekat tempat wudhu gitu. Jadi kalau ada yang mau cuma tinggal ditulisin nasi kuning harga berapa, silahkan taruh duitnya di gelas. Ya udah gitu doang gitu modalnya. Dan ternyata betul gitu ya, orang yang nongkrong itu adalah orang yang lapar gitu. Jadi pasti mereka nyari makanan yang enak, murah, cepat gitu ya. Basically gampang diakseskan gitu. Jadi ya itu aja, ternyata saya udah lumayan gitu ya, bisa menghidupi diri saya sendiri. Saya bisa beli buku yang saya butuhin gitu ya, saya punya uang buat transport gitu. Jadi sebetulnya dengan memperhatikan apa sih yang dibutuhin sama teman-teman yang ada sekitar kita, itu kita bisa juga mencari peluang penghasilan.
1: Betul, dan tadi ya tambahan dari Teh Patra juga, dengan adanya internet itu peluang itu semakin luas. Terbuka, apalagi sekarang sebenarnya kalau misalnya adik-adik mau ya, browsing lebih luas aja, pilihan pekerjaan dunia internasional tuh yang bisa online ya, banyak itu sekali, banyak banget gitu, yang kemudian dia bisa buy project dan sebagainya. Tapi sekali lagi tadi ya, harus memulai dan mau upgrade diri. Nah itu kan tadi ya Teh, kalau yang masih mahasiswa-mahasiswi. Nah sekarang bagaimana kalau yang segmennya ini fresh graduate di Indonesia, yang kemudian dia udah lulus tapi kemudian berada di dalam sebuah loophole ya, kesulitan finansial karena gaji pas-pasan UMR atau UMP gitu,
0: atau
1: ya,
0: bahkan di bawah itu gitu,
1: atau bahkan di bawah itu ya, walaupun harusnya tidak boleh,
0: harusnya tidak.
1: Dan itu tuh udah dalam tanda petik habis ya untuk kebutuhan primer lah, kebutuhan ya kosan, kita belum ngomongin lifestyle nih, ini masih kemudian kebutuhan-kebutuhan basic lah kayak kosan, konsumsi, transport dan sebagainya, sampai ada istilah meme-nya itu paycheck to paycheck gitu ya. Dan ya cukup menyedihkan sebetulnya ya, kita di sini bukan bicara tentang mau menyalahkan siapa gitu, tapi memang faktanya boleh jadi banyak dari fresh graduate ini yang secara skill nih masih kurang menjual gitu ya, terlepas dengan apapun yang terjadi pada masa kuliahnya atau pada masa SMA-nya, sehingga mereka easily replaceable gitu, kayak mudah banget untuk diganti. Karena kan di Indonesia ini memang salah satu tantangannya ini kan apa, mismatch skill ya, jadi kayak kebutuhan SDM banyak, tapi yang dibutuhkan adalah high skilled workers. Yeah. Tapi sementara kemudian yang fresh graduate ini masih banyak banget yang low skill workers tadi, sehingga mereka nggak punya banyak pilihan. Dan dengan loophole tadi ya, kayak mereka gajian habis lagi, mau membangun kestabilan finansial, boro-boro security gitu ya, ini stabil aja belum gitu, keluar dari kesulitan itu sulit sekali gitu ya. Dan mau mencari peluang rezeki yang lain juga waktunya tuh kayak yang udah habis. Ini memang kompleks ya Teh, tapi realita di masyarakatnya seperti itu. Nah kira-kira kalau ada adik-adik yang seperti itu, apa yang kemudian perlu dilakukan Teh?
0: Iya, ya saya ketemu juga dengan banyak ya kondisi seperti ini. Di satu sisi masih alhamdulillah sih segitu masih dapat kerjaan walaupun gajinya ya begitu gitu ya. Karena ya nggak ada kerjaan sama sekali juga banyak gitu. Tapi kemudian juga yang mungkin kita perlu ingatkan juga gitu ya kepada adik-adik terutama gitu ya, itu terkait dengan lifestyle gitu. Di satu sisi memang kita punya keterbatasan secara kemampuan daya beli gitu. Tapi di sisi lain sebetulnya kita itu bisa juga melakukan efisiensi ya dari penghasilan yang kita punya, supaya ya nggak boncos-boncos banget lah istilahnya gitu kan. Itulah kenapa akhirnya kita perlu yang namanya pengelolaan keuangan kan. Artinya kita berusaha untuk mengelola sebisanya ya dana yang tersedia ini untuk bisa mencukupi kebutuhan kita. Dan kita bisa cukup berpikir dengan tenang untuk mencari ya tambahan-tambahan atau peluang-peluang yang lain gitu. Jadi di satu sisi memang kita juga perlu kritis ya ketika kita mendapatkan suatu pekerjaan yang kalau istilahnya Andrea Hirata itu menggiriskan ya. Saya pernah loh diceritain sama seorang tetangga itu, anaknya kerja di sebuah kafe. Dia pergi jam 7 pagi, pulang jam 10 malam.
1: Subhanallah.
0: Gajinya 800 ribu sebulan. Gitu. Saya bilang, astagfirullahaladzim gitu ya. Maksudnya ART saya aja masih rada mending gitu kan. Dikasih makan di rumah, kerja gak full gitu ya. Terus ya gak sampai dari jam segitu sampai jam segitu banget kan gitu. Cuman ya emang dalam kondisi-kondisi yang teramat sangat menggiriskan, kita juga perlu menghitung ini nutup gak gitu ya. Artinya nutup buat ongkos kita, nutup buat kesehatan mental kita gitu ya, nutup buat kebutuhan kita sehari-hari. Kalau misalnya ternyata gak nutup, bayangin misalnya kita harus menjadi seorang pegawai, kemudian semua aksesoris harus kita bayar sendiri gitu ya, baju, kosmetik, ongkos segala macam itu kita harus bayar sendiri, terus nggak dikasih uang makan lagi gitu ya. Jadi makan harus beli sendiri ya, itu kan kalau nggak nutup ya mau nggak mau kita juga harus realistis gitu, nggak bisa kita bertahan dalam kondisi seperti itu gitu. Jadi berani ya untuk memutuskan kalau memang misalnya itu nggak sesuai dengan kebutuhan, artinya secara objektif gitu ya, nggak usah lah bilang lifestyle yang harus ngopi sekian puluh ribu tiap hari gitu ya, nggak usah lah bilang yang harus kayak teman-temannya nongkrong di kafe tiap hari gitu kan. Tapi ya secara kebutuhan basic itu nggak cukup, berarti sudah waktunya kita untuk mengatakan tidak gitu ya pada pekerjaan seperti itu. Kemudian baru tadi ada pengelolaan ketika memang secara basic kebutuhan-kebutuhan kita sebetulnya bisa terpenuhi ya. Asal enggak mengikuti gaya hidup lavish ya, kayak tetangga sebelah misalnya gitu ya. Oh tetangga saya dia sama-sama kerja di sini tapi dia bisa beli ini beli itu, beli rokok misalnya ya, ngopi yang itu kadang-kadang enggak kerasa kan ya, ngopi sama cemilannya kenyang enggak gitu kan, duit habis kan gitu. Jadi pengelolaan itu penting banget. Terus kemampuan untuk menabung itu juga penting gitu ya. Dengan demikian kita juga akan bisa melihat sebetulnya dana atau biaya yang harus kita keluarkan setiap bulan ini kebanyakan habisnya tuh di mana. Karena ternyata gitu ya, sesudah digali, sesudah disurvei, banyak juga yang habisnya itu buat hal-hal yang sifatnya itu sekunder bahkan komplementer, bukan di basicnya gitu. Kayak misalnya dia harus bayar kosan gitu. Udah tahu gajinya seadanya, cari kosannya harus yang nyaman, kamar mandi harus di dalam misalnya ya. Terus harus ada AC-nya, harus ada air panasnya. Ya enggak cukup lah gitu gaji segitu misalnya gitu. Tapi ada juga misalnya yang uangnya tuh habis buat acara sosial acara sosial tadi, komunitas gitu ya, nongkrong sama temen kemana gitu ya, bahkan lari pun gitu, kadang-kadang ngeluarin duit cukup banyak gitu karena habis lari bareng terus harus ada foto-foto terus ada nongkrongnya di mana gitu, itu lebih mahal daripada daripada lari sendiri kan gitu ya, belum harus beli jerseynya, belum harus beli sepatunya gitu. Jadi ya apa namanya, pengelolaan itu tetap harus menjadi satu skill, satu ilmu yang dikuasai ya. Karena bagaimanapun juga kita harus bisa memisahkan mana sih sebetulnya kebutuhan-kebutuhan yang daruriyah ya, yang utama yang harus kita lakukan atau harus kita keluarkan, mana yang sebetulnya bisa kita tunda ya, mana yang seharusnya nggak kita keluarin gitu.
1: Betul Teh. Berarti kalau yang Karin tangkap ya, ini kan ada dua approach tadi ya. Kalaulah misalnya dia memang sampai kebutuhan basic aja enggak, dia nggak terpenuhi, berarti memang harus berani mengambil keputusan mencari alternatif yang lain, bagaimana caranya gitu ya. Dan kemudian yang satu lagi, kalaulah misalnya sebetulnya setelah dievaluasi, berarti memang harus mulai dengan pencatatan. Betul. Juga ya, kayak harus dievaluasi.
0: Sebenarnya nggak harus nyatet yang detail-detail banget nggak sih ya, cuman kita secara umum bisa bisa ngebaca lah gitu.
1: Kayak misalnya okay, kan ada tuh meme, apa namanya, anak muda katanya jangan minum kopi terus, nanti kalau apa minum kopi terus nggak bisa kebeli rumah gitu karena okay, misalnya argumen adik-adik nih ya, atau argumen generasi kami lah gitu. Ya, cuman menghemat kopi mah rumah gak kebeli. Okay, rumah gak kebeli, tapi kita tetap bisa nabung. Punya, tetap punya simpanan dan sebagainya. Sama salah satu tadi kalau menurut Karin yang penting juga ya, boleh jadi yang judulnya primer, tapi kualitasnya sebenarnya bisa diturunin gitu.
0: Betul.
1: Kayak makan. Makan itu harus gitu ya. Jangan juga kemudian gak makan berhari-hari gitu ya. Tapi harga makanan itu yang kemudian sebetulnya bisa diturunkan. Dan memang Masya Allah ya, di Indonesia itu sebetulnya di tengah kenaikan berbagai harga bahan makanan, tetap ada makanan-makanan yang sehat dan harganya affordable. Kayak harga nasi, telur sawi kan sebenarnya sama aja dengan Indomie ya gitu. Kalau misalnya kita mau peer to peer kayak gitu gitu ya, peer to peer kayak gitu, atau misalnya kayak Teh Patra tadi ngasih tahu kosan gitu, udah tahu gaji UMR gitu ya, jangan nyari kosan yang kemudian kayak seperti yang tadi diceritakan Teh Patra. Dan lagi pula ya, Teh Patra ngomong kayak gitu tadi, Karin tuh kayak keingetan, subhanallah ya, sebetulnya jangan sebenarnya berbagai kondisi yang sulit di zaman kita sekarang itu adalah kemewahan di era Rasulullah SAW.
0: Betul
1: gitu.
0: Bisa jadi ya,
1: kayak I was just thinking, subhanallah, Rasulullah SAW di buku Sirah dijelaskan bagaimana rumah beliau, kemudian makanan beliau seperti apa gitu ya. Bagaimana bagi beliau tuh kan makan kaki kambing itu sesuatu yang mewah gitu ya. Maksudnya bukan sesuatu yang setiap hari beliau makan gitu. Bagaimana di rumah Rasulullah SAW itu kan tempat tidurnya saja kan semacam alas tembikar gitu, yang sampai kalau tidur teh ada apa? Ada
0: tapak-tapaknya
1: gitu ya. Kayaknya semurah-murahnya lah kos-kosan yang masih affordable untuk UMR ya, bukan kos-kosan, bukan yang kemudian di pinggir jalan gitu, Bang. Ini kos-kosan gitu ya. Alhamdulillah bismillah bifadlillah ada kasurnya gitu ya. Dan bahkan di era Rasulullah SAW juga kita menemukan hadis-hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW keluar bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, lalu kemudian mereka lapar gitu ya. Maksudnya tuh jadi kalau
0: masih zaman
1: misalnya,
0: di ganjel batu ya.
1: Betul, gitu. Jadi kayak yang subhanallah gitu, yang ganjel batu itu kan perang ya. Yang ini kan dalam keadaan tidak perang pun ada loh kondisi lapar. Bahkan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha kayak ya subhanallah ya, kehidupannya itu sangat-sangat sederhana, tapi beliau enggak yang kemudian komplain, ah, aku nih sandwich generation nih gitu ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an gimana sih kerjanya enggak dinaikin. Enggak seperti itu ya. Jadi memang akhirnya mindsetnya kita memisahkan antara kebutuhan yang basic dengan tambahan tadi ya Teh ya, sekunder dan komplementer. Dan bukan hanya itu saja, tapi juga mengukur batas kemampuan kita seperti apa. Di podcast sebelumnya itu Teh Patra sempat membagi ya Teh, jadi penghasilan tuh berapa persen Teh?
0: Iya, sebetulnya kan ada arahan ya, untuk kita memiliki budget besar ya, maksudnya budget yang besarnya, pos-pos besarnya gitu ya, nggak usah sampai rinci banget. Jadi kayak misalnya buat tabungan itu di 10-15%, kemudian buat kebutuhan rutin itu 10-20%, buat rutinitas makan di 20-30%. Itu ada range yang disarankan ya, direkomendasikan, supaya tadi enggak semuanya itu ke satu tempat aja gitu ya, habis-habisan buat pendidikan misalnya atau makan terus gitu ya. Tapi yang lainnya enggak kepenuhi gitu.
1: Berarti kalau gaji let's say ini anggap aja pukul rata 5 juta gitu di Jakarta, itu kan berat sebenarnya ya. Kalau 20% kan berarti 1 juta. Ini untuk single nih, berarti dalam 1 hari berapa nih? Hitung cepat 30-an ribu ya. Gitu gimana caranya? Pokoknya dia harus berusaha sedemikian rupa si 30 ribu itu harus cukup. Gitu ya,
0: betul ya. Jadi bisa bekal ya.
1: Dan bekalnya pun jangan daging rendang juga.
0: Lucu aja sih, cuman saya ingat waktu di New York ya, kan sempat beberapa bulan di New York itu. Jadi di sebuah supermarket itu ada bagian sayuran busuk ya, ada bagian sayuran busuk yang dia jual $1 silakan ambil gitu ya, berapa satu kantong besar besar. Dan sayuran busuk itu kan gak busuk semua ya, gitu. Jadi tomat busuk itu bisa dipotong gitu, ya kan? Betul. Sisanya gak busuk gitu. Sawi busuk itu luarnya doang, dalamnya enggak kan gitu. Artinya saya kebayang gitu ya, masyarakat di New York aja yang mungkin kita bilangnya New York gitu ya, itu masih mau gitu nyari makanan-makanan yang seperti itu. Bahkan itu ada teman saya yang dari Indo juga, dia cerita bahwa salah satu cara supaya dia bisa survive sama anak-anaknya di sana itu adalah berburu food bank gitu. Jadi biasanya suka ada tuh pengumuman hari ini kapan ada food bank gitu ya. Ada aja sih, lumayan teh katanya, kadang ada telur, kadang ada kentang gitu ya. Emang kualitasnya gak bagus sih, tapi kalau aku bersih-bersihin terus aku bikin kayak food prep di kulkas itu cukup banget ya katanya gitu. So, jadi keingetan dulu saya pernah tuh ke pasar tradisional itu. So, saya sedih banget lihat setumpukan sayuran gitu ya, ada wortel-wortel yang udah agak-agak layu tapi sebetulnya masih sangat edible lah gitu. Terus ada sisa-sisa sayuran. Kalau saya nggak punya duit, kayaknya saya mau deh ngambilin gitu. Saya mau deh ngambilin gitu ya. Dan kadang-kadang si mamanya juga cuma bilang, candak gitu ya, ambil aja. Gitu. Jadi ya why not gitu. Jadi saya sampai bingung kalau misalnya ada orang sampai benar-benar nggak punya makanan gitu, sampai benar-benar, apalagi mahasiswa gitu. Mahasiswa tuh kan seharusnya secara tingkat pendidikan pun ya udah terbiasalah mereka berpikir gitu ya, analitis lah segala macam. Masa sih sampai sampai benar-benar menyerah pada keadaan tuh kayaknya harusnya enggak deh gitu ya. Jadi ya masya Allah ya, kecuali kalau misalnya di daerah yang sangat benar-benar enggak ada sisa makanan apapun, enggak ada sisa air apapun gitu ya, sampai miskin banget. Tapi kalau masih di kota apalagi di Jakarta, saya rasa harusnya enggak begitulah gitu ya. Cuman ya tadi kitanya juga perlu untuk mau ya mencari
1: berpikir
0: gitu ya. Iya, nggak harus jadi peminta-minta juga gitu, tapi kita mikir lah gimana caranya gitu ya. Dan tadi ya, setiap ada kelebihan itu pasti ada ada orang yang akan memanfaatkan gitu ya. Artinya kita juga perlu berpikir itu dengan jernih tadi ya,
1: dengan jernih. Objektif. I think that's one of a very good point, karena banyak generasi muda sekarang kan kenalnya supermarket, mereka nggak tahu pasar tradisional. Mungkin kalau misalnya penghasilannya udah mumpuni buat kita, mungkin ngerasa nggak beda jauh kok gitu. Tapi kalau misalnya yang tadi benar-benar 1 juta untuk 1 bulan, itu kan benar-benar susah gitu ya. Dalam artian kan kita sedang bicara nih mau keluar dari kesulitan kepada kestabilan finansial. Nah, mau nggak mau akan ada masa-masa yang mungkin terasa berat, tapi mudah-mudahan barokah. Jadi sabar dulu sebentar gitu ya. Nah, terus si sisa dananya nih untuk apa gitu? Kenapa? Karena di podcast sebelumnya nih, di wrap up biar cepet gitu ya, Teh Patra udah sempat menyampaikan pentingnya untuk kita kan mencari peluang-peluang rezeki. Nah, si sisa dana itu salah satunya itu yang perlu dilakukan juga untuk mengupgrade skill ya, Teh. Itu yang kemudian salah satu yang penting. Karena kalau misalnya kondisinya kayak tadi, Teteh ulang ya, bisi nanti kalian udah kemana-mana gitu. Ini kan kondisinya adalah bagi adik-adik yang misal qodarullah, yang sudah terjadi sudah gitu ya. Pada saat S1 kurang optimal ya, pada saat SMA kurang optimal, SMK kurang optimal, sehingga ketika masuk ke lapangan pekerjaan, ya pekerjaan yang tersedia juga gajinya gak optimal. Adik-adik gak punya kemampuan untuk memilih. Dan dalam keadaan seperti itu, Teteh mohon maaf banget, adik-adik memang harus upgrade. Kalau adik-adik mau kemudian punya pilihan yang lebih baik, apa yang kemudian adik-adik tawarkan juga harus lebih baik gitu ya. Nah, kemudian sebagian sisa yang tadi itu, itulah yang kemudian digunakan untuk upgrade skill. Nah, kita lari pindah sedikit ke hustle culture nih Teh. Yeah. Kan mau upgrade skill nih Teh. Ada nggak sih, gimana cara kita memisahkan antara hustle culture dengan mujahadah? Misalnya tadi, ini udah kesulitan tadi ya, dengan UMR-UMP atau bahkan di bawah itu, yang sudah menghemat-hemat nih, lalu kemudian ada sekian dana lah yang dia bisa gunakan untuk mengupgrade diri supaya dia bisa punya penghidupan yang lebih baik gitu ya. Nah, untuk upgrade skill ini, kira-kira bagaimana starting point-nya kalau dulu-dulunya memang kemudian ya tadi gitu ya, udah qadarullah gitu loh, S1-nya nggak benar atau SMA-SMK-nya nggak benar.
0: Ya, ini juga menarik ya. Jadi mungkin yang perlu kita cari atau kita gali ya informasi-informasi bagaimana sih caranya untuk mengupgrade diri itu gitu. Karena kan saya sering bilang ya, sebetulnya inti dari belajar itu kan dua ya. Asalnya kita nggak tahu jadi tahu, asalnya kita nggak bisa jadi bisa gitu. Sebetulnya itu sih kuncinya gitu. Jadi ketika kita sudah berada dalam kondisi kita ngerasa nih kita punya pengetahuan yang sangat minim gitu ya. Gimana caranya kita bisa mengupgrade dengan tadi mencari banyak pengetahuan yang sebetulnya sekarang itu terbuka luas sekali gitu ya. Kita bisa ngobrol dengan AI gitu, kita bisa ngobrol dengan ChatGPT gitu kan, untuk mencari-cari wawasan dan informasi. Bahkan untuk meningkatkan skill pun sebetulnya nggak semuanya harus berbayar ya gitu, nggak semuanya harus
1: training gratis
0: yang ya, yang formal bahkan itu juga banyak yang menyediakan beasiswa, yang informal juga sebetulnya bisa kita cari gitu ya, dari berbagai konten-konten yang disampaikan gitu. Artinya ya daripada tadi balik lagi daripada kita scroll itu untuk menjadi pengguna atau konsumen doang, kenapa kita nggak scroll itu untuk melakukan sesuatu yang bisa kita mulai kan gitu. Jadi emang mulai dari mana itu adalah pertanyaan yang sering kali dikeluarkan oleh orang yang nggak mulai.
1: Iya benar teh. Aduh, subhanallah.
0: Jadi ya, lucu sih sebenarnya, maksudnya kadang-kadang kalau ngelihat orang segitu kreatifnya ya di muka bumi ini gitu ya, kadang-kadang suka masya Allah gitu ya. Ternyata Allah itu memberikan kepada manusia itu kan berbagai keunikan sehingga mereka tuh bisa punya berbagai cara yang beda-beda lah gitu ya untuk mencari tambahan penghasilan itu. Kayak misalnya saya punya tetangga yang di grup itu kayaknya tiap hari dia tuh kalau masak dilebihin 1-2 porsi gitu ya. Terus dia akan tawarin ke tetangga yang lain, siapa yang mau beli ini nih, ada sop 1 porsi gitu ya. Siapa nih, saya punya soto betawi 1 porsi. Cuma 1 porsi itu dia gak bikin warung, dia gak buka ini, dan dia gak ngelakuin sesuatu lebih daripada pekerjaan dia sehari-hari kan gitu. Betul. Tapi ya, jadi dengan dengan 2 porsi yang dia jual, dia dapat sepanci gratis buat sekeluarganya kan. Artinya bisa aja kayak gitu. Atau misalnya kayak teman-teman yang suka jalan-jalan kemana, terus beli, yang biasanya beli 1 dia jadi beli 2, terus yang satunya dia jual ke orang lain ya. Kalau sekarang bisa pakai just tip atau apa. Tapi itu kan menunjukkan bahwa kekreatifan itu bisa membuat orang itu punya kayak efek bola salju gitu ya. Dari awal dia melakukan sesuatu terus nanti berkembang itu bisa jadi lebih besar gitu. Dia sebetulnya tadi kalau kita mau mulai dari mana, kita mulai aja dulu. Apapun itu gitu ya. Mau berhasil ataupun enggak, mulai aja dulu gitu. Kalau enggak berhasil kita bakal tahu kenapa enggak berhasil, jadi kepikiran gitu. Kenapa ya enggak berhasil gitu ya. Tapi kalau berhasil ya kita jadi tertarik, oh ternyata bisa ya gitu, besok saya coba yang lain gitu.
1: Betul-betul. Tadi Teh Patra sempat mention ya tentang beasiswa ya. Dan ini juga sebetulnya salah satu yang kita syukuri ya, adik-adik ya di Indonesia, di tengah berbagai kekurangan dan keterbatasan di Indonesia, beasiswa itu sekarang lagi, subhanallah, lagi banjir-banjirnya banget gitu ya, macam-macam si beasiswa ini. Yang bahkan kemudian sebetulnya kalaulah misalnya nilai S1-nya waktu itu masih kurang gitu ya, itu masih bisa di top up dengan sertifikasi-sertifikasi yang lain ya. Karena beasiswa itu gak cuma LPDP loh.
0: Betul.
1: Ada banyak banget beasiswa gitu ya. Bahkan banyak juga kantor-kantor yang kemudian menyediakan beasiswa gitu ya. Tapi ya tadi ya, memang kuncinya adalah harus memulai. Itu satu tadi highlight penting ya, beasiswa. Oh ya, tambahin lagi tentang beasiswa. Ada yang lucu nih. Jadi ya Teh, saya ini nilainya udah bagus, udah dapat pekerjaan dan sebagainya. Waktu S1-nya bagus. Tapi saya gak bisa beasiswa karena saya harus menanggung orang tua saya. Nah itu kan dia nanya tuh di salah satu seminar lah. Terus Karin jawab, emang sekarang gajinya berapa? Gajinya di bawah 10 juta. Udah jelas di bawah 10 juta, dia fresh grad dan sebagainya. Tahu gak, kalau misalnya kamu kuliah di Melbourne aja di Australia, itu sekarang living allowance-nya tuh kalau gak salah LPDP. Ini kan buat kasus yang mereka berprestasi lah, mereka cukup lah nilainya gitu untuk daftar beasiswa. Itu satu bulan tuh 2.300 AUD. Itu kalau dikonversi ada sekitar mungkin 24 juta lah gitu ya, itu per bulan. Dan biaya hidup, kalau masih single, ini kan ceritanya masih single, itu paling kepakai cuma 800-900. Jadi artinya ya bersihnya itu sebenarnya udah kayak berapa itu, sudah 1.400 sendiri gitu, yang kemudian bisa dibawa kalau tadi alasannya untuk orang tua bisa justru banget. Jauh lebih menguntungkan, sehingga antara upgrading skill dengan penghasilan itu seharusnya dia bisa hand in hand. Sama tadi Teh Patra juga mention tentang upgrading skill yang gratis itu banyak. Iya benar banget gitu. Kayak di medsos banyak, mau di kampus-kampus juga banyak banget. Betul, sekarang banyak seminar gratis.
0: Dan yang perlu kita tahu apa sih yang harus dipelajari?
1: Betul. Karena tiap orang beda-beda.
0: Karena tiap orang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita mau cari beasiswa ke luar negeri kan, yang paling harus dipelajari itu tentunya bahasa Inggris ya, gitu. Jadi gimana caranya kita bisa mengupgrade kemampuan bahasa Inggris kita? Ya ngobrol aja sama AI,
1: bikinin soal dan sebagainya.
0: Yang nggak gitu usah ya. Berbayar juga sebenarnya bisa banget, gitu kan? Paling nggak kita dapat TOEFL bagus, kita dapat IELTS bagus, gitu ya.
1: Dan atau konsisten,
0: ya, betul, konsisten. Dan ya yang penting itu tadi kita tuh ngerjain segala sesuatu itu setiap hari itu jangan dijeda, gitu ya. Jadi nggak sampai keburu hilang skillnya itu, gitu ya. Sampai jadi dulu, gitu kan? Nah itu
1: betul-betul.
0: Terus juga yang mungkin hal-hal yang juga kita perlu pelajari adalah hal-hal yang memang sesuai dengan passionnya kita ya tadi. Kalau kita memang suka melakukan sesuatu, alangkah lebih baiknya kalau itu bisa sampai menjadi sumber penghasilan kita gitu. Jadi misalnya kita suka perkayuan misalnya ya, kita pelajarilah gimana caranya gitu ya, untuk bisa membuat. Karena pasti akan ada aja gitu ya, orang-orang yang membutuhkan jasa kita gitu. Kalau misalnya kita suka menjahit gitu ya, atau kita suka memasak, yang sampai skill kita itu jadi skill sejuta umat gitu. Karena kan gimana-gimana juga akhirnya yang membedakan seseorang itu bisa punya penghasilan atau enggak adalah ketika skillnya itu tidak gampang diduplikasi ya. Jadi kalau kita punya skill yang semua orang bisa gitu, kita masuk nih jadi kursus barista yang jumlah pesertanya 1.000 orang gitu ya. Artinya sih kita punya saingan 1.000 dong gitu. Kalau sama-sama ilmunya segitu doang ya udah gitu. Apa alasan orang lain harus nerima kita gitu dibandingin dengan teman-teman yang lain kan gitu. Jadi memang kita harus punya keunikan, kita harus punya satu skill yang tidak mudah diduplikasi oleh orang lain. Dan ini juga ingin saya ingetin ya, terutama ke teman-teman yang belum sampai ke tingkat kuliah gitu. Jadi masih banyak banget yang belum kebayang betapa sulitnya kehidupan di masa depan gitu ya. Jadi kayak mereka tuh ya gitu ya, masih belum kepikiran aja untuk tadi gitu ya, boro-boro untuk hustling dan mujahadah ya, buat mempertahankan kehidupan pendidikan basic mereka aja itu udah males gitu, masih harus disuruh-suruh gitu ya sama orang tuanya. Ya balik lagi sih, kalau ke orang tua ya parenting ya, gimana caranya memunculkan gritnya anak supaya mereka juga punya punya apa namanya, punya semangat, punya motivasi gitu ya, punya keinginan gitu. Tapi tadi ya dibilang kerja keras ya. Kalau misalnya kita
1: bentar deh. Grit itu ini ya kayak daya tahan, bising anak tadi nyambung. Grit, GRIT.
0: Iya. Terus deh. Jadi kalau kita bandingin sebetulnya pemuda kita gitu dengan teman-teman kita di luar negeri sana gitu ya. Kita tuh kayak suka ngerasa kita udah kerja keras ya. Tapi ternyata pesaing-pesaing kita tuh kerjanya jauh lebih keras lagi gitu. Jadi waktu saya jalan ke Korea, si orang Koreanya tuh cerita kalau di sini katanya anak-anak pulang sekolah, pulang ke sekolah tuh jam 5:30 pagi, pulang sekolah itu jam 9 jam 10. Itu kalau mereka pulang jam 9 jam 10 itu orang tuanya bakal marah katanya, terus bilang kok kalian jam segini udah pulang, emang kalian nggak belajar gitu ya, emang nggak ada yang harus dipelajari lagi gitu ya, nggak ada yang harus dikuatin lagi gitu. Jadi biasanya mereka tuh bakal pulang tuh sekitar jam 11-an gitu. Ya memang secara apa namanya, secara indeks kebahagiaan akhirnya ngedrop banget ya. Tapi kalau misalnya kita bilang kerja keras emang segitu. Bahkan anak saya waktu di Singapura tuh cerita ya, jadi dia jam 8 malam katanya keluar gitu ya, ke kayak tempat rekreasi anak-anak gitu ya, tempat ngumpul anak-anak, teman-temannya masih pada belajar. Dia naik lagi ke kamarnya, balik lagi jam 11, mereka masih pada belajar gitu ya. Terus balik lagi jam 3, masih pada belajar juga loh Mi gitu. Terus mereka tidurnya berapa? Biasanya tidurnya tuh cuma sebentar lah abis subuh gitu. Maksudnya gak sholat subuh juga ya, jam 4-an abis subuh-subuh gitu ya, pagi-pagi sebelum pada ke kampus mereka tidur gitu. Jadi kayak kita ngerasa kita udah kerja keras, ternyata anak orang tuh belajarnya jauh lebih keras lagi gitu. Jadi kok kita yang berangkat jam 9 sambil malas-malesan gitu ya, di kantor juga cuman scrolling gitu ya. Terus nyampe rumah jam 5 sore udah ngerasa paling hustling sedunia gitu. kayaknya belum deh gitu.
1: Dan itu mengingatkan Karin dengan bagaimana para ulama salafus sholih, para ulama tabi'in dan tabi'in ya teh, bagaimana mereka menuntut ilmu nih buat adik-adik yang ngerasa dunianya udah paling semerana itu gitu. Para ulama terdahulu itu kan mereka biasa membagi malamnya itu menjadi 3 bagian ya. Jadi sepertiganya untuk istirahat, sepertiganya untuk ibadah, sepertiganya untuk menuntut ilmu gitu, untuk belajar. Jadi sebetulnya budaya belajar malam itu bukan sesuatu yang baru gitu ya. Cuma bedanya mungkin kalau orang di Korea tadi karena dia gak sholat gitu ya, atau di sana gak sholat, mereka belajar dulu baru tidur. Kalau kita mungkin tidur dulu, sholat dulu, ngaji dulu atau apa, lalu kemudian kita menuntut ilmu. Kayak ada satu teman dosen dulu, ya beliau tuh sibuk banget gitu ya, terus tapi produktif gitu, jadi ngeluarin jurnal artikel apa semuanya tuh bagus gitu ya. Terus Karin nanya, kapan nulis, kapan belajarnya? Ya kemudian baca tahajud gitu. Jadi beliau memang biasa bangun jam 1:30 tuh ya, biasanya 1:30 ibadah dulu, 2:30 tuh belajar. Jadi buat adik-adik yang tadi misalnya ngerasa capek nih pulang kerja, kalau capek jangan scrolling, tidur. Ya jadi misalnya jam 9 tidur, kemudian misalnya bangun, nanti dilatih, dikurangin sedikit demi sedikit tidurnya. And by the way, buat adik-adik yang kemudian nanti pada ngedatengin dan komen, teh kan tidur tuh 8 jam sehari, nah buka Quran Surah Al-Muzammil ya. Quran Surah Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa taala bilang qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari kecuali sedikit. Jadi memang malam itu tidak semuanya untuk tidur, walaupun gak harus mendadak juga gitu ya. Jadi yang biasa tidur 8 jam, nanti kurangin 7 jam, kurangin lagi 6 jam, kurangin lagi 5 jam,
0: jangan
1: dan seterusnya.
0: Jangan pingsan
1: Nah harus diiringi juga sama stamina tubuh ya. Kalau misalnya staminanya gak bagus, nanti adik-adik juga tepar, gak kuat tidur sedikit. Nah ngomongin stamina, Teh Patra ini berapa tahun yang lalu itu ya, itu waktu Fatimah umur berapa bulan ya, berarti mungkin kurang lebih sekitar 6 tahunan yang lalu ya. Jadi Teh Karin ya pernah curhat ke Teh Patra. Teh Patra ya, capek ini itu dan sebagainya. Teh Patra dulu waktu capek gimana? Terus Teh Patra ini dengan santainya, gak ada sombong sama sekali, dengan santainya aja, ya kalau udah biasa sekali lari 10 kilo 20 kilo gitu dong, gak ada apa-apanya. Itu subhanallah banget. Tapi memang betul, karena hadisnya adalah mukmin yang kuat lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Jadi adik-adik seiring dengan mengurangi jam tidur, seiring juga makanannya harus lebih sehat walaupun murah ya, dan seiring itu juga kemudian stamina olahraganya juga kemudian harus ditingkatkan. Tapi tadi highlight poinnya adalah memang kita harus mau berkorban lebih gitu ya. Dan itu kan sebetulnya prinsip Islam gitu. Imam Asy-Syafi'i sendiri menyampaikan salah satu adab dalam menuntut ilmu itu adalah mujahadah. Jadi ilmu itu bukan didapat dengan kemudian menunggu datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi memang harus dicari. Dan itulah kenapa juga kayak di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, barang siapa menempuh suatu jalan yang di dalamnya terdapat ilmu, maka akan dimudahkan jalan menuju surga. Karena memang tadi ya harus bersungguh-sungguh. Itu tadi satu penting banget kalau menurut Karin yang Teteh sampaikan. Kemudian yang kedua juga Teteh tadi meng-highlight tentang konsistensi. Dan kadang-kadang mungkin ya yang adik-adik bayangin itu, kalau mau upgrading skill tuh harus ikut seminar 3 hari, 2 malam, segini gitu ya. Atau harus ikut mau upgrading bahasa, harus ikut tes apa, les IELTS yang dia 3 bulan intensif gitu, bayar 5 juta gitu. Sebenarnya memang betul kata Teteh tadi, sebenarnya gak harus, kita mampunya berapa. Kayak Karin dulu pernah punya teman waktu zaman di Melbourne, dari latar belakang keluarga yang kurang mampu. Dan dia mempersiapkan bahasa tuh 2 tahun. Dan dia bukan dari kampus ternama. Maksudnya dia bukan, kalau ternama yang Teteh maksud ya, dia bukan dari ITB, bukan dari UNPAD. Ya, pokoknya dia bukan dari kampus ternama. Dan dia bukan dari keluarga yang apa, punya privilege finansial lah. Terus teteh nanya, Karin nanya gitu, teh belajarnya gimana? Dan dia menjawab, saya beli buku. Bukunya juga beli di buku asongan teh, yeah, gini, yang di samping Ganesa teh, kan ada tuh
0: yang bekas-bekas itu, ya, itu gitu.
1: Dia beli buku di sana dan dia pelajari itu setiap hari gitu. Setiap hari sedikit, setiap hari sedikit, setiap hari sedikit. Kenapa? Karena dia juga sambil kerja. Jadi dia sambil kuliah, dia sambil kemudian kerja, dia sambil belajar itu si apa buku itu, dan nanti habis satu buku dia lanjut lagi buku yang lain, dia lanjut lagi buku yang lain. Dan itu memang masya Allah ya, ketika dia kuliah di Melbourne juga, ketika teman-temannya udah tergiur dengan kehidupan luar negeri, barang ini, makanan ini, jalan-jalan kesini, dia tuh nggak lelo aja. Dan itu memang masya Allah sangat-sangat terharu, karena Karin tahu behind the scene ya, ketika dia akhirnya bisa membawa keluarganya, ayah dan ibunya, untuk wisuda di sana. Jadi itu kan ya kebayang teh 2300 AUD ya, kayaknya dia makai mungkin 500-600 lah dengan lifestyle seperti itu, berarti kan itu benar-benar yang apa hemat banget gitu ya. Dan dia Karin rasa dia bisa nabung mungkin estimate sekitar 20 juta sebulan ya. Tapi memang akhirnya di si 2 tahun itu kan dia bekerja keras. Jadi buat adik-adik yang mungkin lagi seperti itu, fokus ke konsistensinya tadi, kata Teh Patra ya. Nah tinggal yang ketiga nih Teh. Tadi Teteh mention tentang mencari passion. Dan kita semuanya setuju ya bahwa passion itu sebetulnya ada sekian banyak passion yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada hamba-hambanya, yang itu sebetulnya bisa membuahkan kebermanfaatan, baik kebermanfaatan secara apa manusia ya, ada manfaatnya, maupun kemudian secara finansial. Nah, tapi ini kayak dua sisi mata koin juga Teh. Menghadapi ini Teh, yang gak mau kerja keras karena gak sesuai passion. Jadi, ada salah satu tulisan Teh Patra ya, udah lama banget lah Karin bacanya, dimana Teteh cerita tentang orang yang katanya sulit nyari kerja, ditawarin kerja A gitu ya, ternyata nggak mau gitu ya, karena memang bukan passionnya, padahal laki-laki pula gitu ya,
0: dan punya
1: punya tanggung jawab gitu. Dan kemudian beberapa hari yang lalu juga sempat nyimak ada apa namanya podcast ya dari apa dari Ansha sama Aditya Pratama tuh cerita, ini ada orang dia udah lulus SMA gitu, selama SMA-nya juga nggak pinter-pinter amat gitu ya, karena banyak main dan sebagainya gitu. Lalu kemudian ketika sudah lulus susah nyari kerja, minta bantuan. Akhirnya ya udah ditawarin, nih kamu mau nggak ngerjain untuk apa bikin desain-desain gini pakai Photoshop? Nggak ngerti cara pakai Photoshop. Ya udah kalau nggak bisa pakai Photoshop pakai Canva. Canva itu kan udah desain yang paling mudah banget gitu ya. Gak ngerti juga, saya gak bisa deh kalau yang teknologi-teknologi, yaudah deh kamu input data gitu, cara masukin gini, nanti dimasukin ke Excel, ini input data keuangan dan sebagainya. Aduh kalau yang matematika gitu saya juga gak bisa gitu ya. Terus akhirnya ditawarin lagi, yaudah kalau gitu kamu mau gak jadi ini driver truk gitu ya, nanti nyetirin truk gini gitu. Aduh kalau manual saya gak sanggup, saya bilang kayak gitu, bisanya yang metik katanya. Ya udah gitu, kamu driver ini deh buat manager gitu ya. Ini kan true story-nya beliau gitu ya, driver manager di kantor tersebut. Ini mobilnya udah matic, manager ini biasa kemudian apa harus nyampe di kantor jam 7.30, perjalanan cukup jauh dan sebagainya. Pokoknya singkat cerita harus standby di sana jam 4.30 subuh gitu. Terus dia bilang lagi, "Ya kalau subuh segitu saya berangkat ke sana gimana? Gimana?" gitu ya. Jadi pada akhirnya juga banyak banget sih passion yang seharusnya dia bisa menjadi hal yang positif, ini dijadikan excuse untuk kemudian tidak mau bekerja keras, apalagi persis kayak kata Teteh tadi, udah punya tanggungan. Dan sayangnya ini banyak terjadi juga ya, kayak para suami yang seharusnya mereka menanggung nafkah untuk keluarganya gitu ya, berhenti dari kerja karena itu bukan passion aku gitu ya. Nah ini kita menyeimbangkan antara passion dan kebutuhan nih kayak gimana Teh?
0: Ya tentunya kalau buat, terutama ya buat para laki-laki yang sudah punya tanggungan, sudah punya kewajiban ya untuk menanggung nafkah keluarganya, maka yang diutamakan tentunya adalah kewajibannya dulu gitu ya. Apakah pekerjaannya sesuai passion atau enggak, toxic atau enggak gitu ya. Yang penting secara finansial tadi aman dulu gitu. Baru dalam kondisi finansial yang aman, dia bisa berusaha untuk mengembangkan si tadi passionnya tadi gitu ya. Apakah mau ikut kursus tambahan atau misalnya melanjutkan hobi atau apapun, tapi tidak dengan melepaskan dulu apa yang menjadi kewajibannya. Kecuali kalau misalnya udah punya langsung gitu ya, udah langsung bisa pindah. Oh ini kebetulan ada pekerjaan yang sesuai dengan passion itu, alhamdulillah rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalnya ternyata pun belum, Ya artinya kita harus bisa memastikan bahwa kondisi finansial tanggungan kita itu aman gitu ya, tidak jadi menelantarkan dan tidak jadi melakukan kezaliman gitu. Jadi bagus banget gitu kalau kita bisa bekerja sesuai dengan passion, karena bagaimanapun juga harusnya gitu ya, bekerja sesuai dengan passion itu memberikan kepada kita motivasi lebih. Walaupun pada akhirnya ketika kita harus bekerja serius ya, kadang-kadang hal yang menurut kita minati itu tuh tidak jadi menarik gitu. Jadi tidak menarik lagi gitu ya. Kita senang main bola, tapi kalau harus latihan bola tiap hari gitu, sampai menjadi pemain bola profesional kan belum tentu asik gitu ya. Kita senang main piano gitu ya, taninung-taninung kita suka gitu. Tapi kalau giliran fingering sampai 5 jam sehari tuh kayaknya kita nyerah deh gitu. Anak-anak juga kan gitu ya. Kalau disuruh berenang cepak-cepuk seneng ya, tapi kalau udah berenang beneran kan gitu. Jadi ya emang beda banget gitu ya antara passion dengan sebenarnya cuman jadi eksis karena males aja gitu ya. Karena emang inginnya yang enak-enak aja gitu ya. Inginnya kayak di sinetron ya, kayak di WTV gitu ya, yang kerjaannya tuh cuma tanda tangan doang terus gajinya gede gitu. Misalnya pacaran gitu. Enak banget sih kerjanya gitu. Jadi ya emang pada akhirnya gitu, bahkan passion pun itu harus di mujahadahkan gitu. Maksudnya mengerjakan sesuatu sesuai dengan passion pun tidak sesederhana yang kita bayangkan gitu. Cobain aja, kita passion masak, disuruh masak buat ribuan porsi setiap hari kan pusing ya.
1: Betul banget.
0: Jadi gak bisa se-passion-passionnya juga gitu.
1: Pada akhirnya juga kita hidup di dunia ya Teh ya. Dunia itu bukan surga. Jadi kayak even orang IT gitu, seneng sama komputer, seneng coding ya. Tapi kerja dari pagi sampai sore ngurusin coding terus. Iya kalau sampai sore, kalau malam
0: sampai pagi lagi kan.
1: Ya dan seterusnya ya. Kemudian memang butuh perjuangan. Tapi tadi ya salah satu highlight pentingnya, jangan sampai apa bersembunyi di balik excuse passion, padahal kemudian tidak mau bekerja keras gitu. Dan itu juga seringkali menghujani adik-adik yang fresh grad nih, banyak pilih-pilah ya. Tidak semuanya punya punya kemampuan untuk membayar kos sebuah passion ya, kecuali kalau misalnya punya privilege PPI mami I gitu ya. Siap membayar itu semua. Jadi kayak kalau memang udah susah banget gitu ya, lalu kemudian baru lulus dapat pekerjaan apa, ya udah diambil dulu. Kalau misalnya memang susah banget nggak bisa gitu, kecuali kalau punya simpanan sekian waktu kayak gitu ya Teh.
0: Jadi kalau kita ingin punya pilihan, kita harus membuat pilihan kan. Gitu. Kita ingin punya pilihan nih, jadi fresh grad yang diperbutkan sama perusahaan-perusahaan tingkat internasional misalnya ya. Ya mau gak mau kita harus punya sesuatu yang bisa kita tawarin kan. Betul. Ke orang lain. Repeknya gak bagus, pengalaman kerja gak ada, organisasi gak ikut gitu. Terus what do you expect?
1: Nah, makanya tadi ya memang akhirnya ilmu dan kerja itu harus beriringan. Itu benar banget ya, janji Allah SWT, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kita Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat di akhirat dan juga di dunia gitu ya insyaallah. Karena memang fakta di lapangannya seperti itu ya, semakin kita punya skill yang dibutuhkan dan sulit diduplikasi, semakin kita bisa membuat penawaran. Betul. Gitu ya. Jadi saya nggak bisa kerja di kantor terus, saya bisanya ya ke kantor seminggu sekali, seminggu dua kali ya, karena butuh ya, ya udah gitu ya. Jadi akhirnya seperti itu. Nah ini mungkin Teh, kita agak-agak berpindah gitu ya, diskusinya berkenaan tentang building financial boundaries. Kalau dari tadi kita ngomongin yang single-single gitu, sekarang mungkin kita ngomongin yang couple, mungkin ini terakhir kali ya Teh ya. Karena ternyata banyak sekali adik-adik muda ini, generasi muda ini yang menyampaikan salah satu bagian dari kesulitan finansialnya adalah karena menanggung orang tua. Khususnya juga kemudian bahkan yang sampai menanggung hutang orang tua. Mending kalau hutangnya Teh syar'i gitu ya, ini hutang orang tua yang berbunga. Jadi kalau berbunga itu kan dia nambah ya gitu ya, nambah udah mariba, haram, gak barokah dan sebagainya. Nah ini membangun boundariesnya seperti apa agar si adik-adik ini dia tetap bisa bertumbuh juga gitu ya, tapi dia juga tetap bisa berbakti kepada orang tua. Ada gak sih Teh kayak batasan-batasan dan sebagainya?
0: Terkait dengan tadi ya, menanggung orang lain gitu ya, yang bukan tanggungan gitu ya. Maka di dalam Islam sendiri kan fikirnya jelas ya, Jadi yang harus ditanggung itu pertama adalah dirinya sendiri, kemudian orang-orang yang memang berada di tanggungannya gitu ya. Kalau ke kalau di garis keluarga itu ke atas sama ke bawah gitu ya. Jadi anak, istri gitu ya, terus ke atas tuh orang tua, cukup sampai orang tua aja. Artinya seseorang itu nggak wajib menanggung adiknya gitu ya, nggak harus menanggung keluarga kakaknya bersama ipar-ipar dan keponakan-keponakannya itu nggak harus gitu. Ini banyak yang kejadian juga kayak gitu gitu ya. Jadi saking nggak punya boundaries-nya ya, akhirnya semua jadi kewajibannya dia, dan akhirnya pusing sendiri.
1: Boundaries itu batasan tadi lupa.
0: Jadi kayak apa namanya, kok semua orang jadi harus aku bayarin, kalau nggak dibayarin aku jadi ngerasa paling berdosa di seluruh dunia kan gitu.
1: That's the point.
0: Iya, jadi kita harus paham agamanya dulu gitu ya. Islam tuh nggak akan pernah membebani seseorang itu lebih daripada kewajibannya kan, lebih daripada kesanggupannya kan gitu. Ya artinya tadi yang jadi kewajiban itu pertama orang tua, kedua istri dan anak-anak gitu ya. Kemudian yang harus menjadi tanggungan itu pada orang tua pun itu juga terbatas gitu ya. Itu terbatas pada kebutuhan pokoknya gitu. Jadi misalnya si orang tua gak bisa makan, itu wajib dikasih makan sama anaknya. Orang tua gak punya tempat tinggal, wajib diberikan tempat tinggal oleh anak-anaknya gitu. Lebihnya itu gak wajib gitu. Jadi

0: istrinya mah kebutuhan dasar, sekolah di tempat yang mahal, kemudian harus pakai mobil, harus pakai rumah yang megah, terus orang tuanya jadi nggak kebagian ya, nggak boleh kayak gitu juga. Jadi cukup anak istri itu kebutuhan dasarnya terpenuhi, baru memenuhi kebutuhan orang tua, baru memberikan kehidupan lavish gitu ya untuk keluarga intinya. Jadi kalau misalnya istrinya pengen jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, atau misalnya anaknya pengen makan tiap hari di mana, pengen beli motor, mobil apa, itu nanti sesudah orang tuanya terpenuhi kewajibannya gitu. Nah kemudian dalam kondisi yang sangat terbatas gitu ya, maka ya pada akhirnya komunikasi itu perlu juga untuk disampaikan gitu. Ini banyak banget ya yang jadi masalah, akhirnya jadi capek sendiri karena gak berani ngomong gitu. Jadi udah tahu gak punya duit, tapi ini banyak loh anak-anak itu yang saking ingin, gak tahu ingin membahagiakan orang tuanya, gak tahu takut dimarahin gitu ya, gak tahu gimana. Pokoknya jadi tidak mau menyampaikan kondisi dia itu butuh atau sebetulnya dia juga merasa kesulitan gitu, sedang berada dalam kondisi sulit gitu. Jadi saking nggak ada komunikasinya, begitu yang kalau saya baca di thread atau di postingan-postingan itu ya, yang jadi batunya itu akhirnya jadi hubungan antara mertua sama menantu gitu ya, nggak tahu gimana. Jadi si orang tua tuh kalau nggak dikasih sama anaknya, yang disalahin tuh menantunya gitu. Jadi ya jadi kompleks lah gitu ya. Jadi si orang tua ngerasa harusnya si anak saya itu udah sukses loh, udah kuliah di perguruan tinggi favorit, kok gara-gara nikah sama si itu jadi nggak bisa nyumbang segala macam kayak gitu. Jadi benar-benar yang namanya hubungan komunikasi ya dalam rumah tangga, dengan keluarga inti, dengan keluarga besar, dengan mertua, itu perlu dikembangkan lagi gitu. Jangan sampai itu nanti jadi kalau kata orang Sunda mah pamaeh ya.
1: Itu gimana cara ngejelasin pamaeh?
0: Apa pamaeh? Jadi bukan jadi kuda yang apa ya, pokoknya
1: jadi kambing.
0: Pokoknya gitu lah. Pokoknya yang menyebabkan kematian, nah itulah itu pamaeh itu ya, pemati gitu. Jadi menyebabkan kehancuran gitu, menyebabkan kehancuran, destruktif banget lah gitu ya ke keluarga. Jadi ya sebenarnya ya segala sesuatu itu harus bisa dikomunikasikan ya gitu.
1: Dan di sini besar banget ya peranan seorang suami untuk membuat boundaries tadi ya. Karena banyak banget masalah mertua dan menantu itu karena suaminya juga tidak bisa membuat boundaries, betul. Mana keluarga intinya dan mana kemudian yang menjadi
0: kewajiban utamanya
1: dan keluarga yang dari orang tuanya ya Teh. Nah satu lagi nih Teh, Karin nggak bisa kalau nggak nanyain ini. Dulu tuh pernah ada Karin menanyakan kasus ke Teh Patra. Jadi orang nanya ke Karin, terus Karin nanya ke Teh Patra. Ada salah satu nasihat Teteh tuh yang Teteh bilang, kalau mau ngasih membantu keluarga, boleh ngasih, tapi kemudian harus dengan baik. Gak boleh kemudian menyakiti, entah itu istri membantu suami, entah itu anak membantu orang tua gitu ya. Karena itu kan ada di Quran Surah
0: Al-Baqarah ya,
1: Teh, ayat 263 ya. Perkataan yang lebih baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti gitu. Karena banyak kasus terjadi juga akhirnya ya anaknya ngasih tapi kemudian nyakitin hati orang tuanya gitu ya, atau istri membantu suami tapi kemudian menyakiti suaminya gitu. Nah itu gimana cara kemudian, karena akhirnya pertanyaannya kan keluar Teh, gimana caranya supaya saya bisa ikhlas memberikan itu gitu.
0: Iya, masalah ikhlas kan. Masalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebetulnya ya, kalau seorang anak itu memudahkan orang tuanya ya, maka kehidupannya juga akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Salah satu amalan yang langsung dibayar tunai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah berbakti kepada kedua orang tua gitu. Jadi enggak nunggu sampai di akhirat dulu, di dunia pun itu akan langsung dibayar gitu. Makanya orang-orang yang memuliakan orang tuanya insyaallah akan dimudahkan gitu ya hidupnya oleh anak-anaknya. Bisa jadi kesulitan-kesulitan kita selama ini karena kita pelit gitu ya sama orang tua kita gitu. Kita menahan gitu hak-hak mereka. Kita merasa ini hasil kerja keras kita gitu. Dan na'udzubillahnya kalau udah sampai kayak gitu, nanti kita jadi mirip-mirip sama Korun gitu. Aku yang kerja, kenapa jadi kalian yang harus menikmati gitu. Kalimat-kalimat itu sering banget ya terucap gitu ya, apalagi di komen-komen thread itu kadang-kadang saya suka mikir

0: gini banget sih sama orang tua gitu, apa nggak inget dulu orang tua tuh sampai abis-abisan, bukan orang tua juga sampai ngutang-ngutang nyokolahin anak gitu kan, orang tua tuh sampai lapar gitu ketika anaknya makan dia nggak ada lagi makanan yang lain kan gitu. Tapi kadang-kadang ya gitu, apa namanya, anak-anak tuh lupa gitu ya bahwa orang tua tuh dulu sebelum dia bekerja, sebelum dia punya penghasilan sendiri, ya orang tua tuh yang memenuhi semua kebutuhannya dia kan gitu. Jadi ya di satu sisi ya gimana caranya kita bisa ikhlas itu kembali lagi kepada sejauh mana kita berharap ya keridhaan dari orang tua yang juga otomatis akan menjadi bagian dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Asal si orang tua itu tidak menyuruh kita kepada kemaksiatan gitu. Ya, walaupun tetap ya tadi kita harus mendahulukan yang wajib, yang wajibnya tuh fardu ain gitu ya, dibandingkan dengan hal-hal kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin sunnah atau mubah gitu.
1: Berarti jadinya lagi-lagi wasatan itu ya.
0: Betul.
1: Pertengahan. Di satu sisi kita memberikan yang terbaik gitu ya. Di satu sisi juga kemudian kita ada boundaries-nya juga gitu ya, bahwa ada batasan-batasan mana yang harus kita berikan dan mana yang sebetulnya bisa kita tahan. Sebelum ditutup Teh, ada nasihat tambahan enggak Teh buat generasi muda, baik yang mahasiswa, fresh grad atau keluarga muda dan sebagainya, supaya bisa keluarlah dari si kesulitan finansial ini menuju pengelolaan keuangan yang lebih barokah.
0: Iya. Saya jadi inget ya yang masih tentang orang tua ya. Sebenarnya kalau dulu yang saya pahami itu kan ibu itu lebih utama ya sebetulnya, dari sisi, selain dari sisi finansial ya, dari sisi rasa sayang seorang anak laki-laki kepada ibu itu kan lebih utama dibandingkan kepada istrinya gitu. Dulu saya diajarin itu kayak gitu ya. Bahkan dalam salah satu kisah pernah kejadian seorang sahabat yang sekarat ya, sekaratul maut, susah untuk mencapai kematiannya gitu ya. Ketika Rasulullah datang, Rasulullah bertanya apakah anak ini punya dosa gitu ya kepada si ibunya. Pokoknya akhirnya ketahuan ada cerita bahwa dia tuh pernah ngebeliin kain, satu buat ibunya, satu buat istrinya. Ternyata kainnya buat istrinya tuh lebih bagus gitu ya, lebih bagus, tapi terus salah ngasih gitu. Jadi ngasih ke ibunya dulu, terus bilang salah, itu kebalik gitu ya. Karena udah terlanjur pegang dan udah seneng banget digituin tuh, si ibu tuh jadi
1: sakit hati
0: gitu ya. Ya Masya Allah gitu ya, dulu kan kita diajarin kayak gitu. Tapi kalau sekarang itu gak tahu gimana ya, postingan-postingan itu kayaknya membuat anak yang berbakti kepada ibu itu jadi kayak rendah banget gitu di mata istri gitu ya. Padahal kan gak harus begitu juga gitu ya. Maksudnya tadi suami mau memenuhi kebutuhan istrinya, nafkahnya, tapi bukan berarti dia jadi gak hormat sama ibunya gitu ya. Bukan berarti dia jadi gak peduli sama ibunya gitu ya. Itu ya. Dan memang akhirnya keberkahan sebuah keluarga itu nanti pada doa orang tuanya gitu. Jadi emang jangan takutlah gitu ya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Insya Allah nanti rezekinya dimudahkan gitu ya dan dilimpahkan. Ya, kemudian kalau untuk teman-teman adik-adik yang masih sedang berjuang ya, mungkin para perintis ya, bukan pewaris gitu.
1: Perintis dan bukan pewaris.
0: Ya insya Allah ya, Allah Subhanahu wa taala itu udah menjanjikan kepada kita gitu. Wa may yattaqillaha yaj'allahu makhraja. Akan selalu ada jalan keluar dari setiap kesulitan kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga akan memberikan kepada kita kemudahan ya, min amrihi yusra gitu ya. Yaj'allahu min amrihi yusra, dari semua urusan-urusan kita itu kemudahan-kemudahan. Jadi jangan takut untuk menjadi seseorang yang mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, jangan takut untuk mengikuti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan takut jadi orang soleh gitu ya, terutama dalam hal finansial, tidak berkebalikan gitu ya antara orang-orang yang taat kepada Allah dengan memiliki finansial gitu ya. Jadi jangan takut, oh kalau jadi orang yang soleh nanti nggak boleh kaya gitu ya, nggak boleh punya duit, salah nggak ya gitu. Jadi insyaallah kita yakin Allah itu Rob kita, dan salah satu kewajiban Allah sebagai Rob adalah memenuhi seluruh kebutuhan kita. Jadi insyaallah semangat ya, semangat terus untuk melakukan yang terbaik, maka Allah akan memberikan gitu ya, memberikan segala ganjaran kebaikan jauh lebih besar dibandingkan yang kita bayangkan gitu.
1: Masya Allah, itu memang akan selalu menjadi salah satu closing statement favorit itu ya, karena memang itu kan perkataan Allah ya, dan Allah itu maha menepati janji.
0: Betul.
1: Gitu. tidak ada yang bisa menepati janji lebih baik dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan tadi yang Teh Patra baca ya, Quran surah At-Talaq ayat 2 ayat 3 gitu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dan rezeki, bayarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi setelah tadi kita ngomongin tentang berbagai usaha, usaha kita itu akan selalu terbatas, maka kita mau menjaga takwa, tawakal dan doa kepada Allah yang rahmat dan kuasanya tanpa batas. Jadi kalau adik-adik masih muter-muter, stuck-stuck di situ-situ aja, boleh jadi salah satu yang dimuhasabahi bukan hanya tentang upgrading skillnya, bukan hanya tentang bakti kepada orang tuanya juga, bukan hanya tentang kerja kerasnya, tapi coba dicek jangan-jangan takwanya yang kurang, atau tawakalnya yang salah, atau doanya yang kemudian masih malas gitu ya. Allah alam bisawab. Mungkin walaupun ini sebenarnya catatan masih banyak nih yang harus ditanyain, mungkin kita perlu bikin episode ketiga, nggak tahu deh kira-kira gimana menurut adik-adik, tapi mungkin untuk sesi kita sekarang dicukupkan. Jazakillahu khairan katsiran Teh Patra, ada banyak banget insight yang tadi kita dapetin, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kalau ada salah dan kurang, Teh Karin dan Teh Patra mohon maaf banyak-banyak ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga, sidik-sidik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
3: Beh beh beh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
3: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
6: Si Barkas,
5: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4.

0: 101 Kumamba. RDSFM.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Abu Fathiyah Al-Adnani dengan tema Jangan Lupakan Bagian Duniamu, yang disampaikan di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanajati Sugoharjo pada tanggal 5 Mei 2024. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Irmas Masjid Jami Abdurrahman As-Sanajati Sugoharjo dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.

wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ba'du. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Zat yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, nikmat iman Islam, nikmat sehat dan sempat. Syukur kita mudah-mudahan membuat nikmat ini tetap dijaga, ditambahkan dan dilanggengkan. Dan di antara semua nikmat itu, semoga nikmat iman Islam adalah nikmat yang tetap Allah titipkan pada kita semua, sehingga kita pulang menghadapnya dengan membawa sebaik-baik bekal. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk di antara umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab. Jemaah yang dirahmati Allah, pagi ini kita membahas satu tema dengan judul Jangan Lupakan Bagian Duniamu. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bataghi fi ma ataqam wa ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada innallaha la yuhibbul mufsidin. Kalau ada satu kalimat yang paling mewakili tentang hakikat perjalanan hidup kita 24 jam satu hari sampai nanti akhir hayat tiba, maka hakikatnya hidup itu mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk tibanya hari yang paling menentukan, yaitu hari di mana kita, roh kita terpisah dari jasad, lalu kita masuk ke sebuah alam baru yang merupakan hakikat dari kehidupan yang sesungguhnya. Ya, kenapa ini harus terus ditanamkan dalam mindset dan pikiran orang beriman bahwa hidup itu cuma mengumpulkan bekal? Ya, karena tidak ada satupun dalam kehidupan dunia ini yang bersifat hakiki, apalagi abadi. Ya, semua fenomena yang kita rasakan, kita saksikan, kita jalani hari ini, cuma dua saja kemungkinannya. Satu, bersifat fata morgana. Yang kedua, sementara. Apa coba? Yang hakiki itu apa? Ya, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan annasu niyamun, manusia itu sebetulnya sedang tidur. Semua aktivitas, status yang kita sandang dalam dunia ini hakikatnya adalah tidur. Orang tidur itu bermimpi. Ada yang mimpi jadi Pak Lurah, ada yang mimpi jadi pengusaha, ada yang mimpi jadi ustadz, ada yang mimpi jadi santri, ada yang mimpi jadi akhwat paling cantik, ada yang mimpi jadi penguasa, jadi presiden, jadi wakil presiden. Itu semuanya mimpi semua, kata Ali bin Abi Thalib. Apalagi yang tidur, ya betul-betul tidur itu ya. Yang beraktivitas saja disebut dengan tidur. Wa idza matu, nanti kalau orang-orang tadi itu sudah mati, intabahu, barulah mereka terbangun. Ya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, seandainya ada seorang manusia yang diberi segala kenikmatan dunia yang paling puncak derajatnya, sebutlah dia punya wajah paling tampan, punya uang paling banyak, punya kedudukan paling tinggi, punya popularitas bintang 5, ratusan juta follower, lover dan pengikutnya, lalu orang ini meninggal dunia, maka kata Umar bin Khattab, orang ini mirip seperti sedang bermimpi indah. Mungkin dia jadi pengantin, mungkin dia sedang menikmati hidangan, mungkin duduk di atas kursi pelaminan, pokoknya lagi bahagia-bahagianya.
lalu tiba-tiba dia meninggal dunia. Maka semua yang dia lihat dalam mimpinya hilang seketika. Maka ada sebuah iklan satir, motivasi, motivator satir. Jadi dia cerita begini, ya. Dulu saya orang miskin, tapi saya bekerja keras. Saya merintis usaha dari dorong gerobak sampai bisa buka lapak, sampai akhirnya kemudian berkembang menjadi 10 tempat. Saya punya sekian outlet. Kemudian saya beli kendaraan. Kendaraan awal saya sederhana, carry butut tahun sekian. Kemudian akhirnya usaha terus berkembang, ganti mobil Avanza, terus punya Innova. Saya lebarkan usaha saya ke dunia jasa transportasi. Saya punya sekian minibus. Kemudian saya beli truk, terus kemudian dari 2 menjadi 5, 5 menjadi 10. Kemudian akhirnya uang saya gunakan untuk membangun rumah yang mewah. Saya punya sekian properti. Tapi semua hilang sekejap, hanya dalam waktu satu malam ketika saya terbangun. Amin, Pak. Nah, itulah dunia, gitu ya. Hilang dalam waktu satu malam ketika saya terbangun. Ya memang manusia kayak begitu. Ini ya. Maka masya Allah, beruntunglah kita orang beriman, oleh Allah diingatkan, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia itu tak lain kecuali kesenangan yang menipu. Ya. Kasihan orang-orang kafir, kasihan orang-orang yang enggak beriman kepada akhirat. Mereka bisa terbang sampai ke bulan, mereka bisa menyelam sampai ke dasar lautan, mereka menjelajah semua hutan belantara, padang sabana, lembah, gunung, bisa mereka jelajah. Mereka menghabiskan dana miliaran bahkan triliunan. Tapi untuk memahami bahwa ada kehidupan setelah kematian, itu otaknya enggak nyampe. Kasihan sekali nih, Pak, ya. Beruntung kita yang sekolahnya enggak perlu sampai S2, S3. Enggak perlu punya duit miliaran, enggak perlu punya jabatan yang tinggi, enggak perlu sampai keliling dunia, tapi di dalam hati kita, di dalam jiwa kita ada keyakinan yang kuat tentang sementaranya hidup di dunia dan adanya kehidupan yang abadi di akhirat. Maka sekali lagi kalimat pembuka tadi harus terus masuk dalam sanubari kita, bahwa hidup adalah mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengumpulkan bekal? Bagaimana supaya umur yang pendek, singkat ini memiliki dampak yang cukup serius? Kalau dalam dunia motivasi, saya pernah mendapatkan satu kalimat yang menarik, ya. Kalimatnya begini, masing-masing kita ini diberi kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang kemampuan berpikirnya dalam waktu satu jam, karena dia ini terbatas, keputusan satu jamnya itu hanya bisa menghasilkan uang 100.000 rupiah. Tapi ada orang yang dengan satu jam berpikirnya, keputusan yang dia ambil dalam satu jam berpikir itu bisa menghasilkan 1.000.000 rupiah. Tapi ada orang yang punya kemampuan lebih dahsyat, dalam satu jam berpikir dia bisa punya penghasilan sampai 100 juta. Bahkan ada yang satu jam berpikir bisa mendapatkan angka miliaran. Ini kalau saya ilustrasikan dalam realitas, kira-kira begini. Orang yang mikir satu jam dapat 100.000 itu kira-kira gini, harap nyembet gawe apa ya. Terus dia keluar ngelihat ada proyek bangunan, kayaknya aku tak nukang aja, jadi kuli. Terus dia datang ke mandornya, bos, boleh gak saya kerja di sini? Dia ambil keputusan itu, maka keputusan dia cuma menghasilkan 100.000 rupiah hari itu, gitu kan? Ya. Tapi ada juga yang mikir, bisnis apa ya yang laris ya? Kemudian dia melihat, misalnya satu fenomena, di sini ternyata banyak sekali mahasiswa, di sini banyak sekali pekerja. Mereka tinggal di komplek-komplek perumahan yang sempit, mereka tinggal di kos-kosan. Ini kayaknya kalau saya buka jasa laundry laris, gitu kan? Lalu dia putuskan buka jasa laundry. Ternyata masya Allah, satu hari bisa mungkin dapat 1.000.000 rupiah. Tapi mungkin ada yang lebih dahsyat lagi. Lihat itu, pemilik Gojek, pemilik Shopee, pemilik Facebook, pemilik TikTok,
itu mikir, sekali mikir nilainya miliaran. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita sama. Setiap kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Nikmat dan karunia-Nya yang bisa kita gunakan untuk kita pikir, yang kemudian nanti hasilnya sangat besar di akhirat. Tergantung kalau kita mau memanfaatkannya atau tidak. Nah, ini yang saya katakan di awal, apa? Gimana caranya mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Kalau dalam dunia motivasi itu gini, Pak. Kalau tidur Anda tidak bisa menghasilkan rupiah, maka Anda akan dipaksa untuk bekerja sampai mati. Itu gitu, Pak, teorinya, Pak. Artinya kita harus mikir nih, apa ya usaha yang bisa kita lakukan yang membuat waktu tidur pun rezeki datang, sehingga kita gak perlu bekerja keras sampai mati. Nah, ini kalau motivasi dunia. Motivasi akhirat juga sama. Apa legasi yang bisa kita tinggalkan, warisan yang kita tinggalkan. Insya Allah pada lain kesempatan saya akan berbicara tentang jangan tinggalkan dunia tanpa warisan kebajikan. Ya, ini berangkat dari prinsip Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdoa waja'alli lisana sidqin fil akhirin. Ini doa yang sangat dahsyat yang pengaruhnya ribuan tahun itu tidak hilang. Sampai sekarang Nabi Ibrahim mendapatkan keajaiban dari doa yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi kalau dalam urusan dunia ada orang-orang yang tidur tetap menghasilkan rupiah. Coba Anda lihat itu, yang punya pabrik, punya perusahaan, punya tambang, punya kebun ratusan hektar, itu tidur pun duitnya datang. Pertanyaannya, bisa enggak ketika kita tidur pahala tetap mengalir? Bisa enggak kita ketika tidur selamanya, kita meninggal dunia, itu pahala tetap datang? Karena kebutuhan kita di akhirat, kebutuhan kita di alam barzah jauh lebih kompleks, jauh lebih berat, jauh lebih banyak daripada kebutuhan dunia. Bedanya, kebutuhan dunia kita itu sumber income, pemasukan dari berbagai macam jalan. Sebut kalau misalnya kita sakit, kita masih punya istri yang mungkin bisa bantu kerja. Kalau kita mungkin dalam keadaan gak mampu untuk bekerja, kita belum punya istri, Anda masih punya orang tua. Anda gak punya orang tua, masih ada tetangga. Tetangga gak ada, masih ada RT, lurah, sampai nanti kemudian mungkin orang yang bertanggung jawab. Artinya ketika Anda sakit dan akhirnya meninggal dunia, walaupun gak punya suami, gak punya istri, gak punya anak, gak punya orang tua, tetap ada yang nguburkan. Gitu ya. Artinya ada pihak-pihak lain. Kita masih bisa minta tolong, pahit-pahitnya masih bisa ngemis, kira-kira gitu nih. Ya. Tapi ketika kita sudah di alam barzah, pintu yang terbuka tinggal satu. Ya. Saat kita sudah gak bisa sholat, saat kita sudah gak bisa zikir, saat kita sudah gak bisa memupuk kebaikan, maka pada saat itu pintu yang masih terbuka adalah legasi, warisan kebaikan yang kita tinggalkan. Jadi kalau untuk urusan dunia, ada orang-orang yang punya pekerjaan, saat dia tertidur rezekinya tetap datang. Ya, mudahnya kalau ada seorang yang punya perusahaan dengan keuntungan, sebutlah misalnya 30 miliar sebulan misalnya. Misalnya, Pak ya. Ada-ada itu yang punya perusahaan-perusahaan raksasa itu. Ya, satu hari 1 miliar, berarti kalau dibagi 24 jam kurang lebih sekitar 40 juta per jamnya. Berarti kalau dia tidur ba'da isya, bangun jam 5 pagi, itu duit setengah miliar di kantongnya. Gitu ya. Tidurnya saja menghasilkan. Ah, bisa enggak orang itu ketika tidur pahalanya tetap masuk ke rekening pahala dia? Ya. Bisa enggak ketika orang itu meninggal dunia pahalanya terus mengalir? Nah, ini seorang mukmin yang kudu cerdas bagaimana kemudian dia mampu menjadikan semua karunia Allah sebagai ladang amal dia. Sebab kalau tidak, ya nanti seperti yang Imam Ibnu Qayyim ceritakan, ada orang-orang yang meninggal dunia, begitu matanya terpejam, ruhnya terpisah, malaikat pencatat kebaikan langsung menutup lembaran catatan kebaikannya. Udah, gak dilanjutkan lagi. Tapi ada sebagian hamba-hamba Allah,
walaupun rohnya telah terpisah dari jasad, malaikat terus sibuk mencatat athar, jejak-jejak kebaikan yang dia tinggalkan. Maka ayat yang tadi kita bacakan berbunyi, wabtaghi fima atakallah, carilah. Jadi ayatnya sebetulnya berbunyi, wabtaghi ad-darul akhirah, carilah kebahagiaan akhirat. Fima atakallah, nyarinya di mana? Di dalam apa-apa yang Allah berikan kepada kamu. Ya. Nah, ternyata di dalam apa-apa yang Allah berikan, fima atakallah kepada kita itu beda-beda. Ada yang fima atakallahnya itu dikasih otak yang cerdas untuk berpikir. Ada yang fima atakallahnya itu dikasih harta yang berlimpah. Ada yang fima atakallahnya dikasih badan yang sehat. Ada yang fima atakawahnya dikasih wajah yang tampan, suara yang merdu, kedudukan yang tinggi, nama yang harum. Ada yang fima atakawahnya dikasih anak yang berkebutuhan khusus. Ada yang fima atakawahnya dikasih orang tua yang renta sakit-sakitan, butuh perawatan. Ada juga yang fima atakawahnya dikasih istri yang cerewet, bawel, galaknya bukan main. Itu semua pemberian Allah, ya. Ada yang fima atakawahnya dikasih tubuh yang tidak sempurna, badan yang sakit-sakitan, ya, hidup di dalam penjara. Ini semua pemberian Allah. Pertanyaannya, mampu enggak kita menjadikan yang semua yang fima atakawah sebagai ladang amal? Ya. Bapak Ibu sekalian, ternyata yang berhak hidup di dunia itu kan bukan cuman orang yang kaya dan tubuhnya sempurna, nggih. Orang miskin yang tubuhnya nggak sempurna pun dia berhak untuk hidup. Yang berhak hidup itu bukan cuman orang pinter, Pak. Orang yang nggak sekolah pun bisa hidup. Yang berhak hidup bahagia itu bukan orang yang kaya raya saja. Tukang beca, petani miskin, ya, bahkan pengangguran pun dia tetap bisa hidup berbahagia. Kalau dia ngerti caranya, kalau dia ngerti bagaimana menggunakan apa yang Allah berikan pada dia. Ya, di sini profesinya beda-beda. Semua bisa sarapan pagi, semua bisa ngaji, ya. Nah, di sinilah ada satu gambaran tentang keadilan, kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada manusia. Apa itu? Kalau manusia bikin perlombaan, bikin sayembara, selalu ada unsur-unsur diskriminatif di dalamnya. Lomba foto model itu yang jelek, pendek, pesek, hitam, keriting, kayaknya gak bisa menang, ya. Lomba gulat MMA yang kurus, cungkring, ceking, itu gak bakal mungkin bisa bertahan. Lomba baca puisi, lomba ceramah yang bisu, gagu, itu gak akan mungkin bisa tampil. Lomba berenang yang gak punya tangan, gak punya kaki, kayaknya tipis peluang. Ya, lomba balita sehat, jenengan bisa daftar mboten? Gak bisa, udah lewat gitu ya. Jadi perlombaan apapun yang dibuat manusia selalu ada unsur diskriminatif, baik unsur usia, jenis kelamin, kewarganegaraan, bentuk fisik, dan lain sebagainya. Tapi beda dengan Allah ketika Allah menawarkan satu perlombaan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ayo ikut lomba. Lomba mendapatkan ampunan Allah dan lomba mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya langit dan bumi. Maka perlombaan ini bisa diikuti oleh semua manusia, berbagai lapisan, berbagai kalangan, tanpa memandang unsur apapun, karena syaratnya adalah iman dan amal soleh yang semua manusia bisa melakukan tanpa pandang bulu. Ya, surga bukan cuma milik para kiai, santri pun bisa masuk surga. Surga bukan cuma milik orang kaya yang rajin sedekah, orang miskin yang nerima sedekah juga bisa masuk surga. Surga bukan milik orang yang suaranya merdu, bacaan Qur'annya enak, membuat orang menangis, tapi yang bacaannya gak sebagus dia pun juga berpeluang untuk masuk surga. Surga bukan cuma milik nabi dan rasul, para ulama dan kiai, tapi milik rakyat awam yang bodoh, yang Al-Fatihah gak bisa pun tetap bisa masuk surga. Karena ada sahabat nabi yang baca Al-Fatihah saja gak bisa, Pak.
Jadi sholatnya itu cuman Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Karena memang sudah enggak nyambung otaknya. Udah enggak bisa menghafal yang lain. Tetap bisa masuk jannah. Bahkan ada yang masuk surga sholat sekalipun belum pernah, itu ada. Yaitu sahabat Nabi yang belum sempat sholat keburu mati syahid. Ya. Nah ini. Nah, tapi pertanyaannya kalau kita enggak ngerti caranya, nanti hidup kita tidak efektif dan tidak efisien. Maka kalimat tadi wabtaghi fima ataqallah. Carilah pada apa-apa yang Allah titipkan kepada kamu ad-darul akhirah, untuk menebus kebahagiaan akhirat. Ya. Nah, kalau kita enggak ngerti apa yang Allah titipkan pada kita, nanti enggak efektif. Contoh, ada seorang dokter, ahli bedah, ahli saraf, ahli tulang, ahli penyakit dalam. Itu kalau dia praktek beneran, sehari dapat 20 pasien, ngantongin duit 200 juta per hari itu mudah. Gitu kan, ya. Sebulan bisa dapat 6 miliar itu, Pak. Tambah lagi kalau dia punya rumah sakitnya, gitu kan, ya. Nyari uang segitu tuh mudah. Tapi pertanyaannya, boleh enggak dokter yang ahli spesialis punya rumah sakit ini kemudian dia mencari maisah dengan narik becak? Boleh enggak, Pak? Boleh enggak, Pak? Boleh, tapi kira-kira cukup enggak untuk kebutuhan dia? Enggak bakal cukup. Ya, berapa kekuatan dokter yang pinter seperti itu kok maisahnya narik becak? Dapat 100 ribu, dapat 150 ribu, enggak cukup buat kebutuhannya. Ini rugi sekali. Kalau dokter punya keahlian kayak gitu, kok dia kemudian ganti profesinya menjadi tukang beca misalnya, ya. Kalau ada seorang dosen yang dia dibayar mahal, dia seorang konseptor, dia seorang ahli IT, dia seorang yang mengerti berbagai macam ilmu, yang kalau dia bikin sebuah tulisan, kalau dia menemukan sebuah konsep, bisa dibayar miliaran, gitu kan, ya. Saya ingat ketika ada seorang mahasiswa, bukan mahasiswa lah ya, ijazahnya gak dipakai ya, itu daftar di alibaba.com, tempatnya Jack Ma. Ya. Jack Ma gak nanya, ijazah kamu ternyata apa? Enggak. Apa yang bisa kamu lakukan? Anak muda umur kurang lebih 25 tahun ini kemudian minta laptopnya. Coba sini Pak, laptopnya. Kurang dari 5 menit, itu jaringan digital internet punya alibaba.com berhasil dijebol, begitu kan, ya. Akhirnya bilang oke, mulai besok kamu kerja, gaji bulan pertama 300 juta dulu ya, gitu ya. Itu Pak, ya. Pertanyaannya kalau anak muda kayak gini ngelamar jadi tukang kuli bangunan dapat berapa? Kan gitu tuh. Ya, bisa enggak dia nyangkul? Bisa. Bisa pegel-pegel maksudnya, gitu kan, ya. Tiap hari taktik-taktik di depan laptop, terus disuruh megang cangkul. Nah, sebaliknya, kalau yang biasa megang cangkul kok cuman ngelamar di taktik, itu komputernya yang jebol, Pak. Gitu ya. Biasa main yang keras-keras, terus yang lembut-lembut begitu, itu kan, ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tadi fima ataqallah. Kita harus mencari apa sih fima ataqallah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Bapak Ibu sekalian, fima ataqallah ini membuat orang harus merenung setiap hari. Mikir, ya, apa amal terbaik yang bisa saya lakukan sepanjang hidup. Saya pernah kasih contoh nggih, bahwa rugi ya, bukan rugi, tapi kurang maksimal kalau ada orang kaya kok amalan utamanya puasa. Lah puasa itu orang miskin aja bisa kok. Gitu kan? Enggak harus nunggu kaya gitu loh, Pak. Ya. Orang kaya itu amalan utamanya adalah sedekahnya. Jadi pengusaha, jadi penguasa, jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden, amalan utamanya baca Quran. Lah baca Quran anak TPA itu bisa. Itu kan? Anak TK itu banyak yang mampu. Lebih bagus mungkin bacaannya, gitu kan? Ya. Penguasa itu amalan utamanya tanda tangan, gitu kan? Bikin peraturan, tanda tangani, langsung itu nanti akan dijalankan. Daripada dia amalan utamanya zikir, doa, baca Quran, itu bukannya enggak penting, sangat penting, tapi personal banget, gitu kan? Dibandingkan dia
bikin tanda tangan untuk sebuah kebijakan untuk umat Islam jauh lebih dahsyat ini. Ya, ustadz itu capek menjelaskan tentang kewajiban menutup aurat. 1000 ustadz yang menjelaskan dalil tentang kewajiban menutup aurat bagi muslimah itu bisa kalah dengan satu tanda tangan gubernur yang mewajibkan semua PNS muslimah menutup aurat. Dibuatkan pak, ya. 1000 ustadz yang menjelaskan tentang haramnya khamr, haramnya zina, itu kalah dengan tanda tangan seorang gubernur yang menutup sebuah tempat khamr dan zina. Ya, ustadz ceramah tentang haramnya judi online, haramnya judi slot, itu kalah ya dengan seorang penguasa yang bisa kemudian mencabut semua izin situs-situs tentang judi online, begitu kan? Nah, ini amanah yang sangat luar biasa, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini kalau kita kemudian diberi berbagai macam kenikmatan tadi, salah dalam menggunakannya, ilustrasinya mirip tadi ya, seorang ahli IT, ahli komputer, ahli dalam bidang-bidang yang sangat luar biasa bayarannya, kok milih jadi kuli kasar. Dokter hebat kok milih jadi tukang beca. Bukannya gak boleh jadi tukang beca, bukannya gak boleh jadi kuli kasar, tapi Anda gak mampu melihat fima atakawahnya itu apa, gitu loh. Makanya Rasulullah dalam melihat para sahabatnya, karena fima atakawahnya beda-beda. Ya, masih ingat kisah seorang wanita miskin, wanita yang tidak dikenal, wanita yang tidak disebutkan apa perannya di para sahabat, datang menghadap Rasulullah minta supaya penyakit epilepsinya disembuhkan. Dia minta doa kepada Nabi. Terus Nabi bilang apa? Kamu mau tak doakan sembuh atau kamu sabar tapi dapat surga? Kan gitu tuh. Akhirnya perempuan tadi bilang, ya sudah ya Rasul, kalau gitu aku tak sabar aja, yang penting dapat surga. Walau alam, kalau dalam analisa saya, ini perempuan amalannya apa? Sedekah enggak, ahli kiroah enggak, mujahidah enggak, orang kaya enggak, dia enggak punya peran apa-apa. Pintu surga dia, amalan utama dia adalah sabar dengan penyakitnya. Ya, kalau dia didoakan sembuh, sembuhnya mungkin tidak memberikan efek yang besar untuk mendapatkan pahala. Pahala terbesar yang dia dapatkan itu adalah apa? Sabarnya. Nah, ibu-ibu sekarang bisa mengamati nih, kira-kira amalan saya yang paling utama apa ini? Gitu kan ya. Nah, bapak-bapak juga begitu. Fima atakawahnya itu apa? Ya. Ibu-ibu kalau dikasih sebuah fima atakawah dalam bentuk suami yang malas, enggak mau kerja, enggak mau tanggung jawab, enggak mau ngaji, enggak mau belajar, biarkan anak-anaknya. Ini Allah kasih kayak gini. Ini amalan utamanya apa, Bu? Kira-kira, Bu? Sabar gitu ya. Ya. Loh, ibu-ibu kudu ngerti fungsi suami itu apa toh, gitu loh, ya. Apa, Bu, fungsi suami, Bu? Fungsi suami itu adalah benteng dari api neraka. Mencari nafkah itu bukan fungsi suami, itu kewajiban. Gitu kan, ya. Ibu-ibu, seandainya Anda punya suami itu yang males-malesan, kerjanya tiap hari scroll WA, scroll YouTube, IG, bangun-bangun minta kopi, scroll WA lagi, gitu kan ya, tidur lagi terus, itu ada manfaatnya buatan, Bu? Ya, ada, benteng api neraka, walaupun ini neraka dunia juga bagi dia gitu ya. Tapi itu benteng dari api neraka di akhirat. Anda bersabar menghadapi kayak begitu, ya. Anda tetap melaksanakan tugas dan kewajiban, tetap taat, ya, walaupun pahit sekali, gitu ya. Ini di akhirat Anda akan mendapatkan sebuah karunia yang besar. Ya tentu bapak-bapak, kalau saya sampaikan begitu bukan kemudian oh tuh rungokke, gitu kan ya. Ya enggak begitu, ya. Bapak-bapak juga kudu ngerti bahwa istri yang galak, istri yang cerewet, istri yang tiap hari ngamuk-ngamuk, itu juga ladang surga kita, gitu kan, kalau kita pandai menyikapinya. Istri yang banyak tuntutannya tapi kita tetap bersikap santun kepada mereka, kita penuhi harapan-harapannya. Karena memang dalam rumah tangga ini ada satu kekuatan yang lebih dahsyat daripada cinta dan kasih sayang.
Apa itu? Ihtisab. Kita mencintai dia bukan karena dia istri kita, bukan karena cantik jelita, bukan karena apa namanya dia itu sangat menyenang, bukan. Kita mencintai menyayangi dia karena itu perintah Allah, begitu kan? Ya. Ibu-ibu menghormati suami bukan karena itu suami Anda, bukan karena itu yang suka memberikan kebahagiaan, menyantuni Anda, bukan, karena itu perintah Allah, sehingga semua dikaitkan dengan apa? Dengan apa yang akan Allah berikan di akhirat dari yang kita lakukan. Ya. Baik, Bapak Ibu dari mati Allah. Kembali kepada ayat wa batagi fi ma ataqaw. Singkatnya, kalau kita mau pahami ayat ini, maka setiap mukmin harus melihat semua nikmat yang Allah titipkan kepada dia harus menjadi ladang kebaikan, harus menjadi pundi-pundi amal soleh dia buat bekal dia di akhirat. Nah, pertanyaannya, apakah kita mampu ibadah 24 jam non-stop? Enggak mampu. Apa kita kuat untuk menginfakkan semua harta kita sampai habis atas nama buat bekal di akhirat? Enggak sanggup. Apa kita mampu untuk kemudian zikir doa pagi, siang, sore, malam tanpa henti? Apa kita kuat baca Quran terus menerus, ya, khatam tiap hari? Kemarin ada yang viral, sehari khatam 2 kali, nggih. Ya, Masya Allah, mengalahkan Imam Syafi'i, begitu ya. Pertanyaannya, sanggup nggak itu kemudian kita lakukan terus-menerus? Nggak kuat kita. Manusia itu punya sifat lupa. Manusia itu bisa bosan dan capek. Manusia itu bisa ngantuk, bisa sakit. Manusia itu berpotensi stres, depresi. Manusia itu penuh dengan segala kelemahan dan kekurangan. Ya, maka ayat berikutnya menguatkan. Apa itu? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagian dunia kamu. Akhirat yo akhirat, ngamal yo ngamal, tapi ingat ada hak dunia yang harus kita penuhi. Ya, sedekah yo sedekah, tapi yo jangan brutal-brutal. Karena tubuh kamu perlu disedekahi, anak istri kamu perlu disedekahi, otak kamu perlu disedekahi, jiwa kamu perlu disedekahi. Ya, Robmu punya hak pada diri kamu, keluarga kamu punya hak pada diri kamu, tubuh kamu juga punya hak pada diri kamu. Maka ketika jaa salah satu rohtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang yang datang ke rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sa'alu an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya tentang kayak apa kualitas dan kuantitas ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka diberitahu ka'annahum taqaluhu, mereka merasa kok kita gak ada apa-apanya ya dengan Rasulullah. Akhirnya salah satu orang mengatakan, kalau begitu saya akan bangun malam, sa'aku mulailan wala akturu, aku gak akan tidur, aku akan bangun terus menerus. Yang satunya bilang, sa'asumu wala uftiru, aku akan puasang dan gak akan buka. Yang satu bilang, waduh aku apa ya, yowes aku tak membujang sampai tua, gak akan menikah selama-lamanya, karena wanita itu hanya menjadi penggoda. Maka ketika mereka kusak-kusuk, bisa bisik seperti ini, Rasulullah kemudian keluar dan mengatakan, antumul ladzi kultum kaza wa kaza, kalian tadi ya yang ngomong begini, begini, begini, demi Allah aku adalah manusia yang paling bertakwa di antara kalian, tapi aku bangun malam dan aku tidur, aku puasa dan aku berbuka. Nabi mengatakan sebaik-baik puasa itu puasa Daud. Tapi puasanya Rasulullah Daud atau Senin Kemis, Pak? Ya Senin Kemis. Enggak sampai Daud, begitu kan? Ya. Wa atazawwaju nisa, aku menikahi banyak wanita. Maka siapa yang tidak mengikuti sunnahku, dia bukan dari kelompokku. Ya, Nabi mengingatkan tentang kewajiban yang seperti ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah, seorang mukmin harus melihat semua yang di hadapan dia adalah ladang amal. Ingat, amilus solehah itu gak mungkin kita kuat zikir, doa, ngaji, sholat selama-lamanya. Maka dia harus melihat istrinya sebagai ladang amal, tetangganya sebagai ladang amal, anaknya sebagai ladang amal, ya, masyarakatnya sebagai ladang amal, musuhnya menjadi ladang amal, temannya menjadi ladang amal. Apapun harus menjadi ladang amal bagi bagi dia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Apa tujuan wala tansa nasibaka minad dunya? Tujuannya untuk
menghadirkan kembali semangat dan energi untuk ibadah. Ya, jadi nggak mungkin ya kita kok duduk yang kita sebut di mulut kita itu kok zikir, ngaji terus. Ya pisan-pisan gojek, yo siti-siti, ya gibah tipis-tipis menurut ya. Saya sebutkan gibah tipis-tipis itu maksud saya kayaknya nggak mungkin deh kita selamat dari yang ini, gitu. Nah, istighfarnya tebel-tebel gitu loh Pak ya. Manusia, apalagi kita yang jadi ustadz, jadi guru, suka ngomongin santrinya sing nakal, gitu betul Pak ya. Suami sok curhat tentang istrinya, ya istri cok ngibahin suaminya tipis-tipis walaupun pakai isyarat, nanya ustadz gimana hukumnya kalau, padahal itu dia sendiri kan begitu tuh ya. Suaminya datang juga loh di pengajian padahal ya. Ya, Bapak Ibu dari mata Allah, kadang omongan kita gak sepenuhnya zikir. Ada gojeknya, ada bercandanya, kadang-kadang keceplosan, kadang-kadang menyakiti orang. Ya, tapi kalau dengan cara seperti itu kemudian istighfar kita jadi lebih dalam. Kalau dengan cara seperti itu semangat kita beribadah kemudian jadi meningkat. Kita fresh ya, habis bercanda, habis jalan-jalan, habis hiburan dan sebagainya. Maka walatan sana sibaka minad dunia, di situ tujuannya bukan kita menikmati dunia. Saya pernah sampaikan, orang yang minum obat itu niatnya apa Pak? Pengen sembuh. Orang minum obat niatnya bukan pengen menikmati enaknya obat. Ada gak orang yang minum obat niatnya, wah obatnya enak banget gitu ya, terus minum terus, ada Pak? Enggak. Orang minum obat itu niatnya pengen sembuh. Nah, itulah mentalitas orang mukmin. Ketika dia hiburan, ketika dia menikmati dunia, niatnya pengen sembuh dari kebosanan, pengen sembuh dari depresi, pengen sembuh dari apa namanya suasana yang kok begini-begini aja. Maka ini wala tansa nasibaka minad dunya. Kita makan, kita punya baju bagus, kita punya kendaraan yang nyaman, kita punya rumah yang baik, kita punya berbagai macam nikmat dunia tadi, wala tansa nasibaka minad dunya, tujuannya supaya kita lebih bergairah lagi untuk beribadah, bukan karena kita senang menikmati dunia tadi. Ini yang harus terus ditanamkan ya. Karena konsep cinta kepada dunia, cinta kepada harta, Imam Ibnu Qayyim menggambarkan yaitu cinta kepada manfaatnya. Seperti kita cinta kepada obat bukan karena senang mengkonsumsi obatnya, tapi karena senang setelah mengkonsumsi obat badan kita akan sehat. Ya. Ya, orang mukmin harus merasakan bahwa ini pahit tapi harus dijalani. Bekerja itu kadang-kadang pahit, Pak. Kadang-kadang buat orang yang asik ibadah ya, maaf nih ya, buat orang mukmin tertentu yang dia menikmati menuntut ilmu, ngaji pagi, ngaji duha, ngaji badadur, ngaji ini, ngaji dan sebagainya, enak begitu ya, baca Quran, zikir, doa, ah begitu mulai masuk sawah lagi, mulai kantor lagi, mulai kemudian jualan lagi, sepi, kemudian gak dapat hasil, aduh kok kayaknya enak nang masjid ya. Itu kadang-kadang ada godaan ya. Tapi ada satu nasihat yang menarik ya untuk kita renungkan tentang kenapa seorang mukmin tetap harus bekerja mencari nafkah, memenuhi kebutuhan dirinya, keluarganya. Imam Nawawi Al-Bantani di dalam Qomi Utughyan beliau mengatakan, man tarokal kasba kaslan labudda lias alan nas, siapa yang enggak mau kerja, gak mau usaha, gak mau bisnis, gak mau mencari nafkah karena malas, la buddha lias alan nas, pasti ngemis minta-minta sama manusia. Wa man tarokahu takwan, siapa yang gak mau kerja, gak mau usaha, gak mau ikhtiar karena atas nama takwa, aku ustad kok begitu kan ya, kiai kok, masa kiai dodolan nang pasar, masa kiai yo kiai yo ngaji gitu kan ya. Wa man tarakahu taqwan, siapa yang enggak mau bekerja atas nama takwa, yatma'u bima fi aidinnas, dia mesti kepengin dikasih sama orang. Wa akala bidinihi, bahkan kadang-kadang dia mencari dunia dengan menjual agama.
Ya, wa man tarakahu khaufan minal ar. Siapa yang enggak mau kerja, enggak mau usaha, enggak mau ikhtiar karena gengsi. Ya, labudda ayas riko, kemungkinan akan korupsi atau mencuri. Wah, ini ya kroso banget loh, Pak. Saya kemarin ketemu dengan seorang ikhwan datang, Tat, saya pengin sinau, Tat, saya pengin sinau usaha sama antum. Ya, dia sudah nikah bertahun-tahun, kemudian ngomong begini, saya baru ngerti, Nek, kerja itu ternyata penting. Walah, telat, ngono ya. Udah punya anak sekian kok baru bilang kerja itu penting. Lah, selama ini kamu ngapain aja? Eh, tadi yas'alun nas, minta, minta dibeli, dikasihani, minta diberi, begitu loh. Ini ya. Jadi, masya Allah, para nabi dan rasul mereka juga bekerja walaupun mereka menjadi nabi dan rasul. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya buat kampung akhirat kita. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa orang bertakwa itu kaya raya. Enggak apa-apa orang bertakwa itu punya harta, punya mobil, punya rumah, punya enggak apa-apa. Wasihatu khairun liman ittaqa. Tapi kesehatan itu lebih mahal daripada kekayaan. Artinya jangan sampai Anda bekerja banting tulang, lupa dengan badan, lupa dengan masa depan. Kerja total-totalan 30 tahun sudah kena asam urat, sudah kena kolesterol, sudah kena gagal ginjal. Ya lupa itu ya, karena semangatnya mencari rezeki, lupa menjaga kesehatan diri. Ya, wa tibun nafsi minan ni'am, kata Rasulullah. Tibun nafsi minan ni'am. Ini saya menemukan insight yang cukup banyak ya, pencerahan yang cukup banyak terkait dengan watibun nafsi minan ni'am. Suasana hati yang damai, hati yang bahagia, jiwa yang lapang, jiwa yang nyaman, minan ni'am. Itu termasuk nikmat yang harus dijaga, harus dicari. Tibun nafsi kita beda-beda, Pak ya. Tibun nafsi, suasana jiwa kita yang lapang itu macam-macam. Ada yang tibun nafsinya itu kalau bisa ngopi, ngobrol sama temennya, menghadap kepada matahari terbit, asik kayaknya gitu ya. Itu kalau sempat melakukan aktivitas kayak gitu di puncak, di pinggir pantai, di apa namanya tempat-tempat wisata, fresh begitu ya, besok semangat kerja lagi. Ada yang tibun nafsinya ngajak anak istri jalan-jalan, ya entah ke kebun binatang, entah ke pinggir pantai, ceria, besok semangat kerja lagi. Ada yang tibun nafsinya itu datang ke majelis pengajian, terutama yang ada pasar gratisnya sama kopi wifi-nya gitu kan ya. Itu kayaknya pulang kok semangat kerja lagi gitu kan ya. Ada yang tibun nafsinya kalau silaturahmi, mendengar wejangan dari para motivator, para ustadz, para kiai. Tibun nafsi kita beda-beda. Silahkan cari tibun nafsi tadi, suasana yang bikin jiwa kita lapang. Jangan sepaneng, jangan stres, jangan tegang, perlu dikendorkan gitu ya. Maka kalau ada orang yang kayak gitu, tolong diperiksa bagian sininya, Pak. Ini kalau otot-ototnya tegang gitu ya, kok gak lentur, gak lemes gitu ya, ini kayaknya ada sesuatu yang dipikirkan gak selesai gitu loh ya. Perlu sekali-kali kita keluar dari rutinitas. Apalagi perempuan, perempuan itu lebih berat lagi, Pak. Otaknya perempuan itu lebih kecil daripada otak laki-laki secara volume, tapi bekerjanya 8 kali lebih keras daripada otaknya laki-laki. Masih ingat perumpamannya, Pak? Kalau otak laki-laki itu seperti tronton 5000 cc, otak perempuan itu Avanza 1500 atau 2000. Tronton dipakai buat ngangkut 25 orang, Avanza buat ditumpangi 75 orang. Kira-kira cepat ringsek mboten, Pak? Nah, maka kalau perempuan itu harus sering diservis gitu loh, Pak ya. Nek jarang diservis nanti gampang tegang. Nek gampang tegang omongannya itu banyak menyakitkan gitu loh. Karena tegang nih, Pak ya. Perlu dicari tibun nafsinya. Tujuannya sekali lagi tibun nafsi tadi, suasana jiwa yang senang, nyaman, lapang, longgar, supaya lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjutkan ayat ini, sebetulnya ayat ini bercerita tentang Korun, Pak. Korun ketika pamer wa kharaja ala qaumihi bizinati ya.
Korun keluar dengan membawa perhiasan, membawa emas dan sebagainya. Wa inna mafatihahu latanu ubil usbah. Kunci-kunci gudang perbendaharanya itu diangkut sama belasan orang itu sampai kerepotan. Ya, itu diantara kaumnya Nabi Musa datang menegur Korun, yaitu ditegur pakai ayat 77 Al-Qasas ini. Wa batagi fi ma atakum Allah ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah,

itu lebih identik dengan orang yang suka memberikan sesuatu. Ya, Pak, jenengan punya tonggo rajin ke masjid, rajin puasa Senin Kemis, rajin haji umroh, rajin baca Quran, zikir doa pagi petang, tapi pelitipol, begitu kan? Ya, pohon mangganya itu menjulur buahnya ke tempat kita, begitu dipetik langsung dia marah-marah, begitu kan? Kamu jangan mencuri ya, itu buah saya, begitu kan? Ya, nggak pernah ngasih sama sekali, ya. Pokoknya terkenal paling pelit sedunia, begitu kan? Ya, bahkan dosanya diminta saja nggak dikasih, gitu ya, saking pelitnya, gitu ya. Itu jenengan kalau punya tonggo kayak gitu disebut tetangga yang baik atau tetangga yang jahat, Pak? Jahat. Walaupun rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, ya, itu tetap disebut jahat. Tapi jenengan punya tonggo ke masjid arang-arang, sholatnya sering di rumah, ngaji juga jarang. Masya Allah ya, nek pulang umroh itu ngasih hadiahnya 1 liter, 1 liter, 1 liter gitu ya. Kurmanya 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo gitu ya. Ya, nek pulang dari luar negeri atau pulang dari tempat wisata, tonggonya kebagian semuanya, begitu kan? Ya, sering ngundang makan-makan, tur nek mangan-mangan, masya Allah, gitu kan ya? Agak jor-joran gitu ya. Jenengan sebut apa dia, Pak? Wah, orang ini kok baiknya, Pak. Nah, itulah. Jadi muhsinin itu orang yang suka ngasih. Ibu-ibu juga begitu. Punya suami rajin ngajar, rajin sholat, rajin puasa, rajin bangun malam, tapi nggak pernah ngasih uang belanja. Disebut suami apa itu, Bu? Ya, walaupun gelarnya anak kiai ini kayak begitu, wah, suami ya nggak tanggung jawab, mesti disebut begitu. Jadi kata-kata muhsinin yang Allah cintai itu apa? Berbuat kebaikan dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya, ada 4 ya yang kita beri ya. Berbagi harta, berbagi kata, berbagi cinta, berbagi tahta. Berbagi harta, pahamlah, sedekah dengan segala macam bentuknya. Berbagi kata, memberi nasihat, memberi wejangan. Ini terutama buat para motivator, para ustadz, orang-orang yang sering dimintai nasihatnya. Sedekah ilmu itu bisa jadi lebih mahal. Tidak semua orang yang datang kepada saya butuh duit, tetapi banyak juga dan lebih banyak yang datang pengen minta saran. Ini berbagi. Kadang-kadang berbagi nasihat, berbagi kata-kata itu jauh lebih dahsyat pengaruhnya daripada berbagi harta. Ya, ada orang yang datang duitnya berlimpah tapi bingung, hidupnya stres. Dia bukan butuh harta lagi, Pak. Dia butuh sebuah pesan nasihat yang membuat hidupnya berubah. Berbagi cinta, berbagi empati, berbagi perhatian. Ya, teringat dengan kisah seorang dokter di Jogja yang dia sangat ramah sekali kepada setiap orang. Ada seorang warganya, tetangganya yang sudah mau bunuh diri, stres karena gak pernah dapat perhatian. Dia sudah memutuskan untuk gantung diri karena semua orang gak ada yang memberi perhatian sama dia. Ketika mau bunuh diri, dia berjumpa papasan dengan dokter tadi. Dokter tadi dengan termusanya, dengan senyum yang ramah menyapa. Orang itu kemudian berpikir, oh, ternyata masih ada orang baik dan perhatian sama saya. Dia batal bunuh diri, Pak. Dia semangat lagi untuk bekerja. Dia gak peduli dengan cibiran manusia. Dia merasa masih ada orang yang baik sama dia. Akhirnya 2-3 tahun kemudian dia sukses kembali dari keterpurukan. Dia datang menemui dokter tadi, kemudian mengatakan, dok, masih ingat gak dengan saya? Kata dokter tadi, ya, kita pernah jumpa kayaknya ya. Ya, dok, saya sebetulnya ketika jumpa dengan Anda, waktu itu saya sudah di puncak depresi, stres, dan hari itu saya putuskan bunuh diri. Tapi gagal buyar gara-gara senyum Anda dan sapaan Anda. Ya, saya kemudian berubah pikiran. Hari ini Allah sudah beri saya kesuksesan, izinkan saya berbagi, memberi sesuatu kepada Anda. Dia ngasih sesuatu sama dokternya. Pertanyaan saya, itu senyumnya dokter kalau diduitin berapa rupiah, Pak? Ayo. Berapa rupiah, Pak? 1 juta? 100 juta? 1 miliar? Lebih, Pak. Nyawa itu kok harganya kok. Gitu kan? Jadi jangan remehkan kekuatan cinta. Ya, berbagi cinta yang kita berikan kepada saudara-saudara kita itu bisa merubah ya hidup, mati dia menjadi kehidupan, neraka dia bisa menjadi surga.
yang terakhir berbagi.

0: berbagi tahta, berbagi tahta ini berbagi job gitu kan ya. Ojo kabeh-kabeh di PDW jadi ketua takmir, sekaligus muazin, sekaligus yang komat, sekaligus imam, sekaligus yang ngelilingin kotak infak. Wah, semuanya di pek gitu kan. Mbok ya dibagi-bagi sama yang lainnya. Ini ya, jangan semuanya diambil sendiri ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wala tuksidu fil di jangan berbuat kerusakan di bunga bumi, inna wala tabghil fasada fil ardi, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Ini empat nasihat seorang hamba Allah Bani Israel kepada Qarun yang sangat relevan kepada kehidupan kita, yang intinya hidup kita adalah mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya sampai nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi disampaikan tentang amal utama yang bisa kita jadikan andalan. Mungkin di antara kita mungkin merasa ada yang mau beramal secara harta bukan orang kaya, mau beramal secara soleh bukan ahli ibadah, mau beramal yang secara mungkin pada umumnya banyak orang yang bisa. Nah, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang bisa kita jadikan amal andalan. Seperti mungkin juga orang kerja atau mungkin orang usaha enggak ngerti passion, enggak ngerti apa yang ada di dalam diri kita yang bisa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah mungkin Ustaz bisa memberikan pencerahan bagaimana cara kita bisa mencari passion kita, ibadah yang bisa kita berikan kepada Allah secara andalan gitu. Demikian jazakumullah.
0: Baik, terima kasih. Kalau untuk dunia ada beberapa indikator. Kita itu ahlinya apa sih? Kita ini punya kelebihan apa? Ada 5 indikatornya. 1, apa yang membuat orang mengucapkan terima kasih kepada kita? Terima kasih, Pak. Gitu ya. Misalnya Anda memberikan sesuatu, Anda menolong dia, Anda membantu dia, ya. Terus ada mobil mogok Anda dorong, orangnya bilang terima kasih Pak, gitu ya. Ada bakat berarti dorong mobil, gitu ya. Ya, Anda apalah pokoknya, coba periksa dalam kehidupan 24 jam sehari atas peristiwa apa orang mengucapkan jazakumullah, syukron, terima kasih, matur nuwun kepada kita, gitu nggih. Di situ berarti ada kebaikan kita. Yang kedua, apa yang membuat orang mengatakan wow, mantap, begitu kan, luar biasa, gitu ya. Semua kata-kata mantap, luar biasa, hebat yang ditujukan orang kepada kita itu berarti bakat dan kelebihan kita, gitu kan ya. Ada orang misalnya lomba nyelam, dia 2 menit keluar, wah mantap. Nah, kita sampai 10 menit nggak keluar-keluar. Wah mantap, begitu kan ya, bangun-bangun ngambang ternyata. Ya intinya apa, kata-kata luar biasa, mantap, begitu kan ya. Ada santri yang turun dari mimbar, kemudian Pak Lurahnya langsung nyalami, luar biasa, baru kali ini saya mendengar ceramah yang begitu menggugah. Oh berarti enek bakat ceramah, benar ya, enek bakat untuk tausiah, gitu kan ya. Yang ketiga, apa yang membuat orang mau membayar apa yang kita lakukan ya. Misalnya jenengan cuma tukang bekam kampung, kemudian suatu hari ada orang yang jenengan bekam, wah kok sembuh, lalu dia komentar begini, saya sudah berobat sampai ke Australia, ke Singapura, ke apa namanya Malaysia, nggak sembuh-sembuh, ini kok baru jenengan sentuh berapa kali sudah ada pengaruh yang luar biasa, izinkan saya mengucapkan terima kasih, kasih amplop, wah dibuka rong yuto misalnya, ngono ya. Ah, berarti Anda punya bakat di dunia pengobatan. Apa yang membuat kita dibayar, begitu kan ya. Yang ketiga, yang keempat, apa yang membuat orang mengatakan, ini jangan dilihat dari sudut pandang akidah ya, Ah, untung kamu datang, begitu ya. Ya, jadi kata-kata wah alhamdulillah kamu tiba misalnya begitu ya. Nah, itu kata-kata yang menunjukkan kualitas kita. Begitu ya. Misalnya apa? Ini ada rombongan teman makan bareng-bareng enggak habis. Dia datang. Wah, untung kamu datang, begitu ya. Berarti ada bakat ngabisin, begitu loh. Ya. Pokoknya bersyukur kalau dia datang begitu ya. Jadi ada tempat kotor, masjid ini dia datang, alhamdulillah antum datang. Wah, memang ini bakatnya tipenya sosial ya, bantu-bantu. Pokoknya ada kalimat alhamdulillah kamu tiba, begitu ya. Nah, ini sedikit indikator yang menunjukkan kita mampu berkarya di situ. Jangan cuma dilihat dari sisi dunianya, itu juga bisa berdampak kepada akhirat tuh. Itu bisa berdampak kepada amal soleh kita. Nah, sama kalau kita enggak ngerti, ada satu kaidah begini. Anda untuk mencapai hal yang tidak mungkin untuk diraih, tadi kan seakan-akan gak mungkin ya, wah gak mungkin saya bisa sedekah banyak, gak mungkin saya bisa menulis buku, gak mungkin saya kemudian bisa beramal seperti dia. Begini, saya katakan, untuk mencapai sesuatu yang tidak mungkin, maka tidak mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Kita cukup melakukan hal-hal yang mungkin saja, sampai akhirnya kita melakukan sesuatu yang dianggap tidak mungkin. Maksudnya bagaimana? Ya, Anda pengen bersedekah kayak gitu, gak usah yang gede-gede dulu. Dari 1.000 rupiah, begitu kan ya, Anda rajin. Dari mulai kemudian bekerja yang mungkin penghasilannya satu hari 50.000 rupiah, ya. Tapi kalau itu ditekuni terus, begitu ya. Tanyakan ya kepada teman-teman yang sukses usahanya, sukses amalnya. Itu waktu dia umur 10 tahun terbayang gak bisa kayak begitu? Gak terbayang. Tanyakan kepada pengusaha-pengusaha sukses, waktu dia masih SMA, terbayang gak dia bisa sampai pada makom yang sekarang? Gak terbayang. Nah, dia bisa sampai ke titik itu, dia hanya melakukan hal-hal yang mungkin untuk dilakukan. Maka gak usah berpikir yang tidak mungkin, berpikirlah yang mungkin untuk bisa kita lakukan. Jangan kakean mimpi, ndang bangun, begitu kan ya. Lakukan walaupun itu nampak kecil, nanti kita terkejut, orang akan mengatakan masya Allah, dahsyat sekali, luar biasa. Padahal yang orang bilang luar biasa, bagi dia itu kebiasaan dia, begitu loh. Dia hanya melakukan sesuatu sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Anda akan mengatakan seorang dokter tuh hebat, luar biasa, mantap, padahal yang dilakukan itu apa? Kebiasaan sehari-hari, begitu loh ya. Jadi nggak ada yang luar biasa bagi dokter tadi, dia hanya melakukan kebiasaan tersebut. Maka kira-kira 4 poin itu yang bisa dijadikan indikator supaya kita bisa melakukan, memilih amalan-amalan yang dianggap istimewa. Walau alam besar.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Hikmah Quran hari ini. Hari ini.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya, Dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53.
1: RDSFM.
0: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, atau menurut ketentuan Allah dan Rasulnya, maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
1: Ulaika

0: كريم.
1: Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia.

sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.

0: يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
0: Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun.
1: Agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ

Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian.

Ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya. Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur.

0: basir.
1: Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka, dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Zalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

0: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
1: Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberikan pertolongan. Dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikitpun darimu, biarpun jumlah pasukan itu banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang beriman. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan karena hati mereka mengingkarinya.

0: يعقلون.
1: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.
0: Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun.
1: Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.
0: Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

0: الْعِقَابِ.
1: Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka Dia memberikan kamu tempat menetap atau Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik, agar kamu bersyukur. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Iya.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.
0: Wa idh

0: kafirin.
1: Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar, wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

0: الْخَاسِرُونَ.
1: Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit. Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: المحيط.
1: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

0: العقاب.
1: Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh, aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, syaitan berbalik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya.

Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Walau

0: fariq.
1: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, sambil memukul wajah dan punggung mereka, dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.
0: Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidhallamin lil 'abid.
1: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: Rob.
1: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, lagi sangat keras siksanya.

0: أنفسهم وأن الله سميع عليم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orangnya sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Rabb-nya, maka kami membinasakan mereka, disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.
1: Inna syarra dawabbi 'inda Allahi alladziina kafaru fahum la yu'minun.
0: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman.

yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya. Sedang mereka tidak takut kepada Allah.

Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

0: Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.
0: Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu, karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim.
0: Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

0: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah, serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang muhajirin. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia.

0: Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه.
3: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kepayahan, penyakit, kegoncangan, kedukaan, rasa sakit, maupun kesulitan, bahkan sampai duri yang menusuknya, melainkan dengannya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Muttafaqun alaih.
4: Ilmu astronomi berkembang seiring dengan kebutuhan penjelajahan kaum muslim ke berbagai belahan dunia. Pasalnya astronomi bermanfaat untuk navigasi dalam upaya menjangkau negeri-negeri yang jauh dari wilayah kekuasaan Islam. Dengan demikian astronomi membantu mengembangkan misi dakwah Islam, juga memperkuat perkembangan ilmu pengetahuan umat. Dalam proses menggapai dua misi itu, tidak jarang umat Islam harus berhadapan dengan pasukan musuh yang menghadang. Maka dibutuhkanlah pasukan perang yang kuat dengan bekal pengetahuan perbintangan yang mumpuni. Dalam satu dekade sejak penaklukan Mesir, umat Islam berhadapan dengan Bizantium, Kekaisaran Romawi. Dalam persaingan itu, umat Islam berhasil menguasai Laut Tengah bagian timur, yakni Ciprus, sekitar tahun 30 Hijriah, dan Rhodes di tahun 52 Hijriah. Pada saat itu, Kekaisaran Romawi memiliki armada angkatan laut yang hebat dan kuat di Laut Tengah. Mereka menjadi salah satu kekuatan militer terkuat di dunia pada zamannya. Maka umat muslim berpikir bagaimana cara melawan angkatan laut yang tidak terkalahkan itu. Sejak saat itu, dibentuk armada angkatan laut muslim. Di sini navigasi diperlukan untuk menuntun arah hingga ke tempat-tempat yang mereka tuju. Kaum muslim berkeyakinan makin teliti seorang navigator dalam menentukan posisinya di tengah laut berdasarkan peredaran matahari, bulan, atau bintang, makin tinggi pula akurasi perhitungan waktu dan tempat yang dituju. Dengan demikian, persiapan logistik selama perjalanan pun dapat dilakukan secara lebih matang. Ada kaidah yang berbunyi, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang dimutlak diperlukan untuk menyempurnakan sesuatu kewajiban, hukumnya wajib pula. Kaidah ini menjadi pedoman bagi kaum muslimin dalam menyiapkan peperangan melawan Kaisar Romawi ketika itu. Mereka mulai mempelajari teknik perkapalan, navigasi dengan astronomi maupun kompas dan mesiu. Bangsa Arab sangat cepat menanggapi kebutuhan akan angkatan laut yang kuat untuk mempertahankan dan mempersatukan daerah kekuasaannya. Demikian dikatakan Ahmad Al-Hasan dan Donald R. Hill

dalam karyanya Islamic Technology and Illustrated History. Selama era kekuasaan Bani Umayyah, Khalifah Muawiyah berusaha memulihkan kembali kesatuan wilayah Islam. Setelah berhasil mengamankan situasi dalam negeri, Muawiyah segera mengerahkan pasukan untuk perluasan wilayah kekuasaan. Penaklukan Afrika Utara merupakan peristiwa penting dan bersejarah selama masa kekuasaannya. Gubernur Mesir kala itu Amr bin As merasa terganggu oleh kekuasaan Romawi di Afrika Utara. Karenanya Amr ibnu As mengerahkan pasukan di bawah pimpinan Jenderal Uqbah untuk menaklukkan wilayah Afrika Utara itu. Pasukan Uqbah akhirnya berhasil menguasai Kairouan hingga ke bagian selatan wilayah Tunisia. Khalifah Muawiyah kemudian membangun benteng untuk melindungi kota Kairouan dari serangan pasukan Barber dan menjadi kota Kairouan sebagai ibu kota provinsi Afrika Utara. Muawiyah tercatat sebagai pendiri armada Angkatan Laut Islam. Ia pernah menjabat sebagai gubernur Syria ketika kekhalifahan Islam dipimpin oleh Khalifah Rasidah ketiga, Utsman bin Affan. Selama itu pula Muawiyah memiliki 50 armada laut yang tangguh. Pasukan laut ini akhirnya berhasil menaklukkan Siprus, Rhodes, dan kepulauan lainnya di sekitar Asia Kecil. Dengan penaklukan Afrika Utara dan Spanyol, kira-kira 40 tahun kemudian armada Angkatan Laut Islam di seluruh Laut Tengah menjelma sebagai yang terkuat dan tak terkalahkan hingga dua abad berikutnya. Pasukan ekspedisi dari Afrika Utara menduduki Sisilia pada tahun 211 Hijriah. Angkatan laut tersebut hingga masuk ke wilayah pantai Italia dan juga Perancis Selatan.

101.4 RDS FM. RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT04, RW02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813-9375-2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. Udi Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

0: Sinin.
1: Untuk informasi berikutnya pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Forgive me for everything I've done in the past when everything was going so fast.

Perhatian Rasulullah terhadap masa depan umatnya sangatlah besar. Wujud perhatian beliau terlihat dalam banyak hal, salah satunya dalam redaksi doa yang beliau ajarkan. Salah satu doa yang sering beliau panjatkan adalah, "Ya Allah, siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku, kemudian ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Dan siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah dia." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Pendengar, doa Rasulullah ini menyiratkan dua tipe pejabat yang akan selalu mengisi kehidupan ini. Ada pejabat yang menyusahkan rakyatnya dan ada pula pejabat yang memudahkan. Pejabat yang memudahkan rakyatnya akan mendapatkan doa kemudahan dari Rasulullah SAW. Sebaliknya, pejabat yang menyusahkan rakyatnya akan mendapatkan doa supaya ia disusahkan. Kemudahan dan kesusahan yang dimaksud dalam hadis ini bersifat umum, mencakup dunia dan akhirat. As-Sunani berkata, kesusahan dalam hadis ini mencakup kesusahan duniawi dan ukhrawi. Di antara bentuk kesusahan yang akan diterima oleh pejabat disebutkan dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang diamanahi mengurusi umatku lalu menyusahkan mereka, maka baginya bahlatullah." Para sahabat bertanya, "Apakah itu bahlatullah?" Rasulullah menjawab, "Laknat Allah." Hadis riwayat Abu Awanah dalam kitab sahihnya. Orang yang dilaknat oleh Allah akan tersingkir dari pusaran rahmat dan kasih sayangnya. Padahal jabatan adalah amanah yang sangat berat, tak mungkin tertunaikan kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah. Pejabat ini bakal dikenang sebagai pemimpin yang gagal. Pejabat ini justru menjadi sasaran kemarahan rakyatnya. Yang lebih mengerikan lagi, kesulitan ini akan terus berlanjut di akhirat nanti. Tidaklah seorang diamanai memimpin suatu kaum, kemudian ia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, maka diharamkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebaliknya, jika seorang pejabat bisa memberikan kemudahan, maka ia juga akan mendapatkan kemudahan berupa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bila pertolongan Allah sudah mengucur, maka segala sesuatu akan terasa mudah. Kehidupan sang pemimpin juga akan selalu dinaungi dengan ketenangan. Rakyat mencintainya dan Allah mengasihinya. Di akhirat kelak akan mendapatkan penghargaan yang sangat istimewa dari Allah. Sebab itulah sebenarnya hikmah di balik disyariatkannya kepemimpinan, yaitu untuk mempermudah urusan umat, bukan untuk membuat umat bertambah susah dengan permasalahan yang menimpanya. Wallahu a'lam bishawab.

Imam Syafi'i berkata, ilmu bukan diukur dengan apa yang telah dihafal oleh seseorang, tetapi ilmu diukur dengan apa yang bermanfaat bagi dirinya.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karangpandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karangpandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Praising all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah, dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707-75. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Saudaraku, orang yang memiliki kelapangan harta, hendaklah berinfak dan bersedekah kepada orang-orang yang telah mencapai tingkatan makrifat, yaitu mengenal rahasia di balik suatu peristiwa, sedangkan orang lain tidak mampu melakukannya. Biasanya orang yang mencapai tingkatan ini sudah mencapai tingkatan wali Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja, terkadang masyarakat salah paham mengenai maksud itu, sehingga mereka menilai setiap orang yang mampu melakukan perkara-perkara luar biasa sebagai walinya. Padahal, kenyataannya bukanlah seperti itu. Banyak di antara orang yang mengaku kiai dan ulama dengan pakaian yang melambangkan kesolihan justru terlibat dalam kesyirikan. Orang yang rezekinya terbatas atau sempit hendaknya menginfakkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang sedang beribadah dan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang belum mencapai tingkatan makrifat. Saudaraku, hendaklah orang yang memiliki kelapangan harta berinfak sesuai kemampuannya, ditujukan kepada orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, hendaknya menginfakkan sesuatu yang dikaruniakan kepadanya bagi orang-orang yang berjalan menujunya.

Pendengar, berapa lamakah kita sholat dalam sehari semalam? Jika setiap rakaat kita perkirakan 2 menit, maka dalam sehari semalam jumlahnya ada 34 menit. Artinya dalam sehari hanya kita isi sebanyak 2,4% dari 1440 menit. Dalam satu minggu berarti ada 238 menit atau 3,96 jam. Dalam satu bulan, lama sholat kita sebanyak 952 menit atau 15,86 jam. Dan dalam setahun, ada 11.424 menit atau 190,4 jam yang berarti setara dengan 7,93 hari. Jika rata-rata usia hidup manusia selama 60 tahun dan dikurangi dengan 10 tahun masa awal akil balig atau dewasa, maka hanya 50 tahun seseorang melaksanakan sholat dalam hidupnya. Itu berarti sepanjang hidupnya ia melaksanakan sholat fardu selama 571.200 menit atau sekitar 9.520 jam atau 396,7 hari atau 1,1 tahun. Pendengar, bisa dibayangkan selama hidup kita hanya butuh waktu untuk sholat fardu selama 1,1 tahun atau dalam 1 tahun hanya 7,93 hari atau dalam 1 hari hanya 34 menit. Dari sini terlihat betapa jauhnya perbandingan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikannya kepada kita dengan nikmat usia. Maka sangat disayangkan apabila ada orang yang tidak melaksanakan sholat karena alasan tidak ada waktu atau sibuk. Padahal jika kita jujur terhadap diri sendiri, kita mampu berlama-lama bertelepon, nongkrong di depan komputer, jalan-jalan, nonton TV dan lain sebagainya. Ingatlah Abu Zubair menceritakan bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran itu terdapat perbuatan meninggalkan sholat." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu pendengar, jangan pernah merasa puas dan berbangga diri dengan ibadah yang telah kita laksanakan. Sebab bisa jadi ibadah kita, terutama sholat, tidak akan berarti apa-apa bila hal itu kita kerjakan dengan tidak ikhlas. Apalagi berharap surga, Allah menyindir orang yang demikian dengan pendusta agama. Jadi, jangan hanya mengandalkan masuk surga dengan selembar tiket sholat fardu. Silakan menjaring rahmat Allah dengan banyak beramal soleh, berinfak, zakat, puasa, haji, akur dengan tetangga, menyambung silaturahim, mengurus keluarga, belajar, menyantuni anak yatim, tidak membuang sampah sembarangan, bahkan hanya tersenyum kepada teman pun termasuk amal soleh. Wallahu

Wahai Allah Rabb kami, janganlah Engkau sesatkan kami sesudah mendapatkan petunjuk. Berilah kami rahmat dari sisi-Mu, wahai Allah, karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemurah. Wahai Allah Rabb kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat nanti,

Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab." Allah SWT telah mengabulkan doa beliau dengan masuknya Islam Umar bin Khattab sekitar tahun 616. Rasulullah SAW telah mengetahui akan keunggulan-keunggulan yang dimiliki Umar, pemuda yang gagah berani, tidak mengenal takut dan gentar, mempunyai ketabahan dan kemauan keras demi untuk kepentingan perjuangan Islam. Maka Rasulullah SAW memanjatkan doa kepada Sang Pencipta. Beliau adalah sahabat Rasul terdekat dan menjadi khalifah kedua Al-Khulafaur Rashidin. Lahir dari suku Adi yang terpandang mulia dan mempunyai martabat tinggi di kalangan Arab. Suku ini masih termasuk kelompok Quraisy. Masuknya Umar bin Khattab diikuti putra sulungnya dan istrinya. Masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam membuka jalan bagi tokoh-tokoh Arab lainnya untuk masuk Islam. Saat itu berbondong-bondonglah orang masuk Islam. Dalam waktu singkat, pengikut Islam berkembang dengan pesat. Umar telah membawa cahaya terang dalam permulaan perjuangan Islam. Dakwah Islam yang biasanya sembunyi-sembunyi kini dilaksanakan secara terang-terangan. Umar menjadi pelindung dan pembela umat Islam pada saat itu dari segala gangguan. Ibnu Asir mengungkapkan bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, "Islamnya Umar adalah merupakan suatu kemenangan, hijrahnya adalah suatu pertolongan, dan pemerintahannya adalah rahmat." Semula umat Islam tidak berani mendirikan sholat secara terang-terangan, takut akan dianiaya oleh kafir Quraisy. Tetapi setelah itu mereka dapat beribadah dengan leluasa tanpa tertekan. Umar telah menunjukkan kesetiaan dan pengabdiannya tanpa pamrih demi kejayaan Islam. Seolah-olah ia hendak menebus segala kesalahan dan dosa demi kejayaan Islam. Beliau sangat dekat dengan Rasulullah SAW sampai Rasul bersabda, "Andai kata masih ada Nabi sesudahku, Umarlah orangnya." Rasul memberikan gelar untuk Umar dengan gelar Al-Faruq, pembeda atau pemisah. Artinya Allah SWT telah memisahkan dalam dirinya antara yang hak dan yang batil. Hanya Umar yang berani mengemukakan pendapatnya di hadapan Nabi SAW. Bahkan ia tidak segan menyampaikan kritik untuk kebaikan dan kemaslahatan umat Islam. Diriwayatkan ketika ia bersama Nabi SAW di dekat Ka'bah, Nabi menunjukkan kepadanya makom Ibrahim. Seketika Umar bertanya, "Apakah di situ boleh mendirikan sholat?" Nabi menjawab bahwa hal itu belum diperintahkan. Lalu hari itu juga turun wahyu yang membolehkan sholat di makom Ibrahim. Pada saat yang lain, Umar mengusulkan kepada Nabi SAW agar memerintahkan kepada istri-istrinya untuk memakai tirai. Maksudnya, agar berbicara dengan tamu-tamunya dari belakang hijab. Sebab menurut Umar, yang berbicara dengan mereka bukan saja orang baik-baik, melainkan juga ada orang jahat. Tak lama kemudian, turunlah ayat tentang hijab yang membenarkan pendapat tentang Umar. Pandangannya yang jauh ke depan, keluasan dan keadilannya membuat orang senang menerima pendapatnya. Hal ini terlihat pada hari wafatnya Rasulullah SAW. Terjadi saat itu juga perselisihan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin di Saqifah. Malah kaum Ansor telah membaiat khalifah pengganti Rasulullah SAW. Umar dengan tangkasnya melerai perselisihan yang berakhir dengan pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Dia adalah orang pertama yang mencetuskan pengumpulan ayat Al-Quran pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Sebagai khalifah, beliau terkenal dengan sangat adil dalam menjalankan pemerintahannya. Memberlakukan sama terhadap seluruh lapisan masyarakat. Pernah seorang gubernur Mesir diadili dan ternyata dinyatakan bersalah. Maka ia menghukumnya dengan cara menyuruh penduduk yang teraniaya membalasnya sesuai dengan perlakuan yang diterimanya. Ia berkeliling mengamati keadaan rakyatnya, khawatir ada yang ditimpa kesulitan dan kelaparan. Tak segan dengan memberikan bantuan langsung, bahkan mengangkat sendiri bahan makanan yang akan dibagikannya.
Di dalam pemerintahan, dia melakukan pembaruan dengan membentuk dan memisahkan kekuasaan-kekuasaan pemerintahan. Di dalam fikih, beliau juga banyak melakukan ijtihad. Yang sekarang masih ada kenangan dari beliau adalah kalender hijrah yang merupakan salah satu ijtihadnya. Tragis memang beliau akhirnya. Ketika beliau berhasil dalam mengibarkan panji-panji Islam, mengundang iri dengki musuh-musuhnya, akhirnya ketika beliau bersiap memulai sholat subuh, Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu'ah yang mengakibatkan berpulangnya beliau.

0: Thank you Allah for the mother you gave to me. Thank you Allah for the time she spends with. Thank you Allah.
1: Namanya sebenarnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Abi Saibah Al-Kufi, seorang hafid yang terkenal. Ia menerima hadis dari Al-Ahwas Ibnu Mubarak, Syarik, Husain, Jarir, Waqi, Ibnu Uyainah, Ibnu Mahdi, Ibnu Al-Qattan, Said bin Harun, dan lainnya. Di antara yang menerima hadis daripadanya adalah Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Di antara yang mengeluarkan hadis untuknya dengan perantaraan Ahmad adalah An-Nasa'i, Ahmad bin Hanbal, Muhammad ibnu Sa'ad, Abu Zur'ah, Abu Hatim Abdullah bin Ahmad Ibrahim Al-Harbi. Para ulama sepakat bahwa Abu Bakar bin Abi Saibah seorang yang kuat hafalannya dan dipuji oleh banyak ulama. Abdul Ubaid Al-Qasim berkata, puncak ilmu dipegang oleh empat orang, yaitu Ibnu Abi Saibah, orang yang cakap penyebut hadis. Ahmad adalah orang yang paling pandai memahami hadis. Yahya, orang yang paling banyak mengumpulkan hadis. Dan Ali bin Al-Madini, orang yang alim akan hadis. Dan yang paling hafal, tatkala ada mudzakarah, adalah Abu Bakar bin Abi Saibah. Pendengar Abu Zur'ah Ar-Razi berkata, belum pernah dirinya melihat orang yang hafal daripada Abu Bakar bin Abi Saibah. Ibnu Hibban berkata, Ibnu Abi Saibah adalah seorang yang hafid yang sangat kuat hafalannya. Dia salah seorang dari ulama yang menulis hadis, mengumpulkan dan menyusun kitab, bermudzakarah, dan dia adalah ulama yang paling hafid bagi hadis maktu. Ia wafat pada tahun 235 Hijriah.

Pendengar, ada kisah tentang seorang ulama besar bernama Abu Idris Al-Khawlani. Dia pernah meriwayatkan sebuah hadis qudsi yang isinya cukup menggetarkan hati. Diceritakan, jika Al-Khawlani selesai menyampaikan hadis tersebut pada orang lain, maka ia akan langsung berlutut, seolah-olah merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atasnya dan mengajaknya berbicara. Dalam hadis tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan tindakan aniaya atas diriku, maka aku pun menjadikannya haram untuk dilakukan di antara kalian. Oleh sebab itu, janganlah kalian saling menganiaya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua tersesat, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku. Niscaya aku akan memberikannya bagi kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua kelaparan, kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku. Niscaya aku akan memberikannya untuk kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua telanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku. Niscaya aku akan memberikannya bagi kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu melakukan kesalahan pada waktu siang dan malam, sedangkan aku senantiasa mengampuni segala dosa. Maka mintalah ampun kepadaku. Niscaya akan kuampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sampai pada kemampuan memberikan mudharat kepadaku, juga tidak akan sampai pada kemampuan memberikan manfaat bagiku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya orang yang pertama hingga terakhir di antara kalian dari golongan manusia dan jin, semuanya memiliki tingkat ketakwaan yang sama dengan orang yang paling bertakwa di antara kalian, semua itu tidaklah berarti sedikitpun bagi kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya orang yang pertama hingga terakhir di antara kalian dari golongan manusia dan jin, semuanya memiliki tingkat kefasikan yang sama dengan orang yang paling fasik di antara kalian, semua itu tidaklah bisa mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya orang yang pertama hingga terakhir di antara kalian dari golongan manusia dan jin, semuanya berdiri pada suatu tempat tinggi dan memohon kepadaku, lalu aku kabulkan permohonan setiap orang, semua itu tidaklah akan mengurangi perbendaharaan yang ada di sisiku, melainkan hanya seperti berkurangnya air laut saat sehelai benang dicelupkan dan ditarik kembali. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua amal perbuatan kalian akan aku hitung, kemudian aku berikan balasan yang setimpal. Maka barang siapa menerima balasan yang baik, hendaklah dia mengucapkan puji syukur kehadirat Allah. Dan barang siapa yang menerima balasan selain itu, hendaklah dia tidak menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Sadarilah wahai saudaraku, Allah Ta'ala itu maha kaya dan tidak membutuhkan apa-apa, sementara kita membutuhkan keberadaannya. Maha suci Allah dalam kemuliaannya, maha agung Allah

Jika selama di dunia ini Anda menderita kelaparan, kemiskinan, senantiasa dilanda kesedihan, menderita penyakit yang tidak kunjung sembuh, senantiasa mengalami kerugian, atau diperlakukan secara zalim, maka ingatkan diri Anda pada kenikmatan surga yang lebih kekal abadi. Apabila Anda benar-benar meyakini akidah ini dan mengamalkannya dengan benar, niscaya Anda akan mampu merubah setiap kerugian menjadi keuntungan dan setiap bencana menjadi nikmat. Orang yang paling berakal adalah yang senantiasa melakukan sesuatu untuk akhirat dengan keyakinan bahwa akhirat itu lebih baik dan kekal. Sebaliknya, manusia yang paling bodoh di dunia ini adalah mereka yang memandang dunia ini sebagai segalanya, tempat dan tujuan akhir dari semua harapan. Karena itu tidak mengherankan bila Anda melihat mereka adalah orang-orang yang paling gelisah ketika menghadapi suatu musibah dan paling mudah larut dalam penyesalan saat malapetaka merenggut semua milik mereka. Itu semua tidak lain dikarenakan mereka hanya memandang, memikirkan, mementingkan, dan hanya berbuat sesuatu yang berkaitan dengan urusan kehidupan dunia yang sangat singkat, fana, dan tidak bernilai ini. Bahkan seolah-olah mereka tak rela sedikit pun keceriaan dan kegembiraan mereka di dunia ini terkotori dan terusik oleh hal apapun. Padahal, seandainya mereka melepas tabir kesedihan yang menutupi hati mereka dan membuka katup kebodohan yang menempel di mata mereka itu, niscaya mereka akan berbicara kepada jiwa mereka tentang masih adanya tempat tinggal yang abadi, yakni akhirat. Pelbagai kenikmatan di dalamnya dan juga tentang istana-istananya yang begitu megah. Lebih dari itu, mereka juga akan senantiasa mendengarkan dan memperhatikan penjelasan-penjelasan wahyu ilahi tentang alam akhirat. Dan sesungguhnya demi Allah, akhiratlah yang sebenar-benarnya tempat kembali yang pantas untuk diperhatikan dan diraih dengan usaha yang keras. Pendengar, pernahkah kita merenungkan secara mendalam? Sesungguhnya para penghuni surga itu tidak akan pernah sakit, tidak mungkin bersedih hati, tidak bakalan mati, dan tidak pernah menjadi tua. Dan pakaian mereka pun tidak akan lusuh sedikitpun. Pernahkah kita menghayati wahyu ilahi yang menyatakan bahwasanya para penghuni surga itu akan menempati istana-istana yang bagian luarnya terlihat dari dalam dan bagian dalamnya terlihat dari luar? Pernahkah kita mengingatkan diri kita tentang kebenaran berita ilahi yang mengatakan di surga terdapat semua hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbetik di dalam hati manusia? Cobalah kita renungkan kabar ilahi yang menyatakan sebatang pohon di surga tidak akan selesai dikelilingi seorang pengendara kendaraan selama 100 tahun lebih. Ingatkan pula diri kita bahwa panjang sebuah kemah yang didirikan di surga dapat mencapai 70 mil lebih. Sungai-sungainya mengalir dengan derasnya, istana-istananya sangat indah dan megah, buah-buahnya menggelayut rendah hingga mudah dipetik, mata airnya mengalir deras, tahta-tahtanya demikian tinggi, gelas-gelasnya tertata rapi, bantal-bantal sandarannya tersusun rapi, dan permadani-permadaninya terhampar luas. Demikianlah, kita seyogianya senantiasa mengingatkan diri kita sendiri bahwa di surga itu terdapat kesenangan yang sempurna, kegembiraan yang agung, dan semerbak wangi yang membuai hidung. Dan penjabaran tentang semua keistimewaan surga itu tak akan habis dalam waktu sesingkat ini. Sebab di dalam surga terdapat berbagai keinginan yang pasti dikabulkan. Oleh sebab itu mengapa akal kita tidak memikirkan semua itu dan diri kita tidak merenungkannya? Apabila tujuan akhir dari perjalanan seorang manusia adalah akhirat yang kekal abadi, niscaya setiap bencana akan terasa ringan. Berbagai beban kehidupan membuat mata tetap berbinar dan seluruh kesengsaraan hidup tetap dapat dijalani dengan riang hati. Karena itu pendengar, wahai orang-orang yang merasa sedang dilindas kemiskinan, diliput kesusahan, dan dililit berbagai macam kesulitan,

0: dan teruslah berbuat kesolihan. Dengan begitu, niscaya kalian akan tinggal di surga Allah berdekatan dengannya dan senantiasa mensucikan nama-namanya. Allah Ta'ala berfirman sambil mengucapkan Salamun alaikum bima sabartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Al-Quran Surat Ar-Ra'du ayat yang ke-24. Allahu a'lam bissawab.
1: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.

dan anggota tubuhnya. Tubuhnya ini digunakan untuk apa? Hei yang punya mata, hari ini kau melihat apa? Hari kemarin kau melihat apa di pasar, di toko, di warung, dan seterusnya? Matamu kau gunakan untuk melihat apa? Jika kau gunakan untuk melihat yang haram, akan ditanya. Dan saat kita yang ditanya itu ternyata yang ngomong mata sendiri, ya Allah, ini telah menggunakan kau untuk melihat yang haram, tidak ada yang bisa mengelak. Telinga mendengar apa? Gunjingan kita dengar, telinga akan ngomong nanti, dan semua anggota tubuh akan berbicara nih. Tangan akan berbicara, semuanya akan berbicara dengan yang kita gunakan untuk maksiat, akan berbicara. Kalau kita akan untuk kebaikan, akan bersaksi untuk kebaikan. Makanya kalau tidak dibangun rasa takut, memang betul-betul manusia ini betul-betul menjadi paling jahat, yang karena ada akal licik nanti. Di depan orang mau bisa baik, tapi di saat aman, munafikin. Karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Tidak ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus dihadirkan adalah rasa takut ini. Biar orang hati-hati menjalani hidup ini. Tubuh lihat tangan. Manusia biasa. Dengan kesalahan. Akan tapi ketahuilah, kalau manusia biasa dengan kesalahan, bukan berarti kita harus pasrah dengan kebiasaan tersebut. Kita berusaha untuk membuat perubahan. Jangan selalu berhujah, al-insan mahallul hata wal nisyan. Kenapa kamu lakukan kesalahan? Lah, namanya manusia kan, tempatnya salah dan dosa. Oh gitu. Tidak ada tobat, tidak ada sadar, tidak ada Allah yang bisa membimbing hambanya. Kita punya Tuhan Allah yang bisa membimbing hambanya untuk menjauhi kemaksiatan. Memang betul, maksudnya manusia tempatnya salah dan lupa. Itu maksudnya bukan untuk kita berhujah biarkan kita melakukan kesalahan, bukan. Al-insan mahallul khata' wan nisan itu adalah agar sadar bahwasanya kamu itu bisa salah. Jangan sok enggak pernah salah, jangan merasa tidak pernah salah, itu loh. Biasanya digunakan. Kenapa kamu? Al-insan mahallul khata' wan nisan. Itu maksudnya itu untuk orang yang sombong, enggak pernah merasa salah. Hei, manusia itu tempatnya salah, hati-hati. Jangan kau merasa tidak pernah salah. Matamu lihat tanganmu, hari ini kau melangkah kemana? Lihat. Hari ini kau benar ngaji, akan tapi benarkah matamu bersih sepanjang perjalanan tadi? Iya, astagfirullah. Bagus, istighfar, itulah yang menyelamatkanmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ayo kita merenung. Tangan kita, kaki kita, anggota tubuh kita. Dan tingkat dosanya macam-macam. Lihat, ada ini punya zina, mata zina, ada zina yang sesungguhnya, ada macam-macam. Ada dosa-dosa, semua anggota tubuh ini bisa digunakan untuk ibadah dan bisa digunakan untuk maksiat. Mata melihat para ulama adalah ibadah, melihat orang tua dengan penuh kasih dan cinta ibadah, melihat anak-anak dengan pandangan kasih cinta ibadah, melihat Al-Quran ibadah, melihat gunung lalu mengatakan Alhamdulillah ibadah, tapi di saat digunakan untuk yang haram, sama-sama melihat Allah neraka, neraka, neraka.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa pergi ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuron, wa fi lisani nuron, wa fi sam'i nuron, wa fi basari nuron, wa min fauqi nuron, wa min tahti nuron, wa an yamini nuron, wa an shimali nuron, wa min amami nuron, wa min khalfi nuron, wa ja'al fi nafsi nuron, وأعظم لي نورا وجعل لي نورا وجعلني نورا اللهم أعطني نورا. Ya Allah, ciptakanlah cahaya di hatiku, cahaya di lidahku, cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakanlah cahaya dalam diriku, perbesarlah cahaya untukku, agungkanlah cahaya untukku, berilah cahaya untukku, dan jadikanlah aku sebagai cahaya. Ya Allah, berilah cahaya kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3419, jilid 5, halaman 483.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Barkas,
3: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
5: Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
7: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
8: Assalamualaikum Kang Rejo.
9: Waalaikumsalam.
8: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
9: Alhamdulillah, baik-baik saja.
8: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
9: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
8: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
9: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
8: Weh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
9: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
8: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
9: Ayo ngaku mobilku kalu.
8: Weh, saiki numpak mobil lho.
9: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
8: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
9: Lah, ge mobilku ge.
8: Lah kok pikep ngene?
9: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
8: Aduh, ya wes, ayo.
7: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
1: PPTQI Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQI Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQI Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQI Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-734545. PPTQI Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqal, ya ghulam inni uallimuka kalimat, ihfazillaha yahfazuk, ihfazillaha tajidhu tijahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
10: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu: peliharalah Allah, niscaya Dia akan memelihara dirimu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya suatu umat, jika bergabung untuk memberikan manfaat kebaikan kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tiada dapat melakukan hal itu melainkan dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Dan jika mereka bergabung untuk mencelakaimu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat melukaimu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Al-Quran telah diangkat dan tinta lembaran-lembaran itu telah mengering. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan dia mengatakan, hadis ini hasan sahih.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Tipper. You can call me follower. Kalau misal kita kagum ya, ada saudara-saudari kita misal punya gadget baru atau apa, ucapkan barakallahu fi, barakallahu fiha. Kalau susah pakai bahasa Arab, pakai Indonesia aja boleh. Semoga Allah berkahi prestasinya, Allah berkahi parasnya, Allah berkahi hartanya, Allah berkahi anaknya yang lucu. Karena ain ini justru lebih bahaya daripada hasad. Kenapa? Karena terlempar dari orang yang sayang, orang yang kagum, yang enggak punya niat mencelakai apa yang dilihatnya. Pernah Ustadz saya, Ustadz Abdul Hussein Hafizullah, pernah mengatakan ada seorang balita ya, yang digendong sama ibunya menuju ke pasar dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak dalam kondisi sakit sama sekali. Karena anaknya sangat lucu, di pasar banyak yang nyenengin, dicubit-cubit ya, dipuji-puji. Sampai setelahnya pulang ke rumah, bayinya itu diletakkan di kasur, meninggal dunia. Ya. Tidak ada bekas penyakit sedikit pun. Nah, ini ain. Dan banyak lagi, ya kalau orang jamaah, orang Arab bilang, ini adalah mata jahat. Di Mesir, kalau misalnya punya suatu nikmat, biasanya mereka simpen. Nggak dipamer-pamerin. Beda di negeri kita. Ya, dikit-dikit pamer, posting. Ya, itu membahayakan sebenarnya. Dan tadi yang seperti disampaikan oleh gurunda kita, ya jangan bangga-banggakan anak, karena itu bisa memicu hasad dari orang lain. Memang antara ain dan hasad pengaruhnya sama. Sama-sama bisa mematikan apa yang dilihat, apa yang dihasadi, apa yang dikagumi. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada illahi wa qadarihi bil ain. Kebanyakan yang meninggal di umatku setelah qada dan qadarnya Allah adalah karena pengaruh lesatan ain. Itu membahayakan. Ya, makanya biasakan ucapkan barakallah atau masya Allahu la quwata illa billah.

0: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Dua anak manusia.
2: Kang Paimin, alhamdulillah ya.
3: Iya.
2: Mesti awak dhewe iki makmur tenan. Jamaahe akeh. Terus guyu bareng dalam rangka dakwah dan kegiatan agama.
3: Iya Jo, alhamdulillah lo Jo. Ini semua berkat rahmat Allah kepada kita semua lo Jo. Yang mana telah berusaha bersama untuk mewujudkannya.
2: Lah tapi ki rahasiane apa to Kang? Kok masjid dhewe ki kok ya iso makmur ngene iki lho.
3: Wo, lah akeh lo Jo.
2: Lah antarane apa wae kuwi?
3: Ah, ing antarane Jo. Siji, organisasi pengurus masjid. Kaping lorone Jo. Terjalin komunikasi yang baik dan lancar antar sesama pengurus Jo. Yang ketiga, adanya rapat pengurus yang rutin, yang mana di dalamnya selalu diadakan evaluasi kinerja. Nah, sing keempat, melibatkan para pemuda dalam segala macam kegiatan Jo.
2: Kayak pengajian ngono kuwi ya.
3: Nah, terus sing terakhir iki Jo, sing enom ngajeni sing sepuh. Lah sing sepuh

0: 66 Jo.
1: Oh iya ngerti paham.
2: Wis Jo, awake dhewe ndonga wae Jo.
1: Yeah.
2: Muga-muga masjid-masjid liyane saka yang nggone dhewe Jo.
1: Amin.
3: Tuhai kawan.
4: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
5: Pendengar RDS, melakoni jalan hidup tidak ubahnya seperti menelusuri jalan setapak di pegunungan. Kadang menurun, suatu saat menanjak melampaui pucuk pohon tertinggi. Saat itulah, semua terlihat kecil. Bahkan puncak gunung pun ada di telapak kaki. Berhati-hatilah, karena di balik gunung ada jurang. Kurir Khalifah Umar Al-Khattab agak heran dengan reaksi Khalid bin Walid selepas membaca surat khusus Khalifah. Panglima Perang Islam yang kesohor itu bicara pelan kepada sang kurir. Jangan sampaikan pada siapapun isi surat ini. Dan kurir itu pun setuju. Itulah pesan Khalid bin Walid sesaat setelah membaca surat penghentian jabatan Panglima Perang dirinya. Sama sekali hal itu bukan lantaran ia menolak titah Khalifah yang baru dilantik. Bukan pula karena khawatir kalau popularitasnya akan merosot. Ia hanya ingin menjaga agar semangat pasukan tetap prima dan kemenangan perang Yarmuk yang sedang bergejolak pun bisa diraih. Popularitas Khalid dalam kemiliteran Islam saat itu memang nyaris tidak tertandingi. Ia memang sempurna di bidangnya. Ahli siasat perang, mahir segala senjata, piawai dalam berkuda, dan karismatik di tengah prajuritnya. Benar-benar idola yang pas buat mujahid Islam pada saat itu. Keputusan Umar mengganti Khalid justru di saat puncak ketenaran, bukan sebagai jegalan. Justru Umar ingin menyelamatkan Khalid dari fanatisme yang berlebihan. Beliau pun khawatir jika pasukan Islam mengalami pergeseran motivasi. Menariknya, semua itu diterima Khalid dengan lapang dada. Dalam hitungan detik, ia bisa memahami maksud surat Umar itu. Ia tuntaskan perang dengan begitu sempurna. Setelah sukses, kepemimpinan pun ia serahkan ke penggantinya, Abu Ubaidah. Itulah penggalan kisah seorang Khalid bin Walid. Pelajaran berharga buat mereka yang mengalami fitnah popularitas. Sekecil apapun ketenaran, jikalau tidak dibangun dengan pondasi yang kokoh, maka akan menjadi bencana besar. Setidaknya buat kebaikan diri sang tokoh. Pendengar, kalau merujuk pada sosok Khalid bin Walid, ada beberapa bekal yang bisa diambil pelajaran. Pertama, ketokohan Khalid asli datang dari dalam, bukan sekedar rekayasa media, bukan juga klaim sepihak. Itulah kelebihan khusus Khalid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khalifah Abu Bakar mengembangkan kelebihan itu pada saluran yang tepat. Kelebihan yang alami itulah yang menjadikan ketokohan Khalid tidak terbantahkan, bahkan oleh musuh sekalipun. Seorang panglima Romawi pernah mengatakan, "Saya ingin sekali jawaban jujur dari Anda, wahai panglima. Apakah Tuhan menurunkan pedang dari langit kepada Nabi Anda, dan pedang itu diserahkan khusus buat Anda?" Tentu saja pertanyaan itu membuat Khalid bin Walid tersenyum. Kemudian yang kedua, Khalid tidak terobsesi dengan ketokohannya. Ia tidak menjadikan popularitas sebagai tujuan. Itu dianggapnya sebagai bagian dari buah perjuangan. Hal itulah yang pernah diungkapkan Khalid mengomentari pergantiannya. Saya berjuang untuk kejayaan Islam, bukan karena Umar. Jadi dimanapun posisinya, selama masih bisa ikut berperang, stamina Khalid tetap prima. Itulah. Dengan niatan ikhlas, ingin dipegang seorang sahabat Rasul, seperti Khalid bin Walid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa memurkakan Allah untuk meraih keridhaan manusia, maka Allah murka kepadanya dan menjadikan orang yang semula meridhoinya menjadi murka kepadanya. Namun, siapa meridhoi Allah meskipun dalam kemurkaan manusia, maka Allah akan meridhoinya dan meridhokan kepadanya orang yang pernah memurkainya. Allah memperindah ucapan dan perbuatannya. hadis, riwayat atau berani. Pendengar RDS, ketika popularitas ada di tangan, sebenarnya seseorang sedang berada di puncak godaan. Persis seperti kuli bangunan yang berada di gedung tinggi. Kian tinggi posisinya, semakin besar tiupan angin, dan kalau jatuh pun akan jauh lebih terasa sakit. Di antara godaan itu mengatakan, Anda ini orang besar. Anda tahu apa yang Anda lakukan. Anda tidak mungkin salah. Pada saat yang bersamaan, kalau itu masuk dalam hati dan merembes menjadi sikap diri, orang menjadi ujub. Ia merasa kalau dirinya memang besar. Tak ada yang layak mengatur dirinya, termasuk mungkin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Itulah yang pernah diucapkan iblis. Saya lebih baik dari Adam. Aku dari api dan dia dari tanah. Bagaimana mungkin mesti sujud padanya? Itulah puncak kesalahan dari orang besar, orang yang terjebak dalam popularitas. Na'udzubillah. Khalid bin Walid pun akhirnya dipanggil Allah Ta'ala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis, bukan karena menyesal telah mengganti Khalid, tapi ia sedih karena tidak sempat mengembalikan jabatan Khalid sebelum akhirnya Saifullah, si pedang Allah, menempati posisi khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga, sidik-sidik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yo aku diterenan siki.
0: Ala mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener. Dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Let they come on. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Roman.

Asia, Hotel Pilihan, Maisan Al Makom Bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Mual, jamual, mual.
3: Apa tuh Jo? Bengak-bengok, ora salam sisan.
2: Assalamualaikum Mas Jamal ganteng.
3: Waalaikumsalam. Lah, rak yo ngono to yo yo.
2: Ora mal, aku ki jane arek mbok jak ning ndi lho.
3: Anu Jo, ketemuan karo wong sing ameh tuku HP ku Jo. Piye? Wis siap kowe?
2: Ya wis to mal, wis ganteng maksimal koyo ngene iki lho.
3: Wah, ya wis. Kene lungguh kene sik, enten ana delok ya.
2: Oke, bos, siap.
3: Sik Jo. Kowe iki wis satu surung aja.
2: Lho, ya genah sudah to. Wis dandan melipit bareng no kok.
3: Sik. Ha kok ambune slentang-slenteng iki. Apa kowe midak telek aja?
2: Ya ora to, mangi cetenan lho iki.
3: Lah iki ambune apa iki?
2: Apa mungkin gara-gara aku ora nggawa minyak wangi sok emal.
4: Oh no.
3: Oh, lah bener. Mangkane kok rodok prengusite iki lho.
2: Lah apa wajib to, Mal?
3: Yo ora sih. Tapi nek nganggo minyak wangi kan yo ben ambune ora mengganggu to, Jo. Lagian nganggo minyak wangi dan menjaga kebersihan badan ki rak yo perkara sing disenengi Nabi lho, Jo. Aja ngasi bau badan kita yang tidak sedap iki membuat orang di sekitar kita jadi terganggu, ngono lho, Jo.
2: Apa yo ngono lho, Mal?
3: Ayo genah. Nganggo minyak wangi selain kita pas pergi, kuwi dianjurkan juga pas kita pergi sholat ke masjid lho, Jo. Ben jamaah masjid khusuk mambu wangi, ora terganggu bau tidak sedap kita.
2: Alah, wong yo ora wajib lho, Mal.
3: Yo walaupun ora wajib, tapi kan dianjurkan to, Jo. Ben dhewe iki yo ora tibatin wong sing marai dadi prasangka buruk. Wong yo menjaga kebersihan badan dan memakai wewangian kuwi rak yo manfaate dienggo awake dhewe juga to, Jo. Tambah resik, tambah sehat, apa meneh tambah wangi. Yo ora.
2: Iya. Tapi parfum kuntek lho, Mal. Iki nek saumpama njaluk sithik wae entuk ora iki ngonamu.
3: Biasaan lagi. Yes, enten ana sik, tak jigo ne.
2: Wedang karo cemilane aja lali lho, Mal. Yo ben pahalamu tambah akeh ta ya.
3: Alah, Jo.

dialah Sumayyah binti Khayyat, hamba sahaya dari Abu Huzaifah bin Mughirah. Beliau dinikahi oleh Yasir, seorang pendatang yang kemudian menetap di Mekah, sehingga tidak ada kabilah yang dapat membela, menolak dan mencegah kezaliman atas dirinya, karena dia hidup sebatang kara. Posisinya menjadi sulit di bawah naungan aturan yang berlaku pada masa jahiliyah. Begitulah Yasir mendapatkan dirinya, menyerahkan perlindungannya kepada Bani Makhzum. Beliau hidup dalam kekuasaan Abu Huzaifah. Dia akhirnya dinikahkan dengan budak wanita bernama Sumayyah, tokoh yang kita bicarakan ini. Beliau hidup bersamanya dalam suasana yang tentram. Tidak berselang lama dari pernikahan tersebut, mereka pun dikaruniai dua orang anak, yaitu Ammar dan Ubaidillah. Tatkala Ammar hampir menjelang dewasa dan sempurna sebagai seorang laki-laki, beliau mendengar agama baru yang didakwahkan oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Maka berfikirlah Ammar bin Yasir sebagaimana yang difikirkan oleh penduduk Mekah, sehingga kesungguhan beliau di dalam berfikir dan lurusnya fitrah beliau menggiringnya untuk memeluk dinul Islam. Ammar kembali ke rumah dan menemui kedua orang tuanya dalam keadaan merasakan lezatnya iman yang telah terpatri dalam jiwanya. Beliau menceritakan kejadian yang beliau alami hingga pertemuannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menawarkan kepada keduanya untuk mengikuti dakwah yang baru tersebut. Ternyata Yasir dan Sumayyah menyahut dakwah yang penuh berkah tersebut dan bahkan mengumumkan keislamannya, sehingga Sumayyah menjadi orang ketujuh yang masuk Islam. Dari sinilah dimulai sejarah yang agung bagi Sumayyah yang bertepatan dengan permulaan dakwah Islam dan sejak fajar terbit untuk pertama kalinya. Bani Makhzum mengetahui akan hal itu karena Ammar dan keluarganya tidak memungkiri bahwa mereka telah masuk Islam, bahkan mengumumkan keislamannya dengan kuat, sehingga orang-orang kafir menyikapinya dengan menentang dan memusuhi mereka. Bani Makhzum segera menangkap keluarga Yasir dan menyiksa mereka dengan bermacam-macam siksaan agar mereka keluar dari din mereka. Mereka memaksa dengan cara menyeret mereka ke padang pasir tatkala cuaca sangat panas dan menyengat. Mereka membuang Sumayyah ke sebuah tempat dan menaburinya dengan pasir yang sangat panas. Kemudian meletakkan di atas dadanya sebongkah batu yang berat. Akan tetapi, tiada terdengar rintihan ataupun ratapan melainkan ucapan ahad, ahad. Beliau ulang-ulang kata tersebut sebagaimana yang diucapkan juga oleh Yasir, Ammar dan Bilal. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan keluarga muslim tersebut yang tengah tersiksa secara kejam. Lalu beliau menengadahkan tangannya ke langit dan berseru, "Bersabarlah keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga." Sumayyah mendengar seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bertambah tegar dan optimis dengan kewibawaan imannya. Dia mengulang-ulang dengan berani, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa janjimu adalah benar." Sehingga bagi beliau kematian adalah sesuatu yang sepele dalam rangka memperjuangkan akidahnya. Di hatinya telah dipenuhi kebesaran Allah Azza wa Jalla, maka dia menganggap kecil setiap siksaan yang dilakukan oleh para tauhid yang zalim, yang mana mereka tidak kuasa menggeser keimanan dan keyakinannya sekalipun hanya satu langkah semut. Sementara Yasir telah mengambil keputusan sebagaimana yang dia lihat dan dia dengar dari istrinya. Sumayyah pun telah mematrikan dalam dirinya untuk bersama-sama dengan suaminya meraih kesuksesan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala para tauhid telah berputus asa mendengar ucapan yang senantiasa diulang-ulang oleh Sumayyah, maka musuh Allah, Abu Jahal, melampiaskan keberangasannya kepada Sumayyah dengan menusukkan sangkur yang berada dalam genggamannya ke tubuhnya. Maka terbanglah nyawa beliau dari raganya yang beriman dan bersih. Dan beliau adalah wanita pertama yang syahid dalam Islam. Beliau gugur setelah memberikan contoh yang baik dan mulia bagi kita dalam keberanian dan keimanan, yang mana beliau telah mengerahkan segala apa yang beliau miliki
dan menganggap remeh kematian dalam rangka memperjuangkan imannya. Beliau telah mengorbankan nyawanya yang mahal dalam rangka meraih keridhaan Rabb-nya, dan mendermakan jiwa adalah puncak

Pendengar, Hatim Al-Asam rahimahullah, laki-laki yang banyak keturunannya namun sedikit kekayaannya. Kelebihannya, ia seorang soleh yang sangat tinggi ketawakalannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sungguh-sungguh dalam beribadah. Kesolehan Hatim tertuang dalam salah satu ucapannya. Pernah suatu hari saya ditanya, "Apakah engkau ingin sesuatu?" Aku menjawab, "Aku ingin selalu sehat dari pagi hingga malam hari." Aku ditanya lagi, "Bukankah engkau sehat selama seharian?" Aku menjawabnya, "Sehat menurutku adalah tidak menjalankan dosa dari pagi hingga malam." Sedang tentang ketawakalannya, ia pernah mengatakan, "Tiada waktu pagi datang melainkan setan mencercaku dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggoda. Apa yang akan engkau makan? Apa yang akan engkau pakai? Di manakah engkau tinggal?" Saya tidak ingin hanyut dalam jebakan pertanyaan itu. Maka saya cukup menjawabnya, "Saya akan makan kematian, mengenakan kain kafan, dan tinggal di liang lahat." Saudaraku, suatu malam Hatim berbincang-bincang dengan para sahabatnya. Saat itu perbincangan mengarah hingga membahas masalah naik haji ke Baitullah. Kerinduan bisa berkunjung ke Masjidil Haram pun menyusup dalam hati Hatim Al-Asam. Pulang ke rumah, ia duduk di hadapan anak-anaknya dan berbicara kepada mereka. "Apakah kalian izinkan ayah kalian pergi ke Baitullah tahun ini untuk menunaikan haji? Ayah akan mendoakan kalian di sana." Istri dan anak-anaknya terkejut. Dalam waktu yang bersamaan mereka mengatakan, "Ayah dalam kondisi tidak punya apa-apa, dan kami juga dalam keadaan miskin. Bagaimana mungkin ayah ingin berangkat haji dan meninggalkan kami dalam kondisi seperti ini?" Suasana menjadi hening. Hatim Al-Asam sudah menduga keterkejutan dan jawaban seperti itu. Tiba-tiba seorang anak perempuannya yang masih kecil mengatakan lain, "Kalian hanya diminta mengizinkan ayah untuk pergi haji. Bukankah itu tidak memberatkan kalian? Biarkanlah ayah naik haji ke Baitullah, karena ia hanyalah penyalur rezeki dan bukan pemberi rezeki." Perkataan anak perempuan kecil Hatim itu segera mengubah pandangan keluarga Hatim, yang akhirnya mereka sepakat dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan adik kecil itu benar adanya. "Pergilah ayah ke Baitullah tahun ini," ujar salah seorang putra Hatim. Saudaraku, sejak itulah Hatim Al-Asam melakukan ragam persiapan untuk menyambut musim haji tiba. Beberapa bulan sebelum datang musim haji, Hatim Al-Asam berangkat menempuh perjalanan menuju Baitullah. Para tetangga berdatangan menemui keluarga Hatim dan mempersalahkan keluarga Hatim yang membiarkan Hatim pergi tanpa meninggalkan makanan untuk keluarganya. Begitu ramainya perbincangan miring terhadap sikap Hatim, hingga keluarganya turut terbawa dan menyalahkan putri kecil. Hatim yang dahulu meminta agar sang ayah diizinkan pergi haji, "Seandainya waktu itu engkau tidak berbicara, pasti ia akan tetap tinggal di rumah," ujar salah seorang mereka. Mendengar perkataan itu, putri Hatim mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan, "Allahumma, ya Allah, ya Rabbku, aku sampaikan kepada kaumku tentang kemurahanmu, dan bahwa sesungguhnya engkau tak akan membiarkan mereka dalam kondisi seperti ini. Ya Allah, jangan engkau kecewakan mereka dan jangan engkau permalukan aku di hadapan mereka." Tak lama setelah itu, rumah Hatim Al-Asam didatangi oleh seorang wali kota bersama rombongannya yang datang kehausan. Istri Hatim mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan, "Allahumma, ya Allah, ya Rabbku, maha suci engkau. Tadi malam kami tidur dalam kondisi lapar, tapi hari ini seorang penguasa datang ke rumah untuk meminta minum." Sang wali kota dijelaskan bahwa itu adalah rumah milik seorang soleh bernama Hatim Al-Asam. Nama Hatim Al-Asam ternyata sudah pernah sampai ke telinga wali kota. Ia lalu mengatakan, "Tidak baik bila dirinya dan rombongan yang telah membebani keluarga Hatim, tapi tidak bisa memberi balasan kepada mereka."
Singkat kisah, salah satu rombongan wali kota memberi uang banyak kepada keluarga Hatim. Melihat uang itu, putri Hatim menangis keras sehingga membuat rombongan wali kota terkejut dan berusaha ingin menenangkannya. Tapi putri Hatim itu mengatakan pada ibunya, "Ibu, tangisku karena memikirkan bagaimana tadi malam kita tidur dalam kondisi lapar. Sementara sekadar ada seorang makhluk melihat kita. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita kaya. Sungguh Allah yang maha murah, yang maha pencipta. Dia yang memperhatikan kita. Dia tidak membiarkan kita sekejap mata pun. Ya Allah, pandanglah ayah kami yang sedang pergi ke Baitullah. Peliharalah dia dengan sebaik-baiknya." Hatim dalam perjalanannya ke Baitullah bertemu dengan kafilah yang sedang mencari orang yang bisa mengobati salah satu pimpinan mereka. Dengan doa Hatim, orang itu sembuh dan memberi makan dan minum kepada Hatim. Di malam harinya, Hatim bermimpi ada suara yang berkata kepadanya, "Wahai Hatim, barang siapa yang baik hubungannya dengan Tuhannya, maka Tuhannya akan memperbaiki hubungannya dengan orang itu." Saat pulang dari menunaikan ibadah haji, Hatim mendengarkan kisah yang terjadi dalam keluarganya. Ia menangis. Ketika itu meluncurlah ungkapan dari mulutnya, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada tua mudanya kalian, tapi Allah memandang siapa di antara kalian yang paling mengenalnya. Maka kenalilah Allah dan bertawakallah kepadanya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya." Saudaraku, ingatlah perkataan Ibnul Jauzi dalam Sayyidu Al-Khatir, "Ketahuilah bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditempuh dengan langkah kaki, melainkan ditempuh dengan hati." Mari kita resapi lagi jawaban Hatim Al-Asam yang wafat pada 237 Hijriah. Ketika ditanya, "Atas dasar apa engkau begitu tawakal kepada Allah?" Lelaki sholeh itu menjawab, "Atas 4 hal. Aku yakin rezekiku tidak akan dimakan orang, karena itu aku tenang. Aku yakin amalku tidak akan dikerjakan orang, karena itu aku sibuk beramal. Aku yakin kematian akan datang dengan tiba-tiba, karena itu aku selalu siap menghadapinya. Dan aku yakin bahwa aku tidak mungkin lepas dari pengawasan Allah, karena itu aku malu darinya."

Alangkah perlunya kaum muslimin hari ini untuk mengkaji perjalanan hidup Sayyidah yang agung ini, agar mereka menyadari betapa jauhnya perbandingan antara mereka dengan generasi awal yang keluar dari madrasah nubuwah, sehingga mereka mengetahui betapa pengaruh iman itu sangat menakjubkan pada jiwa mereka yang menyambut panggilan Allah dan Rasulnya, hingga mereka menjadi lentera yang menebarkan petunjuk dan cahaya. Dan di antara lentera tersebut adalah Ummul Mukminin Ramlah binti Abu Sufyan, seorang pemuka Quraisy dan pimpinan orang-orang musyrik hingga Fathu Makkah. Akan tetapi Ramlah binti Abu Sufyan tetap beriman sekalipun ayah

Ummu Habibah senantiasa bersabar dalam memikul beban lantaran memperjuangkan dinnya dalam keterasingan dan hanya seorang diri, jauh dari keluarga dan kampung halaman. Bahkan terjadi musibah yang tidak disangka sebelumnya. Beliau bercerita, "Aku melihat di dalam mimpi suamiku Ubaidullah bin Jahaz dengan bentuk yang sangat buruk dan menakutkan. Maka aku terperanjat dan terbangun. Kemudian aku memohon kepada Allah dari hal itu. Ternyata tatkala pagi suamiku telah memeluk agama Nasrani. Maka aku ceritakan mimpiku kepadanya, namun dia tidak mengkubrisnya." Si murtad yang celaka ini mencoba dengan segala kemampuannya untuk membawa istrinya keluar dari dinnya. Namun Ummu Habibah menolaknya, dan dia telah merasakan lezatnya iman. Bahkan beliau justru mengajak suaminya agar tetap di dalam Islam. Namun dia malah menolak dan membuang jauh ajakan tersebut. Dan dia semakin asyik dengan khamer. Hal itu berlangsung hingga dia mati. Hari-hari berlalu di bumi hijrah, sementara dirinya berada dalam dua ujian. Yang pertama, jauh dari sanak saudara dan kampung halaman. Kemudian yang kedua, ujian karena menjadi seorang janda tanpa seorang pendamping. Akan tetapi beliau dengan keimanan yang tulus yang telah Allah karuniakan kepadanya mampu menghadapi ujian berat tersebut. Beliau wujudkan firman Allah Ta'ala yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang telah bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Allah berkehendak untuk membulatkan tekadnya. Maka dia melihat dalam mimpinya ada yang menyeru dia, "Wahai Ummul Mukminin." Maka beliau terperanjat dan terbangun karena mimpi tersebut. Beliau menakwilkan mimpi tersebut bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak akan menikahinya. Setelah selesai masa idahnya, tiba-tiba ada seorang jariah dari Najasyi yang memberitahukan kepada beliau bahwa dirinya telah dipinang oleh pimpinan semua manusia, seutama-utama salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau. Alangkah bahagianya beliau mendengar kabar gembira tersebut, hingga beliau berkata, "Semoga Allah memberikan kabar gembira untukmu." Kemudian beliau menanggalkan perhiasan dan gelang kakinya untuk diberikan kepada jariah, budak wanita yang membawa kabar tersebut saking senangnya. Kemudian beliau meminta Khalid bin Sa'ad bin Al-As untuk menjadi wakil baginya agar menerima lamaran Najasyi yang mewakili Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahkan beliau dengan Ummu Habibah. Setelah Rasulullah menerima kabar tentang keadaan beliau dan ujian yang dihadapi dalam menapaki jalan dinnya, sedangkan tiada seorang pun yang menolong dan membantu dirinya. Setelah kemenangan Khaibar, sampailah rombongan muhajirin dari Habasyah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengan sebab apa aku harus bergembira? Karena kemenangan Khaibar atau karena datangnya Ja'far?" Sedangkan Ummu Habibah bersama rombongan yang datang, maka bertemulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengannya pada tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Kala itu Ummu Habibah berumur 40 tahun saat menduduki sebagai bintang berseri di antara istri-istri beliau, dan jadilah beliau Ummul Mukminin. Sungguh, beliau berhak menyandang segala kebesaran dan keagungan sebagai Ummul Mukminin, Ummu Habibah radhiyallahu anhuma. Seandainya para wanita itu seperti beliau, niscaya hasilnya pun seperti yang terjadi pada beliau. Pendengar, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Ar-Rafiqul A'la, Ummu Habibah melazimi rumahnya. Beliau tidak keluar rumahnya kecuali untuk sholat, dan beliau tidak meninggalkan Madinah kecuali untuk haji, hingga sampailah waktu wafat yang ditunggu-tunggu tatkala berumur 70 tahun. Beliau wafat setelah memberi

0: pendananya yang paling tinggi dalam menjaga kewibawaan dinnya dan bersemangat atasnya. Tinggi dan mulia, jauh dari pengaruh jahiliyah dan tidak menghiraukan nasab, manakala bertentangan dengan akidahnya. Semoga Allah meridainya.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqal ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazuk ihfazillaha tajidhu tijahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
2: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu: peliharalah Allah, niscaya Dia akan memelihara dirimu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya suatu umat, jika bergabung untuk memberikan manfaat kebaikan kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tiada dapat melakukan hal itu melainkan dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Dan jika mereka bergabung untuk mencelakaimu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat melukaimu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Al-Quran telah diangkat dan tinta lembaran-lembaran itu telah mengering. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan dia mengatakan, hadis ini hasan sahih.

Kisah inspirasi berikut adalah tentang kisah ketulusan seorang suami yang soleh. Suami istri yang sudah menikah selama 4 tahun, namun pasangan itu belum juga dikaruniai seorang anak. Suatu ketika, tanpa sepengetahuan siapapun, pasangan itu pergi ke salah seorang dokter untuk konsultasi dan melaksanakan pemeriksaan. Hasilnya mengatakan bahwa sang istri adalah wanita yang mandul, sementara sang suami tidak ada masalah apapun dan tidak ada harapan bagi sang istri untuk sembuh. Dalam arti tidak ada peluang baginya untuk hamil dan mempunyai anak. Melihat hasil seperti itu, sang suami mengucapkan "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun", lalu menyambungnya dengan ucapan "Alhamdulillah". Lalu sang suami seorang diri memasuki ruang dokter dengan membawa hasil lab dan sama sekali tidak memberitahu istri, dan membiarkan sang istri menunggu di ruang tunggu. Ruang tunggu yang terpisah antara perempuan dan laki-laki. Sang suami berkata kepada dokter, "Saya akan panggil istri saya untuk masuk ruangan. Akan tetapi tolong dok, nanti dokter jelaskan pada istri saya bahwa masalahnya ada pada saya, sementara dia tidak ada masalah apa-apa." Kontan saja sang dokter menolak dan terheran-heran. Akan tetapi sang suami terus ke dokter. Akhirnya sang dokter pun setuju. Sang suami memanggil sang istri yang telah lama menunggunya, dan tampak pada wajahnya kesedihan dan kemuraman. Lalu bersamaan sang istri, ia memasuki ruang dokter, lalu meminta sang dokter membuka amplop hasil lab untuk membaca dan menelaahnya. Dan kemudian ia berkata, "Oh, ternyata bapak yang mandul. Sementara istri bapak tidak ada masalah dan tidak ada harapan bagi bapak untuk sembuh." Mendengar pengumuman sang dokter, sang suami berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun", dan terlihat pada raut wajahnya wajah seorang yang menyerah kepada qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu pasangan suami istri pulang ke rumahnya, dan secara perlahan namun pasti tersebarlah berita tentang rahasia tersebut ke para kerabat dan anak saudara. 5 tahun berlalu dari peristiwa itu, dan pasangan itu tetap bersabar. Sampai akhirnya datanglah detik-detik yang sangat menegangkan, di mana sang istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, saya telah bersabar selama 9 tahun. Saya tahan-tahan untuk bersabar dan tidak meminta cerai darimu. Dan selama ini semua orang berkata betapa baik dan solihahnya sang istri itu yang harus setia mendampingi suaminya selama 9 tahun, padahal dia tahu kalau dari suaminya ia tidak akan memperoleh keturunan. Namun sekarang rasanya saya sudah tidak bisa bersabar lagi. Saya ingin engkau menceraikan saya agar saya bisa menikah dengan lelaki lain dan mempunyai keturunan darinya, sehingga saya bisa melihat anak-anakku, menimangnya dan mengasuhnya." Sang suami kemudian berkata, "Sabar deh, ini adalah ujian dari Allah untuk kita, bersabarlah." Akhirnya sang istri berkata, "Baiklah, saya akan coba bersabar dan menahan kesabaranku 1 tahun lagi." Sang suami pun setuju, dan dalam dirinya dipenuhi harapan besar. Semoga Allah memberi jalan keluar yang terbaik bagi keduanya. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba sang istri jatuh sakit. Dan hasil lab mengatakan sang istri mengalami gagal ginjal. Mendengar keterangan itu, jatuhlah psikologis sang istri, terpuruk dan menangis tiada henti. Sang istri pun bed rest di rumah sakit. Di saat yang genting itu, tiba-tiba suaminya berkata, "Maaf ya dek, saya ada panggilan tugas ke luar negeri dan harus segera berangkat. Saya berharap semoga engkau baik-baik saja." Sang istri semakin sedih. Dalam keadaan terpuruk seperti ini, ia harus berjuang menahan sakit sendiri tanpa suami di dekatnya. "Ya, saya akan pergi karena tugas dan sekalian mencari donatur ginjal. Semoga dapat," kata sang suami. Tak lama setelahnya dikabarkan adanya donatur bagi sang istri dan akan segera dilakukan pembedahan. Selang waktu kemudian, alhamdulillah operasi berhasil dengan sangat baik. Setelah 1 pekan berlalu, sang suami datang dan tampaklah pada wajahnya tanda-tanda orang yang kelelahan. Dan subhanallah, setelah 9 bulan dari operasi itu, sang istri melahirkan anak. Maka bergembiralah pasangan itu, keluarga besar dan para tetangga. Suasana rumah tangga kembali normal, dan sang suami telah menyelesaikan studi S2 dan S3-nya di sebuah fakultas syariah dan telah bekerja sebagai seorang panitera di sebuah pengadilan di Jeddah.
Ia pun telah menyelesaikan hafalan Al-Quran dan mendapatkan sanad dengan riwayat Hafs dari Asyim. Pada suatu hari, sang suami ada panggilan tugas dinas jauh dan ia lupa menyimpan buku hariannya dari atas meja. Buku harian yang selama ini ia sembunyikan, dan tanpa sengaja sang istri mendapatkan buku harian itu. Membuka-bukanya dan membacanya, hampir saja ia terjatuh pingsan saat menemukan rahasia tentang diri dan rumah tangganya. Ia menangis meraung-raung dengan penyesalan yang mendalam. Ampuni aku ya Allah, ampuni aku wahai suamiku. Begitu mulia sekali hatimu dan betapa malunya aku. Demikianlah jerit hati sang istri. Setelah agak reda, ia menelepon suaminya dan menangis sejadi-jadinya. Ia berkali-kali mengulang permohonan maaf kepada suaminya. Sang suami hanya dapat membalas suara telepon istrinya dengan tangisan pula. Ya dek, ketahuilah bahwa sang donatur itu tidaklah orang lain melainkan sang suami itu sendiri. Ya, suaminya telah menghibahkan satu ginjalnya untuk sang istri. Dan setelah peristiwa itu, selama 3 bulanan sang istri tidak berani menatap wajah suaminya. Jika ada keperluan, sang istri berbicara dengan menundukkan kepalanya karena tidak ada kekuatan untuk

0: Doa orang tua pada anak adalah doa yang amat ampuh dan manjur. Baik doa orang tua tersebut adalah doa kebaikan ataupun sebaliknya. Keduanya sama-sama manjur. Di antara buktinya adalah kisah ulama besar hadis yang sudah ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin, Imam Bukhari rahimahullah. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari dinilai sebagai Amirul Mukminin dalam hadis. Tidak ada seorang ulama pun yang menentang pendapat ini. Lalu, apa nikmat Allah atas sejak ia masih kecil? Imam Al-Lalika'i meriwayatkan di dalam kitabnya Syarah As-Sunnah dan Ganjar di dalam kitabnya Tarikh Bukhara mengisahkan sebagai berikut. Sejak kecil, Imam Al-Bukhari kehilangan penglihatan pada kedua matanya, alias buta. Suatu malam di dalam mimpi, ibunya melihat Nabi Allah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam yang berkata kepadanya, "Wahai wanita, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyaknya kamu berdoa." Pada pagi harinya ia melihat anaknya dan ternyata benar, Allah telah mengembalikan penglihatannya. Hal tadi menunjukkan benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan manjurnya doa orang tua pada anaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian, dan doa orang yang didolimi. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga setiap orang tua tidak melupakan doa untuk anaknya dalam kebaikan. Semoga Allah pun memperkenankan doa kebaikan kita pada anak-anak kita. Semoga mereka menjadi anak yang soleh nantinya dan berbakti pada orang tua, serta bermanfaat untuk Islam, Dinul Haq. Wallahu waliyyu taufiq.
1: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.

ada cerita tobatnya Malik bin Dinar ya. Dia adalah orang yang melakukan segala bentuk ketidakbaikan. Hingga pada suatu ketika, yaitu pernah kami ceritakan juga di sini. Suatu ketika dia ingin menikah. Dia tidak ada kemaksiatan di pasar kecuali dia sudah melakukannya. Hingga pada akhirnya dia ingin menikah dan diberi oleh Allah kemudahan untuk menikah. Setelah menikah diberi oleh Allah seorang anak. Dan anak ini betul-betul anak yang memang niatnya benar untuk menikah, biarpun dia penjahat, tapi dengan nikah dia ingin menghindar dari kemaksiatan. Terlintas niat baik di dalam hatinya, pengen nikah. Padahal kalau dia terus larut dalam perzinaan, dia akan melakukan itu semuanya. Tapi tiba-tiba ingin menikah, dan menikahlah Malik bin Dinar. Dikarunia oleh Allah seorang anak wanita, seorang anak perempuan, anak kecil, anak perempuan. Ternyata anak perempuan ini luar biasa. Sampai dia tuh kalau melihat anak, ternyuh dengan anak ini. Di saat dia mulai bisa ngomong, 2 tahun mulai ngelangkah. Setiap kali aku mau minum khamr, anakku tiba-tiba datang dan mengambil khamrku. Bukan diminum dan dibuang. Karena saya mencintai anakku, saya tidak bisa marah dengan anakku. Di saat aku melakukan kemaksiatan, tentu anakku mesti datang dan menahanku untuk tidak melakukan kemaksiatan. Sampai umur 3 tahun, diambillah anak itu oleh Allah, meninggallah sang anak. Setelah meninggal sang anak, aku kembali kepada kemaksiatan. Putus asa. Aku benar-benar putus asa. Bahkan kejahatanku lebih dari sebelumnya. Hingga bisikan setan mengatakan kau harus mabuk, melebih dari mabukmu terlalu. Aku mabuk saat itu, melebih dari mabukku pada tahun-tahun sebelumnya. Aku mabuk hingga di dalam mabukku itu dilanjutkan dengan tidur lalu bermimpi. Di dalam mimpinya datanglah kiamat. Dan di saat datang kiamat, tiba-tiba ada, dia berada di satu tempat yang mengerikan. Di tempat tersebut ada api. Di sebelahnya ada api, di sebelahnya ada ular. Pertama ada ular. Ada ular mendekat. Dia ketakutan. Ada orang tua lalu berkata, "Bapak, bapak tolong saya mau dimakan ular nih." Kata orang tua tersebut, Saya tidak bisa memberikan pertolongan kepadamu. Pergilah ke sana, mungkin di lorong itu." Dia masuk ke lorong, tak tahu di lorong saat itu tembus ke tempat api tersebut. Di sini ular, depannya adalah api. Bingung dia. Di saat seperti itu bingung, mau ke depan api, ke belakang adalah ular. Dan di saat dalam ketakutan tersebut, ternyata ada suara anak-anak kecil. Lalu anak kecil menyeru kepada Fatimah. Anaknya dulu namanya Fatimah yang meninggal. Fatimah, adriki abak, tolong bapakmu itu. Dia bingung Fatimah, akhirnya datanglah Fatimah, anak kecil. Datang tiba-tiba anak itu mendekat langsung yang namanya ular menjauh dan juga api pun menjauh. Lalu kaget, ini anakku adalah anakku dan aku peluk anakku seperti aku memeluk waktu dia hidup. Kemudian anak itu, aku bertanya kepada anakku, siapa itu ular? Ular dan api itu adalah segala kemaksiatanmu. Lalu siapa itu orang tua tadi? Orang tua itu ayah, orang tua itu adalah amal baikmu yang selama ini. Karena amal baikmu itu kau melemahkan sampai kecil-kecil sehingga tidak bisa menolongmu. Lalu kau siapa? Aku adalah putrimu, anakmu dahulu. Kemudian setelah itu anaknya membacakan satu ayat, alam yakni alladzina amanu an tashya'a qulubuhum li dzikri lahu wa ma nazala minal haqq. Apakah belum waktunya untuk tobat? Terbangunlah dia. Setelah itu dia ingat dengan mimpi tersebut, lalu dia sadar. Pergilah ke masjid. Di saat pergi ke masjid, sampai di masjid, rupanya di situ dia mandi dulu sampai ke masjid. Di masjid imamnya membaca ayat yang dia dengar waktu di dalam mimpi. Alam yakni alladzina amanu an tashya'a qulubuhum li dzikri lahu wa ma nazala minal haqq. Apakah belum waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati dan seterusnya? Lalu dia tobat saat itu. Nah, artinya apa? Duka anaknya, dia tertolong. Dia duka sampai putus asa. Lalu kok mau belas putus asanya kan gak karu-karuan. Untung dia punya amal baik yang bisa menjadikan dia tertolong. Makanya jangan sampai kita putus asa dengan amal. Anak mati putus asa, ini putus asa, bunuh diri dan sebagainya. Lah ini kalau tertolong dengan Malik bin Dinar karena punya kebaikan, punya niat baik. Kalau tidak, bablas, na'udzubillah. Orang putus asa, mabuk, bunuh diri kadang-kadang. Dengan duka yang dia
yang duka padahal sebetulnya duka itu akan diangkat dia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia diberi oleh Allah. Makanya pertolongan dari Allah kadang melalui mimpi, kadang melalui kesadaran. Jadi ini diberi oleh Allah mimpi, dikirim mimpi lalu sadar. Ada sebagian dari kita yang di saat mendapatkan musibah lalu merenung dan merenung lebih jelas daripada mimpi. Merenung ini kan dari Allah. Kenapa aku harus putus asa? Kenapa? Sehingga hatinya tertata, maka dia makom ridho. Setelah itu selamatlah dia. Sehingga duka tadi menjadi hilang. Dan itulah hamba-hamba kekasih-kekasih Allah, kalau tertimpa musibah tidak pernah terlihat dari wajahnya perasa apa sikap-sikap yang tidak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanya ucapan terima kasih, syukur-syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Di saat Sayyidina Ibrahim meninggal, wafat, beliau juga menangis. Menangis. Waktu Sayyidina Ibrahim wafat, menangis, akan tapi beliau berkata, "Mata ini bisa menangis, tapi aku tidak boleh melakukan."

Saudaraku, keinginan kita untuk mengetahui dan melepaskan semua sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita, seperti sifat iri, dengki, loba, pelit, dan lain sebagainya, jauh lebih baik daripada kita sibuk mencari perkara-perkara gaib yang ada di dalam diri kita, seperti kekuatan tersembunyi atau kemampuan lainnya yang tidak kasat mata. Marilah kita perbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu, karena ini akan menentukan perjalanan kita menuju ke hadirat-Nya. Jangan pernah lalai menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena disitulah sumber kebahagiaan yang sebenarnya. Mari kita dekatkan diri kita kepada-Nya, maka Dia akan mendekat kepada kita. Saudaraku, keinginan kita untuk mengetahui aib-aib yang tersembunyi di dalam diri kita lebih baik daripada keinginan kita untuk mengetahui perkara-perkara gaib yang tersimpan di dalam diri kita.

0: An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna Qal tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum muttafaqun 'alayh.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepeninggalku kelak akan ada orang yang mementingkan dirinya dan ada beberapa hal yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib pada kalian dan hendaklah kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.
1: Alla ta'budu illa Allah, innani lakum minhu nadhirun wa basyir.
0: Agar kamu tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya aku, Muhammad, adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau kiamat.
1: Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Alaa

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan arsy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Makkah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dariku. Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan dadamu sempit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya yang dibuat-buat dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada sesembahan selain Dia, maka maukah kamu berserah diri atau masuk Islam? Man.

0: rasul.
1: Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ula.

Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata atau Al-Quran dari Rabbnya dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepada Al-Quran. Barang siapa mengingkari Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang-orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu, janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Rabbmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Rabb mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Rabb mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim.

0: kafirun.
1: Yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat. Ula.

0: Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi, dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya. Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.
1: In-

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Rabb mereka, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.

0: Perumpamaan kedua golongan, orang kafir dan mukmin seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?
1: Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagimu.
1: Alla ta'budu illallah, inni akhafu alaikum azab yaumin alim.
0: Agar kamu tidak menyembah selain Allah, aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia Nuh berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan aku diberikan rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

0: Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Rabbnya, dan sebaliknya, aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.
1: Wa ya qawmi man yansuruni minallahi in tarattuhum afala tadhakkarun.
0: Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran? Wala

Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat, dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.

Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar."

Dia, Nuh, menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri.

0: ويكم هو ربكم وإليه ترجعون.
1: Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberikan nasihat kepadamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Rabbmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
0: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ.
1: Bahkan mereka orang kafir berkata, dia cuma mengada-ada saja. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat.
0: Wa

0: يَفْعَلُونَ.
1: Dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu, janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

Hingga apabila perintah kami datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam kapal itu dari masing-masing hewan sepasang, jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.

Dan dia berkata, naiklah kamu semuanya ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Rabbku, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahia.

0: kafirin.
1: Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir."
0: Qala

Dia, anak Nuh, menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan.

Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim.

0: Amin.
1: Dan Nuh memohon kepada Rabb-nya sambil berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."
0: Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghairu salih.

Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh."

Dia Nuh berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi."

difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat atau mukmin yang bersamamu, dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih."

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

0: تَذَرُونَ.
1: Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada.
0: Ya.

Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?

Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Rabbmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."

Mereka, kaum Ad, berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu."

Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabbmu. Tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya atau menguasainya. Sungguh, Rabbku di jalan yang lurus atau adil.

Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Rabbku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudharat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Rabbku maha pemelihara atas segala sesuatu.

0: Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.
1: وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Rabb-nya. Mereka mendurhakai Rasul-Rasul-Nya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.

Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini, dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum 'Ad itu ingkar kepada Rabb mereka. Sungguh, binasalah kaum 'Ad, umat Hud itu.

0: Ajib.
1: Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Soleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya."

0: وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.
1: Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap agama yang engkau serukan kepada kami."

Dia Soleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku, jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku, dan diberinya aku rahmat atau kenabian darinya, maka siapa yang

0: qarib.
1: Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab.

0: makdhub.
1: Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia, Saleh, berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.

Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Rabbmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa. Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Rob mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud.

Dan para utusan kami atau para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia Ibrahim menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.

0: kelompok.
1: Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka, para malaikat berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut."

0: narkoba.
1: Dan istrinya berdiri, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub.
0: Oh.

0: ajaib.
1: Dia istrinya berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib.

0: Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji, Maha pengasih."
1: Falamma dhahaba 'an Ibrahim ar-raw'u wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut.
0: Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut.
1: Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib.
0: Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah.
1: Ya

0: mardud.
1: Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Rabbmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak.

0: nasib.
1: Dan ketika para utusan kami atau para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, "Ini hari yang sangat sulit."

0: Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu, mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?"
1: Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid.
0: Mereka menjawab, "Sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan atau syahwat terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki."
1: Qala law anna li bikum quwwah aw awi ila ruknin shadid.
0: Dia, Lut, berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada Allah yang maha kuat, tentu aku lakukan."
1: Qalu ya Lut, inna rusul rabbika lan yasilu ilaik. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ.
0: Mereka, para malaikat, berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Rabbmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu, pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?"

0: muda.
1: Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar.
2: Musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh-dhalimin biba'id.
1: Yang diberi tanda oleh Rabbmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim.

0: Yeriko. Dan kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik atau makmur. Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan atau kiamat."
1: Wahai kaum, auful mikyal wal mizan bil qist, wa la tabkhasun nas asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin.
0: Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu.

0: رشيد.
1: Mereka berkata, "Wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai."

0: Munib.
1: Dia Syuaib berkata, "Wahai kaumku, terangkan padaku, jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku, dan aku dianugerahinya rezeki yang baik, pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup, dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula aku kembali."

0: tidak.
1: Dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh. Sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu.

0: بِعَزِيزٍ.
1: Mereka berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya kami memandang engkau orang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami."

0: Tempo.
1: Dia Syuaib menjawab, "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan dia Allah kamu tempatkan di belakangmu. Ketahuilah, pengetahuan Rabbku meliputi apa yang kamu kerjakan."
0: Wahai

0: وارتقبوا إني معكم رقيب.
1: Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak, kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu.

Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedangkan orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah penduduk Madian, sebagaimana kaum Samud juga telah binasa.

0: mu'minin.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata.
0: Ila Fir'aun wa mala'ihi fattaba'u amra Fir'aun wa ma amru Fir'aun birasyid.
1: Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun. Padahal perintah Fir'aun bukanlah perintah yang benar.
0: Yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud.
1: Dia, Fir'aun, berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki.
0: Wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawmal qiyamah.
1: Dan mereka diikuti dengan laknat di sini atau dunia, dan begitu pula pada hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan.

0: قصيد.
1: Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan yang kami ceritakan kepadamu Muhammad. Di antara negeri-negeri itu, sebagian masih ada bekas-bekasnya dan ada pula yang telah musnah.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. رواه البخاري ومسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku pernah menyaksikan seseorang yang merasakan berbagi kenikmatan di surga karena sebatang pohon yang dia potong dari jalanan karena mengganggu kaum muslimin. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ada seorang laki-laki yang berjalan melewati dahan pohon yang berada di jalanan. Maka dia berkata, demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka dia pun dimasukkan ke surga. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, ketika ada seseorang yang lewat di sebelah jalan, dia mendapatkan dahan berduri di jalanan. Kemudian dia menyingkirkannya, maka Allah pun memujinya dan memberikan ampunan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
5: Serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
8: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
7: Weh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
7: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kalu.
7: Weh, saiki numpak mobil lho.
8: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
0: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01. Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Kefakiran hidup kadang terasa menyesakkan dada. Andai kita hidup mapan, tentu ibadah lebih tenang. Demikian yang sering terlintas di benak kita kala jatah rizki menyempit. Tetapi justru yang dikhawatirkan oleh Rasulullah bukan suasana kefakiran, melainkan terbukanya dunia ini yang acap kali melalaikan kita dari beribadah kepada Sang Pencipta. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa suatu ketika Abu Ubaidah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menarik jizyah ke Bahrain. Dari Bahrain, beliau berhasil membawa jizyah dalam jumlah yang banyak. Berita kedatangan Abu Ubaidah dengan sejumlah harta pun merebak di kalangan sahabat Ansor. Maka setelah melakukan sholat subuh bersama, Rasulullah berpaling ke arah sahabat yang sudah menunggu-nunggu. Melihat mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum seraya bersabda, "Saya kira kalian telah mendengar kedatangan Abu Ubaidah dengan sesuatu dari Bahrain." Mereka menjawab, "Benar ya Rasulullah." Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Bergembiralah dengan apa yang kalian senangi ataupun harta. Demi Allah, sesungguhnya bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian, tetapi aku takut jika dunia dibukakan atas kalian sebagaimana dibukakan atas umat sebelum kamu, lalu kalian berlomba-lomba memperolehnya sebagaimana orang-orang dahulu telah berlomba, lalu dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana orang dahulu hancur karenanya." Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga pernah bersabda, "Sesungguhnya fitnah kekayaan itu lebih aku takuti atas kalian daripada fitnah kemiskinan. Kalian telah mendapati fitnah kemiskinan dan kalian sabar, sedangkan fitnah dunia ini terasa manis dan menyenangkan." Ketakutan fitnah dunia ini juga dirasakan oleh para sahabat Nabi. Salah satu dari mereka adalah Salman Al-Farisi. Suatu saat Salman dikunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu ia menangis. Sa'ad pun berkata, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Salman? Engkau telah bertemu dengan para sahabatmu dan akan mendatangi telaga Rasulullah, dan beliau pun ridho kepadamu saat akhir kehidupannya." Salman menjawab, Aku menangis bukan karena takut mati atau tamak dunia, tetapi karena janji yang telah Rasulullah ambil dari kita dengan sabda beliau, "Hendaklah kalian mengambil di dunia seperti sekedar perbekalan seorang pengembara." Dan sekarang ini, barang-barang di rumahku, kata Salman. Subhanallah ya Salman. Ya Salman, padahal tiadalah barang di rumahmu kecuali ember, tempat mencuci pakaian yang tidak seberapa harganya. Tetapi engkau begitu takut bila telah jatuh dalam hidup berlebihan. Lalu bagaimana dengan kami ini, wahai Salman? Rasanya pendengar, kita memang perlu mengaca diri lagi tentang persepsi kita terhadap dunia ini. Karena sadar ataupun tidak, seringkali kesedihan kita tidak lain karena dunia ini. Sementara bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala luput dari perhatian kita. Wallahu a'lam bishawab.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Bejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Let they come on. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

BPT Ki Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. BPT Ki Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Qur'an 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPT Ki Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPT Ki Darul Arkom, Jalan Wilujeng Duku Kemasan, RT 02, RW 03 Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-734545. PPT Ki Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

0: 101 Kumamba RDSFM.
1: Dengar sesaat lagi Anda akan mengikuti kajian keislaman bersama dengan Ustaz Dr. Moinuddinillah Basri MA dengan pembahasan Tafsir Al-Quran Surah An-Naba ayat 1 hingga 30 yang disampaikan di Joglo Ar-Rahmah pada tanggal 6 Agustus 2020. Acara ini terselenggara atas kerjasama Panitia Kajian Joglo Ar-Rahmah dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala qaidil mujahidin, gurral muhajjalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Wa la taj'al ahadan fina wa minna syaqiyya wa mahruma. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kita telah sampai pada juz atau surat terakhir dari juz amma, yaitu surat An-Naba. Dari sinilah kita selesai membahas tentang juz amma hingga persiapan ujian. Kalau lulus dilanjutin, kalau enggak lulus diulang. Iya. Surat An-Naba. Ini surat Makkiyah juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amma yatasaalun. Anin naba'il 'adzim. Amma dari apa? Aslinya dari an dan ma. Amma dari apa? Yatasaalun, mereka saling bertanya. Anin naba'il 'adzim, yaitu tentang berita besar. Alladihum, yang mereka itu fihi, pada berita tersebut, mukhtalifun, berselisih. Kalla, pastilah. Saya'lamun, mereka akan mengetahui. Atau kalla, jangan kalian berselisih. Saya'lamun, mereka akan mengetahui. Thumma kalla, kemudian pastilah. Saya'lamun, mereka pasti mengetahui. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menggunakan uslub tashwiq, pendekatan membuat orang tertarik dan rindu untuk mengetahui apa yang disampaikan, dengan mengungkapkan realita yang di lapangan tentang berita besar. Biasanya kalau berita besar itu selalu ada yang membicarakan, saling bertanya tentang kebenaran berita tersebut dan tentang sikap, bagaimana menyikapi berita tersebut. Mereka bertanya-tanya, apa gerangan mereka saling bertanya. Kemudian ditegaskan yang mereka saling bertanya adalah tentang berita yang besar. Jadi ini an-naba, naba itu berita. Al-Azim yang besar. Ini masalah besar, bukan masalah kecil, yang mestinya kemudian menjadi perhatian bagi kita semuanya. Apa itu An-Naba Al-Azim itu? Ada penafsiran bahwa An-Naba'ul Azim adalah tentang kiamat. Tentang kiamat. Tentang kebangkitan. Masalah besar, bukan masalah kecil. Dan mestinya menjadi perhatian bagi kita semuanya. Dan ada yang mengatakan An-Naba'ul Azim, Mujahid mengatakan Al-Quran. Al-Quran itu Naba'ul Azim. Kalau dari sisi dalil memang ada dalam surat Sad ayat 67, Qul huwa Naba'un Azim. Katakanlah Quran itu merupakan berita besar. Dan kalau dari sisi kontekstualnya lebih kuat tentang kiamat, ya, tentang kiamat, yaitu kalla saya'lamun, sungguh mereka akan tahu tentang kebenaran kiamat, kemudian benar-benar mereka akan tahu tentang kebenaran kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan ini untuk mengetuk hati kita bahwa masalah kiamat bukan masalah kecil, masalah besar. Kalau kita tidak memiliki perhatian, kita tidak akan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Sudah banyak masalah-masalah atau yang sering kita katakan event-event besar. Yang pastilah event besar itu kita mempersiapkan untuknya. Apa event besar? Dulu kita mengalami mau menikah. Berapa lama persiapannya? Berapa waktu menyita pikiran kita? Pastilah menyita pikiran. Berhenti kalau sudah selesai. Apalagi? Mungkin kita dulu pernah mau diwisuda. Berapa banyak kesiapan hati kita untuk menghadapi itu? Kematian pasti. Apa yang telah kita persiapkan untuknya? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa berita besar itu fihi mukhtalifun. Mereka orang-orang kafir saling berselisih. Maksudnya minhum musaddiq wa minhum mukadzib. Sebagian mereka ada yang membenarkan. Sebagian mereka ada yang mendustakannya. Ini di awal mula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengajak kepada tauhid. Sementara masyarakat kebanyakan menyembah banyak tuhan, paganis. Kemudian Rasulullah mengatakan kalian akan dibangkitkan lagi setelah kematian kalian. Maka mereka kemudian apa sih yang dibawa Muhammad, apa sih? Apa yang dibawa Muhammad? Nah inilah ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pertanyaannya adalah ketika Allah mengatakan bahwa kiamat itu An-Naba' al-Azim, berita yang besar, pastilah kemudian maksud Allah apa? Kasih perhatian dong terhadap berita yang besar ini. Persiapkan diri Anda untuk menghadapinya. Maka kemudian pertanyaan kita, bukan wis ngerti mas, wis kiamat ya wis. Namanya kiamat, masalah besar. Tapi apa yang kita persiapkan? Pertanyaan sederhana sih, kiamat pasti. Kira-kira kita yakin kalau kiamat terjadi kita bahagia, kita beruntung, kita selamat? Tapi kalau kita mengatakan bahwa kita insya Allah pasti selamat, beruntung, apa itu kira-kira yang sudah kita persiapkan untuk itu? Karena Rasul bertanya, mada a'dat talaha. Jadi Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat terjadi ya Rasulullah? Mata sa'ah. Jawabannya Rasulullah, mada a'dat talaha, apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Ini yang perlu kita bertanya diri masing-masing. Apa yang sudah kita siapkan untuk kiamat? Maka ada ceramah yang singkat tapi bagus. Masyu'ul umur. Proyek umur. Kalau kita menghadap Allah, kemudian Allah bertanya kepada kita, sudahkah engkau tahu kalau akan terjadi kiamat? Sudahkah engkau tahu kalau di sana ada surga dan neraka? Bukankah engkau telah menerima nikmat-nikmatku? Bukankah aku telah berikan Islam yang terbaik untukmu? Bukankah telah kuturunkan Quran yang membawa petunjuk yang terbaik? Apa yang engkau telah lakukan untuk dirimu dalam memanfaatkan Quran yang begitu indahnya, Islam yang begitu lurusnya? Apa yang telah engkau lakukan untuk Islam? Kira-kira kita sudah bisa jawab enggak ya? Apakah kira-kira santai-santainya kita selama ini? Dengan jawabannya, sudah ya Rob, aku ngaji setiap hari Jumat di Juglu Ar-Rahman. Kira-kira cukup gitu? Wape, we, sape, surga, we. Kira-kira sudah cukup belum ya? Harus jujur kita. Lah kalau belum, ngaji kayak gini nih kemudian harus ada perubahan. Jadi setiap pekan itu harus ada perubahan. Karena mereka berselisih, Allah tegaskan, kalla sayalamun, kalla nafyun liqaulihim. Nah, jangan begitu. Ah, gitu. Tidak benar apa yang katakan. Maka kalla itu ada yang katakan pasti. Yang kami katakan benar atau tidak, jangan ngomong begitu. Jangan kau berselisih. Sayalamun. Mereka pasti mengetahui. Mengetahui apa? Akibat santai-santaimu yang gak mempersiapkan diri untuk menghadapinya kan? Atau mereka akan tahu akibat pendustaan mereka terhadap kiamat. Bahwa mendustakan kiamat seperti munculnya komunis yang begitu masif ini, gak sederhana masalahnya. Serius banget. Orang yang mendustakan kiamat pasti kemudian tidak pernah berbicara halal dan haram. Yang menjadikan kita bicara halal haram karena ada neraka dan surga. Gak ada neraka surga, gak perlu bicara tentang halal haram. Kita bicara hak dan batil karena ada surga dan neraka. Kita bicara iman dan kufur karena ada surga dan neraka. Maka orang yang tidak mempercayai kebangkitan itu berarti hidupnya akan menghilangkan keimanan, akan menghilangkan halal haram. Yang penting apa? Materialistik. Yang penting materi. Akan terjadi kerusakan yang sangat merata. kalla, jangan terusin perselisihan kalian. Sayalamun, mereka akan mengetahui. Ada yang mengatakan, dan ini bagus banget, kalla sayalamun, yaknil kafirin. Orang-orang kafir akan tahu loh akibat pendustaan mereka. Thumma kalla sayalamun fil mu'minin. Mereka akan tahu ya orang-orang beriman. Orang-orang beriman pasti tahu kebenaran iman mereka, kebenaran din mereka, faedah daripada iman mereka terhadap hari kiamat. Kemudian ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, bicara tentang syubhat orang terdahulu. Syubhat itu apa sih? Dalil padahal bukan dalil. Logika yang salah yang dijadikan landasan. Apa? Apa sih faedahnya dibangkitkan lagi? Gak ada faedahnya. Mana mungkin manusia sudah jadi telulang, tulang belulang, kemudian dibangkitkan lagi? Walaupun ada gak sih sebetulnya orang yang mengingkari kebangkitan itu, ada gak sih sebetulnya? Mengingkari dari lubuk hatinya bahwa tidak pernah terjadi kebangkitan, ada gak sih sebetulnya? Saya bertanya-tanya sebetulnya. Karena harta orang komunis, kalau meyakini gak ada kebangkitan, mestinya gak perlu ada patung-patung ya. Kenapa kok masih ada patung? Karena apa? Mengimani kebangkitan itu satu solusi menjawab pertanyaan kita. Kalau enggak, kita itu nolongso terus loh. Itu juga menggoda pikiran saya. Coba, kalau tidak ada kebangkitan, semua orang pasti masih menghubungkan, dia masih hidup sebetulnya. Dalam satu sisi masih merasakan terlalu. Mohon maaf kalau kita tidak beriman ada kehidupan alam barzakh, atau ada kehidupan lagi, dan roh kita sudah tidak ada sangkut pautnya dengan jasad itu, karena akan bahagia dan celaka dengan amalannya. Kalau gak ada itu, nih saya orang itu nelongso banget loh. Termasuk pikiran saya itu suka goda. Maka saya selalu ngibur diri saya dengan iman saya kepada Allah dan iman saya kepada alam barzakh. Gimana nanti kalau aku mati, kemudian dikuburkan di sempit, apa yang gak pengap, apa gak susah? Gimana aku teriak, kok ya tega amat sih kalian, ustadznya ya dipendem, diinjek-injek ngono lho. Jarak antara kita dengan atas itu ya di atas sedikit loh, yang gak sumpah gitu. Apalagi kalau yang pas digali, pas apa, ada airnya, kemudian disatin, padahal dia tahu blesik itu langsung kelelep neh. Piye aku ngono. Wallah. Kalau kita berbicara fisik, begitu rasanya. Maka hiburannya cuma satu. Mas, kuwi cuma jasadmu, itu cuma zahirnya. Aslinya raudhatun min riyadil jannah lho. Taman dari taman surga itu yang baru hibur gitu. Kalau enggak ada itu, rasanya ya nolongso banget lho. Ngeri lho. Kasure rada kasar dikit, tolong ganti-ganti wis. Wis jengat to ngene. Apa namanya? Wis jengat. Wis kok pantatku kena terus gitu, tolong diganti gitu. Iya gitu ya. Ini kipasnya wis ora mubeng, wis sing apik, tolong diganti, aku kesungoen gitu. Itu di dunia, dikit-dikit udah gitu. Lah bagaimana nanti kita tidur di kuburan sendiri? Ora ya sumoh, ora ya. Itu benar-benar nyiksa loh. Benar. Suka goda saya digoda. Maka saya enggak, Mu'in, percayalah. Allah Rasulullah mengatakan raudhatun min riyadil jannah. Tapi juga repotnya juga, apa yo yakin kok raudhatun Jangan-jangan mal khufratu min al-khufar ini Ramadan dicelaka lagi nih.
0: Untuk itu apa? Kala saya alamun, ini penting.
2: Kapan kita tahu?
0: Kapan mereka tahu?
2: Gak usah nunggu kiamat.
0: Saya katakan, kapan kita tahu?
2: Gak usah nunggu kiamat.
0: Ketika nyawa sudah sampai pada kerongkongan, itu tahu benar udah. Terbuka.
2: Jadi kapan kerongkongan ini mata kita jadi tajam, yang tadinya gak lihat itu lihat semuanya.
0: Ternyata

0: abbariqa'ahu. Siapa yang senang ketemu dengan Allah, Allah pun senang banget ketemu dengannya. Wa man kariha liqa'a Allah, kariha liqa'ahu. Siapa yang enggak suka ketemu dengan Allah, Allah pun enggak suka ketemu dengannya. Kita ingin tanya, kita suka enggak ketemu dengan Allah? Tapi melalui mati itu, kita suka mati enggak? Kita suka mati enggak? Kok meneng kabeh? Iya toh. Aku tekok lho, Bang. Kita suka mati enggak? Enggak. Padahal ketemu dengan Allah itu pakai mati. Berarti kita enggak suka dong ketemu dengan Allah dong. Lho piye? Merasa ngomong belum waktunya, teko ya teko. Ngomong ke waktunya, teko ya teko, bener gak? Sekarang itu musim matinya itu 40 ke bawah lagi. Bener, 50 ke bawah, 40 ke bawah itu. Adapun yang sudah tua-tua, ya yakinlah itu. Jadi lumrah. No. Yang perlu dibicarakan yang 40 ke bawah, 50 ke bawah itu loh. Itu kan dokter apa itu kemarin itu baru 36, kemudian itu baru 26. Ya Allah, ketika kita ketemu dengan waktu roh sampai kepada kerongkongan, fa'idha balagotit taroki, ketika kala idha balagotit taroki, katakanlah ketika nyawa itu sudah sampai kerongkongan. Ketika itu wakila menrok. Ayo siapa yang bisa merukyain? Kalau nyawa di sini mau dirukyain kayak apa? Wes entek waktu nih mas. Iya. Wakila menrok. Wadhanna annahul firak. Dan dia yakin benar hari itu berpisah dengan istri, berpisah dengan kekasihnya. Wa dhanna annahu al-firaq. Wal taffatis saqu bisaq. Betis pun ketemu dengan betis, nempel. Takut. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Maka disitulah dia digiring menghadap Allah. Kalau kita sudah sakaratul maut, mata kita ke atas, ya enggak? Bukan mata ke bawah, mata ke atas itu. Itu melihat apa? Nyawanya dibawa kemana? Ibunda Aisyah ketika mendengar hadis itu, beliau mengatakan dengan jujur seperti bapak-bapak, bapak bagus, enggak apa-apa. Ya memang harus jujur. Yang takut yang ngomong takut, jangan wani, tenang kok. Bahasain wah. Apa kata Ibu Aisyah? Ya Rasulullah, kita semua takut mati. Apa berarti kita takut ketemu dengan Allah atau tidak mau ketemu dengan Allah? Rasul ngipur, ya Aisyah, orang beriman itu ketika menghadapi kematian berat, maka Allah kemudian memperingankan dengan memperlihatkan surganya. Orang ketika surga kelihatan itu, bahkan dikatakan dan nerakanya juga diperlihatkan. Tapi ngatakan, nih, alhamdulillah, engkau beriman. Kalau enggak sebelumnya engkau masuk ke sini loh, neraka ini. Tapi kalau engkau beriman, maka engkau mendapatkan ini. Disitulah kemudian ternyata kematian adalah sesuatu yang paling menyenangkan. Maka dia senyum. Ben, pucune nangis sakarep. Yang penting aku kan seneng. Lho piye nek heran ngono piye nek? Ya paling dicari kan gitu. Pucuku nangis sapol murapopo. Anakku nangis sarapopo. Yang penting aku ketemu dengan Allah. Harusnya gitu kan? Itu yang seperti dikatakan oleh siapa? Bilal bin Rabah. Ya bunayyati, la tabki alayya. Wahai putriku, jangan kau tangisi aku. Khodan alqal ahibah. Besok ku ketemu dengan kekasihku.
1: Muhammad dan wasohbah.

0: Muhammad dan sahabatnya. Nah, karena pikiran orang-orang kafir materialistik banget, dan di antara pikirannya adalah bagaimana Allah menghidupkan. Maka Allah mengatakan, menghidupkan lagi setelah kematian itu sangat mudah. Sangat mudah sekali. Oke, tambahan dari saya. Mau tidak mau, kita semua pasti yakin dalam tubuh kita ada sesuatu yang sifatnya konkret, ada sifatnya yang abstrak. Benar gak? Ada sesuatu sebetulnya ada. Kita semua pasti tahu kalau kita punya nyawa, benar gak? Ada gak orang yang pernah meraba nyawanya? Gak ada. Tapi kita tahu kita ada nyawa. Dan nyawa itu tidak perlu memerlukan tempat seperti kita. Dia ketika keluar bebas, dia kemana aja. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, selain semua kita merasakan ada nyawa, ada ruh, dan itu yang hakiki sebetulnya. Ruh itu yang hakiki, yang hidup itu ruh itu, yang gak pernah mati sama sekali, yang sudah diciptakan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, cuma dimasukkan ketika sedang ada pembuahan. Kalau enggak, sudah masih hidup. Maka Allah mengatakan, alam naj'alil ardo mihada. Ini aku tunjukkan kekuasaanku. Alam naj'alil ardo mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai tempat tidur, tempat istirahat. Mihad, firosh, tempat tidur yang mudah kita tiduri, yang enak, di mana aja kita mudah tidur. Alam naj'alil ardha mihada wal jibala autada. Dan bukankah kami telah menjadikan gunung sebagai pasak? Ini isyarat sebetulnya. Dan ayat Al-Quran mengatakan, antami dabikum, gunung ini dalam rangka supaya bumi itu tidak gempa. Maka kalau orang bilang ini gempa karena gunung itu perlu apa? Karena diciptakan gunung itu untuk apa? Pasang. Maka ada yang mengatakan gunung itu menghujam ke dalam bumi itu, kuat banget itu, dan nyambung semuanya. Alam naj'alil ardha mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan, laki-laki perempuan, negatif positif. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidur kalian adalah istirahat kalian. Allah apa namanya, dalam satu sisi menunjukkan kekuatannya, dan dalam satu sisi menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Ngantuk itu nikmat ya. Untuk itu ibu-ibu jangan dimarahi kalau suaminya ngantuk. Coba kalau gak ngantuk sama sekali kan repot. Allah menjadikan tidur kalian istirahat, maka setelah tidur seger. Subah itu artinya berhenti dari aktivitas, istirahat. Waj'alna al-laila libasa. Dan kami menjadikan malam untuk pakaian, menutupi aurat. Waj'alna an-nahara ma'asha. Dan menjadikan siang sebagai waktu penghidupan. Jadi sebetulnya kalau kerja itu waktu kerja apa? Siang. Malam waktunya tidur, jangan dibolak-balik. Maka kalau yang kerja sip-sipan, ya saya harapkan jangan disipin malam terus. Ya kasihan ya, jangan disipin malam terus. Karena malam itu apa? Untuk istirahat. Tidur malam sebelum jam 12
1: itu tidak bisa diganti, berlipat-lipat tidurnya siang.
0: Kita bapak-bapak apapun harus tidur walaupun sebentar, sebentar nggak apa-apa. Yang penting tidurnya apa?
1: Berkualitas.
0: Malam tapi sebelum jam 12. Kalau setelah jam 12 kurang. Tapi setelah jam 12 untuk kita mulai. Tidurnya sebelum jam 12, walaupun sebentar nggak apa-apa. Kalau kita tidak tidur sebelum jam 12, nggak bisa diganti berapapun jam pun waktu siang hari. Malah semakin lama semakin ngantuk lagi. Ya. Jadi alhamdulillah Allah telah menjadikan kita sunatullah yang luar biasa. Siang wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banaina fawqakum sab'an shidada. Ini menunjukkan kehebatannya, kekuatannya. Dan kami telah membangun di atas kalian sab'an shidada. 7 bangunan yang kuat-kuat. Maksudnya 7 lah langit. Yang yuridu sab'a samawat, 7 langit yang kemarin sudah saya sampaikan berkali-kali dan tidak apa-apa saya katakan, sebagaimana firman Allah, walaqad zayyana samaa'at dunya bimasabi, walaqad zayyana samaa'at dunya bimasabi. Langit dunia itu apa? Semua yang masih didapatkan di situ ada bintang. Itu baru langit yang per, itu sama dunia. Padahal jaraknya ada yang jutaan tahun kecepatan matahari, kecepatan cahaya. Itu baru yang pertama. Allah ingin menunjukkan kehebatannya bahwa membangunkan kalian lagi, menjadikan nyawa kita tetap hidup, itu gampang bagi Allah. Imanlah kepada Allah yang bisa memberikan jawaban kebahagiaan yang utuh, hanya Allah. Caranya membahagiakan nyawa kita itu kayak apa, itu Allah. Yaitu innalladzina qalu rabbunallahu tsummas taqaw tatanazzalu alaihimul malaika, itu istiqamah di jalan Allah, itu akan bahagia. Baik, dikini kata wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna siraja, dan kami telah menjadikan apa? Siraja. Siraja lampu, maksudnya matahari. Wahaja yang menyala-nyala, yang terang benderang. Munira. Ya. Wahaja mudhi'an munira. Terang benderang, bercahaya, yang menyala, waqaf, yang ada panasnya dan ada cahayanya. Wa anzalna minal mu'sirat, dan kami menurunkan minal mu'sirat. Mu'sirat apa? Sesuatu yang meres, maksudnya awan. Jadi awan itu meres untuk menurunkan air. Wa anzalna minal mu'sirat, kami turunkan al-mu'sirat yang memeras. Memeras di sini ar-riyah allati ta'siru sahab. Mu'sirat di sini adalah angin yang meres awan. Jadi al-qatadah mujahid, qatadah muqatil kalbi mengatakan ar-riyah allati ta'siru sahab. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan awan itu membawa air, kemudian ada angin yang apa? Mendorong untuk menjatuhkan air itu. Walaupun ada juga yang mengatakan mu'sirat itu adalah awan itu sendiri. Mana yang tepat? Angin yang memeras awan atau awan sendiri? Ya, ya, dua-duanya ada penafsiran. Al-mu'sirat as-sahaib. Mu'sirat itu adalah awan-awan. Kemudian wa anzalna minal mu'sirati ma'an
1: Sajjaja, ma'an air sajjaja yang yang deras, ya, yang dituangkan dengan derasnya, midroro yang kuat, rintikannya kuat. Linukhrija bihi, kami menghidupkan, mengeluarkan dengan air itu habbaw wa nabata, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, wa jannatin dan kebun-kebun, alfafa. Alfafa itu dari kata iltaffa yaltaffu, artinya menumbuhkan kebun-kebun yang rimbun. Walaupun Ustaz Iskandar Muhaimin, Ustaz Muhaimin itu mengatakan di sana ada pohon alfafa. Dia menemukan tumbuh-tumbuhan dikatakan ini pohon alfafa gitu ya. Tapi kalau secara apa namanya? Secara linguistik, alfafa itu yaluf ya, yang rimbun ya. Wa jannatin alfafa. Di sini ma'asyiral muslimin, dalam satu sisi Allah mengisyaratkan mestinya selama masih ada hujan. Masih ada hujan ya. Kemudian selama masih ada tanah yang subur. Masih ada enggak tanah subur? Tanah subur ada, ya. Kemudian hujan masih ada. Mestinya muncul apa? Kebun yang rimbun, kebun yang berbuah. Ada enggak? Mulai menghilang, ya. Mestinya Indonesia itu kayak ini loh, kayak yang dikatakan oleh siapa? Allah berkaitan dengan negeri Sabah. Ya, kanan kirinya kebun-kebun. Rindu banget ya, jadi kita itu naik mobil dari Solo ke Jakarta kanan kiri. Pindah daripada pohon apa namanya? Mangga, sebelahnya apa? Pepaya, rambutan, kemudian anggur gitu ya. Jadi kalau enggak musim ini musim itu gitu. Sepanjang itu kemudian kita enggak usah bawa makanan, bawa apa, mampir aja ke situ beli itu udah. Itu mestinya. Nah, kalau enggak ada karena apa? Berarti salah urus. Itu pasti salah urus itu. Kalau enggak begitu. Kata Allah mengatakan wa jannatin alfafa. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ayat-ayat di atas dalam rangka apa? Menjelaskan kekuasaan Allah. Itu semuanya diungkapkan oleh Allah untuk mengatakan bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Maka Allah tidak akan melinjani janjinya. Melinjani janjinya apa? Hidup di dunia ini enggak abadi dan tidak satu-satunya. Penting enggak? Coba sekarang kalau kemudian dikatakan atau dijadikan hidup di dunia sekali kemudian selesai, kira-kira kita lebih banyak sukanya, lebih banyak menderitanya? Hah? Bapak Ibu, pilih mana? Hidup di dunia sekali atau hidup di dunia selama apa namanya? Cuma sebentar. Ingin kehidupan hanya di dunia saja atau ada kehidupan lagi? Jadi kiamat itu menyenangkan gak sebetulnya? Jadi kiamat itu rahmat gak? Rahmat sebetulnya, gitu loh. Terutama yang nelongso itu loh, yang hidupnya nelongso-nelongso semuanya itu. Kiamat itu harapan baru, bener gak? Coba kalau gak ada kiamat kan gak ada harapan. Nelongso banget itu. Iya kan? Untungnya ada harapan kiamat sehingga hiburan bagi kita loh. Ora apa-apa. Kue elek yang dunia tapi akhirnya kan cantik ya gitu. Kan ada harapan gitu kan? Sebab kelihatannya juga bapak-bapak ada yang nyesel kenapa istriku ini gitu. Itu kalau ada kiamat kan masih ada hiburan gitu kan? atau minimal rapopo ya jubu wis numpak ontel ini rapopo nanti speed apa mobilnya di akhir kelak. Itu juga gitu juga serapopo mangan saya naik nanti kan akhirat kan. Nah itu hiburan, coba kalau gak ada akhirat melongso bener kita itu. Pandangan baru ya, jadi jadilah kiamat hiburan, harapan baru. Kalau orang itu ada harapan baru itu semangatnya baru loh. Contohnya apa? Cucu. Karena banyak bapak-bapak sudah bosan atau sudah putus harapan dengan anaknya. Wes gede-gede kabar, minimal harapanku cucu. Maka kalau ada cucu itu kemudian apa? Ada harapan baru, benar enggak? Yang menjawab pasti yang punya cucu, yang punya cucu ya sama mama. Lah untuk itu saya katakan kiamat itu harapan. Untuk itu Allah dalam ayat ini, kiamat itu harapan dan kekuasaan. Maka ayat-ayat tadi ada kaitan dengan kekuasaan. Nih, kubikin langit ini, kubikin bumi yang besar. Tapi ada satu, bagaimana aku memperhatikan kalian? Kuciptakan kalian berpasang-pasangan. Aku tumbuhkan tumbuhan buat kalian semuanya. Itu kasih sayang. Dan aku tidak akan biarkan engkau di dunia ini. Di akhirat aku siapkan buat kalian. Maka setelah itu Allah mengatakan, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya inna yaumal fasli, sesungguhnya hari keputusan, kana adalah miqata, ditentukan waktunya. Yauma yunfakhu fis-sur, pada hari ditiup sangkakala, fatatuna afwaja, kalian datang berombong-rombongan. Zumara. Wa futihatis sama, dan langit pun dibuka. Fakanat abwaba, kemudian jadilah langit itu pintu-pintu yang sangat banyak. Yang sebelumnya wasuyiratil jibal, dan dijalankan gunung-gunung itu. Fakanat, maka jadilah saroba, kayak fatamur kana, ya, habaan mumbatha, kayak fatamur kana. Wasuyiratil jibalu fakana saroba, titik. Inna jahannama, sampai akhir nantinya. Kita ingin merenungi ayat-ayat ini. Ma'asyiral muslimin, setelah Allah jelaskan kekuasaannya, maka logika mengatakan, kalau begitu tahu kan bahwa kiamat suatu keharusan. Harus ada kiamat. Karena itu harapan. Enggak ada kiamat, enggak ada harapan baru. Inna yaumal fasli, sesungguhnya hari keputusan, mana yang neraka, mana yang surga, mana yang hak dan mana yang batil. Kalau di dunia memang sering terjadi tidak ada fasalnya, tidak ada keputusannya, tidak ada penyekatnya. Jadi pasal itu sebetulnya bahasa Arab ya. Pasal-pasal itu bahasa Arab, faslun. Contohnya apa? Tauhid benar gak? Tauhid hak tidak? Orang jawab ya tuh. Tauhid benar gak? Tapi apakah kita bisa meyakinkan bahwa manusia di dunia ini meyakini tauhid itu benar? Hah? Apakah kita bisa meyakinkan semua orang untuk meyakini bahwa tauhid itu benar? Hah? Komunis itu jelas batil gak? Nah itu ada video. Lihat videonya.
0: pokoknya kader kader partai tertentu ya. Itu dengan bendera partainya mengatakan, kami ini PKI, kami itu rindu PKI, kami itu blak-blakan gitu tuh. Dan ternyata ya dibiarin aja itu gimana. Di dunia ini coba ya katakan, basmi khilafah loh. Khilafah itu ada dalam Quran loh. Coba saya katakan, kata Allah, wa huwallazi ja'alakum khalaif fil ard. Allah menjadikan kalian khalifah, khalifah di muka bumi. Berarti khalifah tugasnya? Khalifah tugasnya? Tugas. Kalau ada tugas, ada prosedurnya enggak? Kok ragu-ragu ya toh? Ada enggak? Tapi orang ngakunya Islam sendiri nyerang kata-kata khalifah itu kira-kira gimana? Kan kata-kata nyerang khilafah kan vulgar banget ya. Dan saya bukan HTI dan bukan pendukung HTI, tapi kata khalifah ada gak dalam Quran? Maka khilafah itu sistemnya ada dalam Quran. Dan itu ada profesor, profesor hukum ketatanegaraan mengatakan, siapa yang berani menantang saya? Ayo, mana itu sistem khilafah itu? Saya tanya, sistem khilafah ada gak? Wong khilafah itu sudah dijalankan semenjak Rasul wafat sampai tahun 1924. Yang wilayahnya meliputi seluruh dunia, 3/4 dunia itu wilayahnya. Loh kok rano sistemnya? Bayangkan profesor ngomong-ngomong itu biaya. Profesor ketatanegaraan lagi. Bukan itunya. Banyak hal-hal yang hak dan batil kita gak bisa mengatakan ini hak, ini batil. Benar gak? Bisa, tapi gak bisa meyakinkan orang gitu loh. Jadi nanti banyak orang yang mati sebetulnya dia batil, abtolul bawatil gitu ya. Woy bayil, dengkotnya batil, tapi dianggap jago dan hebat. Benar gak? Ada? Ada. Karena apa? Yang ditipu yo seneng gitu. Artinya banyak abtolul bawatil dianggap hak, dan orang yang baik sekali dianggap durjana. Coba orang tuanya Habib Rizieq pejuang, orang tuanya Anies Baswedan pejuang. Lah kok dia yang diserang? Artinya kita memerlukan waktu keputusan yang semuanya melek. Orang yang ahli batil ini tahu kebatilan mereka, maka perlu ditunggu-tunggu waktu itu. Kan dongkol ya. Jadi ini benar-benar hak dianggap batil, ini benar batil dianggap hak. Itu kira-kira di hati dongkol gak? Orang dongkol nanti di hati we. Itu sakit loh. Ketika ada orang baik kemudian dijelek-jelekin, kita sakit benar kita. Ketika orang durjana sangat zalim, dielulukan. Bayangkan koruptor kok kemudian dikasih uang, dikasih apa? Surat jalan. Malah diantar lagi. Ditemui dengan mesra. Lah kalau jaksa kok nemui koruptor kelas kakap, kemudian selfie-selfian, kira-kira mau nuntut berapa itu? Ini kan dongkol banget tuh. Ini perlu obat gitu loh. Terus terang loh, dongkol aku ya. Tapi kedongkolan itu terobati. Inna yaumal fasl. Wes, di hari kiamat aja deh. Tak lupakan sekarang. Yang penting kiamat ya. Maka inna yaumal fasl kana miqata. Orang yang sangat mulia enggak kelihatan di dunia ini. Karena apa sekarang ini orang menganggap mulia enggak mulia tergantung diperlakukan kayak apa. Orang itu kan ketika di mana-mana disanjung, dijaga, dihormati, tepuk tangan, oh mulia benar. Giliran orang yang dicuekin, enggak ada, dianggap hina, belum tentu loh. Kemuliaan kita bukan orang memperlakukan kita, tapi apa yang kita lakukan dalam karya nyata. Maka jangan tertipu, banyak orang yang apa diperlakukan hebat, sebetulnya dia hina-hina. Dan banyak orang yang dicuekin,
1: jangan nelongso. Mohon maaf,
0: termasuk ustaz diundang ceramah, datang tempat ceramah malah dianggap pesuruh, itu nelongso nggak? Sebagian orang nelongso banget. Iya, kemuliaan seseorang bukan pada apa yang didapatkan dalam perlakuan orang, tapi apa yang dia dilakukan. Cuma taunya kapan?
1: Inna yaumal fasli kana miqata.
0: Sesungguhnya yaumal fasli, hari keputusan penting itu, miqata, telah ditentukan waktunya. Pasti terjadi, cuma kita enggak tahu. Dan memang Allah tidak ingin supaya kita tahu, dan tidak ada jalan untuk tahu, yaitu kemudian Allah menunjukkan kapan itu, yauma yunfakhu fis sur, ketika sangkakala ditiup. Sangkakalanya sudah ada belum? Sudah. Bahkan sangkakala itu sudah dimasukkan ke mulutnya Israfil. Dan Israfil lihat terus kapan diperintahkan. Maka Rasul, bagaimana aku bisa tenang hidupku padahal Israfil sudah siap untuk meniup sangkakala. Maka umur kiamat jangan dihitung dengan umur kita, tapi sebetulnya sudah sangat dekat sekali. Tatkala ditiup sangkakala, fatatuna afwaja, kalian datang dengan rombongan. Nah, untuk itu rombongan kita siapa ini? Ya, dikatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarat. Tapi wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumarat. Maka bersamalah dengan orang-orang yang solehin. Bersamalah dengan Rasulullah. Di bawah panji Rasul sehingga digiring bersama Rasulullah. Ya, yaumadad ukulla unasim bi imamihim, dengan catatan amalannya. Dan ketika itu wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Cukup menarik ini. Dikatakan apa? Langit dibuka. Pada langit kelihatannya ini ya, enggak ada tutupnya ya. Tapi nanti dibikin pintu-pintu untuk turunnya malaikat-malaikat. Zatu abwab linuzulil malaikah. Malaikat turun. Dan di antara kehancurannya adalah wasuyiratil jibal. Bayangkan gunung gede itu dijalanin kemudian jadi fata morgana, hancur semuanya. Apa enggak ini ya? Ya Allah, bagaimana nasib manusia? Wasiratil jibalu fakanat saraba. Al-Qur'anul Karim sering menceritakan tentang kehancuran alam semesta ini. Tujuannya apa? Kalau yang gede-gede aja hancur, apalagi kita? Kemudian apalagi apa? Kekayaan kita. Ini semuanya tujuannya satu, zuhudlah di dunia. Jadilah manusia-manusia akhirat yang masih berjalan di muka bumi. Hati tidak pernah terikat dengan dunia. Hati tertambat dengan surga. Pikirannya hanya ke sana. Sehingga apa? Kita tidak dipusingkan dan dijadikan bangga, sombong karena dunia. Tapi dunia benar-benar menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian, ma'asyiral muslimin, waktulah sudah habis. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
4: Pendengar, seiring waktu yang melaju, nafas kita akan terus berhembus dan berhenti sampai batas. Hanya Allah saja yang tahu. Meninggalkan dunia menuju akhirat, padanya ada amal yang mengiringi, yang mengikuti alam fana, atau yang menyambut alam baka. Putaran yang juga membagi pilihan aktivitas kita menjadi sukses dan gagal, juga beroleh laba dan menuai kerugian, begitu selamanya, sebagai kemestian sunatullah. Lalu, sampai kapan kita akan mengerti bahwa nikmat kehidupan bukan sekedar makanan, pakaian, kesehatan, dan segala atribut dunia yang karenanya kita sering menghamba kepadanya dan melupakan akhirat, mengejar kenikmatan fisik dan melupakan ruhani yang menjerit kehausan karena gersang dalam kekeringan. Kilau pesona dunia yang menyilaukan, ataukah kebodohan kita yang menjadi penyebabnya? Ketika itulah kita akan mengerti ada nikmat lain yang jauh lebih penting dan bermakna, yaitu nikmat iman dan Islam yang akan membawa kita berpegangan kepada syariat, berzikir kepada sang pembuat segala zat, hingga lezatnya rasa taat. Sebuah nikmat terbesar yang agung, sumber dari semua kebaikan dan kebenaran hakiki, yang menafikan kenikmatan selainnya hingga menjadi tak ada arti. Ia memberi sudut pandang baru tentang hidup yang jernih dan menenteramkan, sebab ia mengakomodir kebutuhan akal, nurani, dan nafsu secara seimbang dan mengagumkan. Dan sebab sejalan dengan fitrah kemanusiaan, ia adalah jawaban semua pertanyaan penting dan mendasar tentang tuntutan dan tuntunan hidup. Ia bukanlah jebakan fata morgana dunia yang memuaskan dahaga sesaat untuk kemudian bertambah semakin haus dan merana, tersesat dalam tuntutan nikmat tak pernah terpuaskan, serta berputar-putar dalam pusaran syahwat yang membingungkan, yang jika menghasilkan sesuatu, selalunya tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan yang dituntut. Maka pendengar, kerugian hakiki itu adalah membiarkan waktu berlalu tanpa mendekati Allah, menyia-nyiakan usia dalam perburuan tak jelas yang selalu gagal menjawab semua kata tanya. Berjalan ke depan, namun menghindari Sang Rahman. Sedang tidak ada lagi tempat kembali tersisa selain keharibaannya. Akan sanggupkah kita jika kelak fakta ini tersibak tanpa mampu kita menolak? Kita harus tahu bahwa menentang Allah tidak akan pernah sama dengan menentang selainnya. Allah akan membimbing kita dengan iman dan Islam, menjawab semua tanya dengan meyakinkan, hingga mampu menghapus semua keraguan dan kebingungan yang pernah membelenggu. Ia akan membuat hidup kita berbeda, karena dengannya kita akan memilih ilmu, amal soleh, sahabat, hingga adat istiadat. Hidup menjadi berarti, dan semoga tidak akan pernah kita sesali, sebab kita sadar memilihnya. Bukankah memang seharusnya demikian adanya? Wallahu a'lam bishawab.

antara tanda hati yang mati adalah tidak bersedih ketika kita melewatkan momen-momen ketaatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan waktu untuk mengerjakan sholat, maka kita melewatkannya begitu saja. Ketika kita diberi kesempatan bersedekah atau berzakat, maka kita membiarkannya. Ketika kita diberi kesempatan menunaikan haji, maka kita melalaikannya. Dan masih banyak lagi contoh ibadah yang kita lewatkan, padahal kesempatan itu sudah ada di depan mata. Kematian hati yang dimaksud adalah tidak adanya rasa cinta kepadanya, rasa rindu menghampirinya, dan ingin selalu bermunajat hanya kepadanya. Jikalau ini dibiarkan, maka akan mencapai tingkat kronis yang membuat kita tidak sensitif lagi dengan kemaksiatan dan ketaatan. Jikalau hati sudah mati, maka kita tidak akan menyesal ketika berzina, atau mencuri, atau membunuh, atau perbuatan maksiat lainnya. Hati kita sudah mati dan tidak ada lagi cahaya keimanan. Keadaan seperti ini merupakan tanda bahwa kita berada di jurang kekufuran. Saudaraku, mari kita selamatkan diri kita segera.

Saudaraku, orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, maka ia akan mendapatkan petunjuk dengan cahaya-cahaya ibadah yang dikerjakan. Ketika sholat, ia mendapatkan hidayah dari sholat yang dikerjakan. Ketika berpuasa, ia akan mendapatkan hidayah dari puasa yang dikerjakan. Hal ini berbeda dengan orang yang telah sampai kepadanya, yaitu mencapai tingkatan makrifat. Ia berhak mendapatkan cahayanya, sehingga ia tidak akan pernah tersesat dalam kegelapan hidup dan kejahilan masa, serta akan mengetahui rahasia-rahasia yang ada di balik sebuah peristiwa. Golongan pertama adalah orang-orang yang masih berusaha untuk mendapatkan cahayanya, serta masih harus menempuh perjalanan panjang. Sedangkan golongan kedua adalah orang-orang yang telah mendapatkan cahayanya, dan merekalah yang berhak menyandang gelar waliullah. Mari kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Sembahlah Dia dan jangan pernah mengabaikan perintah-perintah-Nya. Biarkanlah orang-orang yang lalai, sibuk dengan dunianya, jangan sampai terberdaya. Itu hanyalah godaan dan hidayah setan yang akan menyengsarakan kita di dunia dan di akhirat. Saudaraku, orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan hidayah, petunjuk dengan cahaya menghadap wajah kepadanya. Dan orang-orang yang sampai kepadanya akan mendapatkan cahaya berhadapan dengannya. Orang-orang yang pertama bergerak untuk mendapatkan cahaya, sedangkan kelompok kedua, cahaya bergerak menuju mereka karena mereka mempersembahkan diri mereka untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan selainnya. Mari kita katakan Allah, kemudian biarkan mereka bermain dengan kesibukan mereka.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال

0: Satu Gerombak RDSFM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang sedang melakukan suatu perjalanan, ia merasa sangat haus. Kemudian dia menemukan sebuah sumur, maka dia pun menuruninya dan kemudian minum. Setelah itu dia keluar. Tiba-tiba ada anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Maka orang itu berkata, anjing ini benar-benar kehausan, seperti yang kurasakan tadi. Lalu dia menuruni sumur itu kembali dan memenuhi sepatunya dengan air. Kemudian dia menggigit sepatunya dengan mulutnya, sehingga dia naik dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Maka Allah memuji perbuatannya itu dan memberikan ampunan kepadanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kalau kita menolong binatang itu akan mendapatkan pahala? Beliau menjawab, menolong setiap makhluk yang mempunyai limpa atau makhluk yang hidup itu mendatangkan pahala. Muttafaqun alaih.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak bisa habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
6: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saya ingin numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
8: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah Fiesta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosrowardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
0: RDSFM.
5: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin.
3: Alif Lam Ra, ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
4: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun.
3: Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti.
4: Nahnu

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."
0: Qala

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, syaitan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah Rob memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Rabbmu maha mengetahui, maha bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.
1: Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin.
0: Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya, Bunyamin, lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seseorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: يَفْصِحُونَ.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."
0: أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
1: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

Dia, Ya'kub, berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat menyedihkanku, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedangkan kamu lengah darinya." Sesungguhnya mereka berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi."

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: الصادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar."

dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja, memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

0: dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ.
0: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik padanya.
1: وَقَالُوا

0: dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.
1: Walamma balagha shuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin.
0: Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia, Yusuf, tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

0: مخلصين.
1: Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Rabb-nya. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia, Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih.

0: alim.
1: Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: قبل فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.
0: Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa min as-sadiqin.
1: Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia Yusuf termasuk orang yang benar.

0: azim.
1: Maka ketika dia, suami perempuan itu, melihat baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat."
0: Yusuf.

0: mubin.
1: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

0: kerim.
1: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka, dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

0: أَلِيمٌ.
1: Yusuf berkata, "Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu, aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Rob memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

Dan bersama dia, masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Rob kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat.

dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami, para nabi, mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Rob-Rob yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

apa yang kamu sembah selain dia hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya.

0: آخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: Qalu adhathu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin.
0: Mereka menjawab, "Itu mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu."

Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua, dan teringat kepada Yusuf, setelah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf.

Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Dia, Yusuf, berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan.

0: alim.
1: Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan itu datang kepadanya, dia, Yusuf, berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Rabku maha mengetahui tipu daya mereka.
0: Qala ma khatabukunna idh rawattunna Yusufa an nafsih. Qulna

Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar."

0: ini.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu, agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat.

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Amin.
1: Dan raja berkata, "Bawalah dia, Yusuf, kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika dia, raja, telah bercakap-cakap dengan dia, dia, raja, berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya."
0: Qala ja'alni 'ala khazainil ard inni hafizun 'alim.
1: Dia, Yusuf, berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: sinin.
1: Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini atau Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun.
1: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.

Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia, Yusuf, mengenal mereka, sedangkan mereka tidak kenal lagi kepadanya.

Dan ketika dia, Yusuf, menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?" Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku. Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan dia, Yusuf, berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi."

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya atau Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapatkan jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Dia, Ya'kub, berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya atau Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: يَسِيرٌ.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberikan makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapatkan tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu suatu hal yang mudah bagi Raja Mesir."

0: Dia Ya'qub berkata, "Aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh." Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia, Ya'qub, berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan."
1: وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ

Dan dia, Ya'kub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal."

dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikitpun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya.

Masukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri." Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"

Mereka menjawab, kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu.

0: Mereka, saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadzibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu dusta?"
1: Qalu jazaa'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaa'uhu kadzalika najzidh dhaalimin.
0: Mereka menjawab, "Hukumannya ialah pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberikan hukuman kepada orang-orang yang zalim."

Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.

Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkalan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan.

Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, "Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kamu berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."

0: mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan untuk kembali, atau Allah memberikan keputusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik." Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah."
1: Qala la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin.
0: Dia, Yusuf, berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang." Idhabu

0: أجمعين.
1: Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkanlah ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali. Dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: يَشْهَدُونَ.
1: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku.
0: قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ.
1: Mereka, keluarganya berkata, demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu.
0: فَلَمْ

Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajah Ya'qub. Lalu dia dapat melihat kembali. Dia, Ya'qub berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?" Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah." Dia, Ya'qub berkata, "Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu, dan sesungguhnya Rabbku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah syaitan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Rabbku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Rabbi.

0: الآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
1: Robku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh.

Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini, sebab seruanmu itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.

0: dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.

Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedangkan mereka tidak menyadarinya?

Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkanlah orang yang kami kehendaki, dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang yang berdosa.

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Khalidin Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-bayyi'an bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihimā muttafaqun alaih.
3: Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang berjual beli, penjual dan pembeli, mempunyai hak pilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan berterus terang dalam hal jual beli itu, maka mereka akan diberi berkah dalam jual beli mereka. Jika mereka berdusta dan saling menyembunyikan, maka akan dihapuskan berkah jual beli mereka. Tafakun alaih.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterus iki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
7: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
7: Serahke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kuwi?
7: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto.

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan Gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi Gurah Mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM.

Pendengar, dalam Islam, seseorang yang mudah menangis bukanlah aib. Tentu saja bukan sembarang menangis seperti menangis karena cinta, kehilangan harta, atau urusan dunia lainnya. Namun menangis karena takut kepada Allah dalam kesendiriannya akan dosa-dosa yang telah ia lakukan. Mudah menangis adalah tanda lembutnya kalbu. Semakin lembut kalbu, semakin seorang hamba dapat merasakan getaran-getaran lembut kala asma Allah disebut. Semakin takut akan keagungan dan tanda-tanda kebesarannya. Karenanya, jika belum mampu menangis, teruslah belajar menundukkan keegoan hati di hadapan Allah. Perkuat sujud dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dijelaskan keutamaan mata yang mudah menangis karena takut kepada Allah. Dari Atha' bin Rabah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan yang kedua, mata yang tidak terpejam karena berjaga-jaga di jalan Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Sungguh, menangis karena takut kepada Allah merupakan di antara sifatnya orang-orang yang salih terdahulu. Suatu malam, Hasan al-Basri rahimahullah terbangun dari tidurnya, lalu menangis sampai-sampai tangisannya membuat segenap penghuni rumah kaget dan terbangun. Maka mereka pun bertanya mengenai keadaan dirinya. Ia pun menjawab, "Aku teringat akan sebuah dosaku, maka aku pun menangis." Kalau Hasan al-Basri saja menangis sedemikian keras karena satu dosa yang diperbuatnya, lalu bagaimanakah dengan orang yang mengingat bahwa jumlah dosanya tak dapat lagi dihitung dengan jari tangan dan jari kaki? Seharusnya kitalah yang lebih banyak menangis karena banyaknya dosa daripada dirinya. Tidakkah kita malu merasa termasuk golongan orang-orang yang salih, sementara hati-hati kita begitu keras saat dalam kesendirian kita dan air mata kita hilang entah pergi kemana? Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, wahai Rabb yang mempunyai ars yang agung. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami termasuk dalam golongan orang-orang yang menyombongkan diri. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang bersujud kepadamu, melaksanakan perintahmu, yang takut terhadap azabmu. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang selalu mengingatmu dan menangis karena kekhusukan beribadah kepadamu. Wahai Allah, masukkan kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang bersujud kepadamu, yang selalu memahasucikan Engkau dengan pujian, dan lindungilah kami dari keburukan iman serta sebab jauhnya kami kepadamu. Dan ampunilah dosa-dosa kami, wahai Allah yang maha luas ampun.

Orang bijak mengatakan, siapa yang menabur angin maka dia akan menuai badai. Bila kita kaji lebih lanjut, ini adalah suatu penjabaran dari hukum sebab akibat yang bisa diartikan, apabila kita ingin mendapatkan akibat hasil yang baik, kita harus berbuat sebab yang baik. Sebaliknya, apabila perbuatan kita buruk atau telah melakukan sebab yang buruk, maka akibatnya tentu akan buruk juga. Yang berkaitan dengan hukum sebab akibat di sini adalah bahwa semua perbuatan dan tindakan kita di dunia ini sebenarnya langsung kembali kepada diri kita sendiri. Hal ini dapat kita ketahui kalau kita bisa mengambil hikmah dan menganalisa setiap kejadian yang kita alami dan menghubung-hubungkannya dengan perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dalam Islam, hukum sebab akibat dapat digambarkan apabila kita mengalami suatu musibah, maka itu disebabkan karena perbuatan kita sendiri. Dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh tanganmu sendiri. Nah, pendengar, sebenarnya alam telah memberikan contoh kepada kita bahwa apa yang diterima alam itulah yang akan diberikan kepada manusia. Contohnya adanya banjir karena keseimbangan alam terganggu, penebangan hutan, buang sampah ke sungai, dan lain sebagainya. Nah, begitu pula dalam pergaulan dengan sesama manusia, kita akan menerima apa yang telah kita berikan. Jika kebaikan yang kita berikan, balasannya adalah kebaikan juga. Dan kalau kejahatan yang kita berikan, maka akibat dari kejahatan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, apabila kita mampu menyadari bahwa kebaikan bukan sekedar dalam tuntutan pergaulan hidup, tetapi lebih sebagai bekal untuk hari kemudian, maka kita akan menyiapkan bekal dengan sebaik-baiknya, melakukan amalan yang soleh, berbuat baik kepada siapa saja yang sebenarnya itu merupakan investasi atau tabungan yang terbaik untuk akhirat kita kelak. Mungkin ada yang terlupa bahwa bagaimana kehidupan kita di dunia ini akan sangat menentukan kehidupan di akhirat kelak. Perumpamaan hidup kita di dunia ini seperti seorang petani yang bercocok tanam dan memetik hasil panennya nanti di akhirat. Apabila kita menanam kebaikan, maka di akhirat nanti kita pun akan menuai kebaikan pula. Dan bila kita menanam kejahatan, maka keburukanlah yang akan kita petik di akhirat kelak. Namun kadang, bagi beberapa orang, kesadaran ini larut dalam gemerlap dunia yang serba materi, di mana kesuksesan tolak ukurnya adalah dari harta kekayaan yang dimiliki. Semua ini menyebabkan kita lebih banyak memikirkan dan berbuat untuk dunia kita saja. Inilah akhirnya yang menyebabkan kita miskin bekal untuk akhirat nanti. Jika itu yang terjadi, maka penyesalanlah yang didapatkan. Semoga pendengar, kita termasuk orang yang sungguh-sungguh bekerja untuk akhirat, karena dunia ini adalah serangkaian episode yang dijalani dan akan dilewati, tempat bekerja, berjuang, dan tempat kita bercocok tanam. Bila kita menanam amal baik, maka buah yang akan dipanen pun akan baik pula. Begitupun sebaliknya, jika amal buruk yang kita semai, maka buah keburukan yang akan kita dapatkan. Sebab itu, marilah kita menanam amal kebaikan sebanyak-banyaknya untuk kita panen di akhirat.

0: Gayanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu, seluruh penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini, salihin dan salihat yang telah berkumpul pada penghujung hari Kamis, hari di mana Allah memberikan perintah kepada setiap malaikat untuk memberikan laporan terhadap apa yang telah kita perbuat untuk dilaporkan dan dihadapkan amalan kita selama sepekan kepada Allah. Malaikat Raqib dan Malaikat Atid pada dasarnya setiap hari Kamis melaporkan amal kita kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilaporkan amal kita pada penghujung hari Kamis, dilaporkan berbagai macam amal ketaatan yang telah kita lakukan. Semoga setiap ketaatan, setiap kebaikan yang kita lakukan memberatkan mizan kebaikan kita. Tentunya kita berdoa, semoga amal kita diterima oleh Allah. Menjadikan kita beramal itu mudah terkadang, tapi menjadikan amal kita dapat diterima oleh Allah itulah perkara yang paling sulit dan itulah perkara yang paling berat. Inilah yang menjadikan kita berdoa, semoga Allah senantiasa menjadikan malaikat-malaikat mencatat setiap amal kebaikan kita, memperberat mizan kebaikan kita, dan menjadikan amal kita diterima, supaya kita nanti memiliki masa untuk panen terhadap setiap ketaatan yang telah kita berikan pada kehidupan di dunia. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya syukur itu cara kita mencintai kehidupan kita. Syukur itu menyehatkan hati dan jiwa kita. Karena sesungguhnya syukur itu melapangkan kehidupan kita. Kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dan kelapangan sampai kita memberikan syukur kita. Bahwasanya tidak perlu bagi kita merasa ada yang salah dalam setiap pemberian yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak perlu bagi kita merasa benci terhadap pemberian yang Allah berikan kepada orang lain dari orang yang kita kenal. Karena memang Allah tidak pernah salah ketika membagi sesuatu pada kehidupan manusia. Ada yang diberikan lebih dan itu adalah ujian. Ada yang diberikan sedikit itu pun adalah ujian. Dan kita tidak ada sikap terbaik menghadapi berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan begitu beragam dan berbeda-beda pada kehidupan manusia, diri-diri kita dan di orang sekitar kita, kecuali kita hadapi dengan sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjadi hamba yang bersyukur, dan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah setidaknya ada 3 perkara yang harus kita berikan. 1, kita yakin bahwasanya pemberian Allah itu adalah pemberian yang terbaik. Dan itu sudah melalui perhitungan yang terbaik dan teristimewa. Tidak ada yang salah dalam setiap pemberian yang Allah berikan kepada kita dan kepada orang di sekitar kita. Yang kedua, jangan terlalu banyak melihat kehidupan orang lain dan jangan terlalu membandingkan kehidupan orang lain. Mari kita kurang-kurangi membaca status WhatsApp dan status kehidupan orang lain. Kita khawatir bahwasanya semakin kita membaca tentang statusnya orang lain, apa yang mereka sedang rasakan, apa yang mereka sedang hadapi, dan apa yang sedang mereka lakukan, itu bisa menjadikan nilai syukur di dalam hati kita itu rontok. Menjadikan nilai syukur pada jiwa kita meranggas dan akhirnya berguguran ketika kita terlalu banyak menginput pamanan, terlalu banyak menginput sesuatu yang sebenarnya tidak perlu banyak kita lihat. Ingatlah apa yang pernah dikatakan oleh para ulama. Kalau kamu ingin hatimu lapang, kalau kamu ingin hatimu bersih, kurang-kurangilah di dalam kamu melihat kehidupan orang lain, karena sesungguhnya terkadang setan menjadi penumpang gelap terhadap apa yang kamu lihat dan apa yang kamu akses dari kehidupan orang lain. Yang ketiga, supaya mendidik hati kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah dengan kita melihat betapa banyaknya orang yang belum mendapatkan keberuntungan sebagaimana yang telah kita dapatkan. Bisa jadi apa yang kita dapatkan merupakan impian bagi orang ketika melihat kita dari kejauhan. Bisa jadi apa yang sedang kita sesali, apa yang sedang kita keluhkan, itu menjadi impian panjang orang-orang yang melihat kita dari kejauhan. Inilah 3 perkara supaya memudahkan kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena kunci kehidupan bukan terletak pada kekayaan, bukan terletak kepada berapa gajimu, tetapi nilai kebahagiaan di dalam kehidupan terletak bagaimana kita mengolah setiap apapun yang kita peroleh menjadi bagian alasan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena orang beriman, mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. 1, yakin rezeki Allah itu tidak pernah salah hitung. 2, jangan banyak melihat kehidupan orang lain. Yang ketiga, menyadari betul di tengah kesendirian kita bisa jadi apa yang sedang kita keluhkan adalah impian bagi orang ketika melihat kita dari kejauhan. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Kepada seluruh para penuntut ilmu salihin dan salihat yang semoga Allah cintai dan semoga kita menjadi keluarga di antara keramaian umat. Tidak ada perjalanan terbaik kecuali adalah perjalanan kita menuju kepada Allah. Kita ketika menuju kepada Allah tentunya melewati setiap kepenatan dan pastinya kita merasakan setiap kelelahan dan pastinya kita juga berhadapan dengan setiap perjuangan. Tetapi sesungguhnya ketika kita berlari menuju kepada Allah dan kita terus membuat aktivitas supaya kita dapat dicintai oleh Allah, maka itu merupakan perkara yang akan membuahkan kepada kita keselamatan pada kehidupan di akhirat. Kalau kita senantiasa menuju kepada makhluk, maka sesungguhnya semakin lama kita berlari menuju kepada keramaian manusia, maka semakin menjadikan kita merasakan kelelahan dan pastinya kita merasakan keletihan dan tidak ada ujungnya. Perjalanan terbaik manusia itu adalah ketika dia berlari kepada Allah. Karena sesungguhnya terkadang kita berkumpul pada keramaian manusia itu banyak penyakitnya dan tidak ada obatnya kecuali adalah ketika kita berlari menuju kepada Allah. Berlari menuju kepada Allah tentunya adalah bagaimana kita bukan hanya sekedar berlari, bukan hanya sekedar kita membuat quotes-quotes yang indah yang kita taruh di status WhatsApp. Bagaimana kita membuat tulisan tentang pentingnya Allah, tentang cintanya kita kepada Allah. Tapi lebih daripada itu, bagaimana merealisasikan bagaimana kita berlari menuju kepada Allah, yaitu adalah bagaimana kita menghadirkan setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan, bisa menjadikan diri kita diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dicintai oleh manusia, pada dasarnya dia akan terus membutuhkan manusia dan harus siap dengan kekecewaan. Tapi orang yang mereka dicintai oleh Allah maka tidak membutuhkan makhluk siapapun di dalam kehidupan. Kalau dia betul-betul dengan usahanya, effortnya, ikhtiarnya supaya dia dicintai oleh Allah, maka dia mendapatkan cintanya Allah dan orang yang dicintai oleh Allah tidak membutuhkan makhluk. Dia menjadi orang yang betul-betul kuat berakar sebagaimana pohon yang berakar ke dalam tanah. Sehingga itulah perumpamaan bagi mereka yang telah menjadikan Allah menjadi tujuan di dalam kehidupan mereka. Allah menyampaikan di dalam surat Ibrahim, Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa faruha fis-sama. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana kalimat thayyibah itu atau kalimat tauhid sebagaimana perumpamaan sebagaimana pohon yang berakar ke dalam tanah menghujam begitu kuatnya. Asluha sabitun, bahwasanya akarnya ada di dalam tanah, wa faruha fis-sama, tetapi daun-daunnya menjulang ke atas langit. Itulah perumpamaan yang Allah berikan, bahwasanya siapapun mereka yang telah menetapkan Allah menjadi tujuan besar di dalam hidup mereka, maka sesungguhnya mereka sebagaimana pohon yang berakar kuat. Terjangan banjir, angin, topan, tornado tidak akan pernah menjadikan dia tercerabut dari akarnya. Ketika mereka diumpamakan sebagaimana gambaran orang yang selalu menuju kepada Allah. Sekali lagi, kehidupan kita dikelilingi dengan banyak perkara yang tanpa kita sadari mengandung banyak oksidan dan banyak racun yang menjadikan kita bisa mendapatkan dampak penyakit. Kerumunan manusia sering menjadikan kita sedih, kerumunan manusia menjadikan kita overthinking, kerumunan manusia menjadikan kita terbebani hati dan jiwa kita. Kerumunan manusia menjadikan kita sering akhirnya tidak produktif dan banyak negatif yang lainnya yang kita peroleh. Dan tidak ada obatnya kecuali satu. Allah itu adalah obat dari semua penyakit yang kita dapatkan pada kerumunan manusia. Inilah yang menjadikan kita membahas. Kita membahas 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan perkara yang harus kita mengerti dan ini merupakan perkara yang harus kita pahami dengan benar. Yaitu adalah bagaimana kita betul-betul merealisasikan setiap aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan supaya betul-betul kita mendapatkan cinta dari Allah. Dan hari ini kita akan menuju kepada poin yang ke-22. Kita sudah beranjak pada separuhnya kitab kita atau separuhnya kajian kita. Yaitu dari 40 kita sudah membahas 22. Sekarang kita akan membahas apa perkara yang menjadikan kita dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan menjadi pembahasan kita. Di sini diterangkan bahwasanya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu adalah mereka yang senantiasa bersabar dan senantiasa istiqomah dan mereka konsisten. Ini merupakan ciri khasnya orang dan karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Sekarang kita bahas di dalam mukaddimah karena di sini ada dua sifat yang disebutkan bahwasanya orang yang dicintai oleh Allah adalah mereka yang sabar dan mereka yang konsisten atau lebih seringnya kita sebut dengan kata istiqomah. Sekarang mari kita bahas bagaimana dua sifat ini merupakan sebuah karakteristik mulia dan karakteristik yang dicintai oleh Allah dalam kehidupan kita. Sekarang mari kita bahas. Seluruh para salihin dan salihat, sebelum kita membahas tentang sabar dan definisi dari sabar itu, dan kita juga membahas tentang istiqomah dan konsisten keutamaan yang melekat pada keduanya, setidaknya saya ingin menyampaikan kepada kita dua mukaddimah. Dua mukaddimah ini supaya memudahkan kita sebelum kita memasuki pembahasan inti. Yang pertama, kita harus mengerti betul dan kita harus mengimani serta meyakini hakul yakin bahwasanya Allah ketika memerintahkan kita kepada satu perkara dan Allah menjadikan kita mencintai perkara itu, maka pastikan bahwasanya sebelum Allah perintahkan itu kepada kita, maka Allah telah memiliki kemuliaan sifat itu yang melekat kepada namanya, melekat kepada sifatnya, dan melekat kepada perbuatannya sebelum perbuatan itu diperintahkan dan diwajibkan kepada kita sebagai orang yang beriman kepadanya. Allah menyuruh kita berkasih sayang, maka Allah pun sudah sempurna di dalam kasih sayangnya. Ketika Allah mensifati dirinya dengan kata dan sifat al-alim, maka sesungguhnya Allah itu sudah maha berilmu. Ini merupakan contoh bahwasanya sebelum Allah mewajibkan kepada setiap hamba yang beriman kepada sesuatu dan kepada satu sifat, Allah itu sudah mewajibkan kemuliaan itu. Ada pada namanya, ada pada sifatnya, dan ada pada perbuatannya. Sama pula, ketika kita memahami bahwasanya Allah mewajibkan kita untuk bersabar, karena sesungguhnya sabar itu merupakan sebuah kewajiban. Nanti kita akan bahas bagaimana keutamaan sabar itu sendiri. Tapi sebelum Allah mewajibkan kita pada kehidupan itu bersabar, karena sabar itu bukan pilihan. Sabar itu merupakan sebuah komitmen dan sabar itu merupakan sebuah kewajiban. Dia bukan pilihan. Kita boleh sabar, kita boleh tidak. Salah. Itu tidak benar. Yang benar itu sabar itu merupakan sebuah komitmen dan merupakan sebuah konsekuensi. Dan memang pada dasarnya fitrah kehidupan itu tidak bisa kita lewati. Gelombangnya tidak bisa kita kalahkan kecuali dengan setiap kata kesabaran. Sebelum Allah mewajibkan kita bersabar, maka sesungguhnya tidak ada zat yang paling bersabar pada kehidupan alam semesta ini dari kehidupan dunia. Dan kehidupan seluruh alam semesta yang tidak terjangkau oleh logika dan akal dan ilmu pengetahuan kita. Tidak ada zat yang paling bersabar pada kehidupan alam semesta ini kecuali adalah Allah. Mari kita dengarkan sebuah hadis yang sangat indah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Laisa hunaka syai'un asbar ala adza minallah. Kamu tidak pernah jumpai dan tidak pernah kamu dapati satu zat yang paling bersabar di atas kehidupan alam semesta kecuali Allah. Fa innallaha la yu'afihim wa yarzuquhum wa innahum la yad'una lahu waladun. Kalau kamu tahu bagaimana sabarnya Allah, Allah yang telah memberikan kepada manusia afiat, Allah memberikan kepada manusia kehidupan, Allah memberikan kepada manusia rezeki, dan Allah memberikan kepada manusia setiap apapun yang mereka butuhkan dalam kehidupan, tetapi sebagian dari manusia yang Allah sudah berikan kehidupan, Allah berikan rezeki. Wa innahum layad'una lahu waladun. Tapi sesungguhnya mereka dengan tega berani berkata dan menuduh Allah itu memiliki anak. Padahal memiliki anak yang mereka tuduhkan kepada Allah itu merupakan perkataan yang paling berat. Kalau kita kaitkan dengan surat Maryam, perkataan ini merupakan perkataan yang paling dibenci oleh Allah. Dan apabila dikaitkan kepada langit dan dibebankan kepada langit, langit pun akan menjadi pecah. Saking buruknya perkataan ini kepada Allah dan Maha Suci Allah terhadap apa yang mereka katakan ketika Allah memiliki anak. Hadis ini memberikan kepada kita Allah itu zat yang begitu sabar pada kehidupan alam semesta ini. Sehingga ketika Allah mewajibkan kita di dalam kehidupan kita untuk melewati setiap perjalanan hidup kita dengan sabar, Allah itu paling sabar. Bukankah ada satu kalimat yang bisa menjadi perenungan untuk kita? Bukankah engkau bermaksiat di dalam kamar, tetapi Allah yang mengirimkan oksigen yang kamu hirup, walaupun kamu di dalam kamar, kamu sedang bermaksiat kepada Allah. Bukankah orang yang sedang berzina ketika dia sedang bergumul dengan lawan jenisnya dalam kondisi tidak halal ketika sangat dimurkai oleh Allah? Bukankah Allah yang telah memberikan paru-parunya nafas sampai dia bisa menyempurnakan zinanya? Itu menunjukkan kepada kita satu kalimat, satu pelajaran. Tidak ada zat yang paling bersabar pada kehidupan alam semesta kecuali adalah Allah. Makanya kita mendapati bahwasanya tidak semua orang yang bermaksiat seketika Allah langsung azab mereka. Tetapi Allah berikan peringatan, Allah berikan kepada kita banyak pelajaran, Allah turunkan kepada kita Al-Quran, Allah utus kepada kita para nabi, Allah jadikan di antara para nabi umatnya nabi yang betul-betul setia mengikuti para nabi, supaya mereka bisa mengingatkan umat akan sebuah kesalahan, mengingatkan umat akan sebuah kemaksiatan, dan itu merupakan bagian dari sabarnya Allah kepada setiap kejadian yang kepada setiap apapun yang dilakukan manusia. Makanya tidak pernah kita jumpai zat sebaik Allah ketika memperlakukan setiap makhluknya. Saya ambilkan sebuah hadis lagi menjadi perenungan betapa sabarnya Allah, supaya nanti memudahkan kita untuk sabar karena Allah pun sudah sabar menghadapi kita. Bukankah kita kalau melihat ada orang melakukan dosa, dia bermaksiat kepada Allah. Saya melihat fulan melakukan maksiat. Ketika saya melihat fulan melakukan maksiat, fulan itu sedang durhaka kepada Allah. Wajar dong kalau saya cinta sama Allah, melihat orang sedang bermaksiat kepada Allah, dia durhaka kepada Allah, saya mencelaknya. Saya membulinya. Wajar dong, secara logika dapat diterima karena kecintaan saya kepada Allah menjadikan saya membuli orang yang durhaka kepada Allah secara logika. Secara emosional itu pun bisa dibenarkan. Tapi ternyata perhatikan bagaimana tuntunan yang justru mengarahkan kita kepada kondisi yang sebaliknya. Kita kalau sedang melihat saudara kita bermaksiat, kita dilarang oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Jangan membuli orang yang sedang berlaku dosa ketika berbuat kemaksiatan. Tidaklah kamu membuli orang ketika sedang berbuat dosa atau sedang tergelincir membuat sebuah kesalahan dan kemaksiatan, kamu membulinya. Bisa jadi kamu akan diuji dengan dosa dan kemaksiatan yang sama. Dan belum tentu kamu selamat dari dosa itu dan belum tentu kamu selamat dari kemaksiatan itu. Sebagaimana orang yang kamu buli ketika dia tergelincir kepada dosa. Salihin dan salihat, orang-orang yang baik. Bukankah kita ketika mendengarkan hadis itu, Masya Allah ya, merasakan tidak getarannya Allah, getaran betapa sabarnya Allah. Ketika melihat ada orang melakukan kemaksiatan, dia berbuat dosa, tapi justru kita diperintahkan untuk tidak membulinya, tidak menghujatnya, padahal dia sedang durhaka kepada Allah. Kalau Rab yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, tidak memiliki kelapangan dan keluasan sabar, tiada batas, enggak mungkin ada syariat seindah ini ketika memperlakukan orang yang jatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Pastilah syariat akan membenarkan emosi manusia ketika melihat orang berbuat maksiat, kita ikut membulinya gitu. Tapi ternyata karena Rab yang kita sembah dan Rab yang dia durhaka kepada Rab itu adalah Rab yang sabar, justru menyuruh kita yang tidak berbuat maksiat, jangan membulinya, tapi diperintahkan kita untuk memeluknya, mengingatkan dengan baik, merahasiakan dosa dan kemaksiatan yang telah dia kerjakan, lalu disuruh kita untuk mendoakan dia supaya dia kembali kepada jalan Allah. Ini tidak mungkin akan ada satu hadis seindah ini kalau kita tidak memiliki Rab yang paling sabar dalam kehidupan kita. Makanya saya mengingatkan tentang hadis ini secara umum. Hati-hati. Hari ini kita berada pada satu masa ketika kita begitu mudah mengakses setiap informasi. Lalu kita sering sekali mendapati ada orang tergelincir pada kesalahan, terblow up dan terpublish secara umum. Dan akhirnya diketahui oleh banyak manusia. Itu sebenarnya ujian berat untuk kita. Kalau wahai orang-orang yang baik, kalau kita sering mendapatkan kabar tergelincirnya fulan, tergelincirnya fulan, tergelincirnya fulan terhadap satu kemaksiatan, itu ujian berat untuk kita. Hati-hati. Tergelincirnya orang ketika mereka sedang jatuh, terperosok kepada kesalahan, itu menjadikan hari ini kita dikondisikan dengan media sosial yang sudah masif dan selalu memberikan impor informasi sedemikian derasnya per detik, menjadikan kita dikepung dengan ketergelinciran fulan, tergelinciran fulan, tergelinciran fulan, tergelinciran fulan, kesalahan fulan, kemaksiatan fulan, kemaksiatan fulan, tanpa kita sadari bahwasanya hati-hati. Jangan sampai kita terseret untuk ikut-ikutan, melike, ikut-ikutan bagi kita untuk me-like, ikutan untuk membuli seseorang terhadap satu kesalahan yang sedang dia kerjakan, karena bisa jadi hari ini kita membuli dia. Bahkan kita ikut memberikan respon dan mensupport dengan komen ketika ada satu akun sedang mempublish atau mengekspos kesalahan seseorang, lalu kesalahan orang itu diterangkan dengan nama jelas, lalu ada ribuan orang yang akhirnya ikut-ikutan membuli orang tersebut. Hati-hati, ribuan orang yang ikut membuli orang yang sedang tergelincir. Bisa jadi orang tersebut dia bertobat dan Allah terima tobatnya. Dan bisa jadi belum tentu kita bertobat karena kita selalu merasa benar ketika kita merasa tidak sebagaimana pula. Lalu kita akan diuji dengan dosa yang sama dan bisa jadi kita belum tentu berhasil dengan ujian itu. Sebagaimana ketika kita pernah membeli orang. Itulah yang harus selalu kita pikirkan. Makanya penting, lebih baik tidak usah tahu. Lebih baik tidak usah mengerti. Dan kalau kita mendapati satu informasi di media sosial tentang ketergelinciran fulan gitu ya, tentang kesalahan fulan, sudah tinggalkan langsung. Apalagi ketika berita dan informasi yang kita dapatkan sudah menyebutkan nama terang, takutlah wahai orang-orang yang baik, sahabat-sahabat yang baik, takutlah kamu, yaitu kepada sebuah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan oleh Nabi. Kalau kamu melihat pelaku dosa lalu ikut membuli pelaku dosa itu ketika dia sedang bermaksiat kepada Allah, kamu tidak akan dimatikan oleh Allah sampai kamu diuji dengan dosa yang sama, dan bisa jadi kamu pun tidak selamat dari dosa itu. Hati-hati. Sudah terlalu banyak orang yang sudah merasakan pahitnya dia diuji dengan dosa pada dosa ketika dia pernah membuli seseorang. Ini saya mengingatkan diri saya, mengingatkan kita semuanya, sahabat-sahabat yang baik. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami kembali kepada hadis tadi. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah senantiasa bersabar. Kesabaran yang Allah miliki yang menjadikan Allah memiliki sifat ghafar, Allah memiliki sifat ghafur. Apa bedanya sifat ghafara dan Allah memiliki sifat ghafur? Sifat ghafar itu adalah seberapapun kita sering melakukan kemaksiatan, seberapapun sering kita melakukan kemaksiatan, maka sesungguhnya Allah lebih banyak ampunannya daripada orang yang terus mengulang-ulang kemaksiatan. Itu sifat ghafarnya Allah. Sifat ghafurnya Allah, seberapa kesalahan, sebesar apapun kesalahan kamu, maka sesungguhnya ampunan Allah lebih besar daripada kesalahan dan dosa yang kamu kerjakan. Itu sifat ghafurnya Allah. Sifat ghafarnya Allah, sifat ghafurnya Allah, sifat tawabnya Allah ketika Allah menerima taubat, itu merupakan bagian dari konsekuensi sifat sabarnya Allah. Kalau Allah tidak sabar, Allah tidak akan memiliki sifat ghafur, Allah tidak memiliki sifat ghafar, Allah tidak akan memiliki sifat tawab pada kehidupan manusia. Maka sesungguhnya itulah indahnya ketika kita beribadah kepada Allah. Banyak di antara orang-orang yang baik, mereka mengenal sifat Allah sebagai Dzat yang Rahman, sebagai Dzat yang Rahim, sebagai Dzat yang adil, sebagai Dzat yang maha memberi rezeki. Tapi sedikit sekali di antara kita yang memahami bahwasanya Allah itu memiliki kesempurnaan sifat sabar pada kehidupan manusia. Allah itu memiliki sifat kesabaran sempurna. Sifat itu sempurna pada namanya.

berharap, tetapi kita lupa dengan azabnya Allah, dan kita menjadikan diri kita terlalu mengharap, tetapi kita senantiasa ketakutan kepada azab, tetapi kita lupa kepada rahmatnya Allah. Artinya hadis ini kita harus mengerti dengan proporsional. Ada satu hadis yang menggambarkan betapa besarnya Allah itu selalu menunggu orang yang bermaksiat dalam hadis riwayat Muslim. Dalam satu riwayat Muslim diterangkan, ada seorang hamba, dia bermaksiat dan berbuat dosa. Lalu hamba itu bertaubat dan dia kembali kepada Allah. Seketika Allah berfirman, ya, berfirman di atas arsy-Nya, hambaku ini bermaksiat, lalu dia bertobat karena dia mengimani aku adalah zat yang senantiasa memberikan tobat kepada hamba yang menyesali perbuatan dosanya. Maka aku ampuni dosanya. Aku ampuni dosanya. Lalu hamba itu berdosa kembali, bertobat kembali. Allah berfirman kembali di atas arsy-Nya, hambaku ini berdosa, bertobat kembali karena dia mengimani aku adalah zat yang memberi tobat. Aku berikan tobat kembali. Lalu dia berbuat dosa kembali, bertobat kembali. Lalu Allah berfirman kembali di atas arsy-Nya, hambaku ini adalah makhluk yang dia berdosa, bertobat, karena dia mengimani aku adalah zat yang memberikan kepadanya tobat. Aku berikan kepadanya ampunan. Lalu berdosa kembali. Lalu Allah berfirman, ketika hamba ini lalu bertobat kembali yang keempat kalinya, maka Allah berfirman, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Allah berfirman, berbuatlah apa saja, selama kamu bertobat, aku akan tetap terima tobatmu. Maaf ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai kita menggunakan hadis ini pembenar kita untuk terus menggampangkan dosa. Tapi kalau hadis ini kita renungkan, ini tidak akan mungkin kita miliki sifat sebaik ini ketika menunggu orang bertobat dari dosa dan kemaksiatan pada Allah yang memberikan kepadanya rezeki, Allah yang memberikan kepadanya kenikmatan hidup, Allah yang memberikan kepadanya hidup. Tapi dia bermaksiat, bertobat. Sampai Allah bisa mengatakan, i'malu masyitum. Berbuat apa saja, silahkan. Selama kamu bertobat, maka aku tetap akan menerima tobatmu. Seakan-akan hadis ini, kalau kita bahasakan dengan bahasa yang sangat, bahasa yang indah adalah, kalau ada manusia yang memiliki 100 dosa, maka Allah memiliki 101 ampunan. Kalau manusia memiliki 100 ribu kemaksiatan, maka Allah memiliki 100 ribu satu ampunan. Kalau manusia memiliki 1 miliar dosa, maka Allah memiliki 1 miliar satu ampunan. Dan itu menunjukkan ampunan Allah yang sedemikian besarnya, lebih besar daripada dosanya manusia. Dan lebih sering ampunan Allah dibandingkan kemaksiatan yang sering diulang, itu menjadikan kita sekali lagi paham. Itu betul-betul tidak akan lahir. Sifat semulia itu yang melekat pada namanya, pada sifatnya, kecuali hanya kepada Allah, zat yang telah menetapkan kesabaran kepada dirinya sebelum Allah mewajibkan kepada kita untuk senantiasa bersabar. Makanya itulah yang menjadikan kita harus mengerti. Jadi jangan sampai nanti ada orang yang mereka memiliki prasangka buruk, seudon sama Allah. Allah suruh aku sabar. Allah juga gak sabar. Loh, Allah sabar sama kamu. Allah sabar sama kamu. Bahkan kamu dipenuhi kebutuhannya walaupun kita tidak minta. Orang-orang yang baik, kita sadar enggak? Kita ini mendapatkan apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita walaupun kita tidak minta. Semua yang kita dapatkan dalam kehidupan itu tidak semuanya menunggu kita meminta. Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan kita tiap menitnya yang kita peroleh tanpa kita minta. Karena kalau kita mendapatkan kebaikan harus meminta dulu sama Allah. Tentunya kita akan berantakan hidupnya karena tiap malam kita harus checklist apa yang kita minta kepada Allah sebelum hari berganti dengan hari berikutnya. Tapi lihat, hidup tetap berjalan baik walaupun kita tidak meminta. Kita tidak meminta jantung berapa kali memompa darah. Kita tidak pernah meminta ginjal bagaimana dia menyaring apa yang ada di dalam darah. Kita tidak meminta pankreas, tidak meminta kepada usus besar, tidak pernah meminta kepada paru-paru, bagaimana cara kerja mereka. Dan kita tidak pernah meminta udara, bagaimana dia harus mendatangi

0: kita, matahari harus menghangatkan kita, kita tidak pernah minta. Tapi saking baiknya Allah kepada kita, walaupun kita tidak meminta, Allah pun memberikan kepada kita. Walaupun terkadang kita pun masih menggunakan itu untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, untuk minta. Itu menjelaskan kepada kita, Allah itu zat yang maha baik. Makanya Allah itu apa? Allah itu sempurna dan mulia. Namanya sempurna, sifatnya sempurna, perbuatannya sempurna, ketetapannya pun sempurna. Dan salah satu di antara sifat yang Allah miliki, yaitu adalah Allah itu zat yang sangat penyabar. Tidak ada zat yang paling penyabar kecuali adalah Allah. Dan siapa yang bersabar pada kehidupan makhluknya, yaitu kehidupan para nabi, terutama dan terkhusus kepada para nabi ulul azmi, yang mereka diberikan keteguhan, kekuatan untuk menghadapi ujian berat di dalam perjalanan mereka untuk mengemban risalah kenabian ketika menyampaikan kepada banyak manusia untuk beribadah kepada Allah. Makanya ulul azmi termasuk role model di dalam kesabaran. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kamu sebagaimana sabarnya para nabi ulul azmi dalam kehidupan mereka. Karena sesungguhnya tidak ada yang paling bersabar kecuali orang yang paling mengenal Allah. Dan orang yang paling mengenal Allah itu di antara seluruh kehidupan manusia dari awal sampai akhir ada 5. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mukadimah yang pertama. Mukadimah yang kedua, kenapa kehidupan kita harus senantiasa bersabar? Ini kan harus dijawab dulu. Maka sesungguhnya sabar itu tidak hanya berbicara tentang pahala. Tidak hanya berbicara tentang ketaatan. Tapi yang harus kita mengerti kenapa pada konteks kehidupan di dunia kita memang harus bersabar. Yang pertama, karena fitrah kehidupan itu tidak bisa untuk kita lewati algoritmanya, codingnya, atau bahasanya. Kehidupan itu tidak bisa kita lewati kecuali harus sabar. Orang yang tidak beriman aja harus sabar. Sabar ketika pengen punya anak, mereka harus mengandung, merasakan mual, merasakan morning sick ketika awal-awal dia mengandung, sampai akhirnya 9 bulan dia baru melahirkan. Itu pun dengan risiko yang berat, yaitu dengan seluruh kekuatan yang dia miliki ketika melahirkan. Kalaulah orang yang tidak beriman pun harus melewati kehidupan ini dengan kesabaran. Berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain harus membutuhkan waktu, walaupun dia kaya raya. Kalaulah orang yang tidak beriman saja, mereka pun harus memberikan kesabaran pada perjalanan hidup. Maka sesungguhnya orang yang beriman itu lebih layak untuk memahami kenapa pada kehidupan dunia itu memang butuh sabar. Orang tidak beriman aja harus sabar kok hidup di dunia. Apakah orang beriman tidak saling mencela? Apakah orang tidak beriman tidak saling membenci? Apakah orang beriman tidak saling bertengkar? Mereka pun melewati sama dengan apa yang dilewati oleh kaum muslimin. Kalau mereka saja harus melewati betapa beratnya kehidupan ketika mereka menjadi orang yang melewati kehidupan dengan sabar, loh, apalagi orang beriman. Orang beriman itu paham fitrah kehidupan itu tidak bisa kecuali dengan kesabaran. Allah mampu enggak menciptakan kita tanpa kita memiliki hati yang cemburu? Mampu, tapi kenapa dijadikan hati kita cemburu? Supaya kita mampu memberikan versi terbaik kita, mengelola kecemburuan kita dengan cara yang Allah ridai dan mendapatkan pahala. Dan kita sabar atas apa yang kita rasakan. Allah mampu enggak menjadikan kita kalau ingin memiliki anak, istri kita tidak usah mengandung selama 9 bulan. Mampu. Mau nanti di surga setiap perempuan yang ingin punya anak, dia tidak merasakan sakit. Dan seketika dia ingin punya anak, seketika anaknya lahir. Tapi kenapa kehidupan di dunia itu harus melewati kandungan selama 9 bulan dengan proses yang super ekstra harus dilewati gitu. Ya supaya akan tersingkap siapa di antara orang-orang itu yang nanti bersabar. Allah mampu enggak menjadikan kehidupan kita di dunia ini tanpa kita kencing, tanpa buang air besar, tanpa penyakit? Mampu, di surga itu enggak ada penyakit. Mampu enggak menjadikan kita nanti di surga tidak ada penyakit? Mampu, kecil itu bagi Allah. Tapi kenapa Allah jadikan di dunia kita ada penyakit, ada kencing, ada BAB, kotoran besar gitu? Ya supaya kita sabar ketika kita mengeluarkan kencing, mengeluarkan kotoran, kita bersabar dan melewatinya itu supaya kita bisa mendapatkan salah satu keutamaan, yaitu adalah sabar. Makanya sampai kita mendapatkan, kenapa Allah ciptakan alam semesta ini 6 hari, 6 masa, fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsy. Yaitu adalah bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dalam kondisi 6 masa. Kemudian Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Kenapa Allah ciptakan alam semesta ini 6 masa? Padahal Allah mudah untuk menciptakan alam semesta ini kun fayakun. Jadi maka terjadilah. Tapi kenapa Allah jadikan ini satu, Allah jadikan alam semesta ini 6 masa? Karena sesungguhnya kata Imam Ibnu Katsir, Allah menciptakan alam semesta 6 masa karena Allah ingin memberikan pelajaran dan memberikan sebuah pesan kepada setiap hamba yang beriman. Bahwasanya Allah ingin mengajarkan kesabaran sebagaimana Allah menciptakan alam semesta 6 masa, walaupun Allah mampu menciptakan alam semesta kun fayakun, maka jadi dan terjadilah. Inilah yang menjadikan kita paham. Yang pertama, kenapa ada kesabaran pada kehidupan kita? Ada kesabaran pada kehidupan kita karena pada dasarnya fitrah kehidupan itu tidak bisa kita lewati kecuali adalah dengan kesabaran. Menanam benih harus sabar nunggu 4 bulan sampai kita mendapatkan hasilnya ketika kita petik pada musim panen. Itu pun kalau kita berhasil musim panen. Kadang-kadang diuji dengan hama, diuji dengan cuaca, diuji dengan hujan dan banjir yang menjadikan kita gagal panen. Itu pun ada ujiannya. Setiap kehidupan kita tidak bisa kita lewati kecuali dengan mata uang bernama kesabaran. Makanya pada kehidupan kita ada 4 perkara yang tidak kita suka. Mau tidak mau 4 perkara ini pasti kita akan hadapi. Mau tidak mau 4 perkara ini pasti kita akan cicipi pada perjalanan kita. Apa 4 perkara ini? Yaitu 4 perkara yang tidak disukai oleh jiwa kita itu adalah ada namanya kesulitan. Yang kedua ada namanya kesedihan. Yang ketiga ada namanya perpisahan. Yang keempat ada namanya rasa sakit. 4 perkara ini enggak kita suka. Jiwa kita enggak suka kesulitan. Jiwa kita enggak suka kesedihan. Jiwa kita enggak suka perpisahan. Dan jiwa kita juga tidak suka rasa sakit. Tapi 4 perkara ini enggak pernah lepas. Sebagaimana benda dengan bayangannya tidak akan pernah lepas. Kehidupan itu tidak akan pernah lepas dari 4 yang kita kategorikan sebagai bayang-bayang kehidupan yang pasti ada di dalam kehidupan kita. Di sini ada, di situ ada cahaya, di situ pasti ada bayang-bayang. Di situ ada kehidupan, di situ pasti ada 4 perkara ini. Dan kita tidak akan bisa menghadapi 4 perkara itu kecuali dengan sabar. Mau silahkan, tidak mau juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu tidak mau, ya tidak apa-apa. Tapi sebenarnya kita tidak akan bisa mendapat. Tapi kita tidak akan bisa mengarungi kehidupan ini kecuali dengan kesabaran. Yang kedua, kenapa ada kesabaran di dalam kehidupan kita? Karena sesungguhnya kita mengenal bahwasanya dengan kesabaran itulah kita akan mendapatkan kenikmatan pada kehidupan kita berikutnya. Karena kenikmatan pada kehidupan berikutnya tidak bisa kita raih, tidak bisa kita peroleh kecuali dengan kesabaran pada setiap ketaatan yang kita kerjakan. Maka sesungguhnya dengan kita melewati kehidupan ini dengan sabar supaya Allah itu memantaskan balasan kepada orang yang bersabar pada kehidupan berikutnya. Orang yang sabar meninggalkan kemaksiatan, merekalah orang yang paling pantas mendapatkan kenikmatan pada babak berikutnya. Karena itu merupakan sifat keadilan Allah. Makanya sifat kesabaran itu tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan. Kenapa? Karena kehidupan kita terdiri dari 2 babak. Kehidupan pertama, babak yang pertama, babak yang kedua. Karena kehidupan kita ada 2 babak. Ada babak pertama, ada babak kedua. Babak kedua itu sangat tergantung dengan tingkat kesabaran yang kita lewati pada babak yang pertama. Supaya kita diistirahatkan pada babak yang kedua. Ya. Orang yang telah bersusah payah merintis sesuatu, maka biasanya dia akan beristirahat dan mendapatkan banyak profit, akan mendapatkan banyak materi setelah dia berusaha secara maksimal. Sama pula, itu analogi paling basic dan paling sederhana. Kenapa Allah jadikan kita melewati berbagai macam kehidupan ini harus dengan sabar? Supaya kita merasakan lezatnya dan nikmatnya istirahat pada kehidupan kita babak yang kedua. Karena babak kedua itu sangat tergantung dengan babak yang pertama. Ya kalau kita tidak pernah melewati dengan kesabaran, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah merasakan lezatnya kita beristirahat. Orang yang lama berdiri, maka dia akan merasakan nikmatnya duduk. Orang yang telah lama melakukan perjalanan panjang, maka dia merasakan beratnya rasa rindu untuk pulang ke rumah. Itu sifat fitrah. Allah menjadikan kita untuk bersabar pada kehidupan kita, supaya kita merasakan masa istirahat ketika kita telah selesai pada waktu kita nanti dipanggil oleh Allah. Memang harus lelah hidup itu. Dan ini kata-kata yang sederhana tapi berat sekali pengamalannya. Hidup itu memang harus lelah, hidup itu memang letih untuk terus menuju kepada Allah. Kenapa? Supaya ketika saatnya dipanggil pulang, kita merasakan istirahat. Kita merasakan istirahat. Ya. Saya sering memberikan contoh yang sering saya ulang-ulang. Orang kalau lama berdiri di KRL, kereta api gitu, maka dia melihat orang yang duduk itu rasanya nikmat sekali. Kenapa? Karena dia lelah berdiri. Perumpamaan orang yang berdiri di kereta itu perumpamaan orang yang taat. Dia harus sabar dalam segala sesuatu, menahan diri dari riba, menahan diri dari maksiat, menahan diri dari godaan, mengejar kepuasan yang tidak ada kata hentinya, menahan hawa nafsunya, itu kan semuanya lelah. Dan itu harus, dan itu manajemennya adalah manajemen super dengan manajemen kesabaran. Manajemen kesabaran itu. Manajemennya harus manajemen kesabaran. Maka orang-orang semacam itu akan merasakan istirahat ketika saat jatahnya pulang. Maka ketika dia pulang, maka dia merasakan istirahat. Saya contoh, saya kalau umroh, saya merasakan kalau umroh itu lelah, letih. Karena kita terus beribadah kepada Allah, berkhidmah kepada para jamaah, memberikan yang terbaik, memberikan ilmu, memberikan bimbingan, memberikan kehangatan dalam perjalanan ibadah itu. Masya Allah. Tapi, Masya Allah, ketika dalam perjalanan kita untuk melakukan ibadah, pada saat pulang itu kan merasakan istirahat sekali. Terutama kalau pesawatnya sudah landing gitu ya, terus langsung pulang ke Bekasi gitu, ketemu keluarga itu langsung ngerasain istirahat banget itu. Karena Allah itu memberikan kepada kita kesabaran yang kedua supaya kita merasakan nikmatnya istirahat. Makanya kehidupan ini harus dilewati dengan berbagai macam kesabaran. Dan itu alasan yang kedua kenapa pada kehidupan di dunia kita membutuhkan kesabaran. Yang ketiga, kenapa kita ini, kenapa pada kehidupan kita harus memberikan kesabaran? Supaya ketika kehidupan kita dilewati dengan kesabaran, semuanya harus sabar. Tidak semuanya harus kita dapatkan apa yang kita mau, tidak semuanya segera instan kita peroleh. Kenapa semuanya itu harus kita lewati dalam perjalanan kehidupan kita supaya akhirnya kita tidak membenci kematian. Dan kita paham betapa menyenangkannya hari ketika nanti kita pulang. Dan kita tidak benci pada kehidupan akhirat. Kenapa? Karena kita memang tahu kehidupan dunia itu begini-begini saja. Kalau kita tidak bersabar kehilangan orang yang kita cintai, maka kita tidak ada keinginan untuk bertemu kembali dengan keluarga yang kita cintai nanti di akhirat. Memang kita manusia itu diuji dengan perpisahan, rasa sakit, kesulitan, kesedihan, supaya dia tahu kehidupan dunia itu pada dasarnya menawarkan berbagai macam hal yang tidak ideal. Kenapa kita masih sedih? Ya karena kita masih menapak kehidupan kita di atas muka bumi. Kenapa kita masih meneteskan air mata? Ya karena kita masih di muka bumi. Kenapa kita merasakan kegetiran hidup? Ya karena kita masih menarik nafas. Selama kita masih menginjakkan kaki di tanah, selama kita masih menarik nafas, selama kita masih makan, selama itu kita harus berdamai dengan kegetiran, kekecewaan, kepahitan hidup. Sehingga semuanya itu Allah berikan, terutama kepada orang yang beriman, Allah berikan kepahitan hidup, kekecewaan, supaya mereka tidak jatuh cinta kepada dunia. Dan membenci kematian. Supaya kita tidak membenci kematian. Sehingga dengan kesabaran itu menjadikan kita senang dengan kata pulang. Dengan semua kesabaran yang terus kita berikan pada kehidupan di dunia, kita tidak memusuhi kehidupan akhirat. Dan dengan semua kesabaran yang kita lewati pada kehidupan di dunia, menjadikan kita tidak jatuh cinta kepada dunia dan tidak gandrung kepada dunia. Karena kehidupan dunia itu tidak ada yang ideal. Makanya Allah menyebut orang beriman ketika meninggal dunia dengan kata pulang. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu kepada Allah dalam kondisi kamu ridha kepada Allah dan Allah pun ridha kepada dirimu. Kenapa Allah menyebutnya dengan kata pulang bagi orang beriman? Ya karena orang beriman itu tahu betul dunia itu tempat transit yang tidak ideal. Ya namanya kita perjalanan, kena hujan, kena panas, ada kemungkinan dijambret, ada kemungkinan kita dibuli orang, ada kemungkinan kita ditipu orang, namanya juga tempat kita jalan kok. Kapan kita baru merasakan zona nyaman? Ya nanti kalau sudah pulang. Makanya Allah menyebut orang beriman ketika meninggal dunia dengan sebuah ayat di dalam surat Al-Fajr. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang, pulang. Kalimatnya itu indah, pulang. Makanya harus sabar. Supaya kita tidak jatuh cinta kepada dunia. Jatuh cinta sama dunia itu membahayakan. Kenapa jatuh cinta kepada dunia itu sangat membahayakan? Karena jatuh cinta kepada dunia itu menjadikan kita gelap mata hati, gelap jiwa di dalam perjalanan kita. Itulah tiga alasan. Kita baru membahas mukadimah dua. Satu adalah bagaimana kita memahami Allah itu zat yang paling sabar. Yang kedua, kenapa kita harus bersabar di dalam perjalanan hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-8, yaitu memberikan maaf kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133 dan 134 yang artinya, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan longgar maupun dalam kondisi sempit, dan orang-orang yang menahan marah dan senang memberikan maaf kepada orang lain. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maksud dari memberikan maaf kepada orang lain di ayat ini adalah orang-orang yang melonggarkan dan memaafkan orang lain yang berbuat buruk kepadanya, meskipun sebenarnya dia mampu untuk membalasnya. Begitu pula yang kadang terjadi di dalam keluarga, di mana kadang anak dan istri kita pernah berbuat kesalahan dan menyakiti hati kita, maka hendaklah kita memaafkan mereka. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 14 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri kalian dan anak-anak kalian itu menjadi musuh bagi kalian, maka waspadalah terhadap mereka. Tapi jika kalian memberikan maaf, melonggarkan dan memberikan ampunan, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 22 yang artinya, janganlah orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada sanak kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak senang bahwa Allah mengampuni kalian? Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar, makna ayat tersebut adalah janganlah kita bersumpah untuk tidak menyambung hubungan dengan kerabat kita karena pernah menyakiti kita, dan janganlah kita memutus hubungan silaturahim dengan orang miskin di sekitar kita karena perbedaan strata ekonomi dengan kita. Tapi hendaklah kita memaafkan dan melonggarkan dada atas tindakan buruk yang kita terima, karena siapa saja yang memberikan maaf dan melonggarkan kesalahan hamba Allah yang lain, maka Allah akan memaafkannya, melonggarkan kesalahannya, dan mengampuni dosanya. Wallahu

Ibnu Athaillah berkata, antara tanda matinya hati adalah tidak sedih ketika melewatkan sebuah ibadah dan tidak menyesal setelah melakukan kemaksiatan.

0: Obrolan penuh makna bersama Narso dan Jamal.
1: Hei Mal,
2: apa so?
1: Iki Mal, aku entuk istilah anyar.
2: Apa tuh so?
1: Oh, teko-teko langsung teko.
3: Iki lo bro, ini istilah jenenge LGBT.
4: Walah, kuwi tuh so. Kuwi singkatane ya, rungono. Lesbian, gay, biseksual dan transgender so.
1: Oh, singkatane kuwi lo so.
3: Apa udin, apa mudeng mong ho ah ho wae.
1: Lah aku ya ngerti tenan to so.
3: Eh, apa ro?
4: Oh, terangno kuwi din, ben bocah iki saya padang dalan iki din.
3: Padahal ae ngenyek tenan iki.
1: Ngene lho Kang Narso sing bagus dhewe. Istilah kuwi artine orang yang suka sesama jenis atau kedua-duanya atau yang berganti jenis kelamin.
4: Nah, betul kuwi. Dan hal itu yang sekarang sedang diperangi oleh pemerintah Indonesia so. Karena melanggar undang-undang, norma sosial masyarakat dan norma agama so.
3: Lah mbok ben wae ngopo to? Kuwi lak hak asasi manusia to.
4: Weh.
3: Nek seneng karo sapa wae kan bebas to.
4: Weh, ora iso so. Manungsa kuwi ya kudu diatur no. Ora iso sak karepe dhewe ngono kuwi.
1: Oh, memangnya Kang Narso wis tau ndelok pitik jago, numpak pitik jago.
3: Lah ya durung to, Din. Den yo meneh.
4: Lah iya, mulakno kuwi so. Lah wong pitik wae sing ora duwe akal pikirane ora mungkin nglakoni kaya ngono
1: kok. Oh, so.
4: Mosok menungso sing paringi akal pikiran malah luweh parah saka kewan.
1: Piye? Lah ning agama Islam ku ya wis dilarang. Ya apa ora Jamal?
4: Lah iya bener, Din. Eh, ngene so. Dulu ya so. Dulu Allah itu pernah murka dan mengazab kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut. Ya gara-gara kaum itu melakukan hal semacam itu so.
3: Berarti sing omongan yang TV kayak sesat tuh mak?
4: Ayo guna.
3: Jaring aku nih cokoh ham lo. Terus enek aktivis persamaan gender, pokoknya dan lain-lain lah. Mereka ingin melegalkan LGBT maut lo.
4: Ya harus ngerti sesat ya. Saya kyo, aja tinut nusa. So.
3: Jangan omongan ini saja ya wae lo mal. Unyu kayak sabun kayak. Jebule sesat tuh.
1: Wes Kang Narso, sing sareh, sing sabar.
4: Iya bro, saiki piye? Wes rada padang ta?
3: Wes lumayan iki Mal, tapi cek rada peteng sithik iki.
1: Lah ngopo to Kang?
3: Biasa, nek rada peteng iki tandane lu.
4: Lah. Lu ana ulano nesu-nesu ae ket mau.
1: Ya wes, ayo do manse.
3: Oke Din, sip, come on bro, let's go gage.
4: Aduh.
5: Dia mengatakan, Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis. Akan tetapi air mata ini keluar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulu aqwamul jannah afidatuhum mithla afidatut tayr." Akan masuk surga satu kaum, hati mereka selembut hati burung. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah? Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Azza wa Jalla? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah Azza wa Jal kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk Islam. Saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita? Untuk menendang? Untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal. Untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal. Untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah. Hamba Allah. Maka buku ini saya karang. Dan buku ini saya karang kepada orang-orang yang saya ceritakan tersebut. Tiba-tiba saya tidak melihat dia lagi ke sebuah pengajian. Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam karena maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal. Saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma sa'u azaghallahu qulubakum. Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa Taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa Taala hanya pertemukan dia nanti di neraka, di azab akhirat. Salah seorang murid dunun yang saya katakan tadi di jalan-jalan dia mengatakan, ahin aina qalbi. Sebagian kaum muslimin zaman sekarang beramal dengan suatu amalan, dia berbangga dengan amalnya, subhanallah, tidak mengerti akan kedudukan, berbuat sedikit tentang Islam dia sudah pongah, menengadahkan kepalanya dan menghina orang lain. Dan tapi hati yang hanif tidak, dia menyibukkan dirinya, dia menyibukkan dengan dosanya. Dia mengatakan, aina qalbi, aina qalbi, man wajada qalbi, mana hatiku, siapa yang mendapatkan hatiku, berikan kepadaku, berikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setiap kali beliau mengajarkan anak-anak kecil, disiumnya anak tersebut, kemudian dia mengatakan, paman kalian ini banyak dosa, maka istighfarkanlah, ampunkanlah kepada Allah, kalian masih suci. Abu Hurairah mencari hatinya di depan anak-anak tersebut, meminta ampun kepada Allah, sampai nyaris timbul keputusasaan oleh orang yang berjalan di tepi jalan mencari hatinya. Putus asa. Sampailah dia memasuki sebuah gang, kemudian dia duduk di sebuah tempat duduk di tepi jalan, kemudian dia tafakkur. Dia letakkan kedua tangannya, air matanya mengalir. Akankah Allah memberi taubat kepadanya setelah maksiat sejauh ini? Akankah Allah Subhanahu wa Taala memberikan pengampunan kepadanya, dan dia adalah hamba Allah sepanjang masanya melawan Allah dengan maksiat dan pembangkangannya kepada Allah? Nyaris dia berputus asa. Tiba-tiba terdengar kegaduhan di dalam rumah, bertengkar, terdengar suara keras sang ibu melawan, memarahi anaknya. Dia terbangun dari sebuah pemikirannya tadi, terbangun. Seorang ibu memarahkan anaknya yang kecil, umur 4 tahun. Tiba-tiba pintu belakang rumah dibuka oleh ibunya tersebut. Kemudian anaknya tersebut diusirnya. Kemudian dihempaskannya pintu tersebut sampai berbunyi keras. Kemudian dia katakan, "Enyahlah engkau wahai anak durhaka, pergilah engkau dari rumahku. Jangan tempati lagi ibu. Jangan sebutlah ibumu ini ibumu. Jauhlah dari engkau, anak engkau adalah anak pembangkang, pelaku maksiat." Anak umur 4 tahun. Kemudian anak tersebut menangis, mencoba pergi ke tepi-tepi gang agar dia dapat singgah. Akan tetapi anak tersebut, kemana hendak dia berlindung lagi? Kemana dia akan menetap? Kemana dia akan menginap malam? Maka dia balik lagi ke rumahnya. Kemudian ditempelkannya pipinya ke pintu tersebut. Kemudian dia mengatakan, ahli ibadah ini melihat tingkah laku anak tersebut. Kemudian anak tersebut mengatakan, Ya Umma, wahai ibu, man yaftahu liyal babu idha ughliqat babaka anni, idha aghlaqti babaka anni. Wahai ibu, pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku? Tidak ada lagi itu. Pintu mana yang bisa menutup, yang akan terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup bagi? Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, jika siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku? Anak tersebut kemudian dia terjatuh di tanah tersebut, kemudian dia letakkan pipinya di tanah tersebut, kemudian dia menangis. Dia menangis untuk dibukakan pintu dan dia tidak akan berbuat lagi kesalahan. Dia tidak akan kembali lagi kepada perbuatannya yang lama. Sang ibu mendengar ucapan sang anak, siapa ibu? Siapa ibu yang begitu keras hatinya sehingga dia tidak mendengar teriakan dan tangisan sang anak? Maka sang ibu tersebut melihat di celah-celah rumah papannya tersebut, dilihatnya perlakuan anaknya tersebut tidak sampai hatinya, tidak tega. Kemudian dibukakan pintunya olehnya, kemudian anaknya tersebut diangkat, kemudian dibersihkannya pipinya dari tanah dan debu, kemudian dipeluknya, kemudian dia mengatakan, wahai penyejuk pandanganku, siapa pula yang tidak tersentuh dengan ucapan, siapa ibu yang mengusir anaknya, wahai anakku, sebutkan, tidak ada ibu yang mengusir, akan tetapi engkau telah berbuat kesalahan dan ibu akan memaafkan. Kau telah berbuat kesalahan, ibu memaafkanmu. Kemudian apa kata abid ahli ibadah tersebut? Al'an wajada qalbi, sekarang baru saya dapatkan hatiku, sekarang aku temukan hatiku, sekarang saya temukan hatiku, saya dapat, saya peroleh. Kiranya begitulah kita seorang muslim bermuamalah kepada Allah. Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat kita? Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka carilah hati-hati yang hanif di tempat-tempat yang seperti itu, ya ikhwan.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterunan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Duhai kawan.
0: Pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Selamat
3: kisah
0: mendengarkan.
3: Dua anak manusia.
4: Jo, kok dengerin ulatmu bengi kok sajak sepet ngono to?

0: anggring andan ini carane sing apik lho, Jo.
1: Oh.
0: Kaya to dikandani yen ning kampung kuwi akeh cah cilik-cilik sing wirawiri. Dadi numpak kendaraan kuwi aja ngebut lan biayaan. Nah, terus suarane motor kuwi ya aja mribeni wong. Hamesake sing wis sepuh lan wong sing lagi istirahat aja.
1: Ya wis mengko tak andanane dhewe, Kang. Muga-muga bocah sadar yen tumindak yang ngono kuwi termasuk ganggu tanggane lan marai dosa. Dilarang ning agama.
0: Wis sip tenan kowe, Jo.
2: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
3: Media Suara Islami. Media Suara Islami.
4: Kisah Islam.

tahu kau tangguh. Pendengar yang budiman, yakinlah, pertolongan Allah itu pasti. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolong kalian dan mengokohkan pijakan kalian. Allah akan memberikan pertolongannya hanya kepada orang beriman. Apabila ada upaya dan usaha dari diri mereka sendiri. Dan Allah tidak memberi pertolongan sebagai sesuatu yang dijatuhkan begitu saja dari langit. Ada usaha dan upaya yang harus dilakukan sehingga kita layak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang aku ceritakan ini tentang dua orang membela agama Allah. Seorang remaja putri, sebut saja namanya Bunga. Ia dan ketangguhannya. Lalu seorang bapak, sebut saja namanya Kang Abbas. Ia dengan pantang mundurnya. Semula semua orang tak menyangka bahwa ilalang di padang gersang kan rebah tertiup angin. Namun di pagi hari ia kan bangun lagi dengan tegar seperti sedia kala. Begitu juga dengan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang tahu waktu itu kalau beliau Amirul Mukminin Umar bin Khattab kan menjadi singa pembela Islam yang kuat dan perkasa. Sementara sebelumnya ia adalah musuh Islam, bahkan ingin membunuh Rasulullah. Dan yang ku tahu perubahan itu ada. Satu waktu, hari itu Selasa pagi sekitar jam 8. Embun masih menempel mesra di daun beringin tua depan sekolah. Dan angin masih menyapa lembut aroma suryanan sejuk. Seperti biasa, aku datang dengan keringat membasahi baju karena jauhnya perjalanan yang ditempuh dari rumah ke sekolah. Lalu, "Assalamualaikum, pagi dek." Itu suara Kang Abbas. Ia mencoba menarik satu persatu bayangan yang ada dalam benakku selama dalam perjalanan. "Waalaikumsalam, pagi Kang. Gimana kabarnya Kang?" Jawaban plus pertanyaan balik yang kulontarkan pada Kang Abbas menumpahkan suasana hangat pagi itu. Ya, itulah Kang Abbas, penjaga sekolah sekaligus seorang pembimbing rohis di sekolahku. Beliau sudah beristri dengan dikaruniai 3 orang anak. Kang Abbas memiliki perawakan yang besar, berkumis tipis dengan senyuman khas yang selalu ia berikan pada setiap orang. Kalian tahu kenapa aku ceritakan dia? Karena dia manusia super spesial. Bukan karena ia memakai baju superhero, tapi karena ia adalah seorang pengedar. Ya, pengedar kebaikan di sekolah. Rohis yang ia bimbing yang sebelumnya tertatih, kini telah menjadi satu organisasi yang disegani di sekolah. Menjadi sorotan semua penghuni SMA. Dari mulai guru, siswa, bahkan kepala sekolah. Kang Abbas adalah bak muara tempat kami menimba ilmu agama di sekolah kami. Ia kami juluki dengan kepala sekolah kedua di SMA. Mungkin sebagian pendengar merasa heran, seorang penjaga sekolah, tapi kok bisa jadi kepala sekolah kedua? Panjang kisahnya. Pendengar,
Awal dari inti ceritaku bermula dari seorang siswi bernama Bunga. Ia pindahan dari sebuah sekolah madrasah aliyah di luar kota. Penampilannya anggun, rapih dan tak lupa dengan jilbab putih dengan bros berbentuk bulat dengan tulisan Islam is my way yang selalu ia kenakan. Dari awal ia adalah manusia aneh yang datang di sekolah kami. Banyak cerita asing yang keluar dari mulut teman-teman tentangnya. Mulai dari jalan nunduknya, terus selalu bawa Al-Quran mungil di tangannya. Pada waktu istirahat di mana orang lain makan, jajan, sekaligus bercanda waktu istirahat, dia malah menuju ke sebuah musola belakang sekolah untuk melakukan sholat duha. Ini sih biasa yang dilakukan Kang Abas. Sholat duha, ngaji Quran, kemudian ngaso. Ya pokoknya banyak deh cerita aneh tentang siswi ini. Sampai pada satu waktu yang tak diduga, pagi hari yang mendung, ia datang dengan penampilan makeover abis deh. Bayangkan saja, ia datang dengan jilbab hampir sampai ke lutut. Plus tangannya dibalut kaos tangan. Ups, what's up this? Apa yang telah berubah di sekolah ini? Yang ku tahu, dunia sedang menatap aneh siswi ini. Suasananya pun berubah. Hingga pelajaran ketiga pun berlalu dengan cepat. Namun yang lebih aneh, sebelum keluar dari ruang kelas, seorang guru memanggil si siswi aneh ini. Kemudian berbisik di telinga yang ditutup jilbab itu. Tak ada jawaban, hanya anggukan kecil yang dilakukannya. Dengan sedikit senyuman, menyembunyikan nuansa hati yang ia rasakan. Jam 2 siang baru ketemukan jawabannya. Kepala sekolah yang sedang ia hadapi rupanya. Penampilannya telah membuat Pak Kepala Sekolah berang, marah karena penampilan siswi itu. Yang ku tahu sejuta alasan yang dilontarkannya pun tak membuat Kepala Sekolah mengerti. Berkali-kali ia dipanggil untuk mengganti jilbabnya dengan yang biasa. Tapi hasilnya masih tetap sama. Ia tetap dengan pendiriannya tak tergoyahkan. Tak terfikir dalam benakku apa yang akan terjadi setelah ini. Hanya rasa penasaran saja yang membuatku berlari ke sana kemari mencari informasi yang up to date khusus tentang dia. Dengan rasa heran dan kaget, ku dengar berita terakhir tentangnya. Kalian tahu? Siswi ini di drop out, alias dikeluarkan dari sekolah.

Cerita punya cerita, Kang Abas pun melibatkan diri dalam masalah ini. Ia datang ke kantor guru dan kepala sekolah. Tak tahu pasti yang akan dibicarakannya. Namun yang jelas nada protes yang kudengar dan tentu antrian teman-teman di balik pintu. Wajah putih bersihnya berubah jadi merah padam. Suara lirihnya berubah jadi auman suara singa yang mendobrak cakrawala. Bahasan rapat pelajaran dan rumpian para guru yang biasa kudengar riuh di ruang kantor berubah jadi kutipan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilontarkan Kang Abas untuk membela si bunga itu. Dalam waktu hampir 2 jam, semua terdiam terpaku. Semua mendengarkan hujah Kang Abas yang mengalir deras dan membekas di lubuk hatiku.

Dengar dan kuingat darinya adalah, kalau sampai siswa itu dikeluarkan, Pak, dan ia dilarang memakai jilbabnya, maka syahadat bapaklah yang dipertaruhkan. Rasulullah pernah bersabda, Pak, barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Tersentak jiwa ini meronta, luluh raga ini jadinya. Salju lembut nan sejuk rasanya mengalir dalam aliran darahku menuju relung kalbu yang terdalam. Hanya 5 langkah gontai kepala sekolah. Yang terjadi setelah itu, ia menuju ke arah pintu keluar, berhenti di situ dengan tangan di pintu, menyusul kemudian kening bersandar, kepala pun membungkuk sedikit. Suara lirih terdengar.

Semenjak peristiwa itulah, Kang Abas kami juluki dengan kepala sekolah kedua di SMA kita. Seminggu berlalu. Pagi hari yang cerah, burung yang terbang pun berbaris seakan membentuk satu bibir mungil yang tersenyum. Mentari terang, malu-malu seolah mengintip di balik awan keemasan. Alam seperti menjadi saksi perubahan besar di sekolah ini. Nuansanya lebih terasa kental dengan kesejukan. Kulewati satu demi satu teman-temanku yang biasa sedang sarapan gosip, sampai berada tepat di depan mading sekolah, karena ku tahu ada yang berbeda di sana. 3 lembar kertas berukuran legal dengan besar huruf ukuran 18 dihiasi dengan kutipan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 3 poin penting yang ditekankan, yang salah satunya berisi dianjurkan dan ditekankan bagi siswi muslimah mengenakan jilbab di sekolah. Tanda tangan kepala sekolah dan stempel sekolah tak lupa mengakhiri maklumat itu. Kulemparkan sesaat pandangan mata ini ke arah berlainan. Kudapati tubuh seorang siswi berjilbab sampai ke lutut di sudut depan ruang kelas, sedang duduk asyik dengan gerakan mulutnya dan Al-Quran kecil di tangannya. Subhanallah. Benar-benar mengagumkan pertolongan Allah itu. Dunia berubah terbalik dalam hitungan detik tanpa diduga. Hasil dari keistiqomahan, hasil dari keangkuhan dalam tanda petik, hasil dari ketangguhan dua pejuang Allah itu terlihat nyata dan jelas adanya. Siswi nan tangguh dan Kang Abas yang pantang mundur adalah duet istimewa di belantika dakwah sunnah di sekolahku. Sampai akhirnya hidayah itu pun datang padaku dan takkan pernah kulepaskan sampai kapanpun jua. Untuk kalian kawan seperjuangan, ingatlah satu hal.

Pendengar, demikianlah kisah ini. Semoga kita dapat mengambil banyak pelajaran di dalamnya. Yakinlah bahwa pertolongan Allah pasti datang kepada mereka yang mau menolong agama Allah dan mengusahakannya. Semoga kita termasuk orang yang ada di dalamnya.

Saudaraku, orang yang mulia selalu menghiasi dirinya dengan kemuliaan dan selalu berusaha agar dalam hatinya tidak bersemayam sifat-sifat kejelekan. Para Nabi Allah merupakan teladan dalam hal memaafkan kesalahan orang. Misalnya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau telah disakiti oleh saudara-saudaranya sendiri dengan dilemparkan ke dalam sumur. Lantas dijual kepada kafilah

dagang sehingga berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan menanggung penderitaan yang tiada taranya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak memuliakan hambanya melalui ujian tersebut. Allah pun mengangkat kedudukan Nabi Yusuf alaihi salam sehingga menjadi bendahara negara di Mesir kala itu. Semua orang membutuhkannya, tidak terkecuali saudara-saudaranya yang dahulu pernah menyakitinya. Tatkala mereka datang ke Mesir untuk membeli kebutuhan pokok mereka, betapa terkejutnya saudara-saudara Nabi Yusuf ketika tahu bahwa Nabi Yusuf alaihi salam telah diangkat kedudukannya sebegitu mulianya. Mereka pun meminta maaf atas kesalahan mereka selama ini. Nabi Yusuf alaihi salam memaafkannya dan tidak membalas. Beliau mengatakan, "Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Dalam surat Yusuf ayat 92. Demikian pula Nabi Musa dan Nabi Khidir. Mereka keduanya melakukan perjalanan dan telah sampai pada penduduk suatu negeri. Keduanya meminta untuk dijamu oleh penduduk negeri itu karena mereka adalah tamu yang punya hak untuk dijamu. Namun penduduk negeri itu tidak mau menjamu. Ketika keduanya berjalan di negeri itu, didapatkannya dinding rumah yang hampir roboh. Maka Nabi Khidir alaihi salam menegakkan dinding tersebut. Pendengar, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang terdepan dalam segala kebaikan. Pada suatu ketika, ada seorang wanita Yahudi memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa daging kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu, ternyata daging itu telah diberi racun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memakannya. Setelah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu bahwa daging itu ada racunnya. Kemudian Nabi berbekam dan dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau tidak meninggal. Lantas kemudian wanita tadi dipanggil dan ditanya maksud dan tujuannya. Ternyata dia ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun memaafkan dan tidak menghukumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhanku memerintahkanku melakukan 9 hal. Ikhlas di saat sendirian dan di hadapan orang lain, berlaku adil di saat senang dan marah, sederhana di saat kaya dan fakir, memaafkan orang yang menzalimiku, menyambung persaudaraan dengan orang yang memutuskannya dariku, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadaku, menjadikan diamku berfikir, menjadikan bicaraku berzikir, serta menjadikan pandanganku sebagai pembelajaran." Hadis riwayat Ibnu Athir dan Al-Qurtubi. Subhanallah. Sungguh Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang memiliki budi pekerti serta akhlak mulia. Semoga Allah memberikan kita karunia akhlak yang mulia yang mampu menghantarkan pada rahmat Allah serta cintanya. Wallahu a'lam.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tolonglah saudaramu, baik dia zalim atau dizalimi. Apabila dia zalim, cegahlah. Bila ia dizalimi, menangkanlah." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, Maha Suci Allah yang menciptakan alam ini begitu sempurna. Malam dan siang silih berganti melayani hidup manusia. Terang dan gelap pun menjadi sebuah kebutuhan makhluknya di seluruh bumi. Tapi tidak semua yang gelap boleh dibiarkan apa adanya. Marilah kita anggap teguran itu sebagai hadiah robaniyah, saudaraku. Tidak ada dosa dan kesalahan yang tanpa balasan. Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini atau di akhirat kelak. Coba mari kita bayangkan, saudaraku. Jika dosa dan kesalahan bergulir tanpa terasa, tanpa ada teguran, tanpa ada peringatan, menggunungnya dosa dan kesalahan bahkan bisa menyumbat semua cahaya kesadaran. Orang-orang seperti ini bukan hanya tidak menemukan pintu kesadaran, justru ia merasa kalau dirinya tergolong yang dapat petunjuk. Maha benar Allah dalam firman-Nya, sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan itu pelindung selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Al-A'raf ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu sayang pada hamba-hambanya. Berbeda dengan orang kafir yang terus mendapat uluran peluang sehingga terus bermaksiat. Orang mukmin tidak begitu. Sedikit bengkok, selalu ada teguran. Ada teguran langsung berupa musibah. Ada teguran tidak langsung yang disuarakan melalui mulut manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mencirikan mereka yang saling menegur sebagai generasi yang selamat dari bencana kerugian dunia dan akhirat. Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1 hingga 3. Pendengar, mari kita anggap teguran itu sebagai ungkapan sayang. Kadang sulit menerjemahkan sebuah ungkapan dengan timbangan yang jernih dan lurus, termasuk dalam soal teguran. Sederhananya, orang yang menegur diterjemahkan sebagai lawan yang menyusahkan, bahkan menjatuhkan. Dalam timbangan akhlak, nilai sebuah teguran jauh dari terjemahan itu, bahkan bertolak belakang. Teguran bukan untuk menyusahkan, melainkan memudahkan. Teguran bukan ungkapan marah, apalagi permusuhan, melainkan justru ungkapan sayang dan persaudaraan. Rasulullah SAW mengatakan, tiga perbuatan yang termasuk sangat baik,

realita itu yang belum pas. Disinilah seseorang membutuhkan teguran, dan teguran saat itu menjadi guru di lapangan realita. Saudaraku, mari kita anggap teguran itu sebagai cermin memperindah diri. Ego manusia selalu mengatakan kalau ia serba sempurna, tidak ada cacat, tidak ada noda, dan semua bagus. Kalau ada orang yang menilai lain, pasti si penilai yang beranggap salah. Begitupun yang mungkin terjadi dalam diri seorang mukmin. Dengan penuh percaya diri ia yakini kalau semua langkahnya sempurna, tidak ada yang salah. Yang salah adalah jika ada yang menganggapnya salah. Dalam sudut pandang Islam, manusia adalah tempat salah dan lupa. Jadi akan ada saja kemungkinan kalau seorang mukmin pun bisa khilaf. Kalau seorang ulama pun bisa salah. Kalau seorang pemimpin pun bisa kepleset. Saat itu ia butuh teguran sebagai cermin yang bisa menyadarkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Apabila melihat aib padanya, dia segera memperbaikinya.

Pendengar, Allah sangat menyukai ucapan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir yang keluar dari bibir hamba-hambanya. Tasbih adalah ekspresi pengkudusan yang mengandung penafian semua kejelekan yang tidak mungkin ada pada Allah, yang tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tahmid merupakan bentuk pujian yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih adalah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang Maha Agung. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagiku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maha suci Allah dan segala puji baginya, dan tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Besar, lebih aku cintai daripada tempat yang matahari terbit dan tenggelam di sana. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, keutamaan takbir, tasbih dan tahmid, alhamdulillah memenuhi mizan, dan subhanallah serta alhamdulillah keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka ditanamlah baginya sebatang pohon kurma di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bertemu dengan Ibrahim pada malam aku diangkat ke langit. Lalu ia berkata, wahai Muhammad, sampaikanlah salamku pada umatmu dan beritahukan kepada mereka, sesungguhnya surga itu tanahnya bagus, airnya jernih, dan ia adalah tanah datar yang luas, dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maha suci Allah dan segala puji baginya, dan tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Besar. Hadis riwayat Tirmizi. Subhanallah. Pendengar, hendaknya kita senantiasa menggemuruhkan kalimat-kalimat agung itu dalam detak jantung kita, mengkristalkannya dalam relung hati kita, melantunkannya lewat bibir-bibir kita, memekarkannya dalam perilaku kita semua, dan menancapkannya dalam sujud panjang kita. Rasulullah pernah bersabda, ucapan yang paling Allah sukai itu adalah empat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tidak ada bahaya dari manapun kamu mulai. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, tak ada aktivitas yang akan menenteramkan hati dan melembutkan jiwa selain

nantiasa ingat dan berzikir kepada Allah. Tak ada aktivitas yang melegakan jiwa dan menyejukkan nurani selain zikir kepada Allah. Karena itulah Allah menyeru kepada kita agar kita senantiasa berzikir kepadanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152 disebutkan, "Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Zikir kepada Allah adalah surga Allah di dunia. Dia indah dan penuh pesona, menakjubkan dan menenteramkan. Di dalamnya ada bunga-bunga wangi yang bisa dihirup jiwa. Maka barang siapa yang tidak pernah menginjakkan kakinya di surga Allah di dunia, dia tidak akan pernah menginjakkan kakinya di surga Allah di akhirat. Zikir adalah penolong yang melenyapkan kelelahan dan keletihan jiwa dan kehampaan nurani. Zikir adalah jalan pintas untuk meraih kebahagiaan dan merengkuh kemenangan. Zikir adalah balsam yang senantiasa memberikan kehangatan ruhani dan sekaligus memberikan kesembuhan jiwa. Dalam zikir, jiwa menjadi terasa dekat dengan Sang Maha Kasih, merasa teduh dalam naungan cintanya, hangat dalam dekapan kasihnya. Para ahli zikir akan merasa getaran ilahiyah yang mengalir dalam seluruh organ tubuhnya. Zikir menyingkirkan awan ketakutan, menepiskan kegundahan, dan menghadirkan kebahagiaan dan rasa damai. Problema hidup akan ringan terasa, guncangan jiwa akan luluh sirna. Zikir adalah penerang, zikir adalah penenang, zikir adalah penyadar dan senjata ampuh pemusnah kesuntukan pikiran, pelenyap tumpukan duka lara. Orang yang berzikir kepada Allah akan senantiasa bersinar jiwanya, bercahaya tingkah lakunya. Ketenangan batin tersimpan dalam gema zikir yang bertalu-talu, dalam denting tahmid yang mendayu-dayu, dalam kalimat tauhid yang menggebu, dan dalam tasbih yang menggelora, menghangatkan jiwa. Zikir itu makanan jiwa yang harus menjadi konsumsi rutin keseharian kita. Tanpanya, jiwa kita akan melemah, semangat kita akan mengendur, cita-cita kita hanya menjadi cita pendek dan rendah. Ada kelezatan dalam zikir yang tidak dimiliki oleh amal-amal lainnya. Cicipi dan rasakanlah. Zikir adalah penawar racun orang berdosa, sahabat setia orang yang terputus, harta simpanan orang-orang yang bertawakal, makanan orang-orang yang penuh yakin, hiasan orang-orang yang menyambungkan diri kepada Allah, prinsip orang-orang yang memiliki ma'rifat, hamparan orang-orang yang mendekat, dan minuman segar orang-orang yang mencinta. Zikir adalah energi hidup seorang muslim dan turbin yang menggerakkan jiwa mereka. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan kepada muridnya, Ibnul Qayyim, tentang zikir ini, "Ini adalah makananku. Jika aku tidak makan, maka habislah kekuatanku." Sedangkan Hasan Al-Basri memberikan nasihat kepada kita, "Carilah kenikmatan itu dalam tiga perkara, dalam sholat, zikir, dan membaca Al-Quran." Zikir akan membuka kelapangan dada kita. Dalam zikir mendapat makan-makan sabar dan tawakal. Terkandung makna ridha dan menyerah. Hanya dengan mengingat Allah, jiwa kita menjadi jernih dan pikiran kita akan menjadi bersih. Dengan zikir kepada Allah, langkah ke depan menjadi pasti. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 disebutkan, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Pendengar, ada waktu untuk merayu Allah di saat malam menjelang fajar akan menjelang, di saat manusia-manusia terlelap tidur. Saat itulah ucapan cinta kepada Sang Maha Pencinta baiknya diungkapkan, karena cinta kita akan menarik cintanya, dan rayuan kita akan membangkitkan cintanya. Wallah.

101.4 RDS FM.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan, airnya asin namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum.

0: pagi, Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasul.

0: And
1: indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Pendengar, barangkali ada di antara kita yang belum tahu jika Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada hamba-Nya. Allah yang maha mulia dan perkasa itu memang maha mensyukuri hamba-hambanya yang melakukan amal-amal soleh. Asy-Syakir dan Asy-Syakur adalah dua sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Asy-Syakir artinya maha mensyukuri, dan Asy-Syakur artinya maha menerima syukur. Tentu wajar jika ada seseorang hamba yang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuannya. Wajiblah hukumnya jika makhluk yang bersyukur pada penciptanya. Tapi bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepada hamba dan ciptaannya? Itulah kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala, saudaraku. Pendengar, cobalah buka surat Al-Baqarah ayat 158. Di sana Allah menyebutkan salah satu sifatnya adalah Asy-Syakir. Allah mensyukuri orang yang tatawwa'a khairan, atau melakukan kebaikan secara sukarela. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan, yang tatawwa'a khairan adalah seluruh amal ibadah dan amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas. Ibnu Katsir menerangkan juga bahwa firman Allah pada akhir ayat tersebut, sesungguhnya Allah maha mensyukuri dan maha mengetahui. Artinya adalah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas amal yang sedikit dengan pahala yang banyak, dan Dia maha mengetahui kadar pahala yang Ia berikan, sehingga tak seorang pun disia-siakan amalnya. Begitulah, saudaraku, Allah memang pasti takkan menyia-nyiakan pahala orang pelaku kebajikan. Al-Quran menerangkan banyak sekali tentang balasan Allah dengan pelipat gandaan pahala, 1 dibalas 10 hingga 700 kali lipat, bahkan lipatan pahala yang tidak terhingga. Itulah di antara bentuk syukur Allah kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Orang yang meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah akan diganti yang lebih baik dari yang ditinggalkan. Bentuk syukur Allah itu berujung pada pahala yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati seorang manusia, yaitu surga. Saudaraku, buka kembali surat An-Nisa ayat 147. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat Asy-Syakir dalam firman-Nya. Di sini disebutkan Allah mensyukuri orang-orang beriman yang bersyukur kepada-Nya. Ibnu Katsir menyebutkan, kandungan firman Allah pada akhir ayat ini adalah Allah mensyukuri orang yang bersyukur kepada-Nya dan orang yang beriman di dalam hatinya. Lalu Ia memberitahukan bahwa hamba-Nya tersebut akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Imam Qurtubi mengulas ayat ini. Allah mensyukuri ketaatan hamba-Nya. Arti syukur Allah kepada mereka adalah dengan memberi mereka pahala dan menerima amal mereka yang sedikit diganti dengan pahala yang sangat banyak. Arti ayat ini juga menurut Al-Qurtubi adalah Allah tidak akan mengazab orang yang beriman yang bersyukur kepada-Nya. Saudaraku, kelompok ketiga yang Allah syukuri adalah orang yang meminjamkan pinjaman yang baik. Coba kita lihat firman Allah surat At-Taghabun ayat 17. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya kepadamu dan mengampunimu. Dan Allah maha menerima syukur atau Asy-Syakur, lagi maha penyantun atau Al-Halim. Al-Hasan Al-Bashri mengomentari ayat ini dengan menyebutkan bahwa semua kata qard atau pinjaman yang baik dalam Al-Quran adalah amal soleh, baik khususnya sedekah atau amal lainnya yang dilakukan secara tulus dan ikhlas karena Allah. Pendengar, Manusia terbagi tiga setelah mereka mendengar ayat ini, kata Ibnu Arabi. Yang pertama, ada yang mengatakan Tuhan Muhammad fakir dan membutuhkan kita sebagai orang-orang kaya. Hal ini dijawab Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 181. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu fakir dan kamilah yang kaya. Kelompok kedua, orang yang menjadi kikir dan bakhil setelah mendengar ayat ini dan semakin mencintai hartanya, ia malah malas mentaati Allah dan tunduk pada dunia. Kelompok ketiga, orang yang berlomba untuk mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan pinjaman yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat bernama Abu Dahdah yang terbina secara Qur'ani melakukan hal ini. Zaid bin Aslam mengatakan bahwa ketika turun ayat Allah, barang siapa yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah, surat Al-Hadid ayat 11, Abu Dahdah mengatakan, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, sesungguhnya Allah menawarkan pinjaman pada kita, padahal Allah maha kaya dan tidak memerlukan pinjaman. Rasul menjawab, ya, dia akan memasukkan kalian ke dalam surga untuk membalas pinjaman itu. Abu Dahdah mengatakan, jika aku meminjamkan kepada Tuhanku, lalu aku dijamin masuk surga. Rasulullah menjawab, iya. Abu Dahdah lalu menuntun tangan Rasulullah dan mengatakan, aku mempunyai dua buah kebun. Yang satu ada di dataran rendah, dan ada yang di dataran tinggi. Aku tidak punya lagi selain kedua kebun itu, dan aku telah jadikan keduanya pinjaman kepada Allah. Rasulullah menjawab, jadikan satu saja, yang satu lagi untuk penghidupanmu dan keluargamu. Dan ia mengatakan, aku bersaksi padamu ya Rasulullah, bahwa aku menjadikan yang paling baik dari keduanya untuk Allah. Rasul lalu menjawab, kalau begitu Allah akan membalasmu dengan surga. Pendengar, ingin menjadi orang yang mendapat syukur Allah? Syukur menurut As-Salabi adalah sikap tawadhu dalam memelihara ketaatan, melawan syahwat, serta selalu mendekati Sang Perkasa, Penguasa Bumi

Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, kebiasaan orang yang taat adalah ibadah, sedang ibadahnya orang yang lalai adalah sekedar kebiasaan.

0: 101.4 RDS FM.
1: Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian Jumat malam Sabtu Masjid Ar-Rayyan yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan terus

Untuk yang sholat loh ya, untuk yang sholat. Lekak sholat ya, tidak tahu lagi. Itu doanya salah satunya doa minta supaya kita oleh Allah dijadikan orang yang pintar bersyukur. Doanya apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ditutup dengan kalimat wa husni ibadatika. Ya Allah, a'inni, tolonglah aku. Tolonglah aku itu ya maksudnya mampukan. Jadikan hamba ini mampu untuk apa? Ala zikrika, untuk tidak pernah putus mengingatmu. Fis-sarai wad-dharra. Fis-sa'ati wad-dhiq. Tetap ingat kepada Allah senang ataupun susah. Nanti itu masuk pembahasan kita. Jadi kalau mau badai pasti usai, lek pas seneng sing iling kepada Allah. Maka nanti ketika kita susah, Allah ingat sama kita. Ustaz, ana pinjem mic antu, kayaknya lebih enteng itu. Cek, lu enakan ini. Masya Allah, dihukum saya kayaknya. Nah maka, ah ini enak, enteng. Kenapa saya dikasih itu? Mana takmirnya? Astagfirullahaladzim. Sudah. Maka kalau kita ingat kepada Allah, kalau kita ingat kepada Allah dikala kita senang, pas sehat iling kepada Allah, pas sukses iling kepada Allah, masih muda ingat kepada Allah. Maka salah satu ucapannya para ulama itu apa? Kalau kepingin kejogo sampai tuwek, jogon Gusti Allah pas panjenengan enom. Jadi kita merawat diri kita nanti kalau tua supaya aman, itu dengan cara jogo aturani Allah ketika kita masih muda, masih sehat, masih kuat. Begitu Pak Sulung? Saya sudah ingat wajah panjenengan tadi, cuma saya ingat-ingat nama. Aku seling, cuma jenengi si lali tadi. Kok tiba-tiba keluar Pak Sulung? Bawa akik. Mau tuker sama yang ini? Ini agak mahal ini. Ini motifnya, coba panjenengan lihat dulu. Kalau nanti tertarik, bisalah hitung-hitungan. Coba. Ini motifnya ada orang punya nih, panjenengan lihat. Itu motif dorocul. Apa? Pati. Iya, kok tahu? Iya, pacitan. Tapi mahal itu. Sudah? Maka begini jamaah, artinya kita ini minta kepada Allah agar kita diberi kemampuan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Maka dengan itu disebutkan apa? Wa qalilun min ibadiyash syakur. Dalam keadaan Allah sendiri yang mengatakan di dalam firman-Nya, sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Cuma sedikit. Nah, kalau kita terus berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, maka dengan itu insyaallah Allah akan memudahkan kita untuk senantiasa pandai bersyukur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, nabi besar, nabi agung, an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembukanya begini. Selama panjenengan masih hidup di dunia, dua perkara ini panjenengan pegang. Gak akan bingung, gak akan panik, tidak akan overthinking. Jombang ngerti overthinking? Apa? Overthinking itu berpikiran yang terlalu kadoan. Engkau ya apa, nanti makan apa. Itu biar panjenengan tidak overthinking selama hidup di dunia. Dua panjenengan pegang. Nomor satu, dunia ini tempatnya balak dan ujian. Itu pegang. Sak sugih sugiye orang di dunia mesti ono gak enak. Dan sebaliknya, semelarat-melaratnya orang di dunia tetap ada enaknya. Itulah dunia ini. Maka nomor satu yang panjenengan pegang, tidak mungkin dunia ini memberikan kepada Anda 100%. Tidak ada.
Pasti setiap orang

0: ada sisi yang oleh Allah dikurangi. Tujuannya apa? Agar orang tersebut mendapatkan sisi yang dia dapat pahala sabar dari situ. Faham betul? Bu. Hei, Bu. Hati-hati yang merepet-merepet kaca ini. Kalau rotok, bluk, Masya Allah. Mudah-mudahan selamat, sehat walafiat. Amin. Jadi tidak ada. Anda mau nikah dengan siapapun, mesti ono elei. Mesti ono kurangi. Kenapa begitu? Supaya kita dapat peluang untuk ibadah yang namanya sabar. Gimana bang? Nah, maka yang panjenengan pegang nomor satu, selama namanya masih dunia, tidak akan sempurna. Tidak akan sempurna. Saya mau tanya, manusia paling api sak dunia itu siapa? Ustadz Rifki. Ya apa anda, astagfirullahaladzim. Jombang, meten-meten ini jombang. Kita tahu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menungso terbaik, tidak ada aibnya. Gimana bang? Hidupnya ya apa? Difitnah sama orang, istrinya a'azanallahu wa iyyakum dituduh berzina, di rumahnya sampai beberapa malam tidak ada makanan. Yo menjalani perang sampai giginya rontok, kakinya mengeluarkan darah. Itu menungso sing paling api di dunia. Panjenengan siapa? Terus kepingin uripe penak terus, tidak ada. Maka selama namanya masih dunia, ya sudah, yang tenang, semua pasti diuji. Cuma masalahnya ujian itu satu dengan yang lain belum tentu sama. Gini apa nggih? Ada yang diuji lewat suaminya. Enten bu. Saya ulang nggih. Ada yang diuji lewat suami. Suaminya kasar, suaminya miskin, suaminya tidak romantis, suaminya cuek. Enten mboten bu? Sabar, tenang, tak belani. Dan tidak sedikit yang diuji lewat istrinya. Gimana bang, gimana pak? Mantap. Begitu, kompak. Gimana pak Sulung? Ya itu. Ada yang diuji lewat anaknya. Ada. Punya anak ujian. Tidak punya anak pun ujian. Ada yang diuji lewat orang tuanya. Ada yang diuji lewat mertuanya, ada yang diuji lewat kesehatannya, ada yang diuji lewat ekonominya, ada. Tapi yang pasti setiap orang pasti ada ujiannya masing-masing. Itu pertama panjenengan pegang, selama namanya masih dunia, gak mungkin jangkep, gak mungkin. Tujuannya supaya nanti 100% itu Allah berikan untuk kita di surga. Tujuannya supaya kita ndak betah di dunia, kepingin cepat pindah ke surga. Karena surga itu nanti 100%. Nomor dua. Kematian itu jamaah adalah kenikmatan. Maka ada ucapan di dalam satu kitab min akhlaqis salaf, penulisnya sama dari buku ini, Syekh Ahmad Farid, dan saya salah satu yang mengkoleksi buku-buku beliau karena tulisannya bagus Masya Allah, dan beliau masih hidup, semoga Allah panjangkan usianya dalam taat, amin. Beliau mengatakan begini, ucapan salah seorang sahabat Nabi, ya'ti 'alan nasi zamanun al-mautu tuhfatun lil muslimina. Akan datang suatu zaman di mana kematian itu hadiah dari Allah untuk orang beriman. Jadi mati itu, Pak, hadiah. Panjenengan lihat presiden kita sekarang. Pak Prabowo ya, mudah-mudahan sehat panjang umur. Dan mudah-mudahan senantiasa pro dengan rakyat. Sekarang sudah nampak pro-nya, Pak, MBG, Kopdes. Jadi Masya Allah, beliau itu sudah mulai kelihatan. Jadi uang itu cek gak ngelumpuk nih, ndukur terus. Diturunkan sama beliau, ada dapur, ada koperasi desa. Yang terakhir informasinya koperasi desa itu mau menganggarkan beli kipas angin senilai 1,8 triliun. Gini Masya Allah, mantep. Di zaman yang seperti ini Pak, ketoknya mati itu anugerah Pak. Oh yaudah, sabar, sabar. Nah, yang kedua yang perlu panjenengan dan saya fahami, ini serius, kita tidak guyon walaupun kita menyampaikannya dengan gaya seperti ini ya, cek gak sepaneng. Kenapa dunia ini penuh dengan lika-liku sing boten enak, bahkan sampai kita itu kadang ngenes, ya Allah kok ngene banget. Supaya panjenengan menganggap kematian itu anugerah dan tidak mengerikan. Karena semua beban dunia ini endingnya kematian. Orang sakit, sakit-sakitnya wafat, selesai. Gini apa enggak? Kalau orangnya baik, ketika sakit dia sabar, maka kematian itu waktunya dia memanen pahala kesabarannya. Orang terhimpit dengan himpitan ekonomi yang luar biasa, mati, selesai. Orang kerja dengan beban pekerjaan yang begitu berat, mati, selesai. Rumah tangga yang begitu menyesakkan di dada, kok ngene men bojoku. Panjenengan ngoten? Saya ndak. Anda mungkin. Yang sampai kroso, kok begini banget rumah tangga ini? Mati? Selesai. Sampai ada orang salah paham, datang ke jembatan Cangar, yang kalau terus tembus ke Pacet itu loh rumah panjenengan. Sudah sampai sekarang dikasih pagar. Kenapa? Karena mereka menganggap koyoke mati luwih enteng tinimbang urip. Walaupun mereka tentu salah paham tentang kematian, tapi untuk yang model kita ini Pak, insya Allah kematian itu sebagaimana dalam kitab Sahih Muslim dikatakan apa? Idza matal abdul mu'minu istaraha min dhiqid dunya wa ta'abiha wa nasabiha. Orang beriman itu kalau wafat, panjenengan dan saya ini insyaallah nggih mudah-mudahan tercatat sebagai orang yang iman. Itu disebutkan oleh Nabi Muhammad, orang iman itu kalau wafat dia itu istirahat leren ngaso dari capeknya dunia, dari peliknya dunia, dari himpitan dunia. Kemana dia pindah? Ila fasihi rahmatillah. Untuk dia pindah menuju luasnya ampunan dan rahmat dari Allah. Nah, ini pembukaannya dua ini. Maka panjenengan yang tenang. Dan panjenengan berharap semakin hari semakin baik, tidak ada. Semakin hari semakin rusak. Dan itu sunnatullahnya begitu. Maka Rasulullah bersabda dari hadis Anas ibnu Malik, apa Rasul katakan? La ya'ti zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu zaman, suatu hari, suatu tahun, kecuali yang datang berikutnya tambah api, nopo tambah elek? Tambah elek. Ya sudah, terus kita mau cekelan apa? Ya cekelan iman dan Islam ini Pak. Karena orang itu hidup di dua lingkaran. Panjenengan pilih. Panjenengan pilih. Bu. Bu. Ekonomi aman? Aman, wong panjenengan gak pakai dolar kok. Iya, panjenengan kan wong deso, iya. Saya juga sama, podo-podo deso nih kita ini. Sudah, maka begini. Panjenengan pilih, panjenengan mau hidup di lingkaran yang mana? Dan itu pilihan di tangan kita masing-masing. Nomor satu, fi dairati dunia, hidup di lingkaran pecinta dunia. Urusannya kerja, saingan, duit, aset, rugi dan untung, kulaan, dodolan, ngecek harga saham, tiap bangun tidur langsung ngecek kurs dolar. Itu orang yang hidup di daerah lingkaran pecinta dunia. tidak akan muncul hari kecuali yang berikutnya semakin susah, semakin jelek, semakin buruk. Pilihan yang kedua, orang yang hidup di lingkaran keimanan. Orang yang hidup di lingkaran apa? Iman. Apa yang terjadi? Tidaklah bertambah hari kecuali semakin baik. Kenapa? Karena dia mulai melepaskan dunia itu dari hatinya. Yang diurusi apa? Ilmu. Yang diurusi apa? Ibadah. Yang diurusi apa? Akhirat. Yang diurusi apa? Akhiratku nanti bakal susah atau senang. Yang diurusi apa? Meninggalku nanti bakal seperti apa? Yang diurusi apa? I'tikaf di masjid. Yang diurusi apa? Bangun pondok. Yang diurusi apa? Bikin sekolahan yang baik. Yang diurusi apa? Amal soleh. Maka orang yang hidup di lingkaran yang kedua semakin hari semakin baik. Kenapa? Kok bertentangan dengan dunia? Dunia tambah dino, tambah elek. Iman semakin hari semakin baik. Kenapa? Karena semakin hari semakin mendekati kematian. Gimana apa mboten? Panjenengan tambah hari umurnya tambah banyak atau tambah kurang? Tambah berkurang. Nah, maka orang yang menyadari usianya semakin hari semakin berkurang, dia mikir, lah iki jatah uripku tambah entek. Kalau tidak semakin mempercepat amal soleh, repot. Maka panjenengan cek di YouTube kami. Aroyan tidak ada. Tidak ada. Ada pengajian saya kemarin, hari Rebu. Judulnya apa? Akselerasi amal. Akselerasi itu apa? Percepatan. Dalam keadaan umur yang tidak lagi muda, umur yang semakin hari semakin menipis, kesempatan yang tambah hari tambah berkurang, kita perlu percepatan-percepatan. Apa Ustadz percepatan itu? Ya enggak tak cerita nodik gini. Karena materinya bukan itu. Nah maka untuk kita ngomong badai pasti usai, dua dulu panjenengan pegang. Selama namanya dunia, enggak mungkin nyaman. Itu nomor satu. Nomor dua, jangan khawatir. Kematian itu untuk kita orang yang beriman, itu penyejuk hati. Wis talah sak ruwet-ruwetin dunyo, lek mati bakal usai. Nggih napa mboten? Sakit, mati, selesai. Kerja cuapek, mati, selesai. Beban rumah tangga yang begitu berat, sabar dengan keadaan pasangan yang begitu greget nih. Mana orangnya? Nggak ada ya? Pas gak teko ya. Sudah? Sabar, tenang sebentar. Nanti panjenengan wafat, selesai urusan. Maka itulah kenapa ketika Nabi Muhammad itu ditawari oleh malaikat Jibril, mau tetap di dunia atau mau berjumpa dengan Allah? Jawabannya apa? Bal ar-rafiqul a'la. Saya milih ketemu dengan Allah. Sudah? Nah sekarang begini jamaah, kita bagi menjadi tiga. Nomor satu, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan semua badai pasti usai. Itu poin pertama. Ayat-ayat Al-Quran, panjenengan tulis mangkege. Kalaupun tidak ditulis tidak apa-apa, yang penting panjenengan ngerti. Atau kalau tidak nanti buka lagi di YouTube-nya Masjid Ar-Rayyan. Poin kedua, hadis yang berbicara tentang badai itu pasti usai. Jadi saya anggap satu dan dua sama, Quran dan hadis yang berbicara tentang badai itu pasti usai. Faham boten bu? Bu, panjenengan ngaji betop buku napa betop meripat kalian kuping? Oh meripat kalian kuping, masya Allah, ciri orang cerdas. Nulis si ketorolek lalian. Iya. Yang tidak nulis-nulis ini ketorolek pinter-pinter. Nanti berikutnya kita akan sampaikan beberapa perkara yang mempercepat datangnya jalan keluar. Itu nomor dua. Terakhir, muhasabah. Karena tidaklah muncul masalah kecuali karena siapa? Diri sendiri. Kita masuk poin pertama. Beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasannya badai itu pasti usai. Tidak ada. Orang susah terus boten enten. Sakwali ingge sami. Tidak ada. orang seneng terus. Ada apa enggak? Enggak ada. Yang ada itu ada hitam, ada putih, ada susah, ada senang, ada sehat, ada sakit, ada gampang, ada sulit. Yes, begitulah dunia ini, dan itulah Allah ciptakan semua di dunia ini berpasang pasangan. Nah, sekarang panjenengan buka surat Alam Nasyrah. Surat apa? Alam Nasyrah. Sedaya hafal sampun nggih. Dalam surat Alam Nasyrah panjenengan buka ayat 5 dan 6. Ayat pinten? Ayat 5 dan 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa inna ma'al 'usri yusra. Ditambahi sama Allah, bukan cuma ayat 5 tok. 6 ditambahi. Inna ma'al 'usri yusra. Sesungguh, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ditambahi sama Allah, bersama kesulitan ada kemudahan. Sekarang saya jelaskan secara linguistik. Nggak ngerti Anda, nggak ngerti. Susah ini, bahasanya kelas atas ini. Secara ilmu bahasa Arab. Begini Pak, dalam bahasa Arab itu ada ma'rifah, ada nakirah. Wes panjenengan pokok dengerin aja lah, nanti paham. Ada ma'rifah, ada nakirah. Itu kata benda. Kata benda ma'rifah, ada kata benda nakirah. Salah satu ciri kata benda ma'rifah, isim ma'rifah, itu apa? Di depan kata bendanya, di depan isimnya, ada al. Ada apa? Al. Al-usri. Fa inna ma'al usri. Ada alif lamnya kan? Berarti nama isimnya, kata bendanya ma'rifah. Dan ada kata benda nakiroh. Nakiroh itu salah satu cirinya tidak ada alif lamnya. Contohnya yusro. Fa inna ma'al ma'rifah usri yusro. Berarti yusro itu apa? Nakiroh. Dalam ilmu bahasa Arab Pak, ma'rifah yang ada alnya tadi dibaleni berapa kalipun jumlahnya tetap satu. Diulang 1000 kali, yang penting dia ma'rifah, ada alnya, maka jumlahnya walaupun dibaleni ping 1000, jumlahnya tetap siji. Faham? Sementara nakirah, idza takarrarat ta'addadat. Napa niku Ustaz? Ketika penyebutannya diulang, maka jumlahnya bertambah sesuai berapa kali diulangnya. Kalau diulang 2 kali, berarti jumlahnya berapa? 2. Kalau diulang 5 kali, jumlahnya berapa? 5. Kalau diulang 10 kali, jumlahnya berapa? 10. Karena nakirah itu, kalau diulang-ulang, jumlahnya bertambah. Sekarang kita balik. Alam Nasyrah ayat 5 dan 6. Kalimat sulit bersama kesulitan, itu kalimat sulit itu Pak, isimnya ma'rifah. Jadi walaupun diulang 2 kali, jumlahnya tetap 1. Sementara mudahnya yusro, itu nakiroh. Kalau diulang 2 kali, maka jumlahnya berapa? 2. Berarti gampangnya begini, satu kesulitan Allah ijoli, Allah ganti dengan 2 kemudahan. Nah, berarti ketika panjenengan kepentok sulit, wis mandeko, tenang. Tinggal setelah itu panjenengan nunggu dengan bonusnya dari Allah, sulitnya 1, entenono, tunggu, insya Allah setelah itu datang 2 kemudahan. Itulah kenapa Rasulullah bersabda, la yaghlibu usrun yusrain dalam hadis yang sahih, satu sulit tidak akan mengalahkan dua mudah. Maksudnya ketika sudah datang satu kesulitan, akan datang di depannya dua kemudahan. Faham boten? Maka panjenengan yang sempat ditolak satu perempuan ketika panjenengan lamar, ojo bingung. Satu perempuan nolak panjenengan, yo kira-kira begitulah. Sudah. Maka yang pertama dalam Al-Quran surat Alam Nasyrah ayat 5 dan 6. Tidak ada kesulitan yang tidak berujung, itu tidak ada. Karena ini merupakan sunnatullah, qaidah, rumusnya begitu. Sulit datang, pasti ada batas waktunya. Dan setelah dia selesai, Allah ganti satu kesulitan tadi dengan dua kemudahan. Contoh, ini ucapannya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ucapan siapa? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Apa kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Lihatlah, unzuru ila lutfillah. Lihatlah kemahakasihannya Allah. Kemahakasihnya Allah itu panjenengan lihat. Kata Ibnul Qayyim begini, bayi di rahim ibunya, Allah masukkan makanan lewat satu jalan, tali pusar, namanya placenta. Semua makanan dia cuma satu jalurnya, itu tok. Ketika yang satu itu terputus, tas, Allah ganti yang satu terputus dengan dua. Mohon maaf gih, air susu ibu kanan dan kiri, satu pedot, dua jalan. Faham? Jadi tidak ada ceritanya satu diputus sama Allah kemudian selesai itu. Allah ganti lebih baik, dua. Dua terputus, ketika disapih sama ibunya, Allah ganti empat. Apa empat itu? Dua makanan, dua minuman. Dua makanan apa? Dari tumbuh-tumbuhan dan binatang. Sayur-sayuran dan daging, nabati dan hewani. Dua minuman, air putih dan susu. Subhanallah. Lihat, begitu terus. Empat terputus ketika panjenengan wafat, mudah-mudahan sehat panjang umur. Empat terputus, Allah ganti delapan. Apa kebakaran? Oh azan. Ya baik. Silakan azan dulu, insyaallah kajian ini kita lanjutkan selepas azan isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du. Kita lanjutkan. Jadi satu terputus ganti dua. Dua putus ganti empat. Dua makan, dua minum. Empat putus kalau kita wafat, apa kata Imam Ibnul Qayyim? Allah ganti dengan delapan pintu syurga yang dia boleh masuk dari pintu manapun. Subhanallah. Nah itulah hakikatnya. Tidak ada badai terus, tidak ada. Minimal panjenengan tahu kematian itu pemutus susahnya dunia. Maka ketika Imam Ahmad Ibnu Hanbal dilihat sama anaknya capek hidupnya, dari ilmu ganti kerja, dari kerja ganti menghadapi penyakitnya, dari penyakitnya ganti dengan kezoliman penguasa di zamannya, tapi tidak pernah sekalipun terdengar mengeluh. Anaknya tanya, ya abati matarraha, pak, kalau panjenengan begini terus, pak, kapan istirahatnya panjenengan? Apa kata bapaknya? Hina tata'u ihda qadamayya fil jannah. Ketika satu kaki saya sudah melangkah ke surga, itulah istirahatnya. Subhanallah. Tuh lihat. Jadi yuk gak usah panik dengan dunia ini ya. Maka yang pertama, Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Badai pasti usai, pasti usai. Ya, badai pasti berlalu kan. Lagu. Jangan, ya mirip-mirip dikit tapi jangan. Yang kedua, Anda buka surah Al-Baqarah ayat yang ke-259. Surat apa? Al-Baqarah 259. Panjenengan tulis ayatnya, nanti saya jelaskan kandungan dan isi serta maknanya. Jadi kalau kita jelaskan ayat ini kepanjangan. Intinya panjenengan tulis saja ayatnya Al-Baqarah 259. Nah, ayat ini kandungan utamanya, orang-orang yang tidak yakin ketika melihat suatu desa yang desa itu hancur, porak-poranda, berantakan, tidak ada tanda kehidupan setelahnya, ternyata apa? Dengan mudahnya Allah membalik semua itu, tiba-tiba menjadi desa yang hidup, subur, makmur, seakan-akan tidak pernah terjadi bencana sebelumnya. Al-Baqarah berapa? 259. Kita baca.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha.
0: Masuk suatu desa hancur lebur. Hancur lebur.
1: Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha.
0: Sampai orang yang lewat bilang apa? Bagaimana mungkin Allah akan menghidupkan kampung ini setelah kehancurannya yang luar biasa?
1: Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin tsumma ba'atha.
0: Allah tidurkan orang tadi 100 tahun. Ditaruh di tempat itu 100 tahun. Kemudian setelah itu Allah hidupkan dia lagi, boom, bangun lagi. Bisa apa enggak? Terlalu kecil buat Allah. Terlalu kecil. Tidak ada yang susah buat Allah. Mau membuat langit, bumi aja Allah bisa. Lo mau sok bikin panjenengan hidup lagi setelah mati Allah tidak bisa? Oh, tidak mungkin. Kemudian,
1: qala kam labithat.
0: Berapa lama kamu tinggal di dunia? Dia bilang,
1: qala labithu yawman aw ba'da yawm.
0: Ditanya, berapa lama kamu kemarin tidur itu? Dianggap turu. Dibilang, sehari. Kalau tidak, setengah hari. Kenapa? Karena dia ditidurkan oleh Allah di waktu pagi, dan dia bangun ketika matahari tenggelam. Dia lupa ternyata itu 100 tahun. Jadi tidur pagi, bangun-bangun, matahari di barat. Menjelang tenggelam. Maka dia bilang, sehari. Enggak. Lah ini matahari baru mau pulang. Berarti cuma setengah hari. Apa Allah katakan?
1: Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna.
0: Itu lihat, makananmu, minumanmu tidak ada rusak sedikit pun. Menjadikan dia semakin yakin kalau dia tidur cuma setengah hari.
1: Wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas.
0: Lihat keledaimu, tidak berubah sama sekali. Kalau bahasa kita apa? Mobilmu gak rusak blas. Bannya tetap, bensinnya tetap, atinya, akinya gak soak, semua aman.
1: Wanzur ilal 'idhami kaifa nushizuha wa thumma naksuha lahma.
0: Kemudian lihat tulang-tulang yang telah hancur lebur itu Allah gabungkan lagi, Allah tambahi dagingnya lagi sampai dia hidup lagi.
1: Falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir.
0: Setelah dia sadar, mulai dia kroso, baru dia ngerti ternyata dia sudah tertidur selama 100 tahun. Setelah itu apa? Dia lihat sekitarnya, hidupnya, bunganya bagus, tanamannya indah, daerahnya subur. Baru dia bilang apa? Dia yakin,
1: a'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir.
0: Aku yakin ternyata Allah itu maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dikatakan oleh Al-Imam At-Tannukhi, dia mengatakan,
1: فأخبره الله تعالى أن الذي مر على قرية استبعد أن يكشف الله عنها وعن أهلها البلاء.
0: Maka orang yang tidur tadi itu dia mikir apa? Gak mungkin kampung ini bakal hebat lagi, ndak mungkin. Wes terlalu rusak di dalam kehancurannya. Maka dia mikir, wes kampung ini gak mungkin balik dadi apik maneh. Ternyata setelah Allah bangunkan dia, dia bangun dalam keadaan kampung itu sudah bagus luar biasa. Ya itulah dunia ini. Maka badai pasti usai. Sekarang panjenengan lihat dalam beberapa hadis. Ini enggak tahu saya kalau ceramah kok mesti ketahuan begini. Kita buka beberapa hadis. Begini yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gonceng Abdullah ibnu Abbas. Masih ingat hadis ini tentu ya. Cuma ini kita lengkapi buat materi. Rasulullah mengatakan, "Ya ghulam inni u'allimuka kalimat." Arek cili tak urui beberapa kalimat. Kalimat itu maksudnya ilmu. Nomor satu, ihfazillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah maka Allah senantiasa berada di hadapanmu. Ini kalimat apa? Kiasan tentang dekatnya pertolongan Allah. Syaratnya apa? Jagalah Allah. Jaga Allah itu maksudnya apa? Menjaga aturan Allah. Waya sholat, sholat. Disuruh nutup aurat, tutup. Dapat rezeki disuruh zakat, zakat. Zakat selesai ditambahi sodakoh, sodakoh. Nurut dia sama Allah. Disuruh menundukkan pandangan, ditundukkan pandangan. Tak boleh nipu, dia tak nipu. Disuruh amanah, dia amanah. Maka jagalah Allah, maka engkau mendapati Allah di hadapanmu. Lalu Rasulullah mengatakan, ta'arraf ilallahi firraha'i ya'rifka fishidda. Nah, kenali Allah di saat kamu senang. Kenali Allah maksudnya apa? Ojo lupa, jangan lupa kepada Allah dikala kamu sukses. Jangan lupa kepada Allah dikala jabatanmu tinggi. Jangan jumawa ketika kamu sedang di puncak-puncak kejayaan. Ta'arraf ilallahi firraha. Kenali Allah di waktu senangmu, maka Allah akan mengenalimu di waktu sempitmu. Contoh siapa? Nabi Yunus. Ditelan ikan paus. Di dalam perutnya ikan paus, Nabi Yunus ngomong apa? La ilaha illa anta subhanak subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, ngaku ya Allah, tidak ada yang berhak diibadai kecuali engkau. Dan dia ngomong apa? Ngaku ya Allah, aku termasuk orang yang zalim. Lalu Allah bilang apa? Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau saja, kata Allah, dulunya, bukan sekarang, enggak, sekarang enggak merubah apapun, dulunya ini Yunus tidak termasuk orang yang pandai berzikir, maka sekarang dalam perut ikan paus tidak akan keluar sampai kiamat. Berarti yang menyelamatkan dia bukan ucapannya di saat dia masuk di dalam perut ikan paus saat itu, ndak. Tapi apa? Sebelum itu, di waktu seneng, di waktu tidak ada masalah, di waktu sehat, di waktu sukses, di waktu tidak sedang terhimpit, dia senang zikir kepada Allah. Maka ketika dia dimakan ikan paus, dia zikir. Apa kata malaikat? Ya Allah, suara ini kami kenal ya Allah. Kami kenal suara ini. Kami tahu suara ini ya Allah. Tapi tempat keluarnya suara ini bukan tempat yang biasa. Allah bilang, cari. Dicari sama malaikat, tidak ketemu. Lapor, ya Rabbi, tidak ketemu. Allah bilang apa? Cari di lautan. Cari malaikat ke laut, ketemu siapa? Nabi Yunus. Ditarik sama Allah ikan paus itu. Ya Allah, antum kalau tahu kisah ini, Pak. Antum tidak akan mau jauh-jauh dari Allah. Dilepeh sama ikan paus. Perih, pahit, tidak enak ini. Blum, keluar. Selamat tidak Nabi Yunus? Selamat. Bahkan Rasulullah bilang sama Abdullah ibn Abbas, kenali Allah di waktu senengmu. Kalau kita sudah tua, kenali Allah di waktu masih muda. Nanti waktu panjenengan tua, Allah kenal sama panjenengan. Maka Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Lalu Rasulullah mengatakan, fa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ojo bingung, nasibmu tidak akan tertukar. Takdirmu tidak akan pernah luput darimu. Ojo kakean ngersulo. Coba biyen ngini, ndak ada itu. Kenapa? Apa yang telah Allah tuliskan tidak akan luput darimu. Jadi ndak usah bingung. Loh aku kok lorong ini? Sudah, itu takdirmu. Loh aku kok di tempat ini? Sudah, itu takdirmu. Loh aku kok sakit di usia seperti ini? Itu takdirmu. Ndak usah panik. Dan sebaliknya, wama asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apa-apa yang bukan milikmu tidak akan mengenai kamu. Wis diwolak-walik padha ae. Kemudian wa'lam anna an-nasra ma'as sabr, kesenangan, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan itu kata Nabi Muhammad ma'as sabr, datang setelah panjenengan sabar. Maksudnya apa? Badai pasti usai. Kemudian wa annal faraja ma'al karabi, jalan keluar itu adanya setelah kesempitan. Maaf gih, bayi tak cerita nih. Wis, sabar dulu. Bayi di perut ibunya dia merasa nyaman.

tempatnya penuh dengan pokok enak. Maka bayi itu kalau panjenengan tanya ndak mau keluar, moh wis penak dek kene. Kenapa begitu? Karena dia belum tahu setelah ini ada tempat hidup yang jauh lebih luas, ada tempat hidup yang jauh lebih berwarna, ada tempat hidup yang jauh lebih variatif, menyenangkan. Tapi sebelum kamu keluar, ada jalan yang begitu sempit yang harus kamu lewati. Setelah kamu melewati kesempitan itu, baru kamu terbuka apa? Oh, tiba no luwe seru, luwe ombo, luwe penak. Kemarin makannya cuma lewat pusernya ibuku, sekarang ada macam-macam makanan. Kemarin yang tak lihat cuma ruangan sesempit itu, sekarang ngelihat bapakku, ngelihat kakekku, ngelihat nenekku, ngelihat kamarku. Tapi apa awalnya? Fa innal faraja ma'al karabi. Kelapangan itu harus melewati sesuatu yang sempit. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa anna ma'al usri yusra. Dan yakinlah kamu wahai anak kecil, setelah kesulitan akan datang kemudahan. Dan banyak hadis-hadis yang serupa. Nah sekarang bagian akhir, perkara-perkara yang mempercepat datangnya kemudahan. Jadi kalau pas ada masalah, ada beberapa perkara yang menjadikan kemudahan itu datangnya lebih cepat. Lebih cepat. Nomor satu. Nomor satu, panjenengan tulis, apa caranya biar badai itu segera usai? Nomor satu, takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Panjenengan sudah apal ayatnya, cuma mengamalkannya belum tentu. Panjenengan sudah apal ayatnya, tapi mengamalkannya belum tentu. Apa ayatnya? Panjenengan buka dalam surah At-Talaq. Dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Loncat beberapa ayat berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Nomor satu, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah janjikan jalan keluar. Berarti kalau masalah datang, apa yang harus Anda lakukan? Takwanya diperbaiki, sujudnya diperpanjang, malamnya dihidupkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang tidak pernah bisa dia bayangkan. Jadi kalau jalan keluar yang Anda bisa bayangkan, Allah yang janjikan bukan yang itu. Apa yang Allah janjikan? Yang Anda gak pikir blas. Kok iso? Kok dadi? Kok kena? Itu yang Allah janjikan. Berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah jadikan sesuatu yang sulit, Allah bikin apa? Loh, kok mek ngene tok? Loh, ternyata cukup melangkah satu selesai. Loh, ternyata jalan keluarnya cuma ngomong. Loh, ternyata jalan keluarnya cuma ketemu orang itu. Loh, ternyata jalan keluarnya cuma pindah tempat, selesai. Maka nomor satu, kalau kepingin badai cepat usai, takwanya diperbaiki, solate sing apik, tahajud istiqomah, ditambahi puasa, Al-Qur'annya dibaca, selesai masalah, badai pasti usai. Yang kedua, panjenengan cek istighfar.
Kenapa kok istighfar ya Ustaz? Kenapa kok istighfar Ustaz? Antum tahu semua masalah itu sebabnya apa? Sebabnya apa? Dosa. Faham betul? Sebabnya apa? Dosa. Maka kalau kemudian panjenengan itu gampang beristighfar, cepat istighfar, istighfari akeh, istighfarnya banyak, apa yang terjadi? Maka insya Allah masalah-masalah yang panjenengan hadapi akan segera usai. Dalilnya apa? Panjenengan buka dalam surat Nuh. Surat apa? Nuh. Nuh itu siapa? Nabi. Apa Allah berfirman di dalam surat Nuh? Wa qultus

0: ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Nabi Nuh ngomong sama kaumnya, istighfarlah kalian. Kalau sudah istighfar, yursilis sama'a alaikum midrara. Allah turunkan hujan yang mendatangkan keberkahan. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Anak datang, rezeki datang. Wa yaj'al lakum jannatin. Kebun kalian akan subur. Wa yaj'al lakum anhara. Sungai-sungai kalian akan mengalir dengan deras yang akan mendatangkan kebaikan. Istighfar. Nabi Muhammad bersabda apa? Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Orang kalau banyak istighfar, sempiti hati, sama Allah dibikin jembar. Hati ini padang. Masalah itu, Pak, menjadi susah. Bukan karena masalahnya, tapi karena hatinya. Dan hati kita terlanjur sumpek kebek dengan dosa. Misalnya, ngaku aja. Ngaku, saya ngaku, panjenengan nggih kedah, ngaku. Wis kadung kebek dengan apa? Dosa ni akeh, Bu. Nyentak suami dosa apa ndak? Bu.
1: Oh, mangga nggih, nggih.
0: Nyentak suami itu lho dosa apa ndak? Sampun minta maaf napa dereng? Ngenteni apa?
1: Riyoyo, lengawur ae.
0: Lah kok ngenteni riyoyo? Lek sampe riyoyo, lek gak sampe riyoyo berangkat duluan. Suami minta kopi, Dik. Gaek ini kopi.
1: Kopi.
0: Dadah. Suami marah sama istri dosa apa ndak?
1: Ya ndak.
0: Lihat masalahnya dulu apa ya. Lah kalau istri metu gak jilbaban masa panjenengan gak ngamuk. Maka ngamuk untuk suami pahala. Ngamuk untuk suami pahala. Kalau istri ngamuk ke suami dosa. Ya itulah, maka enak-enak jadi wong lanang ya. Ya karena contohnya pas begitu, kalau contohnya yang lain ya bumbuan. Sudah. Istighfar. Hati yang sumpek jadi jembar. Yang kedua, wa min kulli dhiqin makhraja, semua kesempitan hidupnya Allah berikan kelapangan-kelapangan. Dan berikutnya Allah kasih rezeki dari tempat yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Masya Allah. Bisa apa enggak? Bisa. Istighfar. Nomor tiga. Tawakal kepada Allah. Apa? Tawakal kepada Allah. Maaf tadi surat Nuh ayat 10-12. Tadi surat apa? Nuh ayat 10-12 dan ada beberapa ayat-ayat yang lain tapi sudah cukup itu aja. Kemudian tawakal kepada Allah dalam surat At-Talaq, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbu. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah cukupi. Dalilnya apa? Surat At-Talaq. Panjenengan tahu doa mau keluar rumah apa? Doa mau keluar rumah, Allahumma selamat. Hah? Doa mau keluar rumah, Allahumma selamat. Boleh? Boleh. Tapi ada yang lebih pas. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Yuk kak mari mareter ini. Panjangnya kalau semua dibaca, tidak selesai ilmunya, tidak masuk. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Tujuannya apa? Mau keluar rumah ngomong bismillah. Tujuannya dua. Nomor satu, meluruskan niat. Nomor dua, melibatkan Allah di dalam urusan kita. Maka kalau mau keluar rumah ojo lali bismillah, niate diluruskan, Allah dalam tanda kutip ditarik untuk ikut dalam urusan kita. Berikutnya apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillah, aku pasrah kepada Allah. Saya mau tanya, kenapa harus pasrah kepada Allah sebelum keluar rumah? Semua kemungkinan bisa terjadi. Gira bongi, panjenengan balik ke rumah bawa duit 7 triliun, bisa? Bisa. Panjenengan balik ke rumah bawa emas 74 kilo, bisa? Bisa. Kalau Allah menghendaki, bisa apa enggak? Tapi panjenengan balik ke rumah dalam keadaan jadi jenazah, bisa? Bisa. Panjenengan balik ke rumah tangannya hilang separuh, bisa? Bisa. Panjenengan balik ke rumah meripate mboten saged ningali, bisa? Berarti semua kemungkinan bisa terjadi. Maka kita apa? Pasrah. Tawakkaltu ala Allah. Tawakkal ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Saya mau tanya, apa arti la haula? Arahnya untuk apa? La haula itu kaitannya dengan ibadah. Tidak ada kemampuan untuk ibadah kecuali pertolongan Allah. Wala quwata. Kekuatan artinya apa? Tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Maka kalau mau keluar, le ono api e krono gusti Allah. Kalau ada kemampuan kita meninggalkan maksiat, itu pun pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka artinya begini, la haula, tidak ada kemampuan untuk ibadah kecuali Allah. Wala quwata, tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat kecuali pertolongan dari Allah. Maka kalau panjenengan kerja, kerjone apik karena Allah. Panjenengan ditawani nyo emas 74 kilo. Lah kok panjenengan palsu? Oh alah, bak ini palsu. Lah kalau palsu ngapain simpen di brankas? Tapi sudah apa, pokok palsu aja ya, palsu. Panjenengan dikasih uang. Mas, 74 kilo. Tapi tulung sampean teken tanda tangan. Lah kok panjenengan saged nolak moh? Tambahono 6 kilo. Tambahono 6 cek jangkep. Walah, dikira imane kuat, lah kok duwike kurang. Sudah. Ndak mau. Kenapa? Dosa. Panjenengan bisa meninggalkan itu pertolongannya siapa? Allah. La haula wala quwata illa billah. Ketika panjenengan keluar rumah ngomong seperti itu, setannya toleh-toleh sama kanca-kancane. Setan kabeh berarti. Ya saya termasuk ya. Setannya noleh, setannya bilang apa? Apa yang bisa kita lakukan kepada orang yang oleh Allah dilindungi, dicukupi, diberi petunjuk? Tidak bisa. Dilindungi, dicukupi, diberi petunjuk. Kata setan, wis karuan ngalih. Itu lho tawakal. Panjenengan tahu Nabi Musa? Nabi? Lah, Nabi Ibrahim dilemparkan dari ketapel besar ke dalam api. Ndak mau minta tolong kepada Jibril. Jibril ditolak. Jibril datang, Ibrahim, tak ewangi purun. Apa jawabannya Ibrahim? Kalau dari kamu ndak, gak butuh blas. Terus, wa imma minallah fana'am. Tapi kalau Allah, aku butuh. Jibril pergi, pertolongannya Allah datang. Allah ngomong apa sama api itu? Geni, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Maka kalau ada masalah, oh ojo senden kejobo marang Gusti Allah. Nomor satu, takwanya diperbaiki. Nomor dua, banyak istighfar, tobat. Karena tidak menutup kemungkinan masalah itu karena dosa. Nomor tiga, tawakal. Nomor empat, husnudzon. Bu, napa bu? Panjenengan kedah husnudzon. Allah pasti nulung. Allah pasti memberi kekuatan. La yukallifullahu nafsan. Pinter ibu-ibu, bapak-bapak. Tuh. Ibu-ibu lo pinter. Ibu-ibu ini masya Allah bu, panjenengan itu memang ditakdirkan jadi orang pinter bu. Bapak-bapak, ha-ho-ha-ho. La yukallifullahu nafsan. Ngerti artinya? Apa? Kalau ada ujian berat, maka panjenengan oleh Allah diberi potensi kuat sebagainya

0: Lah sapa maneh? Gila bongki. Itulah manusia.
1: Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a.
0: Yaitu panjenengan itu. Saya yo sama. Manusia itu tercipta senengane apa?
2: Oh, ngene ram. Wah, gak kuat aku, Mbak.
0: Ngersulo, itulah tabiatnya manusia. Kalau dapat kesulitan, buh. Koyok menungso sing uripe paling abot. Tapi ketika dapat kemudahan, ketika dapat nikmat, ketika dapat rezeki, ketika dapat untung, ojo cerita. Engko dijalui Ustadz Rifki lagi gawe pondok. Ojo ngomong. Engko lek konangan Ustadz Rifki dipek duitmu. Itu manusia. Illal musallin, kecuali orang yang sregep salat ibadah. Nah, maka dengan itu husnudzon. Tak ceritani, Nabi Musa tahu. Diuber sama Firaun, dung dung dung dung dung dung dung dung dung. Bani Israel penuh. Apa kata Bani Israel? Bah, getun melu Musa iki. Getun melu sampean. Kenapa getun? Itu laut di depan kita ndak punya perahu. Bagaimana nyabrangnya? Itu di belakang Firaun sudah kelihatan. Coba kalau panjenengan di posisi Nabi Musa. Di depan laut. Nyabrang pakai perahu ndak ada. Renang gak masuk akal. Firaun sudah kelihatan. Digreweli sama Bani Israel. Itu loh Pak, orang itu kalau nolong memang kadang-kadang kudu kuat hati. Karena terkadang sing ditulungi gak tahu diri. Pernah ngerasain seperti itu? Nah, itulah ujian niat. Ujian apa? Niat. Kalau karena manusia yo ngersolo dewangi cerewet greweli mulio. Nah, tapi kalau panjenengan ikhlas karena Allah tetap tenang. Disitulah fungsinya niat. Maka Nabi Musa bilang, Musa, ya apa ini? Kata Bani Israel, inna lamudrakun, ketangkep. Ketangkep. Apa Nabi Musa bilang? Tidak mungkin, kalah. Inna ma'iyya rabbi sayahdin, Allah bersamaku dan pasti Allah memberi jalan untukku. Betul apa enggak? Dan panjenengan dengar cerita ini yo enteng karena panjenengan tahu endingnya. Alah mari ngono tungkete diuncal ning ngene lho, dor. Langsung laute terbelah. Itu karena panjenengan sudah tahu ceritanya. Coba panjenengan jadi Nabi Musa. Belum tahu apa ending cerita ini kan? Tapi yakin. Dan husnudzon itu bukan mainan bibir. Husnudzon itu yakin, seyakin yakinnya. Gusti Allah mesti ngewangi. Betul, Nabi Musa punya itu. Nabi Musa bilang apa? Kala. Jadi kuatnya itu bukan pada tongkatnya. Lah kalau tongkatnya panjenengan bisa bikin tongkat sing luwih apik tinimbang tongkate Nabi Musa. Bisa apa enggak? Bisa. Tapi yang bikin tongkat itu punya aji. Gitu. Hati yang gemandul marang Gusti Allah. Hati yang yakin pertolongan Allah pasti datang. Maka Allah senantiasa sama dengan prasangka hambanya. Nabi Musa bilang, tidak mungkin ketangkep. Loh, kok tidak mungkin? Iya, karena aku bersama Allah dan Allah pasti membantu. Maka kalau ada masalah, husnudzon. Allah senang sama orang-orang yang husnudzon itu. Langsung Allah bilang, Musa, lemparkan tongkatmu. Tongkatnya dilempar. Duk, apa yang terjadi? Lautnya terbuka. Penutup. Doa. Apa? Doa. Tapi sebelum penutup tak imbui satu mau.

0: apa? Amal rahasia. Amal rahasia. Istri enggak tahu. Lah bukan rabi maneh. Ah, lah ya apa? Maksudnya amal rahasia ini amal soleh yang panjenengan lakukan tidak ada satu pun orang yang tahu. Kalau bahasa saya gaco. Bahasa Jombangnya gaco apa? Iya, gaco sama ya. Gaco. Lek pas kepepet ditok nih. Selesai. Kalau main namanya kartu as. Istri ndak tahu, orang tua ndak tahu, anak ndak tahu, teman akrab ndak tahu. Yang amal ini seketika panjenengan enek masalah, angkatan. Ya Allah, ada satu amal yang saya gunakan untuk mendorong amal ini ya Allah, untuk mendorong doa ini ya Allah. Saya melakukan ini, bantu orang ini, bayari sekolah are iki. Dalam keadaan wong tuone gak eruh, are gak eruh ya Allah, ikhlas mengharap pertolonganmu. Sekarang saya mau tanya. Pernah dengar cerita tiga orang yang terkurung dalam gua? Yang satu ngomong, gak mungkin metu kalau kalian tidak berdoa kepada Allah didorong pakai amal soleh. Yang satu bilang apa? Ya Allah, saya punya orang tua, setiap saya pulang kerja tidak saya kasih makan kepada anak dan istriku sebelum orang tuaku memakan dan meminumnya. Suatu hari pulang kemalaman, anakku nangis kelaparan, orang tuaku sudah tertidur, tetap tidak saya berikan kepada anak dan istri sebelum orang tua saya bangun. Bukan saya bangunkan, tak tunggu sampai bangun. Saya mau tanya, laki-laki mana yang bisa begitu sekarang? Wedi mbek sing wedok. Ngei ibu, iku lho disenggreng sing wedok langsung goblok dadak. Apa? Bu, dorong suami panjenengan untuk bakti sama orang tuanya. Nanti putra-putri panjenengan akan melakukan yang sama untuk panjenengan. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau sekarang panjenengan punya suami, mas, sampean bayaran mas, ibu mojok lali mas. Mas, sampean bayaran mas, ojok lali bapakmu mas. Mas sampean bayaran mas, ayo teko nang ngombe wong tua musik mas, dijak mangan bareng. Nanti anak putra putri panjenengan akan melakukan yang sama untuk panjenengan. Sudah. Maka orang pertama, saya punya orang tua selalu tak kasih sebelum saya ngasih anak dan istri. Subhanallah, dia doa geser batu di gua tadi, betul kan? Ceritanya begitu. Krek. Orang kedua, ya Allah, saya ini punya sepupu misanan wayu tak cintai, gak enek liane kecuali dia ya Allah. Tapi tak lamar ditolak, tak lamar ditolak. Suatu hari dia butuh duit, datang ke tempat saya mau utang. Tak utangi dengan syarat mau tidur sama saya. Ketika saya sudah siap, perempuan itu ngomong apa? Mas, takutlah kamu kepada Allah. Seketika itu ya Allah, tak tinggal perempuan ini. Uangnya tak ikhlaskan buat dia. Kalau ini ikhlas karenamu ya Allah, bukakan pintu gua ini. Terbuka, greg. Tapi mereka belum bisa keluar. Orang ketiga, punya pegawai, gajinya belum diambil, orangnya terlanjur pergi. Dikembangkan sampai jadi kewambing wakeh, sapi wakeh, unta wakeh. Orangnya balik tak kekno kabeh ya Allah. Dia ndak matur suwun sama saya. Ikhlas karenamu ya Allah. Tolong buka pintu gua ini. Langsung geser, krek. Dan mereka bisa keluar. Pertanyaannya, kalau panjenengan orang keempat, panjenengan mau berdoa pakai amalan apa? Punya? Ayo. Coba diangen-angen sebentar aja, tak kasih waktu 10 detik lah diangen-angen. kalau panjenengan orang keempat di antara mereka, amal apa yang panjenengan gunakan untuk dorong doa itu? Ayo. Ya amal soleh, maksudnya apa jenisnya itu loh yang spesial tidak ada orang tahu kecuali panjenengan dengan Allah. Atau jangan-jangan panjenengan orang keempat, panjenengan siket angkat tangan lawangin nutup mana ceret. Karena su'ul khotimah, penutup ele. Ah wong iki tutup mana? Koncone ngamuk gara-gara kowe gila. Terakhir doa. Barakallahu fikum. Jangan pernah lupa berdoa. Dungo terus, banyak doa. Dan kalau panjenengan doa, saya titip satu nama, Rifki Ja'far Talib, iling-ilingan itu. Saya titip nama itu. Ya Allah, mudah-mudahan orangnya istiqomah, sehat, loro-lorone dadi waras, wonge ilmune manfaat, rajin ibadah, kalaupun wafat husnul khotimah. Doain Al-Fatihah gitu. Doa ini penting. Dan setiap panjenengan mendoakan orang lain, doa itu akan kembali kepada yang berdoa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Semoga ada manfaatnya nggih. Ibu-ibu faham nggih? Nomor satu, takwa. Nomor dua, istighfar. Tentu maksudnya juga tobat. Nomor tiga, tawakal kepada Allah, pasrah sama Allah, manut karsani Gusti Allah. Nomor empat, husnudzon. Nomor lima, amal soleh yang tertutup, tidak ada orang tahu. Terakhir doa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Dari kami, wis sudah terlalu malam sih, tidak usah pakai Q&A, tidak usah. Semoga ada manfaatnya. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci,
8: Toif Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Toif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Toif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan Gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi Gurah Mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM.
1: RDSFM. Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDSFM.
2: Bayangkan sebuah masa di mana dunia Islam berada di persimpangan jalan paling dramatis dalam sejarahnya. Di satu sisi, pedang-pedang dinasti Umayyah mulai goyah oleh pemberontakan. Dan di sisi lain, bendera-bendera hitam dinasti Abbasiyah mulai berkibar dari arah Khurasan, membawa janji perubahan yang berdarah. Di tengah badai fitnah yang sedang meluluh lantakan dinasti-dinasti besar, di saat pedang-pedang para pangeran bersimbah darah saudara sendiri demi secarik kain kekuasaan, ada satu titik ketenangan yang tak tersentuh di jantung kota Madinah. Sebuah rumah sederhana yang pintunya tak pernah terkunci, bukan bagi para pencari tahta, melainkan bagi para pencari cahaya Tuhan. Di sana duduk seorang laki-laki yang wajahnya mencerminkan keteduhan garis keturunan kenabian, namun matanya memancarkan ketajaman akal yang mampu menembus rahasia alam semesta. Ia adalah sosok unik yang kehadirannya menjadi jawaban atas segala doa umat yang rindu akan bimbingan ruhani yang murni. Dalam nadinya mengalir darah keberanian singa Allah, Ali bin Abi Thalib, dan kelembutan Fatimah Az-Zahra. Namun dalam aliran darah yang sama, ia juga membawa warisan kejujuran mutlak dari sang pembenar, Abu Bakar As-Siddiq. Ia adalah sebuah anomali bagi mereka yang ingin memecah belah umat. Ia adalah bukti hidup bahwa cinta kepada keluarga Nabi dan hormat kepada para sahabat adalah satu kesatuan cahaya yang tak terpisahkan. Dialah lidahnya kebenaran, sang pendidik para imam, maha guru dari segala maha guru. Ia adalah Ja'far bin Muhammad, sang pemegang kunci rahasia laduni, yang di langit dikenal sebagai bintang yang benderang, dan di bumi dikenal sebagai mercusuar bagi mereka yang rindu akan jalan pulang menuju Tuhan. Siapkan hati dan pikiran Anda. Hari ini di channel Rio Fulana, kita tidak hanya akan bercerita tentang sejarah, kita akan masuk ke dalam relung jiwa seorang manusia yang cahayanya menembus ribuan tahun sejarah manusia. Inilah narasi agung Sang Penjaga Rahasia, Al-Imam Ja'far bin Muhammad Asy-Syadiq.
3: Untuk memahami kebesaran Imam Ja'far Asy-Syadiq, kita harus menarik mundur jarum sejarah ke tahun 80 Hijriah. Madinah saat itu masih sangat hangat dengan sisa-sisa jejak para sahabat Nabi. Kota itu bukan sekedar kota, ia adalah pusat gravitasi spiritual dunia. Di sudut-sudutnya, orang masih bisa mendengar gema bacaan Al-Quran dari lisan para tabi'in besar yang pernah menatap wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir di bawah naungan langit Madinah yang penuh berkah, bayi Ja'far membawa beban sekaligus kemuliaan yang tak terbayangkan. Mari kita bedah nasabnya dengan penuh ketelitian, karena di dalam darahnya, sejarah besar Islam berpadu secara harmonis. Ayahnya adalah Al-Imam Muhammad bin Ali bin Al-Husain, yang dunia mengenalnya dengan gelar Al-Baqir. Mengapa Al-Baqir? Karena ia adalah sosok yang mampu membelah kedalaman ilmu, Baqirul Ilm, menggali hikmah dari dasar samudra ayat-ayat Tuhan hingga ke akarnya. Dari sang ayah, Ja'far mewarisi gen kejeniusan intelektual dan ketajaman analisis hukum. Kakeknya adalah Ali bin Al-Husain, sang Zainal Abidin, perhiasan para ahli ibadah, seorang manusia yang jika ia berwudu, seluruh tubuhnya bergemetar dan wajahnya menguning karena takut membayangkan ia akan berdiri di hadapan sang pencipta jagat raya. Dan di puncak silsilah ini, berdirilah sang syahid Karbala, Al-Husain, putra dari sang gerbang ilmu Ali bin Abi Thalib dan penghulu wanita surga, Fatimah Az-Zahra. Melalui jalur ini, Ja'far adalah keturunan langsung, darah daging dan pewaris biologis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, perhatikanlah sisi yang sangat penting bagi sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibu beliau bukan orang sembarangan. Ibunda Imam Ja'far bernama Ummu Farwah binti Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Kakek dari pihak ibunya, Al-Qasim bin Muhammad, adalah salah satu dari 7 fuqaha'ul Madinah, Al-Fuqaha'us Sab'ah. Al-Qasim adalah pilar ilmu di masa tabi'in, dan ia adalah cucu langsung dari orang kepercayaan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Inilah yang membuat Imam Ja'far Asy-Syadiq memiliki kedudukan spiritual yang sangat kokoh dan unik. Beliau adalah pertemuan dua samudra kemuliaan. Dari pihak ayah, beliau membawa cahaya Ahlul Bait, dan dari pihak ibu, beliau membawa cahaya As-Siddiq. Beliau adalah jembatan yang menghubungkan dua faksi besar umat ini. Beliau sendiri dengan penuh kebanggaan dan kejujuran sejarah pernah berujar, "Wulidani Abu Bakrin marrotain, Abu Bakar melahirkanku dua kali." Kalimat ini yang dicatat secara otentik oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, jilid 6 halaman 255, bukan sekedar urutan silsilah. Ini adalah proklamasi spiritual. Imam Ja'far ingin menegaskan bahwa dalam dirinya tidak ada ruang bagi kebencian terhadap para sahabat Nabi. Beliau adalah bukti hidup bahwa mencintai keluarga Nabi tidak berarti harus membenci sahabat Nabi, dan sebaliknya. Beliau adalah simbol persatuan yang sejati di masa fitnah sedang berkecamuk.